kekeringan. Saat ini ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, meliputi Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Jember, dan Tulungagung. Sementara itu untuk kebutuhan air bersih masih dipenuhi melalui APBD kabupaten masing-masing dan dukungan dari CSR. Kawan MUI akan gelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8. Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menyampaikan pihaknya akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 pada 24 sampai 26 Juli mendatang. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan hadir dan membuka rangkaian Kongres di Kota Solo. Lebih lanjut, Kongres ini akan diikuti sekitar 87 organisasi kemasyarakatan Islam dari seluruh Indonesia dan 551 peserta yang hadir di Kongres 8 ini. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Yola Oktavia, selamat pagi.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menyapa Anda. Dan kita masuk di program Ijen Talk ya. Kalau di jam 7 kita langsung masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita hari ini adalah, bisakah tempe beji bertahan? Jadi untuk produksi tempe beji ini kawan sedang mengalami kendala. Kendalanya karena pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini yang mulai menekan industri pangan rumahan di Kota Batu. Dengan kurs dolar yang menyentuh 18.000, harga kedelai impor itu melonjak dari 9 atau sampai 10.000 itu menjadi 12.000 per kilogram. Nah, kondisi ini memaksa pengrajin tahu dan tempe di Desa Beji, Kecamatan Junrejo itu menaikkan harga jual. Beberapa dari mereka juga menyesuaikan ukuran produk agar usahanya bisa tetap bertahan. Ya, sebagian besar pengrajin itu masih bergantung pada kedelai impor. Akibatnya yaitu tadi kawannya, gejolak nilai tukar langsung mempengaruhi biaya produksi. Ini dari Kepala Desa Beji, Denny Cahyono juga menyampaikan demikian. Jadi masyarakat sebagai ini ya, industri rumahan itu sangat terimpact sekali. Dan menurut Pak Denny juga, ketergantungan terhadap kedelai impor itu belum bisa dihindari. Selain karena kualitasnya lebih baik untuk produksi tempe, pasokan kedelai lokal juga belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Jadi setiap hari kebutuhan kedelai di Desa Beji itu mencapai sekitar 6 hingga 7 ton. Dan kapasitas ini belum bisa dipenuhi oleh kedelai lokal. Sehingga memang lonjakan harga bahan baku akhirnya diteruskan ke harga jual dong ya, karena sangat berpengaruh sekali. Harga tempe per alir yang sebelumnya itu sekitar 20.000 itu naik menjadi 30.000. Lumayan tuh, naiknya sampai 10.000 kawan. Namun kenaikan harga ini tidak hanya dipicu karena mahalnya kedelai. Jadi biaya operasional lain juga meningkat, dari bahan bakar minyak, kemudian juga kemasannya plastik sekarang juga naik harganya. Jadi semuanya serba naik. Akhirnya ya harga belinya pun, harga produknya pun itu juga mengalami peningkatan signifikan. Nah, itu yang akan kita bahas kawan lebih lanjut pagi hari ini nanti di jam 8 ya, bersama tiga narasumber. Ada pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi. Lalu juga ada fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskumperindak Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, dan juga Kepala Laboratorium Teknologi Pangan UMM, Sri Winarsi, STP, MP. Barangkali ada yang mau bergabung, ada yang suka makan tempe produksi Beji, boleh sharing-sharing juga ya. Saya termasuk yang seneng kawan makan tempe dari Batu itu. Gak tahu ya, kemarin ada rekan kantor tuh yang bawa tempe dari Batu, pas coba kok enak gitu ya, akhirnya besoknya just tip beli tempenya di Batu. Dan ini sedang menghadapi tantangan kenaikan biaya produksi juga. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk kita di pagi hari ini. Saya geser dulu ke update yang masuk di WhatsApp. Tadi ada laporan dari Pak Oni, di Veteran itu sudah ada lagi yang jualan di depan kampus advokat katanya. Ini PKL kembali lagi ya. Saya mau tampilkan dulu, tadi Pak Oni itu kirim infonya melalui foto. Ini dia kawan, karena kan sudah jarang ya ada petugas yang standby di sana, sehingga banyak PKL yang kembali berjualan lagi. Dominan sih malam ya, beberapa kali kita terima foto atau video itu di malam hari. Terima kasih Pak Oni, tadi kita sudah langsung geser laporannya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Kemudian Pak Mustaqim sudah balas, akan segera diatensi. Terima kasih informasinya. Ya, ini sudah dapat atensi, sudah diketahui juga oleh pihak terkait. Semoga juga nanti bisa menjadi pertimbangan personil itu kembali ini ya, kembali patroli di sana. Update lainnya ada Pak Ruslan. Di mana nih Pak Ruslan? Di Bandulan tadi ya update-nya. Ada kiriman video kawan dari arah Bandulan, padat arah ke Mergan, cuacanya cerah. Ini saya tampilkan di visual radio kami. Oke, itu dia ya pantauannya. Kalau pagi-pagi memang Bandulan ini juga termasuk yang sering dapat laporan soal kepadatan kawan. Terima kasih Pak Ruslan update-nya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan Pak. Sebelum saya jeda kawan, saya mau kasih rekomendasi kembali untuk Anda yang mau beli properti, takut boncos, takut gak produktif, Anda bisa langsung pilih yang pasti-pasti saja. Ada Parama Land yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Mukhlas Rofiq. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofiq kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya pakai keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget. Temenan awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn. Gak ada kata berhenti untuk belajar. Never ending, gak ada apa ya, gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting. Setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspirasi saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning, jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural, saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin Yandro Learning Institute sama kakak saya Pak Yan, beliau meninggal. Saya pulang kampung ke Batu, saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safik, terus belajar.
0: Saya Dr. Mukhlas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Ro, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM.
2: Wisdom. For your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Kolaborasi Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC dan Sekar Kijang Kreatif Festival atau SCF memberikan dampak positif bagi UMKM Banyuwangi. Selama 4 hari penyelenggaraan pameran yang melibatkan 624 pelaku UMKM, nilai transaksi bisnis matching mencapai 1,22 miliar rupiah. Capaian itu disampaikan dalam malam penutupan rangkaian Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 yang ditandai dengan penganugerahan BEC Award dan konser musik di Gazebo Blambangan. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan, BEC tidak hanya menjadi panggung budaya, tetapi juga untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Sebanyak 2.000 masyarakat Situbondo mendapatkan pelayanan pemeriksaan mata gratis melalui program Semangat Socatera, kerjasama Pemkab Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, masyarakat Situbondo sangat antusias mendapatkan pelayanan kesehatan mata gratis sebagai bentuk antisipasi menjaga kesehatan mata khususnya di usia senja. Selain pemeriksaan mata gratis yang ditargetkan 2.000 orang, juga ada pemberian kacamata gratis bagi yang mengalami gangguan penglihatan, termasuk juga pemasangan bola mata palsu. Sementara itu, Project Manager John Fawcett Foundation, Inyoman Wardana, bilang menyiapkan 24 orang paramedis dan 6 orang dokter spesialis mata untuk melayani 2.000 lebih pasien.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kota Batu mulai menguji coba layanan arsip keliling Laikisip untuk membantu masyarakat mendigitalisasi dokumen penting keluarga. Uji coba perdana dilakukan bekerja sama dengan Desa Sidomulyo. Melalui layanan ini, warga dapat mengubah dokumen seperti akta kelahiran, surat nikah, ijazah, dan arsip penting lainnya menjadi arsip digital. Salinan digital tersebut akan disimpan oleh Disperpusip Kota Batu sebagai cadangan apabila dokumen fisik hilang atau rusak. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais menegaskan, seluruh arsip digital dijamin kerahasiaannya karena dikelola sesuai standar kearsipan. Program ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengamankan dokumen keluarga, sekaligus mempercepat digitalisasi arsip di Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Satpol PP Kota Solo membongkar praktik penjualan miras secara eceran tanpa izin di salah satu outlet yang berada di kawasan Lokananta. Petugas menyita 193 kemasan cup minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek. Outlet tersebut hanya memiliki izin penjualan minuman beralkohol golongan A, namun pengelola diduga menjual golongan B dan C tanpa mengantongi izin. Kedepan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan pengelola Lokananta sebagai pihak yang menyewakan lokasi usaha agar pemanfaatan kawasan tetap sesuai dengan fungsi ruang tanpa mengganggu ketertiban umum.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sirigai 911 FM Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali mengingatkan kawan, jadi mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 itu masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut dari penegasan

Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat, penutupan akses puncak bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Saya geser dulu ke beberapa update di WhatsApp. Selain tadi Pak Ruslan yang kirim info soal kepadatan di area Bandulan, ada Pak Ivan. Ini Pak Ivan mengomentari setiap hari di Jalan Simpang Wilis, katanya ruas jalannya menjadi satu ruas karena gerobak sampah tidak dimasukkan ke dalam area TPS, Pak ya. Hanya ditaruh begitu saja, padahal di dalam ada tempat kosong. Mohon Pak Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas agar menertibkan karena ini sudah lama seperti ini, katanya Pak Ivan. Tadi laporannya sudah kita geser, Pak Ivan, ke pengaduan DLH ya, Kota Malang. Kali ini ke Bulintang, dan Bulintang juga fast respon. Sekitar 1 menit, kita kirimnya 7.18, 7.19 langsung dibalas. Kata Bulintang, siap akan segera diatensi dan disampaikan ke bidang terkait, seperti itu. Lalu untuk update tadi soal PKL, sudah ada atensi juga dari Satpol PP Kota Malang. Kemudian ada Pak Budi Setiawan. Tadi sempat telepon saya ya di newsroom, katanya Pak Budi, saya ini biasanya kalau pagi-pagi mobil dari arah Saujajar, ke pusat kota, itu selalu ada petugas. Nah, tapi tumben katanya, hari ini kok gak ada petugas dari arah Danau Toba, Rampal, kemudian Bukluduk, itu gak ada polisinya. Nah, tumben katanya Pak Budi, biasanya kan selalu standby, jadi mohon agar bisa diatensi dari pihak terkait, seperti itu. Nanti coba kita akomodir, Pak ya. Nanti kita sampaikan sarannya ke rekan-rekan Polresta Malang Kota untuk disampaikan ke jajaran Polsek setempat. Gitu, sementara untuk beberapa update. Untuk tambahan lainnya ada juga dari Pak Juni di pertigaan Jati sampai RST. Oh, Janti ini maksudnya mungkin Pak Juni ya. Sampai RST katanya macet imbas dari volume kendaraan. Tadi Pak Juni ini ada kirim dokumentasi berupa foto, kawan. Ini dia. Kiriman fotonya ya, ternyata ada perlambatan yang arah ke utara. Terima kasih banyak Pak Juni untuk update-nya juga. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali berkabar. Untuk pantauan di titik lain bisa langsung mention di @city_guide911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masuk dulu ya di program Halo PMI, dan pagi hari ini saya akan terhubung untuk update bagaimana stok darah di UDD PMI Kota Malang. Ini saya sudah tersambung bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan distribusi PMI Kota Malang, Arini Farida. Bu Arin, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mbak Yolanda.
8: Kabar sehat Bu Arin ya pagi hari ini?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah. Monggo Bu Arin boleh disampaikan untuk update stok darah ya di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini seperti apa?
9: Terima kasih Mbak Yolanda. Selamat pagi para pendengar sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok siaga sampai dengan hari ini, Rabu 22 Juli 2020. Kami informasikan pula bahwa stok siaga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk dalam WB, kita ada 200 slot bukan pengendara. Produk dalam ekstrim kelembutan 165, kelembutan B 429, kelembutan 332, kolom AB 92. Untuk produk gratis yang dipromosi, kolomnya ada 9, kolongan B 40, kolongan B 45, kolongan B ada 9. Sampai saat ini, kolom ini kita masih dapatkan adalah produk dalam kolombesit, kolongan A maupun AB, sejak pula Yolanda.
8: Oke, baik. Nah, untuk yang hari ini mau donor itu bisa kemana saja, Bu Arin? Apakah hanya di UDD PMI Kota Malang saja atau mungkin juga bisa ini ada donor mobile-nya, mobile unit-nya?
9: Oke, untuk hari ini kita ada mobile unit di satu titik yaitu di Hotel Swiss Berlin Malang. Ini kita targetnya 50 orang. Kita mulai di pukul 8.30 sampai nanti siang pukul 13. Ini donornya dibuka untuk umum.
8: Oke, baik. Nah, ini kan sampai di jam 1 siang saja. Kalau sisanya itu ke PMI Kota Malang sampai jam berapa maksimal, Bu Arin?
9: Oke, untuk yang kita di Kota Malang, kita buka setiap hari mulai dari pukul 7.30 sampai pukul 19.30. Tak terkecuali, terkecuali hari libur, kami tetap membuka layanan donor darah.
8: Oke, baiklah. Nah, untuk persyaratan boleh dijelaskan juga nih Bu Arini, baik itu persyaratan fisik maupun juga persyaratan administrasi ketika mau donor.
9: Oke, untuk persyaratannya, donor kita langsung datang ke kantor kami di UIKR, mengisi formulir donor darah di website channel maupun digital. Dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor untuk validasi data sebelum mendonorkan darah. Kemudian pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan fit, bila tidak terasa kurang sehat, dapat disumbang dulu untuk mendonorkan darah untuk menghindari reaksi samping saat Anda baca donor darah. Kemudian itu persyaratan donor secara umum yaitu usia minimal 14 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg, dan tidak sedang minum obat 3 hari terakhir untuk kecuali obat hipertensi, kemudian kita juga masih banyak minum putih dan istirahat yang cukup.
8: Oke, baik Bu Arini, ini boleh dijelaskan juga Bu Arini terkait benefitnya ya untuk meningkatkan motivasi kawan-kawan pendengar terutama yang belum pernah donor sama sekali, silahkan.
9: Oke. Untuk manfaat donor darah sangat banyak sekali, selain kita bisa menolong sesama yang membutuhkan, kita juga bisa mengurangi risiko penyakit jantung dan bisa menguatkan proses sel darah merah sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan mudah. Kita juga bisa cek kesehatan secara berkala. Nah, sebelum kita mendonorkan darah, kita akan dicek kesehatan secara umum seperti HB, tensi, dan lain sebagainya. Kemudian, yang dapat juga ingatkan juga akan bisa paparannya tertentu yang mengular lewat darah udara seperti HB, sifilis, hepatitis B, maupun hepatitis C. Dan itu di sekolah lebih suka, setelah rutin donor, seperti menentang kebutuhan, sehingga lebih dari badan itu lebih fresh dan juga pikiran lebih menyenangkan.
8: Oke, nah mungkin terakhir boleh dijelaskan juga Bu Arin terkait dengan tata cara penyimpanan darah ya sesuai dengan ketentuannya itu seperti apa? Apakah juga ada masa expirednya juga atau bagaimana?
9: Oke, untuk waktu kita olah menjadi beberapa produk sesuai dengan produk PSC, ada produk TC, dan juga produk HF maupun FST. Untuk produk PSC ini kita simpan di studio video OMI.CCS. Ini masa expirednya ada 35 hari. Kemudian untuk produk trombosil, kita simpan di studio 20-24 derajat Celsius. Ini masa expirednya lebih pendek, yaitu 6 hari aja. Kemudian ada produk FUP. Ini kita simpan di suhu teku ya, minus 30 atau lebih dingin. Ini masa produknya, kita bisa pakai ya. Ini bisa sampai
8: Oke. Baik, halo, Bu Arini? Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Arini atas waktunya dan juga penjelasannya pagi hari ini. Sehat selalu Bu Arini. Selamat pagi.
10: Selamat malam Mbak Yolanda.
8: Yaitu kawannya sambung kita bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Dan program ini juga merupakan kerjasama Citigar FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang. Geser kembali ya ke beberapa update yang tadi belum sempat saya akomodir kawan. Ada Pak Ivan, ini kirim video katanya bangunan di sebelahnya Lembah Dieng. Izin nanya ini apakah jelas IMB-nya? Karena posisinya itu pas di sebelahnya Lembah Dieng yang notabene jembatannya dibangun oleh iuran warga. Kelihatan aliran airnya sepertinya mengecil. Nah, kami izin mempertanyakan terkait dengan IMB-nya atau izin mendirikan bangunan yang begitu ya Pak Ivan. Ada kiriman videonya kawan, saya mau tampilkan di visor radio kami.
11: Pak, bangunan Pak, masa ada IMB-nya ini di atas kali ini, separuh jembatan ini Pak, pakai ini.
8: Oke, di Lembah Dieng kawan. Nanti kita geser dulu ke pihak terkait ya Pak Ivan, kita akan menanyakan. Karena sebelumnya juga sempat masuk laporan serupa ya. Coba nanti kita akomodir dulu. Kemudian update lainnya ada Pak Bambang, Bambang Tejo. Jadi ini Pak Bambang menyampaikan permasalahan pembuangan sampah juga. Jadi setiap hari saya ini ke perumahan Nagari Watu Gede, Singosari. Pas main-main ke rumah teman saya itu banyak sampah dibungkus tas kresek berserakan di pinggir jalan kanan-kiri. Semoga pejabat kelurahan itu peduli akan kebersihan lingkungan. Mohon maaf gak sempat video. Kayaknya sih orang-orang yang lewat katanya sengaja buang di pinggir jalan. Kalau bisa sih dipasang tulisan saja, didenda kalau yang kedapatan buang sampah. Padahal dekat situ ada Koperasi Merah Putih loh, dua lokasi katanya. Ini kita belum mendapatkan dokumentasinya. Mungkin nanti Pak Bambang boleh dikirimkan kalau ada dokumentasi atau bukti ya terkait dengan orang-orang yang buang sampah di area Nagari Watu Gede Singosari. Atau mungkin dokumentasi tumpukan sampahnya saja, karena kan dia tumpukan sampahnya itu di posisi yang tidak seharusnya ya. Jadi boleh nanti dikirimkan dokumentasinya, nanti kita akan bantu untuk menyampaikan ke pemerintah setempat ya. Mungkin langsung ke DLH dulu deh kaitannya dengan persampahan ini kawan. Gitu Pak Bambang, nanti boleh dilengkapi ya. Sementara untuk update lainnya, update informasi lainnya kawan, ini ada kabar gembira juga dari Bapenda Kota Malang, karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan. Bapenda Sambang Kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT baru, penerbitan SPPT PBB baru maksudnya, kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Bapenda Sambang Kelurahan pada Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan dimulai dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Sekali lagi kawan ya, untuk Bapenda Sambang Kelurahan besok hari Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan. Bapenda Sambang Kelurahan dimulai jam 9 pagi sampai 3 sore. Ingat hari, tempat, dan jamnya kawan. Dan untuk iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Wah, panas juga ya main padel.
14: Time out. Minum cheers dulu dong.
13: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
14: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
15: Untuk UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @PMB Unikama Official atau @Unikama Official, TikTok @PMB Unikama Official. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
16: City Guide 911 FM.

Coba telaga warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, coba Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Malang Raya berpotensi diterjang angin kencang selama sepekan. Berdasarkan perakiran BMKG, wilayah Malang Raya dan sekitarnya bakal menghadapi potensi peningkatan kecepatan angin kencang mulai 21 hingga 27 Juli 2026. Fenomena cuaca ini dipicu oleh penguatan monsun Australia serta dinamika atmosfer di wilayah perairan Indonesia. Akibat kondisi atmosfer tersebut, wilayah Malang Raya cenderung mengalami cuaca relatif kering, disertai angin kencang dan berpotensi terdampak risiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, baliho roboh maupun kerusakan ringan pada atap bangunan. Kawan, Disnaker Trans Jatim dorong sinkronisasi pendidikan dan industri. Pengantar kerja ahli utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Puspo Nurani, mengatakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Timur turun menjadi 3,55%. Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh program pelatihan, sertifikasi, pemagangan, hingga penempatan kerja yang terus diperkuat. Maka dari itu, Puspor ini juga mendorong dunia pendidikan untuk terus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan semakin siap memasuki dunia kerja. Kawan, tiap tahun ada ribuan WNA yang mendaftar jadi warga negara Indonesia. Menteri Hukum Suparman Andi menyampaikan setiap tahun ada sekitar 1.500 warga negara asing yang mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Dia menyebut untuk jadi warga negara Indonesia setidaknya adalah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Dan lebih lanjut, dia menyampaikan untuk menjadi WNI, biaya umumnya sebesar 75 juta. Namun untuk lewat perkawinan sebesar 25 juta rupiah. Demikianan 11 Hot News, jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigai 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk dengan topik bahasan, bisakah tempe biji bertahan? Nanti setelah satu segmen lagi saya akan terhubung bersama tiga narasumber. Ada pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Biji Ahmad Dwi dan juga fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskumperindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, dan juga kepala Laboratorium Teknologi Pangan UMM, Sri Winarsi STPMP. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung untuk di topik kita pagi hari ini, boleh bisa voice note, bisa langsung call ini ya di 0811-360-911. Sebelum saya jeda, kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Ini kabar gembira dari PLN ya, karena PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah, hati gembira, sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
3: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan kita masih di program IGEN Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini, bisakah tempe beji bertahan? Jadi kita akan bahas lebih lanjut ya soal bagaimana sih industri rumahan, tahu maupun juga tempe sebenarnya di wilayah BJ ini sedang menghadapi tekanan. Tempe mungkin hanya lauk sederhana yang mudah ditemukan di meja makan. Tapi di balik itu kawan, ada ratusan keluarga yang menggantungkan hidupnya dari industri ini. Nah ini kalau saya lansir sih, di beberapa waktu terakhir para perajin tempe di BJ itu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Harga kedelai sebagai bahan baku utama itu terus berfluktuasi dan masih didominasi produk impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya produksinya ikut melonjak, sementara harga jual tempe ini tidak bisa serta-merta dinaikkan karena daya beli masyarakat itu juga menjadi pertimbangan. Kalau yang saya lihat sih update-nya ada yang menyesuaikan ukuran juga ya, agar harganya itu tetap stabil, tapi mungkin yang awalnya panjangnya berapa senti jadi dikurangi, seperti itu. Ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana strategi agar industri tempe tetap bisa bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Apakah ada solusi dari pemerintah? Kemudian inovasi teknologi hingga peluang menggunakan bahan baku lokal seperti apa? kita akan bahas bersama tiga narasumber. Ada pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, dan juga fungsional penyuluh industri dan perdagangan, ahli muda Diskumperindak Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, dan Kepala Laboratorium Teknologi Pangan UMM, Sri Winarsih, STP, MT. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, monggo ya. Kita sarankan melalui voice note atau bisa langsung call in saja agar lebih clear kawan diterima ya oleh para narasumber maupun kawan-kawan yang lain. Di 0811-3600-911, saya mau sapa dulu. Narasumbernya sudah ready semua ini ya. Saya mau sapa dari BJ dulu nih, dari pengelola wisata edukasi Kampung Tempe BJ. Ada Pak Ahmad, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Kabar sehat Pak Ahmad pagi hari ini?
4: Luar biasa.
3: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak Ahmad?
4: Baik.
3: Iya, nampaknya koneksinya kurang stabil ini. Halo, Pak Ahmad, tadi sempat terputus.
4: Iya.
3: Iya, suara saya aman Pak Ahmad, didengar?
4: Aman.
3: Oke, baik. Terima kasih juga Pak Ahmad sudah menyempatkan hadir ya pagi hari ini bersama Citigar FM. Saya ke Diskumperindak dulu, sudah hadir juga ada Pak Yosi. Selamat pagi ya. Pak Yosi.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Ya, kabar sehat juga Pak Yosi pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini di mana nih Pak? Di rumah atau sudah di kantor?
5: Ini di Plut Pak, Mbak. Di coworkingnya Pusat Layanan Usaha Terpadu.
3: Oh, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Yosi. Tapi nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai nggih Pak?
5: Insya Allah bisa Mbak.
3: Oke, baiklah. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Dengan Bu Sri Winarsih dari UMM, kawan sudah terhubung juga. Bu Sri, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bu.
3: Ya, kabar sehat juga Bu Sri ya pagi hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini sudah di kampus Bu Sri atau lagi libur nih UMM?
6: Ya, ini masih sudah di kampus. Alhamdulillah tadi jam 7.
3: Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih juga atas waktunya Bu Sri Winarsih. Ini sebagai awalan kawan diskusi kita pagi hari ini, saya mau langsung ke Pak Ahmad dulu ya untuk menggambarkan bagaimana sih kondisi para perajin tempe di wilayah Beji saat ini. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh di-unmute dulu.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Terima kasih kesempatannya. Memang akhir-akhir ini kita tahu sendiri kan desa Bejin merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu khususnya. Memang sih kalau secara garis besar ketika ada kenaikan dolar juga sungguh mempengaruhi juga di desa kami karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai dan kedelai untuk tahu dan tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat desa Beji ini sedikit resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket, tapi kita harus tetap tetap berproduksi lah istilahnya gitu. Karena kan memang mata pencairannya kebanyakan adalah para pengrajin tahu dan tempe.
3: Oke, baik. Dolar naik, bahan baku juga naik. Berapa Mas sekarang untuk kenaikan harga kedelainya?
4: Kalau sekarang kisarannya masih aman. Biasanya itu di akhir tahun, awal tahun itu lonjak cukup tinggi.
3: Kisaran sampai, berapa tuh?
4: Sampai 10.000, 12.000 itu juga pernah.
3: Oke, itu yang impor ya?
4: Iya.
3: Kalau untuk kedelai lokal, kenapa Mas? Apa ada kendala-kendala lain?
4: Kalau di kedelai lokal, biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal. Cuma kita sudah pernah untuk istilahnya apa ya istilahnya itu, kita mencoba pakai kedelai lokal memang dari segi rasa dan kualitas memang berbeda.
3: Oh oke, okay. Rasa dan kualitasnya juga ya, berpengaruh ya dari kedelai ya. Lokal ini.
4: Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya juga. Karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik kayak gitu kan, untuk memenuhi UMKM kayak gini kan masih belum.
3: Oh oke, okay. Baik. Jadi sulit juga ya kalau mau bergantung ya pada yang lokal.
4: Iya.
3: Baik, kalau untuk jumlah perajinnya sendiri di Kampung Tempe Beji bagaimana Mas? Apakah stabil atau ada penurunan mungkin?
4: Gimana?
3: Untuk perajin di Kampung Tempe sendiri jumlahnya?
4: Untuk saat ini stabil. Dan tidak menutup kemungkinan juga bertambah juga sih para perajinnya.
3: Oh gitu, jadi ada kemungkinan bertambah justru ya?
4: Iya.
3: Oke, baik. Ada nggak Mas yang komplain dengan kenaikan harga ini? Kenaikan kedelai kan otomatis produksi naik, kemudian harga jualnya juga naik tuh. Ada yang mulai komplain nggak?
4: Ya, kalau komplain sih karena kita tahu sendiri kan kalau pelanggan kita kan kita berhadapan dengan ibu dan mama. Ya, kita dari pengrajin tempe ini juga sudah kebal, karena kan meskipun harganya mahal tetap dicari kalau tempe,
3: iya,
4: karena kan kita tahu kalau tempe ini kan makanan pokok warga Indonesia yang murah tapi nilai gizinya juga cukup tinggi, meskipun sedikit agak mahal ya tetap mereka mencarinya tempe.
3: Oh, oke, okay. Berapa harga jual tempe sekarang Mas kalau di Batu?
4: Itu sih tergantung dari para pengrajinnya sendiri kan. Ada yang dijual mulai dari yang kemasan plastik, ada yang dipotong, atau kalau di pasaran yang kita pakai yang irisan potongan kayak gitu. Kalau yang pisaran plastikan yang kemasan itu sekitar 2,5.
3: Oke, baik. Jadi untuk yang plastik di 2.500 itu paling murah berarti ya?
4: Ya.
3: Oke, okay. Ini kayaknya selain karena bergantung pada kedelai impor, kenaikan BBM mungkin termasuk juga untuk peningkatan harga bahan baku plastik ya, itu juga berpengaruh, Mas?
4: Iya, cukup lumayan berpengaruh sih, tapi kalau yang di kemasan plastik itu kan hanya sebagian yang menggunakan. Kebanyakan kalau yang di home industry Desa Beji ini kita pakai yang langsung potongan.
3: Oh, langsung potongan ya. Oh,
4: iya, okay. Langsung dicetak yang besar itu.
3: Oke, okay, baik. Itu dari Mas Ahmad. Saya ke Diskum Perindah Kota Batu, ada Pak Yosi. Kalau dari Pak Yosi melihat situasi ini, bagaimana Pak pemerintah melihat kondisi industri tempe di Kota Batu saat ini?
5: Ya, memang ini ya, Pak. Jadi benar yang dibilang Mas Dwi tadi ya. Jadi memang ternyata di Kota Batu sendiri itu kalau melihat sisi UMKM itu memang banyak ya. Batu ini ada jumlah UMKM ya, kalau keseluruhan kan sekitar 31.000 ya, kalau untuk UMKM-nya Kota Batu. Nah, kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk perajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Batu lah. Memang sekarang ini kan

0: sampai 7 ton kedelai itu per harinya. Okay. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya kalau dari kami sebenarnya memang itu sebagai tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas itu untuk biar tempe itu tetap menjadi salah satu, apalagi kalau di Batu itu ini ada tempe lagi yang bukan dari kedelai tapi dari kacang.
1: Oh, okay.
0: Tempe kacang itu ya, itu memang beberapa waktu yang lalu kami juga sempat menjadi tuan rumah Indonesia Creative Cities Network. Jadi dari seluruh Indonesia itu terkait industri kreatif itu salah satu yang dituju oleh Wamen Parekraf itu Kampung Beji, karena memang kita punya terkait gastronomi, kita punya tempe kacang yang apa ya istilahnya, sebagai camilan, sebagai lauk juga enak dan seperti makanya kami dari berada di pusat layanan usaha terpadu. Nah, pusat layanan terpadu ini adalah salah satu tempat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batu yang tujuannya untuk mendorong istilahnya one stop service-nya UKM. Jadi bagaimana UKM nanti dibina di sini terkait mulai dari hulu hilirnya, mulai dari supply chain-nya, packaging-nya, kemudian higienisnya dan segala macam. Makanya kami juga dengan teman-teman pada waktu yang lalu dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, melakukan istilahnya menviralkan lah terkait dengan kampung tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian istilahnya pendukungnya plastik dan segala macam juga naik, makanya ada varian baru ini dari tempe kacang seperti itu sih, Pak.
1: Oke, yang tempe kacang ini sudah bagaimana, Pak, perkembangannya? Apakah juga sudah mulai memenuhi kebutuhan selain di Kota Batu saja?
0: Kalau alhamdulillah sih sudah mulai memenuhi ya. Kalau mungkin kalau para pendengar atau Mbak mau jalan-jalan, kalau ada apa, kalau ke Batu ada nasi mpok ya, itu kan biasanya di situ ada tempenya, ada varian tempe kedelai, ada tempe kacang, dan bahkan beberapa waktu yang terakhir ini kan ada yang salah satu angkringan yang tempe kacang itu yang viral gitu loh. Jadi memang peran media sosial, peran apa vlogger, food vlogger itu juga juga sangat membantu untuk membantu untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan perekonomian di kampung tempe ini sih.
1: Oke, baik. Jadi kalau dari datanya Diskumperindak, kemudian dari wisata edukasi Kampung Tempe tadi, justru untuk jumlah pengrajinnya masih stabil, bahkan ada potensi untuk bertambah, begitu ya. Jadi masih relatif aman saja. Hanya saja kendalanya tadi di tantangan pemenuhan ini kedelainya itu masih bergantung pada kedelai impor. Ada wacana untuk pengembangan kedelai lokal nggak nih, Pak Yosi?
0: Kayaknya agak susah ya, Pak. Kedelai lokal itu nanti ranahnya kan sudah, kalau untuk anu ya, itu ranahnya kan sudah di yang lain gitu loh. Kalau kita kan lebih ke, kalau dari Dinas Perindustrian kan lebih ke produk, kemudian bagaimana pasarnya, bagaimana menguatkan SDM-nya, seperti itu aja.
1: Oke, baik. Sejauh ini masih sering ada pelatihan-pelatihan maupun pembinaan gitu, Pak, untuk para pengrajin tempe?
0: Sebenarnya tidak hanya pengrajin tempe ya, jadi untuk seluruhnya. Jadi kami selalu periodik, secara periodik kami melakukan pelatihan terkait pengembangan SDM sampai terkait pemasarannya seperti apa dan networkingnya. Makanya pada waktu kita menjadi tuan rumah Indonesia Creative Cities itu terkait dengan ekonomi kreatifan itu, kami menempatkan Kampung Tempe itu sebagai salah satu destinasi yang dikunjungi oleh seluruh tim rombongan dari seluruh Indonesia. Jadi memang itu memang apa ya, suatu forum Indonesia, forum komunitas kreatif di seluruh Indonesia. Kita tempatkan bahwa kita punya gastronomi nih, tempe sebagai makanan atau sebagai gastronomi Kota Batu seperti itu.
1: Oke, baik Pak Yosi, saya ke Bu Sri Winarsih kalau gitu. Dari berbagai tantangan tadi Bu Sri yang disampaikan, masih bergantung pada kedelai.

0: impor, kemudian ada kenaikan BBM dan lain sebagainya. Ini apa rekomendasi yang harus dilakukan oleh para pengrajin tempe di Kota Batu?
1: Baik, mohon izin menanggapi Ibu. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Yosi bahwa fenomena ini tidak berjalan, tidak bisa diselesaikan dengan satu. Kemudian dari pihak pengrajin sendiri, kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi, nggih, kalau kami boleh menyampaikan, kami juga ada kewajiban untuk bagaimana bisa meningkatkan transfer knowledge dari penelitian-penelitian kami untuk bisa diserap dan bisa dimanfaatkan untuk bisa menanggulangi hal ini. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain, ya, alternatif lain selain kedelai. Jadi kalau tadi Pak Yosi menyampaikan ada sudah pengembangan tempe dari kacang, ini kami sangat sangat sangat mengapresiasi bahwa pengrajin itu sudah mulai aware dengan apa ya kondisi bagaimana naiknya harga kedelai yang selalu meningkat setiap tahun, tidak ada penurunan, dan beliau mereka-mereka itu mau berinovasi. Ini satu satu prestasi saya kira Pak Yosi selaku pihak apa ya penyelia ataupun penyuluh, ini juga menjadi prestasi. Selain itu, selain kacang, saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah, itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi apa pengolahan, mungkin dari durasi treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai, tetapi dengan apa ya edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu apa ya pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima. Dengan semakin masifnya pihak dari perindustrian ataupun dari pihak pengrajin sendiri untuk bisa berkreasi, saya kira ini masih menjadi peluang bagaimana pengembangan tempe non kedelai ini bisa dikembangkan seperti itu. Nah, kalau sisi lain dari kami mungkin lebih ke branding. Jadi branding produk selain kedelai itu perlu dimasifkan sehingga masyarakat itu akan lebih tertarik untuk bisa mengkonsumsi selain kedelai gitu. Misalkan kalau kacang tolo ataupun kacang hijau itu ada sisi-sisi fungsional yang bisa bermanfaat bagi kesehatan, tidak hanya rendah kolesterol misalkan. Kalau misal di tempe kacang hijau ini mau dikembangkan, di kacang hijau itu ada yang kita kenal dengan pati resisten, kemudian polifenol, flavonoid, yang itu bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan seperti itu. Nah, ini yang tadi Pak Yosi menyampaikan, branding, vlogger, dan sebagainya itu memang sangat berperan di sini. Selain dari pihak-pihak apa pengrajin sendiri yang memang kerso atau mau untuk berinovasi.
0: Oke, baik Bu Sri Winarsih. Ada upaya-upaya maupun saran yang diberikan menggunakan kacang lokal begitu Bu ya?
1: Iya, betul, Bu.
0: Oke, sudah sempat ada dipraktekkan belum ya Bu ini? Atau mungkin di UMM sendiri sempat ada uji coba kah untuk pembuatan
1: kalau
0: tempe?
1: Kalau untuk kacang-kacang bengkok, kacang tunggak, kemudian kacang hijau ini sudah mulai di-trial anak-anak untuk penelitian di non kedelai seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Gimana tuh Bu perkembangannya?
1: Alhamdulillah ini untuk dari nilai gizi walaupun kedelai itu proteinnya memang tidak kalah tidak bisa tertandingi ya kalau kedelai memang, tetapi dari sisi fungsional yang lain untuk kacang-kacangan ini masih ada nilai plus yang lain seperti itu.
0: Oke, okay. Kalaupun juga diproduksi untuk cost-nya lebih hemat atau bagaimana tuh Bu?
1: Saya kira kalau untuk produksi selama stoknya itu aman, saya kira karena kita tidak tergantung dari impor.

0: saya kira masih bisa di apa ya, diuji coba dan bisa didaya saingkan seperti itu.
1: Oke, baik, menarik sekali ya. Kita akan bahas nanti lebih lanjut di segmen setelah ini. Para narasumber, kita jeda dulu. Kawan-kawan pendengar juga yang mau bergabung menanggapi topik bahasan kita pagi hari ini, monggo ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk dengan topik bahasan, bisakah tempe beci bertahan? Kalau sejauh ini dari pembahasan di segmen awal ya, dari beberapa keterangan narasumber, tentunya masih punya peluang besar juga untuk tetap bertahan. Hanya saja PR-nya bagaimana survive di tengah kenaikan harga ini ya, kedelai, impor kedelai begitu, termasuk juga peningkatan distribusi untuk kenaikan BBM juga. Jadi saya mau geser kembali ke Mas Ahmad terkait dengan bagaimana upaya menjaga agar generasi muda ini tetap tertarik melanjutkan usaha tempe. Tadi kan katanya banyak potensi tuh ke depannya justru bertambah perajin tempenya. Nah itu bagaimana tuh Mas?
1: Iya. Yeah. Kita di Desa Beci sedang melakukan pendataan ulang terkait dengan pengrajin tempe. Itu mulai dari usia dan juga terkait dengan jumlah kebutuhan. Itu nanti kita tahunya jumlah kebutuhan bahan baku, yaitu seberapa. Ini di minggu ini kebetulan juga kita bekerja sama dengan mahasiswa terkait dengan pendataan itu, sehingga kita nanti tahu bagaimana tempe ini dari tahun ke tahun ini para pengrajinnya ini bertambah atau malah menurun.
0: Oke, baik. Dan sejauh ini penambahannya cukup signifikan berarti Mas Ahmad?
1: Iya. Kebanyakan kalau yang di penambahan ini di olahannya, malah justru di olahan turunannya tempe, ya, pengrajin krepe dan olahan sebagainya. Itu yang semakin banyak peminatnya.
0: Oke, baik. Itu dari turunan keluarga sendiri kan, misalkan mungkin orang tuanya di pengrajin tempenya, lalu nanti turunannya itu anaknya melanjutkan untuk usaha pembuatan keripik dan lain-lain, atau justru bertambah bukan dari keluarga pengrajin tempe juga asalnya, Mas?
1: Ya, hampir seperti itu juga sih. Ya, ada yang memang turunan. Mm-mm. Kebetulan saya juga pengrajin tempe, sudah turunan yang ketiga.
0: Dari
1: nenek. Nenek, ayah, terus turunkan ke saya.
0: Oke, jadi dilanjutkan dari generasi ke generasi ya?
1: Generasi.
0: Oke, baik, ke Pak Yosi kembali. Untuk strategi jangka panjang, bagaimana Pak yang disiapkan pemerintah untuk terus meningkatkan eksistensi tempe beci maupun tadi inovasi lanjutnya adalah tempe kacang ini?
2: Ya, mungkin itu ya Pak. Mungkin kami nanti juga akan berkoordinasi kembali dengan beberapa seperti Muhammad, Mas Dwi juga nanti terkait pendataan nanti jumlah jumlah pelaku usaha tempe itu berapa. Tadi kan juga ada produk turunan bahwa ternyata keripik tempe kita itu juga tidak kalah dengan keripik tempe yang lain. Jadi memang teman-teman UKM itu sebenarnya sudah melakukan inovasi ya. Jadi kalau kayak keripik tempe itu sudah diberi rasa, misalnya ada rasa pedas, barbeque dan segala macam, itu memang salah satu juga yang apa ya, biar konsumen itu tidak jenuh, karena memang konsumen sekarang itu sudah istilahnya pandai-pandai untuk memilih jenis produk yang akan dibeli. Nah kemudian terkait dengan yang sekarang yang unik-unik seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ada salah satu angkringan tempe itu yang viral, dan itu kalau saya amati itu bukanya malam, kemudian juga karena viral konsumennya itu juga rata-rata juga anak muda. Jadi memang sekarang itu konsumen anak muda, apalagi kalau sekarang di tempe itu juga bukan ini ya, sudah bukan makanan sekarang termasuk golongan makanan mewah sih kalau menurut saya tempe, karena memang dolarnya juga ini ya ikut dolar ya kalau dibilang istilahnya ada dulu ada ini bahwa kita itu juga tetap dolar, butuh dolar dan segala macam seperti itu. Kemudian dari kami juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan bahwa untuk terkait perizinannya, legalitasnya seperti apa, nanti kalau ada turunan keripik berarti juga harus melakukan perizinan PIRT. Kemudian nanti kalau ada data, mungkin nanti kami berkoordinasi dengan teman-teman di sana, ada data pengrajin-pengrajin yang baru, kita juga akan mendorong legalitasnya terkait NIB-nya, kemudian kita juga mendorong terkait dengan kelembagaannya. Istilahnya kalau pengrajin tempe itu bisa berbadan hukum seperti koperasi lah contohnya. Nah, nanti akan kita koneksikan karena memang ini kolaborasi, koneksi jaringan itu memang diperlukan. Jadi akan kita koneksikan dengan para petani. Jadi petani khususnya juga mungkin petani tempe dan mungkin dari petani kedelai, kemudian dengan produsen-produsen kedelai mungkin nggak hanya di Batu, mungkin bisa di sekelilingnya Batu. Nah, nanti kita juga koordinasi, betul yang dikatakan Bu Sri tadi bahwa kolaborasi, kami juga sudah berkolaborasi dengan akademisi. Jadi bagaimana nanti pemanfaatan limbahnya seperti apa. Sebenarnya kalau limbah tempe itu juga bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak dan segala macam. Nah, mungkin itu sih kalau sementara dari kami, Mbak.
0: Oke, untuk peluang memperluas pasar melalui digitalisasi atau ekspor bagaimana, Pak Yosi?
2: Kalau saya sih, kalau ekspor jangan dulu ya, belum dulu kalau ekspor. Yang pertama, ekspor itu juga perizinannya agak susah, kemudian harus banyak kuantitasnya itu kan. Kalau ekspor itu nggak ada minimalnya, jadi nggak misalkan kalau cuma sedikit-sedikit kan sayang lah. Kalau saya sih lebih kita memenuhi pasar ini aja, pasar domestik aja, karena pasar domestik ini aja sudah kayaknya kalau untuk tempe ini kita juga sudah lumayan ini ya, kurang gitu loh. Karena memang kalau sekarang dengan produk-produk makanan seperti terakhir ini kan ada telur naik, kemudian daging ayam naik lah, itu kan orang akhirnya beralih ke makanan yang murah. Apa sih ya yang murah, ya sebenarnya nggak murah juga sih kalau tempe ya, istilahnya yang gizinya juga terpenuhi dan segala macam itu, ya akhirnya. Sambil itu aja sudah enak gitu.
0: Oke, baik Pak Yosi. Kembali ke Bu Sri Winarsi. Mungkin untuk inovasi produk seperti apa nih Bu, yang kira-kira bisa meningkatkan nilai jual tempe, selain tempe segar, mungkin ada produk-produk turunan kah yang barangkali bisa dicoba nih oleh para pengrajin tempe di Kota Batu?
3: Oke, baik. Terima kasih menanggapi. Untuk produk olahan di tempe sebenarnya banyak sekali, tidak hanya keripik tempe. Mungkin kalau pengrajin itu kan lebih suka yang keripik tempe karena daya simpannya yang lama ya. Yeah. Jadi dia bisa sampai berbulan-bulan gitu masih aman. Cuma kalau untuk kita melihat fenomena sekarang ya, orang seperti saya, ibu-ibu yang mungkin harus berangkat pagi gitu, terus segera bisa menyelesaikan masak segera gitu ya, bisa saja kita pengembangan untuk produk tempe itu di kami sudah diteliti menjadi produk nugget, turunannya jadi nugget, kemudian dibuat ready to cook, misalkan kita marinasi, dibekukan seperti itu, kemudian jadi produk. Kalau mau keturunan lagi itu bisa menjadi brownies, kemudian kue-kue yang di situ bahan bakunya adalah tepung tempe. Jadi tepungnya bukan lagi ke produk yang memang siap makan seperti itu. Jadi masih intermediate, jadi produk tepung. Ini kan masa simpannya lebih lama lagi dan ini pengembangan produknya lebih banyak lagi. Bisa ke brownies, cookies, ataupun kalau kita sekarang lagi tren dengan snack bar, nah kami juga sudah mulai mencoba untuk mengembangkan jadi produk cemilan yang sehat seperti itu, yang dari basicnya tepung-tepung dari tepung kedelai ataupun tepung tempe seperti itu.
0: Oke, menarik sekali nih ya, dari tepung tempe nanti turunannya bisa lebih banyak lagi. Ini banyak, dari UMM betul. Sendiri ada diperjualbelikan di mana kira-kira Bu Sri? Saya jadi penasaran.
3: Nah, ini untuk hilirisasi kita masih dalam tahap optimasi nggih, untuk formula yang memang bagus untuk bisa dikomersilkan, tapi di sini untuk formula berapa persennya, nah ini masih masih kami upayakan untuk paten, jadi untuk rilisnya nanti ini. Tapi tetap kami berkomitmen bahwa riset, hasil-hasil riset itu kami diseminasikan lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami tetap melakukan penyuluhan bagi mitra-mitra yang memang berkenan untuk kami jadikan mitra di dalam program pengabdian kepada masyarakat di dosen-dosen UMM terbuka sekali. Oke,
0: baik Bu Sri. Semoga ini bisa segera ini ya dipasarkan. Penasaran juga nih tempe dengan produk turunan yang lainnya. Baik, itu jadi kembali. Di segmen setelah ini akan ada beberapa kawan pendengar yang ikut bergabung melalui telepon. Kita akomodir. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention di @City891 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3

0: Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, Pasar Buku Wilis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat Pasar Buku Wilis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat Kota Malang, Pasar Buku Wilis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Wilis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, Pasar Buku Wilis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

0: Angela Flip.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dari Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani Anda di program IGN Talk. Di segmen kali ini saya mau geser dulu ke kawan-kawan pendengar yang sudah terhubung di line telepon. Kali ini saya geser dulu ke Pak Yudi ya. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silahkan Pak.
1: Iya, menarik sekali ya. Kita membahas tempe. Eksiskah itu ya perajin tempe? Kalau menurut saya tuh masih selama ini eksis ya, karena menangnya itu dibutuhkan oleh orang banyak gitu loh. Makanan rakyat, makanan berjuta-juta umat yang di Indonesia itu, karena proteinnya tinggi ya, atau mendekati daging gitu loh. Kemudian cuman harganya ya, harga bahan baku ini yang perlu kita pikirkan, karena semuanya kita impor, hampir 90% kita impor. Produksi kita di dalam negeri itu sekitar 10%. Kita produksi kita itu sekitar ribuan ton setahun, padahal kebutuhan kita jutaan ton, 3 juta ton kebutuhan kita, dan bisa dibayangkan. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus fokus ke sana gitu loh. Tapi kalau dengan harga bahan baku yang sekarang mendekati harga beras, mau margin berapa itu perajin itu? Ya atau eksis ya eksis, tapi mau margin berapa, mengambil untung berapa, ya atau jadi tipis sekali begitu. Oleh karena itu bagaimana pemerintah harus mengusahakan produksi ditingkatkan di sini. Nah itu yang kita pikirkan, beda sama beras sama jagung sudah mulai bagus ya. Kita sudah bisa swasembada gitu. Kedelai itu kita jangan berpikir nanti kita ada apa namanya itu kacang hijau, ada kacang koro dan sebagainya. Itu belum merakyat, itu sedikit sekali. Yang paling merakyat itu adalah kedelai ya, atau soya ya. Pakan ternak itu aja kita masih impor loh Mbak ya, soya bean meal itu dari Amerika, karena kita tidak punya gitu loh. Pemerintah harus pikirkan ke sana bahwa ini makanan rakyat dalam kondisi seperti ini ya toh. Tempe itu paling laku gitu loh. Proteinnya tinggi itu hampir mendekati daging loh Mbak. Kalau mau mengerti gitu ya. Jadi kalau saya tuh kan setiap hari makan tempe gitu, tidak usah makan daging, saya makan tempe itu ya sehat gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi kawan. Saya geser kembali. Tadi selain dari Pak Yudi juga ada Pak Raffi Udin ya, yang mau bergabung melalui line telepon. Kita hubungkan dulu bersama Pak Raffi Udin. Iya, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Yola, bisa didengar suara saya?
0: Bisa Pak, boleh dikecilkan dulu radionya.
2: Oke. Gini Mbak, dulu waktu kecil itu saya makan tahu tempe gitu ya. Kenapa? Karena memang harganya murah waktu itu Mbak, kan gitu. Nah, dari sinilah kita seiring jalannya waktu ya, apa saya juga nggak tahu apa hubungin siapa tadi narasumbernya, Mas Dwi ya. Mas Dwi ini pembuat tempe atau cuman pengelola gitu maksudnya gitu Mbak, kayak gitu. Nah, masuk ke tentang pertempean ini, kalau Mas Dwi itu pembuat tempe, sekarang yang kita kenal tuh Mbak, ada ternyata ada tempe beji, tempe sanan, tapi tempe apa lagi kan gitu. Mungkin kebetulan saya favoritnya tuh cocok enak itu ke tempe sanan gitu Mbak. Nah pertanyaan saya, kalau Mas Dwi ini pembuat tempe, apa yang membedakan itu, kok iso rasanya beda gitu loh, maksudnya Mbak Yolanda gitu loh. Opo dikaya opo iki ya? Atau mungkin ada apa ya istilahnya tuh, klasifikasi atau apalah namanya, saya juga gak tahu. Makanya saya menanya kepada pelaku usaha yang terjun langsung membuat tempe kan gitu Mbak Yolanda. Pertanyaan berikutnya, apakah betul memang tempe yang dibuat sekarang ini memang apa bahannya impor semua gitu maksudnya Mbak Yolanda kan gitu. Apa memang betul gitu? Apakah memang kedelai kita itu tidak cocok gitu Mbak? Kalau kita nanam swasembada seperti yang disampaikan pendengar tadi juga, saya sepakat itu, kita tanahnya ini luas. Masuk gak iso nandur kedelai gitu loh Mbak Yolanda, apa karena memang politik kita gak tahu juga Mbak, tapi kita fokus kepada bahan baku tempe itu sendiri Mbak Yolanda. Mungkin ke apa nama namanya keberhasilan apa namanya kan juga itu tergantung dari bahan baku menurut saya Mbak.
0: Yeah.
2: Itu tadi makanya kalau saya bertanya kepada Mas Dwi ini bahan bakunya saja ini gimana sih? Apa memang kualitasnya kita kalah dengan kedelai impor gitu kan kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya lagi kalau memang impor kepada Pak Yosi ya yang apa diskum perindak itu kan gitu. Apa memang betul itu impor itu lebih bagus kualitas kedelainya daripada produk tanaman kita kalau misalnya nanam sendirilah kita di wilayah kita betulnya luas Pak kita punya tanah banyak pulau kosong rambok diapa anu terserah lah yang jelas kita punya tanah sebetulnya untuk membuat itu kan gitu kalau tidak seperti itu kita ini tergantung sama luar begitu diboikot atau mungkin di apa namanya ya akhirnya bukan lagi istilah tahu mangane tahu tempe tok karena memang dulu tuh apa murah gitu loh. Lah kalau sekarang harga tempenya mendekati harga beras ya itu tadi balik lagi terus ya opo ini maksudnya kan gitu. Jadi dari kedua narasumber mungkin apa namanya itu mungkin ada keterkaitan kepada ibu yang laboratorium ya. Apa yang sudah ibu periksa dari macam-macam jenis tempe ibu? Bedanya tempe sanan, tempe beci, entah tempe karang kloso, entah tempe mana lagi sesuai dengan kapasitas ibu sebagai di bidang lab lah apa yang sudah diperiksa atau diteliti dari macam-macam tempe itu bagaimana itu apa memang betul kualitas kedelai impor itu lebih bagus daripada kedelai kita sendiri seandainya kita nanam karena saya waktu kecil tuh kayaknya kedelai itu kedelainya sendiri kita sehingga murah gitu loh Mbak Yolanda ini yang bisa okay, menjawab baik. Para narasumber ini
0: yeah.
2: Coba ini kita dengar ini bagaimana ini penjelasannya. Itu aja Mbak Yolanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kawan-kawan pendengar ya. Terakhir ada Pak Haryono, Pak Haryanto, sorry. Ini Pak Haryanto bergabungnya melalui voice note. Saya mau play dulu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini saya pingin gabung masalah tempe. Saya pernah dengar di... Ya pernah merasakan juga pernah saudara saya ini ke Gunung Bromo.
0: Okay.
3: Itu juga dapat oleh-oleh tempe benguk.
0: Okay.
3: Sekali lagi tempe benguk. Apa ya benguk itu ya? Apakah semacam buncis itu ya? Buncis kata orang kampung bilang itu. Mohon penjelasan kalau mungkin itu bisa diperkembangkan. Enak kok tempenya. Tempe benguk namanya. Demikian mohon untuk narasumber klarifikasi apakah benguk itu tempe benguk di daerah jurusan Gunung Bromo kalau tidak salah daerah Poncosumo seterusnya itu.
0: Oke.
3: Demikian terima kasih. Assalamualaikum. Sukses selalu untuk pengrajin tempe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau minta tanggapan dari masing-masing narasumber kalau gitu ya. Mungkin dari Mas Ahmad dulu. Silahkan.
4: Ya menanggapi dari yang pertanyaannya kedua tadi ya.
0: Iya.
4: Ya kebetulan saya juga pengrajin tempe. Bagaimana tadi kok bisa rasa tempe dibandingkan dengan daerah-daerah lain?
0: Iya.
4: Jangankan dengan daerah lain, kita yang di Desa Beji ini antar pengrajin pun tempenya rasanya juga berbeda. Itu memang suatu kearifan lokal yang memang dimiliki di untuk para perajin tempe.
0: Mm-mm.
4: Saya dengan kakak saya yang sama-sama perajin tempe rasanya berbeda. Itu memang sudah sesuai dengan mana ya seleranya meskipun bahan bakunya airnya raginya sama pun pengolahannya sama pun tetap rasanya itu memang berbeda-beda antar pengrajin. Memang kalau dari pengolahannya sendiri ada beberapa memang yang metodenya yang dibedakan untuk pengrajinnya. Ada yang memang tempe itu, tadi saya sudah bilang tempe yang kemasan itu tidak kena air sama sekali.
0: Sebenarnya
4: tidak ada proses yang namanya proses siram tempe. Terus adanya tempe yang disiram. Tempe disiram itu tempe yang kita cetak di papan, di meja. Biasanya itu kita siram air untuk menghambat tumbuhnya jamur. Karena kan kita tahu kalau para pengrajin tempe ini kan jualannya itu di esok harinya, di pagi.
0: Iya.
4: Nah, itu biasanya sore hari itu kita siram pakai air, itu untuk menghambat tumbuhnya jamur. Sehingga ketika proses jual ke pasar itu tidak panas dan tidak membusuk tempe itu. Mm-mm. Terus ada juga metode yang ditindih. Itu tidak hampir sama dengan tempe plastikan, cuma tempenya itu tidak kena air, teksturnya lebih padat. Jadi memang rasa dan metodenya itu yang berbeda-beda, sehingga rasa yang dikeluarkan tempenya itu sendiri juga berbeda-beda. Tapi kalau secara karakteristik,
0: Oke, baik Mas Ahmad. Tadi kan sempat ditanyakan para Fyudin, berarti memang sangat berpengaruh juga ya penggunaan kedelai impor dan juga perbedaannya dengan lokal, bahwa untuk rasa dan kualitas pasti akan sangat berpengaruh.
4: Iya, karena kita tahu kalau kedelai impor itu ada proses di pabrik pengeringan sampai itu, sehingga mempengaruhi juga kan dari kualitas kedelainya. Kalau kita tahu sendiri kan, kalau kedelai lokal kan yang dari petani sendiri kan masih belum bisa memenuhi. Betul, memang kalau kita juga mendukung kalau memang adanya swasembada pangan terkait dengan kedelai, sehingga kebutuhan kedelai yang kita butuhkan para pengrajin tempe, tidak hanya di Beji pun, di manapun bisa terpenuhi. Ya, kita sangat mendukung sekali, karena itu kita juga tahu sendiri bahwa tempe ini adalah pangan lokal, sehingga kita dukung kalau memang bahan bakunya dari lokal, sehingga tempe ini memang benar-benar otentik dari Indonesia. Itu sangat luar biasa sekali kalau memang itu bisa terpenuhi terkait dengan kedelai lokal.
0: Oke, baik Mas Ahmad. Kembali ke Pak Yosi, menanggapi beberapa masukan tadi ya dari kawan-kawan pendengar, bagaimana Pak? Tadi sempat disinggung lagi tuh soal swasembada.
5: Ya, sebenarnya gini, kalau tadi dari Pak Rafudin ya, kalau nggak salah tadi, kenapa kok harus impor ya? Padahal di lokal sendiri itu sebenarnya bisa untuk kedelai lokal. Memang produksi kedelai di Indonesia itu khususnya di Malang Raya itu nggak segitu banyak. Jadi memang kenapa harus impor itu, karena memang delay-delay yang dari impor itu memang lebih, teksturnya itu lebih besar, bijinya itu lebih besar, dia lebih halus. Kemudian kualitasnya juga bisa stabil ya, karena pasokannya kan banyak kalau impor itu, melimpah lah karena dari impor. Kemudian apa lokal itu tidak bisa? Kalau saya jawab sih bisa, kebetulan kalau saya memang, saya itu kan asli dari Ngawi, dari Madiun ya. Jadi di sana itu tempe itu, karena saya penggemar tempe, ada namanya tempe itu dibungkus godong jati. Jadi tempe itu dibungkus godong jati itu menggunakan kedelai lokal. Dia lebih kecil, teksturnya lebih kasar, kemudian lebih kecil, bahkan sebenarnya lebih gurih daripada kedelai impor. Tetapi dia itu tidak setiap hari ada. Bahkan kalau kami dulu waktu saya masih kecil itu kepengen itu harus pesen dulu. Jadi misalkan kepengen berapa kilo dan segala macam itu harus pesen dulu, baru 2-3 hari baru ada. Karena memang keterbatasan stok di istilahnya di petani kedelai itu memang nggak banyak kalau di Indonesia. Nah, memang makanya menjadi PR ya, PR baik dari kami maupun dari pemerintah pusat itu, bagaimana sih nantinya bahwa di Indonesia itu ada salah satu swasembada pangan terkait kedelai untuk produksi tempe dan segala macam itu. Karena tempe tadi benar yang dikatakan Bu Sri, bahwa tempe itu juga, bahkan yang terakhir saya juga pernah mencicipi yang namanya coklat tempe. Jadi kalau biasanya ada coklat mente, ini ada coklat tempe. Kemudian dari Pak siapa tadi, bahwa tempe benguk ya, tadi tempe benguk di mana, daerah Bromo apa itu, sebenarnya kalau benguk itu hampir sama dengan tempe yang tadi saya ceritakan, tempe kacang. Jadi bahan bakunya adalah kacang, itu biji kacang ya, kalau kacang saya jenisnya kurang begitu paham, itu Memang kalau tempe bengkok itu bijinya itu tidak bisa langsung diproses, makanya juga butuh waktu juga untuk bisa diproses bisa menjadi tempe. Nah, mungkin memang varian tempe itu kan macam-macam, mungkin ya itulah yang terjadi di Malang Raya, baik di ya di inilah di Indonesia seperti itu juga.
0: Oke, baik Pak Yosi, ke Bu Sri Winarsi menanggapi beberapa pernyataan dari pendengar. Ini salah satunya soal tempe bengkok tadi, kemudian kenapa sih untuk kualitas impor dan lokal itu kedelainya sedemikian berbedanya?
6: Ya, baik, terima kasih Bu. Izin menanggapi Bapak, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yosi bahwa memang kendalanya di lokal itu adalah ketersediaan bahan baku. Tapi kalau dari sisi rasa, dari sisi kami akademisi melihat memang berbeda. Itu hasil riset nggih Bapak Ibu. Jadi banyak jurnal yang sudah dipublikasikan, Bapak Ibu mau tracing ke Google gitu, memang berbeda, rasa kedelai lokal itu lebih gurih, tapi memang kelemahannya adalah di bentuknya yang lebih kecil-kecil, ukurannya lebih kecil-kecil. Nah ini yang menjadi apa ya, mungkin tidak disukai karena dari sisi proses mungkin akan lebih lama, tapi kalau dari sisi gizi juga tidak kalah dengan kedelai impor seperti itu. Kalau banyak kedelai lokal Grobogan, Anjas Moro, kemudian yang lainnya itu memang Semeru mungkin ya, itu nilai gizinya tidak kalah Bapak Ibu dengan impor seperti itu. Cuma ya tadi kendalanya produktivitas kita yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan lokal. Nah untuk tempe bengkok, benar Bapak, itu memang sejenis kacang-kacangan. Di situ tempe bengkok itu kalau koro itu dia merambat. Kalau Bapak Ibu mau browsing di internet itu juga sudah ada bentuk tanamannya. Jadi dia merambat, kemudian memang prosesnya dia agak lama, dibandingkan dengan tempe kedelai itu perendamannya lama untuk bisa menghilangkan zat anti gizi. Kalau di situ sianida, asam pita di tempe bengkok itu banyak dan itu harus dihilangkan dengan cara merendam. Gantian air secara berkala agar bisa diproses lebih lanjut menjadi tempe bengkok seperti itu. Dan memang nilai gizinya memang proteinnya lebih rendah sedikit dari apa namanya tempe kedelai, tapi dia punya keunikan Bapak Ibu. Kalau di tempe bengkok itu dia menghasilkan zat antioksidan yang lebih banyak karena protein yang degradasi atau terpotong-potong ketika fermentasi itu akan bisa memberikan efek kesehatan bagi kita. Jadi kalau prosesnya lama, ya itu memang kebutuhan dari bahan bakunya sendiri harus seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan analisis beberapa tempe yang ada di Malang. Nah ini kami yang menjadi PR, kalau melihat dari turun lapang begitu nggih, dan pengalaman Bapak Ibu yang mungkin rasanya enak yang di sana dan mungkin berbeda dengan daerah lain, memang di setiap daerah itu punya formula sendiri-sendiri nggih Bapak Ibu. Jadi setiap proses pengolahan, kondisi lingkungan yang berbeda ataupun mikroba yang ada di lingkungan kita itu berbeda, itu juga akan menghasilkan tempe yang berbeda juga rasanya, teksturnya, nilai gizinya itu berdasarkan dari survei dan apa pengalaman riset itu memang menunjukkan perbedaan. Karena komposisi mikroba berbeda, lingkungan berbeda, cara produksi berbeda, itu akan membuat kualitasnya juga berbeda. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik Bu Sri. Tadi di WhatsApp juga ada beberapa yang bergabung ya. Waktu kecil ini Pak Endarno, di jam 9 lewat 7 menit. Waktu kecil saya dulu kalau beli tempe minta yang kedelai lokal karena rasanya lebih enak. Zaman itu memang bentukannya kurang menarik tapi rasanya lebih enak, kedelainya lebih kecil, terus gorengnya pakai minyak kelapa, warnanya agak hijau, harganya lebih mahal tapi lebih enak. Dan gak gampang tengok walau dipakai berulang kali. Kalau minyak yang dari sawit lebih murah,

0: rasanya kalah dari minyak kelapa. Itu tambahan dari Pak Endarno. Kalau tadi Panik menanggapi juga, untuk tempe bengok itu bahan baku dari kacang karo, Mbak, katanya. Bahannya bukan dari kacang biasa. Ngetopnya ini ada di wilayah kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu tambahan dari kawan-kawan pendengar di WhatsApp. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Saya mau minta closing statement ya dari masing-masing narasumber terkait topik bahasan kita pagi hari ini. Bisakah tempe biji bertahan? Dimulai dari Mas Ahmad dulu, silahkan.
1: Terima kasih. Untuk saat ini harapannya sih tempe biji masih tetap eksis sampai kapanpun. Ketersediaan bahan baku juga aman, para perajin juga nyaman dan bisa memproduksi tempe terus lah, istilahnya seperti itu.
0: Oke, baik Mas Ahmad. Ya. Oke, sudah selesai Mas Ahmad?
1: Sudah.
0: Oke, baik.
1: Harapannya.
0: Siap Mas. Pak Yosi, silakan.
2: Nih, jadi memang kalau ada pertanyaan, bisakah tempe beji itu bertahan? Kalau kami sih dari sisi pemerintah itu bisa, Mbak. Tetapi bukan bertahan di tempat, tapi melainkan mereka akan bertransformasi. Jadi selama masih bergantung penuh dengan kedelai impor, ketahanan tempe beji itu ditentukan oleh kurs dolar, bukan ditentukan oleh kurs dolar di sana, di pusat sana, bukan dari tangan pengrajinnya sendiri. Tetapi saya mungkin bisa di browsing di media sosial bahwa tempe di beji itu ada beberapa yang viral yang dengan antrian sebegitunya. Dan itu bahwa menunjukkan bahwa generasi muda kita itu justru mempromosikan beji tanpa diminta. Nah, maka pekerjaan kita menjadi sederhana bahwa kita harus menyambungkan kekuatan, makanya kekuatan antara triple helix ya, minimal triple helix atau bahkan mungkin bisa extra helix, bahwa selama dapur produksi di pagi hari dan angkringan tempe-tempe itu masih rame, itu dan selama asap dapur tempe beji masih mengempul, itu beji itu akan tetap bertahan, sedang bertahan, dan bahkan mereka itu sedang naik kelas. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Yosi. Terakhir Bu Sri Winarsih, silakan.
3: Oke, baik. Untuk kondisi ini, kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergisme banyak pihak, dari pemerintah, dari akademisi, maupun dari pengrajin sendiri, maupun masyarakat yang mari kita dukung program pemerintah, kemudian kita dukung industri kecil untuk bisa tetap berkembang. Jangan lupa untuk selalu menggunakan produk-produk dalam negeri. Cinta produk Indonesia. Terima kasih, Ibu.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi kawannya catatan yang diberikan, menjaga keberlangsungan industri tempe ini bukan hanya tugas pemerintah atau mungkin pengrajin, tapi dukungan masyarakat untuk membeli, kemudian mengapresiasi, dan bahkan sampai mempromosikan produk lokal itu juga menjadi bagian penting agar usaha-usaha kecil ini bisa tetap hidup dan juga berkembang. Semoga kedepannya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan juga akademisi dan masyarakat ini mampu membuat tempe beji tidak hanya bertahan menghadapi tantangan, tapi juga terus tumbuh menjadi kebanggaan Kota Batu. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di jam 9 pagi saya Nurul Fitriani kali ini yang menemani Anda yang masih di Ijen Talk. Usai di sesi diskusi tadi dengan 3 narasumber. Seru sekali kawannya bahas soal bisakah tempe beji bertahan. Tadi kalau melihat dari statement beberapa narasumber memang cukup optimis ya, bagaimana meskipun sekarang ini ada tantangan untuk bahan baku dari tempe ya, berupa kedelai ini yang juga merupakan bahannya impor kebanyakan. Dan juga kalau dari masyarakat ya, daerah Beji luar biasa. Tadi sudah di-share kawan, barangkali Anda juga tuh salah satunya yang baru ngeh ternyata jenis-jenis tempe itu kalau di Kota Batu banyak sekali ya, apalagi kalau yang di daerah Beji. Dan kalau barangkali Anda tidak hanya pada ini ya produknya saja, barangkali juga sempat ikut dengan berbagai aktivitasnya di area Beji. Ini kan memang terkenal dengan wisata edukasi Kampung Tempe Beji, itu juga ada festivalnya kawan, dan itu seru sekali kalau Anda pernah ke sana. Dan barangkali kalau Anda tadi sempat ketinggalan gitu ya apa yang kita bahas di program Ijen Talk, Anda bisa simak kembali di kanal YouTube kami. Sekali lagi untuk judulnya, bisakah tempe beji bertahan. Tadi ada 3 narasumber ya yang sudah sharing bersama Sedikir FM, mulai dari pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, ada Mas Ahmad Dwi. Tadi yang juga disampaikan bukan hanya sebagai pengelola wisata ya, tapi juga termasuk produsen juga di sana. Karena memang banyak sekali kawan di daerah Beji itu yang produksi. Kemudian tadi ada juga Pak Yosi selaku fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskum Perindak Kota Batu. Ada Pak

0: salah satu area di wilayah Mbeji. Kawan, kalau Anda pernah datang ke daerah Mbeji sekitar jam 9 malam, jam 10 malam, itu biasanya di tikungan daerah Sarimun, di pojokan itu memang ada satu tempat angkringan gitu ya, yang ramai, bahkan ramainya itu sampai subuh kawan. Itu jualan tempe saja di sana. Ya bukan tempe saja sih sebenarnya, jualannya normalnya angkringan, cukup banyak jenisnya. Tapi yang paling favorit itu adalah tempe Mbeji. Itu ya yang cukup viral sampai sekarang bahkan. Kemudian tadi juga dari Kepala Laboratorium Teknologi Pangan UMM, dari Ibu Sri Winarsih ya, juga menyampaikan banyak sekali kawan ya jenis-jenis kacang-kacangan yang bisa diproduksi jadi olahan tempe. Dan sekali lagi kalau Anda mau join juga kawannya dari apa yang kita bahas di program IGEN Talk, Anda boleh sharing-sharing bersama kami di 0811 3600 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan peluncuran program Home Care yang akan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Program ini dilengkapi layanan telemedicine, sehingga tenaga kesehatan dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga subspesialis saat menangani pasien. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, melalui sistem tersebut, tenaga kesehatan dapat menentukan penanganan secara cepat, termasuk memutuskan apakah pasien cukup dirawat di rumah atau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain pemeriksaan, Pemkab juga menyiapkan layanan antar obat ke rumah. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiagakan untuk memberikan pelayanan home care selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan menyeluruh.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Mas Drajat Safaat, meminta Pemkot Malang untuk memperkuat upaya pencegahan HIV dan tidak hanya fokus pada penanganan medis. Hal itu ditekankan Rendra setelah mendapatkan data dalam kasus baru HIV di Kota Malang sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang mencapai 186 kasus. Menurut Rendra, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah tata kelola rumah kos. Pemkot Malang diminta memastikan administrasi serta kepatuhan pengelola rumah kos berjalan baik sebagai upaya preventif terhadap berbagai persoalan sosial.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah, termasuk pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan minuman. Bagus Panuntun pelaksana tugas Wali Kota Madiun bilang, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak pada sektor jasa catering, terutama yang selama ini menjadi mitra pemerintah. Menurut

0: Nya pengurangan belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas menyebabkan omset pelaku usaha menurun sehingga berpotensi mempengaruhi penerimaan PBJT. Untuk mengantisipasi penurunan tersebut, Pemkot Madiun melalui Bapenda mengalihkan fokus optimalisasi pajak ke sektor usaha di luar rekanan pemerintah daerah.
1: Saya Aprili Awi dari Suara Surabaya membawa kabar. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Surabaya menegaskan penarikan iuran atau sumbangan untuk peringatan kemerdekaan tetap diperbolehkan selama bersifat sukarela dan tanpa patokan nominal. Edi Kristianto, Kadis Kominfo Kota Surabaya bilang, Pemkot Surabaya sudah menerbitkan surat edaran. Pemkot membatasi penarikan iuran rutin warga di lingkungan RT/RW hanya untuk 3 peruntukan utama: keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemkot Surabaya.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: menurut kau gimana kalau tiba-tiba jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, dari apa yang kita bahas ya di program Ijen Talk baru saja tadi bersama dengan narasumber, bisakah tempe beji bertahan? Tadi juga Pak Yudi kembali menambahkan ya, kedelai kita ini kedelai itu karena untuk memenuhi kebutuhan kurang dalam negeri, cuma 10%, bukan kualitas kedelainya yang rendah. Nah, ini memang yang disampaikan oleh narasumber seperti itu Pak Yudi ya. Karena ternyata kalau untuk kebutuhannya tadi berapa tadi? Sangat berbanding jauh ya dengan ketersediaan yang ada di dalam negeri. Dan kalau informasinya itu kebutuhan kira-kira ribuan ton itu kalau yang dibutuhkan. Bahkan bukan ribuan ya, jutaan maksudnya. Yang tersedia hanya ribuan ton saja. Itu yang juga masih jadi kendala gitu ya untuk produsen-produsen kedelai dalam negeri. Kemudian untuk yang lainnya juga, ini coba saya cek dulu, tadi ada beberapa informasi dari pendengar saya di Gear FM yang di wilayah Kota Malang dulu ya. Tadi Pak Venansius mengabarkan daerah Gadang Utara dekat pom bensin itu ada pemotongan pohon. Arah utara di lajur barat tadi antreannya sudah mulai mengular. Jadi bisa antisipasi dulu kawan kalau Anda mau mengarah ke lokasi. Informasi baru saja dari Pak Venansius. Terima kasih Pak Venansius untuk informasinya. Semoga juga bisa segera selesai kawannya untuk pemotongan pohonnya. Kemudian tadi juga dari Pak Dani, selamat pagi jelang siang. Tadi mengabarkan pantauan traffic mengarah ke Surabaya lewat di jalur tol. Coba saya play dulu kawan untuk voice note-nya.
9: Selamat pagi Nenon. Tol Malang Surabaya aman. Di Malang dingin, di Surabaya mah sudah hangat menuju panas ini.
8: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan memang kalau dirasa akhir-akhir ini kawan di wilayah Malang lumayan dingin ya, bukan hanya bediding tapi juga anginnya lumayan kencang akhir-akhir ini kalau dirasa. Mungkin Anda juga kawan merasakan hal yang sama, nanti boleh di-share ya. Kira-kira seperti apa untuk kondisi kecepatan anginnya. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Dani, ini soal kabar BGN ya, atau Badan Gizi Nasional. Informasinya kawan baru saja beberapa jam yang lalu, memang kabarnya Kepala BGN Nani SD yang ini mengundurkan diri ya. Tadi ada Pak Dani nih yang kasih info juga.
9: Selamat pagi Nenduan. Kepala BGN mundur, ditunggu Kepala SPPG juga mau mundur rame-rame enggak. Jangan sampai tersangkut korupsi seperti ex Kepala BGN lainnya.
8: Baik, oke, itu kalau informasi dari Pak Dani ya. Dan memang kawan baru beberapa jam yang lalu kita dapat informasi juga kalau Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang telah mengajukan pengunduran diri ke Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN karena alasan kesehatan. Itu sudah dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirga Yuza Setiawan yang menyampaikan Bu Nani ya, Nani SD yang kabarnya akan berpamitan ke Presiden Prabowo Subianto hari ini untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kemudian kawan disampaikan juga Nani SD yang kawannya menyebutkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin BGN ini sekali lagi untuk pengobatan di luar negeri. Karena mungkin kalau Anda sudah lihat juga ya, salah satunya di akun Facebooknya Nani SD yang tadi sudah disampaikan secara pribadi di akun media sosialnya, menyebutkan memang dirinya akan berangkat ke luar negeri untuk melakukan pengobatan jantung. Kemudian kalau dari informasinya kawan, pengunduran dirinya ini memang sengaja untuk berangkat ke luar negeri. Selain untuk pengobatan jantung, dia juga menjelaskan ya di sana kalau dia mengklaim pengobatannya ke luar negeri ini bukan karena tidak percaya dengan dokter Indonesia. Dia mengklaim hanya untuk second opinion gitu, serta direkomendasikan oleh temannya. Untuk itu hari ini dirinya akan menghadap ke Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan ini ya, pengunduran diri kawan. Kemudian Dari informasi yang kita dapat juga kawan ya, sudah dikonfirmasi tadi salah satunya sudah saya sebutkan. Ini sudah dikonfirmasi oleh asisten khusus presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan Dirga Yuza Setiawan. Kabarnya untuk pengundurannya memang hari ini. Untuk informasi yang lain, nah ini barangkali kalau dari Anda juga beberapa update-nya nanti boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911.
10: Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, pasar buku Willis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat pasar buku Willis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat kota Malang, pasar buku Willis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Willis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, pasar buku Willis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

0: 91 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigen Lain One FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda di tahun 2026 kali ini, salah satunya pengen investasi berupa properti. Nah, kawan, kalau Anda yang masih merasa takut boncos atau juga takut nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalin, kawan, yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Untuk itu segera miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

Serigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, Polresta Malang Kota dalami dugaan penghinaan wartawan oleh pengacara Hotman Paris. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin, mengaku menerima laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya atau PWI Malang Raya terkait dugaan penghinaan pada profesi wartawan oleh pengacara Hotman Paris. Saat ini laporan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Malang Kota sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Lukman menjelaskan penyampaian pengaduan sudah menjadi hak setiap warga negara maupun organisasi yang merasa dirugikan. Kawan, Pemprov sudah siapkan program pelebaran karena hampir seluruh jalan Provinsi Jatim belum standar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur mencatat sekitar 700 km atau 48% jalan provinsi saat ini masih berada di bawah standar lebar sehingga dinilai perlu ditingkatkan demi keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Kata Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Edi Tambeng Wijaya, program pelebaran jalan ini ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027 mendatang dengan sasaran awal sepanjang 20 km di lokasi yang tidak membutuhkan pembebasan lahan. Lebih lanjut, pengerjaan ini diperkirakan menelan anggaran sekitar 12 miliar rupiah per kilometer, khususnya pada jalur kawasan, destinasi wisata, dan daerah pegunungan. Kawan, denda lingkungan perusahaan nakal capai triliunan rupiah. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan pendapatan negara hasil denda administratif sebanyak 1,6 triliun terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar atau tidak menjalankan kewajiban lingkungannya. Jumhur menjelaskan penindakan denda terjadi karena pada era sebelumnya hanya fokus pada sektor kehutanan saja, sehingga ada banyak perusahaan nakal yang menyepelekan kewajiban menjaga lingkungan. Lebih lanjut, pemberian sanksi tidak hanya sebatas denda kepada perusahaan saja, tetapi Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan sanksi terhadap Pemkot maupun Pemkab yang dinilai lalai dalam mengatasi persoalan sampah. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia, senang sekali bisa menyapa Anda lagi ya di podcast Galeri City Guide FM. Kali ini saya bersama dengan Unira Malang. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan para pelajar, orang tua, dan siapa saja yang sedang mempersiapkan masa depan. Karena lulus dari SMA maupun SMK ini bukan sekedar menyelesaikan pendidikan, tetapi juga awal dari sebuah pilihan besar. Ada yang memutuskan untuk langsung bekerja, tapi ada juga yang melanjutkan di jenjang perkuliahan. Di era AI sekarang ini, pilihan ini menjadi semakin penting karena dunia kerja terus berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu beradaptasi, memiliki karakter yang kuat, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan budi pekerti. Lalu, kenapa nih kira-kira kuliah masih menjadi relevan di tengah perkembangan teknologi? Dan seperti apa sih kampus yang mampu menyiapkan generasi agar siap menghadapi tantangan di masa depan? Nah, untuk menjawab itu, saya sudah tersambung bersama dengan narasumber yang hadir di studio kita kali ini, yaitu Dekan FEB Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, sekaligus mantan WR3 Unira Malang, dan juga pengamat ekonomi nasional Dr. Muhammad Yusuf Azwar Anas, SEMM. Pak Yusuf, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Luar biasa, terima kasih sudah menyempatkan hadir, Pak.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Luar biasa, tadi saya sudah prolog nih Pak Yusuf di awal bahwa sekarang ini lagi dilema antara lanjut kuliah atau enggak. Kemudian di tengah kebutuhan ekonomi yang saat ini sedang gonjang-ganjing informasinya, Pak ya, kira-kira masih relevan enggak, Pak, untuk melanjutkan perkuliahan atau justru lebih baik lanjut kerja aja?
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu semua pemirsa yang hadir, yang bisa menikmati pertemuan kali ini, ya, para orang tua ataupun para siswa yang hari ini mungkin lagi galau untuk menentukan apakah lanjut kuliah ataukah harus bekerja. Tentunya itu sebuah pilihan yang dilematis juga, yeah, di tengah kondisi ekonomi yang kurang bisa menguntungkan seperti saat ini. Tentunya yang pertanyaannya itu bisa jadi adalah seberapa siapkah kita untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Yeah. Bekal apa yang kemudian sudah kita punyai untuk bisa menapaki kehidupan di kemudian hari yang jauh lebih ketat persaingannya. Untuk itu, maka persiapan diri itu menjadi penting, membekali diri itu menjadi penting agar kemudian kita mampu beradaptasi terkait dengan perubahan-perubahan. Hari ini bekerja itu juga pilihan, tetapi kemudian yang paling penting adalah kemampuan kita, kemauan kita untuk kemudian bisa terus belajar, mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill dan seterusnya, dimanapun berada. Namun demikian, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi itu memberikan tawaran yang cukup baik untuk bisa membangun atmosfer akademik yang jauh lebih baik, agar kemudian membentuk karakter seseorang itu jauh lebih baik. Dengan seperti itu, maka perguruan tinggi ini menjadi pilihan agar kemudian kita semua calon-calon atau Gen Z, generasi emas kemudian itu mampu menyiapkan dengan baik untuk bisa beradaptasi terkait dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Kenapa demikian? Karena memang hari ini yang dibutuhkan adalah itu. Banyak sekali tools yang kita pelajari, banyak sekali hal-hal yang teknologi yang bisa kita pelajari. Tetapi kalau kemudian kita tidak mampu beradaptasi, tidak punya kemampuan lain, maka kita juga akan susah untuk melakukan itu. Sehingga kemudian lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi Unira ini akan memberikan bagaimana membangun sebuah karakter seseorang agar kemudian bisa beradaptasi. Karena skill mungkin bisa dipelajari, kemampuan itu bisa dipelajari, tetapi kemudian membangun karakter yang tangguh itu butuh proses yang bisa dilakukan. Nah, proses inilah yang kemudian diberikan di lembaga pendidikan di perguruan tinggi ini. Seperti bagaimana kita membangun kemampuan berpikir atau critical thinking kita. Bagaimana kemudian kita bisa membangun jiwa kepemimpinan kita? Bagaimana kita bisa membangun bisnis, memulai untuk bisnis atau belajar berbisnis, itu semua. Sehingga kemudian atmosfer akademik itulah yang kemudian akan membangun kita semua agar kemudian kita bisa menjadi generasi yang tangguh, generasi yang mampu menjawab perubahan-perubahan. Sehingga perubahan apapun terkait dengan misalkan AI hari ini yang berkembang dengan berbagai macam tools yang ada itu, mereka semua adalah membantu di kehidupan kita. Tapi pada prinsipnya adalah karakter itu yang akan menjadi pembeda. Dimanapun kita bekerja, karakter inilah yang akan menjadi pembeda. Pendidikan, skill plus value itu akan menjadi pembeda seseorang yang bisa dikembangkan agar kemudian kita mampu bertahan dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita.
1: Begitu. Okay. Yeah. Kalau dari pandangan Pak Yusuf sendiri melihat apa yang ada di lapangan sekarang, ya kira-kira apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini?
2: Okay, di era teknologi apalagi era AI seperti sekarang ini, yang paling dibutuhkan adalah satu ketangguhan seseorang, jiwa ya, kemudian kemampuan untuk beradaptasi. Kenapa demikian? Karena memang menurut survei Gen Z hari ini itu adalah anak-anak yang suka shopping of job. Nah, shopping job itu artinya apa? Dia mencoba melamar pekerjaan, kemudian setelah 1 bulan 2 bulan, karena memang backgroundnya ekonominya cukup ya, kemudian dia switch kepada yang lainnya, sehingga shopping ya, dia mencoba ke ganti-ganti terus pekerjaan-pekerjaan itu. Dan itu bagi perusahaan juga akan menjadi problem juga. Mereka tidak menginginkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah kontrak sekian tahun, anak Gen Z kan enggak peduli ya istilahnya, kalau mau pindah ya pindah aja kan gitu ya. Maka adaptasi itu menjadi penting. Kemudian yang dimaksud dengan agility of learning atau kecepatan kita untuk melakukan, membuat sebuah pembelajaran kita, sehingga perubahan-perubahan ini yang kemudian dilakukan. Kemudian kemampuan leadership, digital leadership ini juga sangat penting hari ini dilakukan, karena tidak semua orang itu mampu menjadi pemimpin kan gitu ya. Artinya bagaimana bekerja dengan tim, bagaimana dia membangun jejaring, bagaimana dia mengungkapkan sebuah pendapat, bagaimana dia menghargai antara yang lainnya. Itu semua kalau kita tidak masuk dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, maka susah untuk didapatkan experience-experience seperti itu. Kenapa? Karena memang di lembaga pendidikan itu ada banyak sekali aktivitas-aktivitas di luar akademik yang memang diberikan ruang kepada para mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya agar bisa lebih tangguh, bisa belajar berkomunikasi, kemudian belajar untuk menyampaikan pendapat, saran dan seterusnya. Dan itu sangat dibutuhkan di hari ini di era AI seperti sekarang ini. Terus AI akan bisa membantu kita, tetapi cara berpikir kita nggak akan bisa dibantu. Ya, cara berpikir kita, AI akan membantu kita, tetapi kemudian bagaimana kita mengambil keputusan, seberani apa kita mengambil keputusan, tidak bisa. Itu kita, personal kita yang akan menentukan itu. Dan kemudian AI juga seperti itu, dia akan membantu. Tapi kemudian bagaimana kita memberikan value, integritas kita, kejujuran, value yang kita punya, itulah yang kemudian, ataupun istilahnya adab itu, itu yang tidak ada di AI. Nah, dan itu sampai kapanpun itu adalah hal yang sangat penting. Namanya kejujuran, amanah, tanggung jawab, itu tidak bisa digantikan. Betul.
1: Oke, bagaimana Unira bisa menjawab kebutuhan itu, Pak?
2: Oke, jadi kita semua di Unira, Universitas Islam Raden Rahmat Malang ini punya sebuah jargon yang dinamakan dengan Khairul Ummah. Yaitu akan menciptakan atau membangun sebuah generasi yang terbaik. Atmosfer akademik kita itu dibangun baik untuk satu, tidak hanya di dalam kelas, tetapi ada banyak program-program untuk membangun kemampuan seorang mahasiswa itu jauh lebih baik. Contoh misalkan, kalau kemudian kita juga diajari untuk bagaimana membangun ekosistem bisnis, bagaimana kita membangun kepemimpinan, kemudian praktek-praktek yang dilakukan itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan skill mereka, kemampuan secara personal mereka untuk bisa mengembangkan bagaimana kalau mereka bisa ada program magang yang dilakukan dengan magang seperti itu, dia bisa melihat bagaimana kasus yang ada, kemudian kira-kira apa problem solver yang apa namanya diberikan, kira-kira teknis dan rencana kerjanya seperti apa, sehingga kemudian bisa melakukan. Misalkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalkan, itu mereka ada program magang, ada program develop entrepreneurship. Kemudian di situ mereka bisa membuat sebuah studi kelayakan sampai kemudian membuat startup bisnis, sampai kemudian menghasilkan produk dan juga melakukan pemasaran. Dan itu didampingi oleh dosen-dosen yang kompeten agar kemudian mereka berproses di situ. Dia punya pengalaman. Dari situlah kemudian dia punya portofolio. Dia punya magang, punya apa namanya kegiatan apa namanya bisnis yang dilakukan, dia banyak portofolio yang dan itu sebenarnya yang akan nanti menjadi background seseorang pada saat taruhlah kemudian ingin berpartner dengan perusahaan lain. Loh, saya punya skill ini. Saya punya kemampuan yang pernah saya lakukan seperti ini. Itu akan menunjukkan di luar ijazah yang mereka punya, dia punya portofolio itu. Nah, inilah yang kemudian bisa menunjukkan, oh, anak ini adalah punya pengalaman, punya experience yang tidak sekedar ijazah yang di dalamnya adalah apa nama indeks prestasi kumulatif. IPK penting sebagai bagian untuk melihat pertama kali kemampuan seseorang secara akademis, tetapi di balik itu semua itu adalah bagaimana kemudian kita menunjukkan bahwasanya performa seseorang mahasiswa itu mampu memberikan kepercayaan pada pihak yang lain, gitu.
1: Oke, luar biasa. Ini yang membedakan Unira dengan kampus-kampus yang lain tentunya. Tadi karakter, adab, dan adab yang paling ditekankan nih, Pak, ya. Bagaimana caranya tuh, Pak, menanamkan adab?
2: Oke, adab di sini tidak sekedar ada di dalam sebuah mata kuliah, ya. Kita punya mata kuliah agama 1, 2, 3, sampai 5 gitu ya. Tetapi di lain seperti itu, kita juga ada kegiatan-kegiatan

0: yang kemudian untuk membangun kejujuran, kemudian membangun tanggung jawab, kemudian kegiatan keluar keagamaan di luar akademis itu juga tetap akan kita lakukan. Maka kemudian value inilah sebenarnya yang ingin kita tanamkan kepada mereka untuk menjadi khairu ummah, itu umat yang terbaik itu adalah seperti ini, orang yang selalu memberikan kemanfaat kepada orang lain. Sehingga bisnis yang atau apa aktivitas, misalkan contoh bisnis, bisnis yang mereka lakukan itu tidak sekedar kemudian oh nanti kamu punya profit sekian, iya itu menjadi target, tetapi bagaimana kemudian itu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi bisnis itu bisa jadi sebagai business oriented, bisa jadi kemudian dikembangkan kepada benefit oriented, yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah itu adalah bagian untuk mengasah seseorang itu untuk memberikan adab dan kepekaan sosial.
1: Luar biasa. Ini pesan nih Pak terakhir dari Pak Yusuf untuk para pelajar, para siswa yang masih bingung nih menentukan pilihan pilihan kampus terutama.
0: Terima kasih Mbak Yolanda. Bagi para mahasiswa semua atau calon-calon mahasiswa atau yang sekarang lagi bingung untuk menentukan pilihan, kenali potensi Anda itu adalah sangat penting. Kemana kemudian mimpi dan pikiran Anda ke depan itu menjadi sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kemampuan di kemudian hari. Ilmu tidak bisa instan, ilmu butuh proses. Tapi kalau dengan ilmu, maka semua bisa diselesaikan. Orang yang ingin sukses di dunia itu harus kuncinya adalah dengan ilmu. Orang yang ingin sukses di dunia dan akhirat itu juga kuncinya adalah ilmu. Maka kemudian ilmu ini adalah center-center ilmu itu salah satunya adalah di perguruan tinggi. Maka kemudian yang hadir semua ini adalah maka kuliah itu adalah pilihan yang tepat untuk kemudian dijadikan pilihan hari ini, agar kemudian di kemudian hari kita juga tidak kecewa dengan pilihan kita. Kembangkan potensi Anda di situ, sehingga dengan seperti itu Anda akan menambah jejaring, menambah ilmu yang dipunyai, kemudian dapat bonus yang dinamakan dengan ijazah. Dengan seperti itu kemudian mudah-mudahan kita semua, kalau dengan ilmu sudah dijamin sebenarnya, siapa yang punya ilmu maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.
1: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih loh Pak Yusuf, sangat menginspirasi sekali kawan ya. Jadi ingat nih kawan-kawan City Guide, bahwa memilih kuliah itu bukan hanya sekedar memilih tempat belajar, tetapi memilih lingkungan yang akan membentuk cara berpikir, karakter, adab, budi pekerti, jejaring tadi yang disampaikan Pak Yusuf, dan juga masa depan kita. Di era AI, ilmu pengetahuan perlu berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan juga kemampuan beradaptasi. Jadi ayo, saya ingatkan ya, daftar sekarang juga, dapatkan beasiswa reguler NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Dan info lengkapnya bisa langsung di website pmb.uniramalang.ac.id atau bisa langsung di Kampus 1 Uniramalang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa kembali. Dan kita akan ketemu lagi di Galeri City Guide berikutnya. Terima kasih Pak Yusuf.
0: Terima kasih Mbak Yolanda.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigin 9FM, guiding for your life. Kawan, jam 10 saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Ini tadi ada beberapa informasi juga ya dari pendengar Sirigin FM. Salah satunya yang lagi melintas daerah sekitaran Suhat, kawan, di area depannya Taman Krida Budaya, itu tadi dikabarkan ada kabel yang terbakar. Terbakarnya lumayan ya untuk apinya, jadi kelihatan cukup besar gitu. Anda bisa lihat di visual radio kami. Coba saya tampilkan dulu informasi awal kita terima dari Pak V.
1: Kebakaran kabel di sebelah Taman Krida Suhat. Tuh, tolong, bagaimana, saya juga nggak tahu hubungi siapa ya.
0: Oke, terima kasih Pak V untuk informasinya. Kawan, Anda bisa lihat kembali ya di visual radio kami, coba saya putar ulang. Nah, ini jadi kalau kelihatannya itu ada beberapa kabel yang nampak terbakar dan memang sudah keluar apinya ya, bukan hanya asap saja. Nah, Anda bisa lihat di visual radio kami. Kemudian tadi atas laporan dari Pak V, kita sampaikan karena itu berkaitan dengan kabel, kita belum bisa pastikan yaitu apakah dari PLN atau dari provider, sehingga kita teruskan ke dua-duanya langsung. Tadi kita sampaikan untuk ke pihak PLN ada Pak Fandi selaku asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3. Dari Pak Fandi tadi pas dicek kawan ya informasinya, kalau melihat dari dokumentasi kabelnya itu kelihatannya milik dari provider, karena kalau untuk kabel milik PLN itu yang di atasnya kawan yang masih aman. Kemudian tadi juga setelah kita hubungi Pak Fandi ya, bukan setelah sih sebenarnya, berbarengan juga kita sampaikan laporannya ke Kepala Diskominfo Kota Malang ada Pak Nur.

0: Nah tadi setelah kita telepon langsung dibaca, disampaikan. Terima kasih untuk informasinya. Ini mohon maaf karena masih ada giat ya, takutnya nanti kalau menerima telepon jadi noise. Nah ini tadi disampaikan, segera dialirkan ke grup of provider buat dicek ini kira-kira kabelnya milik provider siapa untuk bisa dilakukan penanganan. Termasuk karena itu kan kejadiannya kebakaran ya, kita juga sudah sampaikan ke Damkar Kota Malang. Tadi informasinya sudah direspon juga ya, respon cepat kawan dari Damkar Kota Malang. Menit 23 tadi disampaikan siap tim sudah menuju ke TKP. Sedangkan untuk bagaimana proses untuk di lokasi kawan, barangkali Anda yang baru saja akses, sudah ada penanganan kah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share ya. Untuk di lokasi, Anda bisa bagikan untuk informasinya di 0811-3600-911. Sekali lagi, lokasi tepatnya pas di depannya Taman Krida Budaya. Posisinya itu di sebelah kiri Anda, kalau mobil dari arah patung pesawat menuju ke Jembatan Suhat. Itu untuk informasi di jam 10 kali ini. Cuman kalau untuk di daerah Suhat, coba saya cek dulu dari aplikasi pemantau trafik apakah sudah mulai ada antrian kendaraan ya, karena ada kabel yang terbakar tersebut. Sejauh ini masih lancar saja, depannya Taman Krida masih cenderung landai. Kemudian untuk yang di area Jalan Suhat, yang terkhusus depannya RSUB juga kondisi lintas masih landai lancar. Kawan untuk di jam 10 kali ini, Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-3699962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-3699962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Termasuk kawan, tadi kita juga sempat terima kabar ada kejadian laka di ruas tol. Tadi informasinya itu kira-kira di KM berapa tadi? 59, laka arah ke Malang, Pandaan. Lakanya ini mengarah ke Pandaan gitu ya. Dan untuk di lokasi tadi informasi awal merupakan laka tunggal. Tapi untuk informasi lengkapnya juga nanti kembali saya update untuk Anda ya di segmen selanjutnya. Yang jelas tetap hati-hati di ruas tol ya, KM 59 tadi ada laka yang mengarah ke Pandaan dari Malang.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya aman ya, tapi antisipasi terakhir tadi ada update informasi laka tunggal di ruas Pandaan kilometer 59. Belum ada petugas, namun tadi informasi dari Deputi Traffic Tol Pandaan ada Pak Irfan, katanya petugasnya sudah monitor dan langsung mengarah ke TKP. Pak Maruf Tohari juga tadi kembali berkirim kabar, ini arah ke Pandaan ya, lakanya melibatkan mobil sedan, ada kiriman video juga, nanti kita akan tampilkan di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh update pantauan di titik lain dengan mention di RC3891FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Kawan, tadi sekitar jam 10 ya kita terima kabar juga ada kejadian laka lokasi di ruas tol. Dan tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan ke Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan. Kita masih menunggu kawannya untuk update-nya bagaimana. Tadi sudah sempat kita tanyakan, apa sudah diketahui penyebab dari kejadian laka, kemudian juga kendaraan apa yang terlibat. Karena tadi informasi sekilas dari pendengar Sedikit FM, tadi informasi kita terima kawan itu dari grup traffic report. Tadi itu ada dari Pak Tri. Pak Tri mengabarkan laka tunggal di tol arah ke Pandaan KM 59. Tadi informasi awal masuk jam 10 lewat 15 menit itu belum ada petugas. Dari Pak Tri disampaikan tadi gak sempat foto ya, kelihatannya itu mobil sedan warna hitam posisinya ada di lajur sebelah kanan. Tadi pas melihat kejadian tersebut juga Pak Tri langsung melaporkan ya di hotline-nya Jasa Marga juga. Itu kalau informasi dari Pak Tri. Kemudian tadi selain dari Pak Tri kawan ya, karena belum ada dokumentasinya, tadi ada pendengar Sedikit FM juga Pak Virgun yang menyampaikan menit 22. Tadi ada informasi juga melalui voice note, saya play dulu.
1: Selamat siang untuk rekan-rekan info lalin. Ada di jalan tol arah Malang ke Surabaya, tepatnya di KM 56, ada sedan warna hitam sepertinya menabrak pembatas jalan, jadi laka tunggal. Posisi ada di kanan jalan. Ada dua laki-laki yang masih remaja, rupanya ngantuk atau bagaimana. Posisi kendaraan sedan warna hitam, kalau tidak salah Honda Accord, itu nabrak pagar pembatas jalan di sebelah kanan. Jadi mobil masih berhenti di sebelah kanan, hanya hazard aja yang dinyalakan. Kemudian dari pemilik kendaraan sepertinya masih telpon sana sini, kelihatan bingung. Mohon untuk kawan-kawan yang sedang melintas di tol Malang arah Surabaya KM 54, mohon berhati-hati karena posisi kendaraan ada di jalur sebelah kanan. Demikian informasi lalu lintas di jalan tol Malang Surabaya. Hati-hati di jalan. Fokus. Selamat siang. Terima kasih.
0: Selamat siang. Iya, terima kasih Pak Virgun untuk informasinya. Tadi untuk pengendaranya terlihat ada dua pria remaja gitu kawannya yang keluar dari kendaraan dan masih coba menghubungi. Tadi nampak terlihat menelpon gitu ya. Dan untuk di lokasi ada di lajur sebelah kanan. Nah, KM-nya juga coba nanti kita pastikan ya, KM berapa nih. Tadi info awal dari Pak Tri KM 59, tadi Pak Virgon mengabarkan kira-kira kalau enggak 54, 56 gitu ya. Ini tadi juga ada kiriman video dari Pak Maruf Tohari. Pak Maruf Tohari juga sempat melintas di ruas tol ya, KM 59 kalau informasi dari Pak Maruf. Ada laka arah ke Pandaan berupa mobil sedan. Saya tampilkan dulu untuk Anda ini untuk dokumentasinya kejadian laka di ruas tol.
2: Di KM 59 ada laka. Di KM 59 ada laka. Selamat pagi, sini guys, melaporkan sebelah kanan. Jadi di KM 59 ada laka.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu posisinya di sebelah kanan Anda kawan kalau mau mengarah ke Surabaya. Sedangkan kalau dilihat dari videonya sekilas, itu kondisi traffic memang cukup lancar. Belum ada petugas ya di lokasi. Tadi informasi masuk jam 10 lewat 24 menit kalau dari Pak Maruf Tohari. Terima kasih Pak Maruf ya. Ini pun juga kita masih menunggu kawan informasi dari petugas di wilayah jalur tol ya. Tadi kita sudah komunikasi dengan Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan dan masih menunggu update-nya. Untuk di jam 10 kali ini, Anda yang lagi mobile juga, coba saya cek dulu kawan ya, barangkali ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, rutenya lewat di daerah S. Supriyadi, kemudian mengarah ke area sekitaran Penamas ya, ini juga lancar, Genengan masih lancar, pakai saji, Raya Pepen sampai di daerah Kepanjen, Mojosari itu kawan ya, depannya Kampus Unira Malang, kondisi trafik masih cenderung lancar. Jam 10 kali ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang. Atau Anda bisa cek juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda kawan juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, termasuk untuk di jam 10 kali ini, coba saya cek dulu tadi melalui WhatsApp ya, kita sempat terima kabar untuk update yang di daerah sekitaran Jalan Suhat, tadi itu ada kebakaran kabel. Oh, ini tadi informasi kembali dari Pak V. Ada video kawannya yang dikirimkan, ini masih proses untuk kita download. Tadi sih informasinya damkar sudah datang gitu ya. Untuk videonya nanti kita kembali tampilkan kawan untuk Anda di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.
3: City Guides Life Hacks.
4: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, untuk di jam 10 kali ini, saya update dulu tadi video dari Pak V ya, soal kebakaran kabel daerah Suhat. Tadi sudah ada damkar yang datang.
4: Tapi untuk informasi lengkapnya juga nanti kembali saya update untuk Anda ya di segmen.
3: Baik, itu kawan kiriman video dari Pak V ya. Di lokasi sudah ada damkar. Kira-kira bagaimana untuk update saat ini? Barangkali Pak V masih ada di sana, nanti boleh di-share juga Pak ya. Sudah berhasil dipadamkankah atau bagaimana? Tadi kita sudah komunikasikan juga ya ke pihak Diskominfo Kota Malang karena nampaknya itu kabel milik provider. Dan kawan, untuk pantauan dari Anda juga yang lagi dalam perjalanan sejauh ini, untuk kondisi trafik yang mengarah ke Kota Batu masih cenderung lancar kalau Anda ambil rutenya dari area sekitaran Tlogomas mengarah ke area Raya Sengkaling, kemudian mengarah ke Pendam IR Soekarno, sejauh ini masih cenderung lancar. Kawan, untuk saat ini traffic report juga didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, Vi Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Sekali lagi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: Serege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan PWI Malang Raya laporkan Hotman Paris atas dugaan penghinaan wartawan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya, Cahyono, menyampaikan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polresta Malang Kota kemarin. Langkah hukum ini diambil menyusul dugaan tindak pidana tindakan penghinaan dan pelecehan profesi jurnalis yang dilakukan pengacara itu saat konferensi pers mengenai kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurutnya, tindakan itu bisa berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan insan pers dan dikhawatirkan menciptakan presiden buruk terhadap kebebasan pers dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kawan BBBD Malang catat ratusan bencana terjadi di semester pertama tahun ini. Kepala BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyebut sejak Januari hingga Juni 2026, ada sebanyak 232 kejadian bencana yang didominasi oleh tanah longsor dan cuaca ekstrim. Dari ratusan bencana itu, BPBD mencatat sebanyak 3 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka, dan 1 orang dinyatakan hilang. Kemudian berdasarkan analisis spasial BPBD, wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berada di kawasan utara dan barat Kabupaten Malang yang didominasi topografi perbukitan serta lereng pegunungan. Kawan, pemerintah dorong percepatan pedoman kode etik di LCS. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong penyelesaian segera kode etik di Laut Cina Selatan atau LCS yang ditargetkan rampung tahun ini. Menurut Sugiono, rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama agar aturan tersebut diselesaikan setelah penantian panjang selama 24 tahun. Sugiono juga menjelaskan Laut Cina Selatan sudah lama menjadi sumber ketegangan di kawasan karena sebagian gugusan pulau maupun karang yang wilayahnya masuk ke area LCS juga diklaim oleh beberapa negara di negara Asia Tenggara lainnya. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Serigen 916 FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 11 siang ya. Saya Nur Fitriani masih bersama Anda. Dan ini tadi kawan untuk informasi barangkali Anda yang lagi dalam perjalanan sekitaran daerah Suhat. Tadi dikabarkan di lokasi ada kabel ya yang terbakar. Informasi awal tadi kita sampaikan ke pihak PLN, kabarnya kelihatannya itu kabel provider. Kemudian tadi kita juga sudah sampaikan ke pihak Diskominfo Kota Malang untuk bisa dialirkan ke grup provider ya, untuk bisa dilakukan penanganan juga di sana. Belum ada informasi bagaimana untuk dari providernya, karena tadi sudah kita teruskan ke Damkar dan pihak Damkar sudah sampai di TKP sejak jam 10 lewat 35 menit ya, tadi kiriman video dari Pak V. Dan sampai sekarang masih belum tahu kawan ya, apakah sudah selesai untuk penanganan atau gimana. Nanti barangkali kalau Anda sempat akses ya daerah Suhat, posisi kabel yang terbakar itu depannya Taman Krida Budaya. Jadi kalau Anda dari arah patung pesawat ya menuju ke jembatan Suhat, itu posisinya ada di sebelah kiri Anda, pas di dekatnya Taman Krida Budaya, seperti itu. Dan tadi juga lumayan ya kabel yang terbakar itu apinya kelihatan gitu. Dan ini tadi informasi dari Pak V. Pak V masih di area Suhat nih kelihatannya, baru saja kirim foto juga ya. Pada ambruk itu pembatas jalannya kena angin di depan Taman Krida. Gimana kalau ada kendaraan yang lewat terus ketiban gitu. Waduh, saya coba tampilkan dulu kawan. Anda bisa lihat di visual radio kami, ini memang nampak ada beberapa pembatas jalan ya. Itu yang dari besi kawan, dan posisinya itu ambruk ke sisi barat. Dan untuk di lokasi juga total ada sekitar 4 itu pembatasnya yang kelihatan ambruk. Terima kasih Pak V untuk informasinya, karena luar biasa kawan, mulai dari 2 hari yang lalu ya, kalau dirasa anginnya ini cukup kencang untuk di wilayah Malang termasuk juga di wilayah Kota Batu. Jadi tetap hati

0: Serigen 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini ya, informasi juga nanti kembali kita share kawan untuk Anda. Karena tadi pagi sekitaran jam 5 kita terima kabar ada dugaan bunuh diri gitu ya. Lokasinya itu ada di rel kereta api daerah Blimbing. Tadi sempat kita lihat dari grup relawan dan disampaikan kawannya di grup tersebut melalui percakapan chat. Ini memang betul ya kejadiannya tadi sekitaran jam 5, tapi dari informasi tersebut ya kita masih belum bisa pastikan itu apakah memang bunuh diri atau bagaimana, karena masih belum ada informasi yang jelas dari petugas yang terkait. Tadi kita masih komunikasikan kawannya dengan beberapa pihak, salah satunya juga dari pihak kepolisian, termasuk juga di pihak KAI. Kawan, tadi kita coba hubungi ke Humas KAI 28 Surabaya, ada Pak Mahendro Trang Bawono. Ini tadi ada informasi berupa pesan tertulis ya yang disampaikan atas kejadian tersebut. Nanti untuk informasi lengkapnya saya share kawan untuk Anda. Karena untuk di jam 11 kali ini, tadi saya sempat terima kabar dari pendengar Sidikir FM. Coba saya update soal Lalin dulu ya. Tadi itu ada informasi dari Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk infonya, lagi mobil di daerah LA Sucipto tadi sekilas saya lihat dari videonya. Ini dia kawan, udah bisa lihat
1: sampai di TKP sejak jam 10.35
0: ya. Baik, untuk informasinya videonya hanya berupa video saja kawan, untuk keterangannya berupa caption tadi disampaikan di area LA Sucipto menuju ke daerah Blimbing untuk lalu lintas sejauh ini masih lancar. Cuacanya memang panas.

panas gitu ya, dan disertai dengan angin. Itu untuk informasinya. Jadi memang cukup berangin selama beberapa hari ini. Jadi tetap hati-hati ya, Anda yang juga lagi dalam perjalanan. Ini dipastikan juga hindari bangunan yang nampak kurang kokoh, maupun juga hindari untuk berteduh di bawah pohon. Mengingat sekarang ini kan juga lagi panas-panasnya, kadang berteduh di bawah pohon itu memang enak ya. Tapi karena mengingat anginnya cukup kencang, kawan, selama beberapa hari terakhir, dipastikan Anda tetap antisipasi ya untuk menghindari di berteduh di bawah pohon. Kira-kira untuk siang hari ini berapa suhunya juga, kawan, di sekitar Anda? Area Trogomas ada di angka 26 derajat Celcius. Kalau untuk dari Anda juga, posisinya lagi di wilayah manakah? Kira-kira juga suhu panasnya kali ini berapa derajat, nanti boleh untuk Anda share. Karena untuk informasi ya, atas kejadian yang di daerah Blimbing tadi, dugaan bunuh diri, kita masih coba komunikasikan dengan beberapa pihak. Nanti untuk informasi yang sudah kita dapat akan saya share untuk Anda. Termasuk kawan ya, untuk di jam 11 nantinya kita juga bakal update informasi bersama reporter Sedikir FM. Karena beberapa waktu yang lalu kawannya sempat ramai, kawan, dari Hotman Paris gitu ya, waktu menghadiri siaran pers, kawan, atas kasus mantan Jampitsus ya. Nah, ini ada perlakuan yang kurang baik yang disampaikan ke pihak wartawan. Kemudian atas hal

Pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiapuro maupun Pakis exit maupun entry-nya. Tidak ada hambatan, termasuk yang arah ke Surabaya, peningkatan hanya terlihat di gate Kejapanan Porong, masuk di Porong Sidoarjo sampai Surabaya Porong masih lancar dua arah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
2: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ini kira, gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kau gak nonggon liyo, sama ini ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, untuk di jam 11 kali ini kita update dulu tadi informasi sekitar pagi ya, jam 5 kita sempat terima kabar ada dugaan orang bunuh diri. Ini yang lokasinya ada di wilayah sekitaran Blimbing. Tadi kita coba konfirmasi kawan ke pihak Kanit Laka Polresta Malang Kota, ada Ibtu Eko Prasetyo. Tadi diinformasikan untuk penanganan tadi ditangani oleh Kapolsek gitu ya. Tapi tadi juga untuk lebih lengkapnya, ini nanti diarahkan ke Kanit Reskrim wilayah Kota Malang. Tadi teman-teman di newsroom juga sudah menghubungi kawan ke Kanit Reskrim Polsek Blimbing, ada Rudi, kawan, dan kita masih menunggu untuk jawabannya. Di sisi lain kawan, tadi kita juga sempat komunikasi bersama dengan Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, karena areanya ini juga masih di area Daop 8 Surabaya. Disampaikan kawan, sekitar jam 5 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian Barat, kereta api 66F Arjuna Express ini mengalami insiden tertemper orang yang tidak dikenal atau OTK di KM 43 plus 900 petak Jalan Blimbing Singosari. Kemudian setelah menerima laporan dari awak sarana perkeretaapian atau ASP, tadi petugas KAI juga segera berkoordinasi dengan pengatur perjalanan kereta api atau PPKA, petugas pengamanan, serta juga dengan unit terkait untuk melakukan penanganan di lokasi. Jadi untuk KA66F Arjuna Express tadi sempat berhenti sejenak begitu ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap rangkaian dan juga lokomotif sebagai bagian dari prosedur keselamatan operasional sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, kawan, sarana dinyatakan dalam kondisi aman dan layak beroperasi sehingga perjalanan kereta api kembali dilanjutkan. Petugas pengamanan juga sudah melakukan pemeriksaan ya di lokasi kejadian dan juga memastikan peta jalan dalam kondisi aman untuk dilalui oleh kereta api. Tapi akibat kejadian tersebut, tadi dikabarkan sempat mengalami keterlambatan sekitar 2 menit. Itu untuk informasi yang kita terima ya untuk KA66F Arjuna Express tadi sempat mengalami keterlambatan sekitar 2 menit. Kemudian juga dari kejadian ini ya, dari manajer Humas KAI 28 Surabaya, Mahendra Terangbawono juga memberikan pesan untuk masyarakat selain menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas kawan di sekitar jalur rel kereta api. Dan juga meminta kawannya untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak memasuki jalur rel. Itu kawan yang disampaikan. Kemudian juga karena tadi sempat mengalami keterlambatan sekitar 2 menit, disampaikan masih aman ya sesuai dengan jadwal tadi untuk keberangkatan dari kereta api KA66F Arjuna Express. Dan juga kawan untuk informasinya juga ya, kita masih menunggu kawan untuk lebih lengkapnya lagi ke Ibda Rudi selaku Kanit Reskrim Polsek Blimbing, kira-kira tadi bagaimana kronologi, kemudian juga ini apakah sudah dikonfirmasi begitu ya korbannya seperti apa itu tadi. Kita masih coba komunikasi dengan Kanit Reskrim Polres Blimbing, ada Ibda Rudi, dan masih menunggu untuk jawabannya. Untuk yang masih dalam perjalanan jam 11 kali ini, seperti apa juga sekitaran Anda, informasinya masih bisa terus Anda share di 0811 3600 911.
7: Wisdom. Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ru. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku, kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya sempat keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Lah padahal saya itu tidak bisa ngomong, tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan apa bisa ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, gak kata apa yang gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning, jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu.

0: Tapi apa gitu ya, saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat, sampai saya ke Pulau Seribu. Di sana ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer, sebagainya. Saya baik secara natural, saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin di Andrew Learning Institute sama kakak saya Pak Ian, beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir waduh, Batu juga gak kalah gitu loh. Saya bikin di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safi. Terus belajar.
1: Saya Dr. Muklas Rofiq, yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia, untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kabupaten Pamekasan dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas Jawa Timur ke-79.

0: antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan sektor koperasi. Menurutnya, peringatan Harkopnas tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi titik awal pembenahan koperasi di Kabupaten Pamekasan. Pemkab akan melakukan pendataan terhadap koperasi yang tidak berkembang untuk menentukan langkah pembinaan maupun penggabungan dengan koperasi lain apabila dinilai sudah tidak layak beroperasi.
1: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bakti Aryawan menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada warga. Ade juga memastikan seluruh personel tetap siaga serta armada operasional guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Alun-alun Bojonegoro saat ini dipastikan steril dari pedagang kaki lima setelah Satuan Polisi Pamong Praja memindahkan 40 PKL di pusat kota ke Taman Raja Kwesi. Proses pemindahan PKL berlangsung lancar. Kepala Satpol PP Bojonegoro, Laila Nuraini bilang, penolakan atau kekhawatiran para pedagang sepi pembeli tetap ada, namun melalui rembuk PKL akhirnya bisa dikondisikan.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini kita akan update dulu informasi bersama reporter City Guide FM. Akan ada Heri Prasetyo, kawan, untuk di jam 11 kali ini membawa kabar kalau Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya ini melaporkan pengacara kondang Hotman Paris ke polisi, dan ini dilakukan karena menurut dari PWI Malang Raya ada ucapan ya dari Hotman Paris yang menghina martabat dari wartawan. Kabarnya juga pelaporan dilakukan kemarin di tanggal 21 Juli 2026. Tapi untuk lebih lengkapnya seperti apa, kita akan sambung dulu untuk di segmen kali ini bersama dengan reporter Heri Prasetyo.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Ya, silakan Heri.
5: Kawan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polresta Malang Kota atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Pelaporan yang dilakukan pada Selasa 21 Juli 2026 itu merupakan tindak lanjut dari langkah hukum yang sebelumnya ditempuh PWI Pusat dan PWI Jawa Timur. Ketua PWI Malang Raya Cahyono bilang organisasi yang dipimpinnya mengambil jalur hukum sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan profesi wartawan.
6: Saya atas nama organisasi Persatuan Wartawan Indonesia melaporkan avokat kondang Hotman Paris Hutapea yang mana telah melakukan penghinaan kepada pekerja jurnalis, sehingga pada hari ini saya melaporkan ke Polresta Malang Kota.
7: Jadi maksud penghinaan itu gimana waktu Pak Hotman?
6: Penghinaan yang diucapkan oleh Hotman Paris, yakni dia merendahkan pekerja jurnalis, lu punya otak enggak? Itu suatu penghinaan yang diberikan oleh para pekerja jurnalis.
7: Terus tadi hasil laporan hari ini piye, Mas?
6: Itu hasil laporan dan ini akan dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
7: Tadi kan sempat menjalani pemeriksaan di dalam berapa pertanyaan penyidik yang disampaikan?
6: Ada 15 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik Reskrim Polresta Malang Kota.
7: Itu pertanyaan seputar apa, Pak?
6: seputar apa yang jadi apa yang pernyataan Hotman Paris itu mengatakan lu punya otak enggak, ada enggak untuk apa tuh kerugian daripada teman-teman wartawan. Saya katakan bahwa penghinaan itu otomatis akan merugikan pekerja jurnalis.
5: Sementara itu, kawan Kasih Humas Polresta Malangkota, Ibda Lukman Sobikin, membenarkan adanya laporan yang diajukan Ketua PWI Malang Raya. Kasus ini bermula setelah pengurus PWI Malang Raya menyaksikan tayangan video di YouTube pada 17 Juli 2026 yang memperlihatkan Hotman Paris sedang memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Dalam video itu, Hotman diduga mengucapkan kalimat "lu punya otak gak?" kepada seorang wartawan yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu reaksi dari kalangan insan pers. PWI Malang Raya menilai ucapan tersebut berpotensi menjadi presiden buruk terhadap kebebasan pers dan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hingga kini, laporan tersebut masih dalam tahap penyidikan di Polresta Malang Kota. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baik, terima kasih Heri. Itu tadi kawannya informasi kalau PWI Malang Raya laporkan Hotman Paris ke polisi menilai ucapan dari Hotman Paris hina martabat wartawan. Kawan Anda bisa baca untuk lebih lengkapnya di website cityguide911fm.com.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-jalan plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula krebet nggak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bulu Lawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula krebet ada di kiri Anda. Jalan-jalan plus.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Wah, panas juga ya main padel.
10: Time out. Minum cheers dulu dong.
9: segar. Ini yang alkalin ya?
10: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
11: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain One FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini ya, informasi juga, karena tadi kita sempat komunikasi juga kawan ya, soal kejadian laka kereta api, lokasinya di daerah sekitaran Blimbing. Tadi sekitar jam 5 pagi kita terima informasi awal, ada dugaan bunuh diri begitu ya, seorang pria usianya 77 tahun. Kawan, baru saja kita terima untuk informasi identitas korban, karena baru saja Ibda Rudi selaku Kanit Reskrim Polsek Blimbing tadi menghubungi City Gear FM setelah kita WhatsApp, dan tadi sempat menyampaikan informasi soal korban begitu ya. Memang korban ini tinggal sendirian kawan di daerah tersebut. Kemudian korban ini memang warga daerah Blimbing sana. Kemudian juga ini tadi informasinya keluarga masih shock. Jadi kalau untuk menanyai saksi ya dari keluarga, ini juga masih belum. Tadi sudah ada petugas juga di sana untuk nanti sewaktu-waktu kalau sudah pas gitu waktunya ya, akan ditanya-tanyai kembali. Tadi kalau informasi dari beberapa saksi kawan yang ada di TKP, tadi sekali lagi dugaan bunuh diri. Tapi untuk penyebab dan lain sebagainya, kita masih menunggu kawan untuk informasi lebih lengkap dari Ibda Rudi selaku Kanit Reskrim Polsek Blimbing. Itu kawan ya untuk informasinya. Dan kawan, untuk di siang hari ini ya, beberapa tambahan informasi juga. Tadi ada informasi kecelakaan juga, lokasi di ruas tol. Tadi informasi yang kita dapat, laporan dari pendengar Sedikir FM. Nah, kalau untuk yang di ruas tol, kawan, di KM59 dari arah Malang menuju ke Pandaan, tadi untuk lakanya, kendaraan berupa sedan warna hitam sampai berhenti di lajur sebelah kanan. Tadi informasi dari Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan, diduga penyebab laka tersebut karena pecah ban. Kemudian untuk di TKP sudah clear ya, tadi sudah dilakukan evakuasi, kendaraan sudah nihil di sana. Jadi untuk kondisi traffic juga bisa Anda lintasi dengan sangat nyaman. Tadi sekitar jam 11 lewat 4 menit sudah clear di lokasi untuk kendaraan yang sempat mengalami laka.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, sistem pendapatan daerah Pemkot Malang belum terintegrasi meski sudah digital. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Leli Teresiawati, menyampaikan sistem aplikasi integrasi retribusi dan pajak atau SIAP GRAK sebagai pusat data perpajakan dan retribusi daerah yang sudah menerapkan pembayaran digital tapi masih belum terintegrasi. Menurutnya, integrasi sistem ini akan memudahkan laporan dan penerimaan pendapatan daerah. Pengembangan ini perlu didukung dengan database berbasis geospasial yang terintegrasi dengan data OSS atau NIB. Kawan, kalahkan Singapura, Timnas Putri Indonesia lolos ke final AFF Women 2026. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Sator, menyampaikan apresiasinya kepada punggawa Timnas Putri Indonesia setelah berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Dia menyebut Indonesia mendominasi pertandingan sejak menit awal, serta bermain disiplin di tiap lini. Lebih lanjut, Indonesia akan bertemu Laos di partai final, usai menang tipis 1-0 dari Kamboja. Kawan, TNI Polri diminta tidak buat wajib pajak merasa diteror. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopha, mengingatkan aparat TNI dan Polri yang ikut mendampingi petugas pajak untuk tidak membuat para wajib pajak merasa diteror hingga menimbulkan rasa ketakutan. Menurut Saan, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak pelibatan institusi yang di luar tugas pokoknya dalam kegiatan pengawasan perpajakan. Sebelumnya, kawan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak, dan hal itu sudah tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak pada 15 Juli 2026 lalu. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani Anda. Dan kita masuk di program Galeri City Guide. Topik bahasan kita hari ini Best Local Food Festival Something Big di Malang Anggun Sejahtera. Kita bakal ngobrol bersama beberapa narasumber nantinya. Kawan-kawan mungkin yang penasaran terkait Best Local Food Festival di Malang Anggun Sejahtera ini gimana ya? Nah boleh nanti bergabung di 0811 360 911. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda. Ini dari Bapenda Kota Malang ya, kabar gembira dari Bapenda Kota Malang karena Bapenda ini akan sambang ke beberapa kelurahan. Bapenda sama kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Bapenda sambang kelurahan pada Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunul Rejo dan juga Jodipan. Bapenda sambang kelurahan dimulai jam 9 pagi sampai 3 sore. Ingat hari, tempat, dan jamnya kawan, dan untuk iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali kita masuk di program Galeri City Guide. Saya Yola Octavia, masih menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen awal sempat saya spill ya, kalau kita hari ini bakal ngobrol soal Local Food Festival, Best Local Food Festival, Something Big di Malang Anggun Sejahtera. Kita bakal ngobrol lebih lanjut nanti dengan beberapa narasumber ya. Nah tadi kan sudah saya spill, Malang Anggun Sejahtera. Kalau biasanya tuh kawasan perumahan identik dengan tempat tinggal, kini konsepnya mulai bergeser. Banyak kawasan hunian yang berkembang menjadi ruang publik baru, tempat masyarakat bisa menikmati hiburan, kuliner, sampai berbagai acara berskala besar kawan. Ini salah satunya yang ada di Malang Anggun Sejahtera di Lawang. Kawasan hunian ini akan menjadi lokasi penyelenggaraan Best Local Food Festival yang digelar di tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 selama 2 hari. Ini info awal ya, kalau nanti tuh bakal ada puluhan tenan kuliner lokal, hiburan musik, cek kesehatan gratis, servis motor, zumba, dan berbagai aktivitas menarik lainnya. Nah lalu kenapa ya Malang Anggun Sejahtera ini dipilih sebagai lokasi festival ini? Apa saja keunggulan kawasan tersebut, mulai dari lokasi, akses, dan juga mungkin legalitasnya? Nah kita bakal ngobrol bersama dengan asisten GM Sales and Marketing Bersatu Sukses Group, Wildan Rivaldi, kemudian ada juga Markom Bersatu Sukses Group, Laili Nur Indah Sari, dan Brand Activation Cheers, Agus Febrian Putra Kusuma. Jadi kawan-kawan yang mau bergabung, bisa langsung chat, call in, voice note juga boleh ya di 0811-3600-911. Di studio kawan, saya sudah terhubung bersama tiga narasumber saya sapa dulu. Di sebelah kanan saya ada Pak Wildan, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Kabar sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Yolanda gimana sehat?
1: Saya sehat juga. Saya manggilnya Mas aja ya.
2: Mas masih muda, masih 17 muda. Tahun.
1: Oke, seumuran kita. Iya, itu Mas Wildan sudah hadir kawan bersama kami di studio. Lalu juga ada Mbak Laili. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mbak.
1: Sehat juga Mbak Laili?
3: Sehat.
1: Oke, baiklah, di tengah panasnya Malang masih semangat, Mbak ya?
3: Iya.
1: Baiklah, dengan Mas Agus. Selamat siang.
4: Siang Mbak Yolanda.
1: Kabar sehat juga ya Mas ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Minggu lalu sudah kesini, sekarang kesini lagi. Jangan bosan-bosan ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Tadi sudah kita spill-spill di awal. Ini soal event Best Local Food Festival ya. Nah ini saya langsung tanya dulu mungkin ke Pak Wildan, karena tadi kita beberapa kali sebut Malang Anggun Sejahtera, berkali-kali saya mention. Mungkin untuk awalan ini boleh dijelaskan dulu, kenalan dulu sama Malang Anggun Sejahtera yang lokasinya ini cukup strategis di Lawang. Ini boleh disampaikan keunggulannya dan lain-lain.
2: Baik, thank you Mbak Yolanda. Jadi terkait Malang Anggun Sejahtera, mungkin kawan-kawan di sini sudah sempat tahu bahkan juga mengenal bahwasannya Malang Anggun Sejahtera ini masterpiece dari Bersatu Sukses Group. Jadi kami developer yang memang mengembangkan kawasan perumahan di Jawa Timur ini sejak tahun 1997, dan sampai sekarang kami masih terus berkomitmen untuk merumahkan masyarakat Malang dan sekitarnya dengan produk-produk terbaik yang dipersembahkan oleh Malang Anggun Sejahtera. Untuk secara kawasannya, saya sepakat dengan kata-kata Mbak Yolanda tadi bahwasannya tidak hanya membangun perumahan saja, tapi juga membangun kehidupan di sana. Jadi Malang Anggun Sejahtera ini kita tidak produce rumah saja, tapi di sana sudah lengkap dengan ada Best Resort Hotel and Convention. Mungkin kawan-kawan di sini sudah pernah bermalam atau liburan ke sana gitu ya. Ada waterparknya juga. Kemudian juga ada kawasan kuliner yang semakin menguatkan masyarakat yang bertempat tinggal di sana, tidak hanya berkehidupan saja. Kemudian ada pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan juga yang paling terpenting adalah dekat dengan akses tol. Ya, jadi mungkin banyak juga investor yang pada akhirnya memilih Malang Anggun Sejahtera ini karena secara aksesibilitasnya yang sangat strategis gitu ya. Dan kemudian harganya pun untuk ukuran Malang ini masih terjangkau begitu. Jadi banyak yang tahu tentang Malang Anggun Sejahtera ini bahwasanya kita tidak hanya membangun perumahan saja tapi juga membangun kehidupan di sana.
1: Oke, posisi di Lawang ini sangat mudah dijangkau tentunya Mas ya.
2: Betul, sangat mudah dijangkau. Tadi saya sampaikan kita diapit dua exit tol gitu ya, baik dari arah Surabaya dan Malang. Kalau dari arah Surabaya kami suggest kawan-kawan di sini untuk bisa exit tolnya di Purwodadi. Kemudian lepas dari Purwodadi itu kurang lebih di 10 sampai 15 menit sudah masuk ke kawasan kami ya. Dari exit tol Purwodadi belok ke kanan ke arah Malang, sebelum flyover nanti belok ke kiri, itu masuknya di Sumber Porong. Kemudian kalau dari kota Malangnya sendiri mungkin bisa akses dari Malang, Pakis atau Singosari gitu ya. Kemudian nanti exit tolnya lewat Lawang, dan kemudian setelah itu belok kanan, habis flyover Lawang putar balik baru belok ke kiri, sudah masuk ke kawasan kami. Kurang lebihnya sangat strategis diapit dua exit tol yang begitu strategis.
1: Oke, selain strategis apa nih keunggulan-keunggulan lain?
2: Ya, jadi selain strategis mungkin yang tadi saya sampaikan, tidak banyak developer di Malang itu yang membangun kehidupan, hanya rumah saja gitu. Bahkan juga dengan kawasan kota dan kabupaten Malang yang secara tanahnya sudah, land banknya sudah menipis. Jadi kami masih komit dengan membangun perumahan itu dengan sektor yang sangat luas secara luasan kawasannya. Jadi ada perumahan, ada rumah usaha dengan pusat kuliner, kemudian pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan bahkan juga ada resort, waterpark, best resort and waterpark di sana. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang ragu cari rumah gitu ya, atau mungkin mau investasi jangka panjang dengan harga yang terjangkau, cukup dengan 500 jutaan aja Mbak Yolanda. Ya, di sana sudah dapat rumah yang sangat strategis. Satu lantai dengan ukuran 45, tanahnya 7x14, 84, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, sudah bisa langsung dihuni rumahnya gitu.
1: Luar biasa, startnya dari 500 juta.
2: 500 jutaan, betul.
1: Oke, ini
2: belum lagi promo-promonya loh.
1: Nah, ini ada promo gak sekarang?
2: ada banget. Jadi kami tahu ya bahwasannya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Malang dan sekitarnya, inginnya cara bayar yang sangat ringan dan fleksibel.
1: Betul.
2: Gitu ya. So that's why kita hadir di sini, tidak membebankan kawan-kawan di sini untuk membayar DP yang berpuluh-puluh juta gitu Mbak Yolanda. Karena kami hanya DP 0% ya, dipastikan kami DP 0%, memberikan booking fee atau uang tanda jadi sebesar 2 juta rupiah. Sudah free biaya-biaya, biaya pajak, BPHTB, biaya KPR, itu sudah kita free-kan semuanya, di luar dari peningkatan sertifikat hak milik dan juga biaya blokir angsuran dari bank kalau ambil KPR. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk ke developer itu 2 juta all in gitu.
1: Oke, udah all in, udah pajak, BPHTB dan lain-lain.
2: Betul sekali.
1: Kalau gitu, misalnya masih pada ragu, kayaknya ini gak bisa diragukan ya, karena sudah beroperasi lama sekali.
2: Betul.
1: Oke, saya ke Mbak Laili deh. Dengan lokasi yang strategis ini, apakah sejak awal memang sudah diproyeksikan sebagai kawasan yang menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat Mbak? Karena tadi di awal sudah ditekankan oleh ini ya, tidak hanya membangun rumah, tapi ada kehidupan di sana.
3: Betul, jadi memang ini juga salah satu alasan kenapa best local foodnya itu kita taruh di Malang Anggun. Nah, jadi selain untuk jadi familinya itu mereka dapat banget. Nah, jadi mereka kalau punya rumah, apalagi keluarga baru ya Pak ya, yang yang sama kayak disampaikan ke Pak Wildan, jadi itu cocok banget. Dan itu kenapa kita bangunnya best local foodnya di situ tempatnya. Nah, jadi keluarga baru atau keluarga yang mau cari-cari rumah, mereka juga bisa datang ke best local food. Jadi di situ itu ada berbagai macam promo-promo yang akan disajikan juga. Nah, jadi best local food ini bukan cuma untuk sekedar hiburan untuk masyarakat juga, tapi juga untuk arena penjualan kita. Jadi masyarakat-masyarakat yang belum tahu Malang Anggun Sejahtera mungkin bisa menikmati atau ngelihat Malang Anggun Sejahtera nanti dengan datang ke Best Local Food Festival.
1: Oke, ini festival pertama kali atau bagaimana? Atau rutin?
3: Kalau pertama kalinya baru ini, tapi kita harapkan untuk nantinya kelanjutannya kita bakal ada terus. Mungkin nggak satu tahun sekali, mungkin bisa dua tahun, satu tahun dua kali, seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita itu mengharapkan ini tuh akan menjadi rutinitas yang terus menerus. Karena dari situ kan juga Malang Anggun ini juga nantinya akan lebih dikenal masyarakat luas.
2: Betul.
1: Oke, baik. Itu tapi boleh dijelaskan dulu deh, Best Local Food Festival tuh apa sih gitu? Ada apa aja nanti di sana?
3: Nah, jadi memang kalau Best Local Food Festival ini kita ada berbagai macam lomba. Ada lomba mewarnai, terus habis gitu kita juga ada performance ya, Mbak ya. Kita juga ada bantengan. Bantengannya dari Sakti 151 yang mungkin lagi terkenal di Malang ya kalau sekarang itu. Terus kita juga ada fashion show. Terus kita juga ada lomba
2: UMKM.
3: UMKM juga. Jadi memang benar-benar banyak banget yang disajikan di sana performance-nya.
1: Oke. Ini skalanya Semalang Raya?
3: Iya.
1: Atau Sejatim boleh, siapa aja boleh ikut?
3: Sebenarnya semuanya bisa ikut. Kalau dari lomba mewarnai itu dari Sidoarjo pun ada, Mbak.
1: Oh, udah ada yang daftar ya?
3: Iya, sudah. Jadi sudah ada yang daftar dari Sidoarjo, dari Surabaya, itu juga sudah ada yang daftar.
1: Baik. Jadi ini festivalnya ada lombanya, kemudian ada UMKM juga, termasuk UMKM yang ikut di sana, tenan-tenan itu juga ikut kompetisi begitu ya?
3: Betul. Jadi biasanya terus kita kan juga ada lomba beauty class. Nah itu biasanya ibu-ibu itu kan lagi gemar banget tuh, Mbak. Jadi kita emang ngasih ke ibu-ibu UMKM untuk selain mereka memasak, mereka juga bisa ikut beauty class.
1: Baik, ini dilaksanakan tadi saya di awal sempat saya spill 1 dan 2 Agustus ya.
3: Betul.
1: Oke, 2 hari, baiklah. Nah ini selain tadi ada UMKM, kemudian juga lomba, kemudian beauty class dan lain sebagainya, itu untuk sambil menikmati makanan yang ada di sana, performance-performance-nya apa aja tadi, Mbak?
3: Nah, boleh dijelaskan. Jadi performance-nya itu kita ada akustikan, terus kita juga ada bantengan, habis gitu juga kita ada fashion show. Jadi fashion show ini kita hadirkan dari Surabaya. Jadi mereka sambil ngelihat orang-orang yang fashion show itu, mereka juga bisa lihat dari karya batik warsa Indonesia.
1: Batik warsa Indonesia.
3: Betul.
1: Hadir di sana ya.
3: Iya.
1: Oke, kesan apa sih yang pengen dihadirkan ke masyarakat melalui Best Local Food Festival ini, Mbak Leli?
3: Jadi mereka itu mungkin gak cuma nikmatin performance-nya juga, tapi mereka itu bisa merasakan, oh kalau punya rumah di Malang Anggun itu nantinya itu bakal dapat vibes-nya itu seperti ini. Ya, kita itu mau ngeliatin lingkungan kita yang ada di Malang Anggun itu seperti itu.
1: Baik. Dan tentunya ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh datang dong.
3: Siapa saja boleh datang dan kita free entry, Kak.
1: Free entry, ya, baiklah. Yang penting makannya bayar ya.
3: Iya, kalau makanya mungkin tetap bayar ya.
1: Masuknya gratis.
3: Betul, masuknya gratis dan semua performance itu juga kita gratis. Biasanya mungkin kalau bantengan yang dihadirkan itu kan dia bayar ya. Kalau di kita itu benar-benar gratis. Kayak gitu. Terus kita juga ada mungkin di malamnya itu ada DJ.
1: Ada DJ asik, party ya.
3: Terus ada akustik itu juga ada. Terus kalau misalnya ibu-ibunya mau kesehatan, cek kesehatan itu juga ada.
1: Banyak banget nih ini ya kegiatannya selama 2 hari full. Kayaknya gak cukup deh 2 hari.
3: Betul, sebenarnya itu aku pengennya 1 minggu ya. Tapi karena ini baru pertama kali, kalau ini memang benar-benar meriah, nanti kita bakal adakan rutin lagi.
2: Ada servis motor juga gratis.
3: Betul, ada servis motor. Terus kita juga ada Zumba. Itu juga semuanya gratis. Kita kasih untuk masyarakat. Cuman yang bayar itu hanya lomba mewarnai aja.
1: Oh, dari semua lomba yang bayar hanya lomba mewarnai.
3: Betul. Jadi lomba mewarnai itu hanya 30.000. Nah, itu juga anak-anaknya dapat cooking class. Jadi selain lomba mewarnai, anak-anak juga dapatnya cooking class. Betul. Nah, itu yang cooking class itu juga bisa dinikmati sama anak-anaknya.
1: Ini kayak one stop solution ya. Kalau saya lihat bawa anak ada kegiatan, orang tuanya bisa dandan-dandan cantik sambil makan. Bapaknya bisa servis motor. Pulang-pulang glowing semuanya.
3: Jadi memang kita itu hadirkan konsep Best Local Food ini benar-benar untuk family banget. Kayak gitu.
1: Baik. Nah, ini kita geser ke Mas Agis nih soal cheers sendiri kan, ini juga ikut berkolaborasi di event ini. Apa yang membuat Cheers itu tertarik nih Mas menjadi bagian dari Best Local Food Festival?
0: Untuk mungkin ya itu sih, kita visi misinya sama, membangun UMKM dari yang kecil. Kan ada lomba UMKM juga kan, Mbak ya?
1: Betul.
0: Nah, itu kan kita visinya juga sama, kita juga ingin berkembang bersama UMKM.
1: Oke, jadi support UMKM, Cheers sendiri support UMKM. Berarti kalau minuman di sana Cheers semua nih?
0: Insya Allah semua pakai Cheers.
1: Baik. Seperti apa sih bentuk dukungan Cheers untuk penyelenggaraan festival ini, Mas?
0: Banyak sih, Mbak. Mungkin nanti kita juga bakal support-support event-event yang selanjutnya juga untuk untuk PES lokal. Jangan lupa Mbak, nanti kita harus tetap
2: kolaborasi.
1: Oke, nanti di segmen selanjutnya saya mau tanya-tanya kalau mau kolaborasi sama Cheers gimana sih caranya gitu ya. Oke, kita jeda dulu para narasumber. Saya juga mengingatkan kawan-kawan pendengar yang mau ikut interaktif di siang hari ini, nanti ada hadiah spesial ya. Monggo di 0811 360 911. Saya pantau lalu lintas dulu kawan, beberapa update yang dibagikan dari kawan-kawan pendengar di WhatsApp. Tadi itu ada perlambatan di sekitaran Suhat ya, imbas dari volume saja. Kemudian tadi juga ada update yang masuk dari Pak Daiwa. Ini soal parkir, markup parkir. Nanti kita komunikasikan Pak ya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan. Karena markup tarifnya 5.000 kawan, padahal kalau tarif tepi jalan itu 2.000 ya, 2.000, 3.000. Tapi kalau sampai 5.000 berarti ada markup di sana, kita nanti geser ke pihak terkait. Terima kasih Pak Samsul Hidayat. Lalin ada kendaraan mikrolet patah as di belok kanan dekatnya perempatan Raja Bali. Mohon maaf gak sempat foto, katanya karena kondisi pegang kemudi. Terima kasih Pak Samsul. Mungkin kawan-kawan yang lain boleh menambahkan terkait dokumentasi di perempatan Raja Bali. Boleh berbagi info di 0811 360 911. Dan untuk City Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik.

0: Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan. Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar. Serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita kembali lagi di program Galeri City Guide. Sebelum saya kembali ke beberapa narasumber, saya punya rekomendasi untuk Anda. Kalau rumah Anda sudah jadi ya, tapi rasanya kok belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya komplit dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Kita geser ke beberapa narasumber lagi, kawan. Tadi saya lupa nanya soal legalitas nih. Mungkin boleh dijelaskan juga dari Mas Wildan ya, soal legalitas dari perumahan ini. Silakan.
1: Sih sebenarnya untuk legalitas ya, karena pada prinsipnya tiap customer atau calon pembeli rumah atau calon investor itu harus benar-benar meyakinkan legalitas suatu developer perumahan. Nah, untuk Malang Anggun Sejahtera, Masterpiece by Bersatu Sukses Group ini sudah dipastikan kalau secara legalitas kita aman dan jelas gitu ya. Kita sudah pecah semuanya, jadi bisa langsung ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik once nanti sudah dilakukan akad kredit dengan bank, kalau KPR ataupun setelah pelunasan, setelah AJB notaril gitu ya. Nah, prinsipnya yang harus diketahui juga, kita rekanan perbankan juga sangat banyak. Ada sekitar 6 bank yang notabene 6 bank tersebut adalah bank Himbara atau bank BUMN. Jadi semakin memperkuat para calon customer untuk mengambil rumah di tempat kami. Jadi jangan pernah ada keraguan, karena rumah di sana pun sudah ribuan juga ya. Jadi bisa, kalau misalnya belum yakin sama kata-kata saya hari ini gitu ya, boleh datang langsung ke Marketing Galeri Malang Anggun Sejahtera ataupun langsung tanya testimoni warga di sana. Secara legalitas kami aman dan jelas.
0: Oke. Barangkali kalau mau tanya-tanya nanti ke Best Local Food Festival. Nah,
1: betul.
0: Bisa langsung interaksi tuh di
1: betul
0: sana ya.
1: Betul sekali, betul.
0: Oke, baik. Nah, ini saya geser ke Mbak Laili lagi, tadi soal lomba-lombanya. Informasinya ada lomba cosplay, Mbak ya?
2: Betul. Jadi memang

0: kita jadi kita itu undang salah satu dance terbaik di Surabaya, namanya Baby Metal Surabaya. Mungkin kalau di Jepang kan ada Baby Metal Jepang.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di Indonesia tuh ada Baby Metal Surabaya. Jadi dia ini memang sangat terkenal ya kalau misalnya di Surabaya, sudah perform sampai luar kota juga. Nah, sekalian sama ada dance Baby Metal Surabaya, kita juga ngadain lomba cosplay. Jadi kalau teman-teman yang biasanya kreativitasnya tanpa batas itu bisa ikut lomba cosplay. Jadi nanti ada hadiah uang tunainya juga.
1: Oh, oke.
0: Iya, jadi ada 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah uang tunai. Jadi nanti kalian kalau mau daftar atau mau tanya-tanya, kalian bisa melalui Instagram kita Bersatu Sukses Group ataupun di TikTok Bersatu Sukses Group. Nah, nanti di situ ada nomor admin, nanti kalian bisa tanya-tanya. Mungkin temanya apa atau apa, itu bisa di situ.
1: Oke, baik. Jadi untuk lombanya ada lomba mewarnai, fashion show, UMKM, dan cosplay ya? Atau ada lagi?
0: Kalau lombanya itu hanya mewarnai sama lomba cosplay.
1: Oh, yang lainnya itu lebih ke performance.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, yang lainnya itu lebih ke performance.
1: Cara daftarnya gimana nih, Mbak? Masih dibuka kan ya?
0: Masih, sampai sekarang masih dibuka banyak sekali, masih ada kuota. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau kalian kepo apa aja hadiahnya atau apa, kalian bisa ke TikTok dan Instagram Bersatu Sukses Group. Nah, di situ nanti bakal ada nomor admin yang bakal ngurusin satu persatu. Jadi setiap performance atau setiap lomba itu nanti nomor adminnya itu rata-rata beda-beda, Kak. Nah, jadi di situ nanti kalian bisa fokus mau tanya apa itu ada di situ, kawan.
1: Oke, baik. Dan ini pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal?
0: Kita masih dibuka sampai H-3.
1: Sampai H-3. Berarti
0: betul,
1: tanggal 30 Juli ya?
0: Iya, jadi H-3 kita masih buka. Jadi kalian kalau mau misalnya, tapi kalau untuk yang OTS-OTS itu kita juga slotnya terbatas. Biasanya kan ada, Mbak aku mau lomba mewarnai tapi OTS. Nah itu terbatas banget. Karena memang kebetulan dari tempat kita itu kan kita juga ada kuotanya. Jadi kita harus siapin juga kayak gitu.
1: Oke, baik. Tapi untuk persiapan menuju Best Local Food Festival gimana nih? Boleh diceritakan?
0: Kalau persiapannya itu udah 90% ya, udah hampir siap semua, betul. Jadi kalau misalnya kawan-kawan kalau mau datang, kalau mau itu kita udah prepare-nya udah mulai hamin 3 bulan sebelumnya itu kita udah ngerencanain semuanya. Jadi 1 bulan sebelumnya ini udah benar-benar fokus banget. Udah kita sekarang udah hamin 1 minggu mungkin ya kalau dibilang soal perlengkapan itu sudah hamin 1 minggu itu sudah lengkap.
1: Baik, nah ini kalau dari Cheers sendiri, dari sisi sponsor, ketika melihat venue ini, apa yang membuat Cheers tuh yakin untuk event ini bakal ramai dikunjungi oleh masyarakat?
2: Mungkin yang pertama, ini kan di dalam perumahan ya. Nah, di perumahan kan juga udah banyak penghuninya. Jadi kami yakin kalau di situ juga bakal ramai, apalagi ada bantengan juga. Ada lomba-lomba yang disebutin Mbak Laili tadi, kayak lomba cosplay, lomba mewarnai, kan pasti juga ada banyak keluarga yang datang juga. Jadi saya ngerasa sih bakal rame sih, makanya kita mau bergabung ke dalam event tersebut.
1: Oke, seberapa sepenting sih Mas kolaborasi dengan kawasan ini seperti Malang Anggun Sejahtera?
2: Kalau penting sih, penting banget sih Mbak kalau menurut saya. Karena ya itu tadi, di sana kan juga udah yang udah rame banget lah intinya. Jadi di sana itu udah hampir ada rumah yang kosong masih ada.
3: Harus sih kalau mau beli UTJ sekarang bisa.
0: Nanti ya habis ini ya, masih kita proses ya.
2: KPR masuk SDR. Ya itu sih, mungkin karena itu sih Mbak, karena rame. Karena rame itu mungkin kita tertarik sih.
1: Oke, karena tadi tidak hanya perumahan saja tapi kehidupan di sana itu yang menjadi highlightnya juga
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak cuma jual rumah, jadi mereka juga jual kenangan.
0: Asik. Mungkin lebih tepatnya Cheers Trust ya kayak gini.
1: Ini kolaborasi pertama kali kah by the way atau gimana?
0: Enggak, kita udah berkali-kali sama Cheers. Jadi memang Cheers ini salah satu sponsor kita yang terus kita gandeng terus. Jadi mereka trust juga ke kita.
1: Selalu sukses ya Mas ya kolaborasinya.
2: Pasti sukses.
1: Oh, pasti sukses. Oke, baik.
2: Terpercaya juga kan.
1: Baiklah, ini ada beberapa kawan pendengar yang mau bergabung. Ini rata-rata pakai voice note nih. Boleh loh ya kawan-kawan kalau mau langsung telepon di 0811-3600-911. Nanti ada hadiah spesial dari Cheers. Oke, saya geser ke voice note dulu.
4: Saya ingin bertanya nih Kak, untuk Cheers. Sekarang banyak banget

0: dia brand yang ikut masuk ke event bukan hanya untuk promosi produk tapi juga membangun kedekatan dengan konsumen. Nah, sebenarnya seberapa penting sebuah brand itu menciptakan pengalaman langsung seperti ini dibandingkan hanya beriklan melalui media digital gitu, Kak? Oke, terima kasih, Kak.
1: Oke, terima kasih Mas Aji tadi di jam 12.40. Silahkan, Mas Akes.
2: Mungkin ini sih, kita kan juga jarang pendekatannya lebih ke orang, ke end user. Jadi kita langsung ke orang-orang. Jadi nggak iklan yang gede-gedean, tapi kita pendekatannya lebih ke end user. Jadi menciptakan pengalaman langsung dan langsung ke konsumennya.
1: Jadi itu lebih terasa impactnya.
2: Lebih terasa impactnya.
1: Oke, baik. Dan tadi sempat disinggung ada beberapa kerjasama yang diupayakan bersama dengan UMKM. Itu caranya kalau mau kerjasama sama Cheers gimana sih?
2: Mungkin nanti kalau ada yang ingin kerjasama atau tertarik sama Cheers, mungkin bisa buka website Cheers Water. Nanti diarahkan, nanti di sana hubungi kontak centernya Cheers, nanti langsung diarahkan sama anunya Cheers.
1: Oke, sama adminnya,
2: adminnya
1: ya.
2: Adminnya Cheers.
1: Ini ada syarat khusus nggak? Maksudnya spesifikasi UMKM-nya harus seperti apa atau bagaimana?
2: Enggak ada.
1: Jadi bebas.
2: Bebas.
1: Oke, baik. Ini lanjut lagi nih. Ada Mas Isa.
3: Halo City Guide, saya mau tanya. Sekarang kan banyak ya kawasan perumahan yang mulai membuat event dan festival itu supaya masyarakat datang. Nah, apakah ini menandakan bahwa konsep hunian ke depan itu tuh bukan cuman soal tempat tinggal, tapi juga bagaimana sebuah kawasan itu bisa menjadi ruang interaksi dan hiburan bagi masyarakat. Nah, terus apa yang membedakan Malang Anggun Sejahtera ini dengan kawasan lain yang juga mulai melakukan hal yang serupa gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Mas Wildan silahkan.
4: Ya, terima kasih ya Mas Isa, pertanyaan bagus banget ya. Jadi memang tadi kita sudah membahas bahwasannya semakin tahun suatu developer itu juga harus memikirkan kehidupan para penghuninya gitu ya. Dan kami pun selama kurun waktu 29 tahun ini juga ingin mendedikasikan suatu kawasan yang benar-benar menjadi ruang tumbuh untuk penghuni-penghuni kami, sehingga tidak hanya perumahan saja. Dan pembeda kami dengan mungkin developer lain adalah kami tadi Mbak Yolanda sempat sampaikan one stop solution gitu ya. Kalau kami one stop living mungkin ya. Karena ada rumah, kemudian juga ada hotel gitu ya, ada water park, ada kolam pancing, kemudian juga ada pusat pendidikan, pusat kesehatan. Jadi semuanya ada di sana untuk seluruh penghuni Malang Anggun Sejahtera. Dan pada prinsipnya memang inilah bentuk interaksi, kedekatan, membangun chemistry antara developer dan calon penghuni untuk pada akhirnya mereka ini juga bisa melakukan referral kepada koleganya untuk akhirnya, oh di Malang Anggun Sejahtera itu seperti ini loh, aku ambil di sana tuh ternyata ada ini, ada itu. Kemudian interaksinya pun menjadi gampang dan betah tinggal di sana gitu.
1: Okay. Itu yang menjadi keunggulan ya. Betul. Di Malang Anggun Sejahtera.
4: Betul.
1: Oke, itu kawan-kawan, masih ada kesempatan lagi yang mau nanya-nanya ya, monggo bisa langsung telepon di 0811 3600 911.
5: City Guides Inside.

0: Mulai 1 Agustus 2026, akses kendaraan di Bendungan Lahore akan berubah. Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang bersatu sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahore, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahore. Ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahore ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahore ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahore, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahore atau di Bendungan Lahore ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Kemudian jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
0: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. KBO Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Apa intinya kita harus siap nggak siap, harus tetap siap dengan ditutupnya ini Lahore, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamselnya agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkolaborasi dengan Tisa terkait, mungkin dengan Visum, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
0: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowoputro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, Pak Andi sekarang, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alam, dari BPTB, untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU Kabupaten, misalnya juga mengundang nanti PU Balai ya. Itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Aman, juga nanti dengan Pak Alam sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu perekatan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini ya. Nah, yeah. Kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ke PJT. Minta ya namanya CSR ke PJT, Pak Erwando, mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu.
0: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut penambahan rambu secara menyeluruh masih terkendala anggaran, namun pihaknya akan memprioritaskan langkah-langkah yang bersifat mendesak seperti pemasangan banner peringatan di titik rawan dan penempatan petugas di lapangan.
4: Yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahor akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahor, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan, di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan di situ.
0: Pembatasan akses di Bendungan Lahor menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur strategis nasional agar tetap aman dan berfungsi dalam jangka panjang. Namun keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan jalur alternatif, koordinasi antar instansi, serta kedisiplinan seluruh pengguna jalan saat aturan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

0: Ya kawan, kita kembali di Galeri City Guide, masih soal Best Local Food Festival Something Big di Malang Anggun Sejahtera. Ini segmen terakhir ya, saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung, monggo bisa langsung call in, chat atau voice note. Dan tentunya nanti kawan-kawan yang bertanya akan mendapatkan bingkisan nih dari Cheers begitu. Ini saya geser dulu ke kawan pendengar yang sudah bertanya, tadi ada Mas Irham, tapi sayangnya voice note-nya agak kurang jelas nih, saya ini dulu ya. Saya geser dulu. Jadi ini katanya Mas Irham, saya penasaran, kalau sebuah kawasan hunian itu sering mengadakan event besar seperti festival kuliner, apakah ada tantangan tersendiri untuk menjaga keseimbangan antara kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat dengan kenyamanan warga yang tinggal di dalamnya? Apa yang sudah dipersiapkan agar eventnya ini tetap memberikan dampak positif untuk semua pihak? Khawatirnya kalau sudah tinggal di sana banyak event terganggu. Nah, ini gimana nih Mas Wildan, silakan.
1: Baik. Sebelumnya mungkin tadi belum terinfo dan terhighlight juga bahwasannya Malang Anggun Sejahtera ini satu kawasan dengan one gate system.
0: Okay.
1: Jadi security 24 jam yang pasti keamanannya pun terjamin, aman dan juga nyaman untuk penghuninya. Jadi dipastikan juga dengan adanya event besar ini kami benar-benar mengkawal semuanya sedemikian rupa, mengerahkan pihak keamanan kami yang sudah bertugas di sana. Dan pastinya secara peruntukan venue untuk event ini pun berbeda dengan kawasan huniannya.
0: Okay.
1: Kita ambil kawasan venue di Best Local Food Festival ini ada di lapangan parkir convention hall kami, seperti itu. Jadi tidak dekat dengan area warga yang mungkin dirasa takut dengan kebisingan, keamanan dan sebagainya. Tapi dipastikan kalau di Malang Anggun Sejahtera itu pasti aman, dan secara kawasan pun kami juga memikirkan kenyamanan warga setempat.
0: Oh gitu. Oke, baik, jadi dipastikan tidak terganggu sama sekali.
1: Betul.
0: Lokasinya berbeda.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, itu sudah terjawab ya Mas Irham. Saya geser kembali. Ini Bu Endah, kalau saya datang bawa keluarga, apakah festival ini cocok untuk anak muda saja atau memang sudah dikonsep untuk semua usia ya gitu? Mbak Lely.
2: Oke, jadi memang sama yang seperti saya bilang tadi. Jadi memang kalau di Best Local Food Festival ini kan kita ada berbagai macam performance, kegiatan. Jadi mulai dari anak kecil itu bisa lomba mewarnai. Terus kalau punya anak yang agak besar, mungkin nanti dia bisa lihat fashion show, dia bisa lihat
1: beauty class.
2: Iya, jadi mereka itu, kita itu udah ngemas Best Local Food ini memang untuk family time. Jadi untuk orang tuanya pun, itu yang mungkin untuk ibunya bisa ikut beauty class, untuk bapaknya bisa ikut servis motor, mungkin juga bapak ibunya itu juga bisa cek kesehatan, kayak gitu. Dan rata-rata memang gratis kecuali lomba mewarnai. Nah, lomba mewarnai itu kenapa kok berbayar sih? Jadi karena memang kalau lomba mewarnai itu kita juga ada cooking kelasnya juga. Nah, itu nanti itu juga mereka yang cooking class itu bayi sana. Jadi nanti mereka bakal diajarin gimana sih caranya buat burger kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Izin menambahkan ya. Berarti memang secara konklusinya itu segala usia bisa datang ke acara Best Local Food Festival ini. Dan mungkin kalau tadi Ibu bertanya bisa enggak datang, bisa banget. Atau mungkin sebelum akhirnya memutuskan pembelian di Malang Anggun Sejahtera, mau coba experience tinggal di hotel kami di Best Resort and Water Park juga boleh gitu ya. Jadi memang bisa langsung datang ke Best Local Food Festival, bermalam di sana, dan jangan lupa belinya di Malang Anggun Sejahtera.
0: Oke. Baik, ini kan 1-2 Agustus ini ternyata kalau saya cek Sabtu dan Minggu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu bisa sekalian staycation ya.
1: Betul,
0: harusnya.
1: Betul.
0: Oke, baik, ini apa yang menjadi nilai utama dari Best Local Food Festival? Jadi dia tuh tidak hanya ramai pada saat acara berlangsung, tapi punya kesan, karena kan tadi mau ada yang
2: kenangan
0: kedua, ketiga, dan lain-lain ya. Nah, apa tuh?
2: Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi pengunjung sendiri, mereka itu mungkin kalau orang lokal ya, biasanya kan mereka kalau di situ nggak ada apa-apa, mereka jatuhnya ke Malang kota. Nah, kita itu mau buat jadi orang-orang yang lokal sana itu melihat bahwa di Malang Anggun Sejahtera ini bukan cuma perumahan aja. Tapi kita itu mau buat kegiatan biar Sabtu malam minggunya mereka itu nggak cuma di rumah nggak cuma nongkrong di kafe, tapi mereka itu bisa datang ke Best Local Food ini sambil ada kegiatannya. Jadi dalam satu acara tapi berbagai kegiatan untuk anaknya, ibunya, bapaknya itu juga bisa di sana semua. Nah, jadi family time-nya itu lebih kerasa banget. Jadi selain mereka, kalau aku punya rumah di Malang Anggun itu pasti bakal dapat kegiatan yang seperti itu. Nah, itu sih yang pengen kita itu rasain, bahwa lingkungannya di Malang Anggun itu seperti apa. Nah, itu kayak gitu. Mereka bisa lihatnya dari situ.
1: Ditambah juga kita ambil momennya ya, karena itu pelaksananya kan 1 sampai 2 Agustus, which is Malang Raya tuh semua gempar gitu ya, untuk 17-an yang karnaval, bantengan, yang enggak ada habis-habisnya gitu ya, dari Juli, Agustus, September. Nah, kita tuh turut meramaikan juga. Jadi kita sediakan venue yang tepat di sana, pun juga warga lokal juga bisa merasakan, oh, aku sebagai warga Lawang gitu ya, bangga punya ada acara seperti ini.
0: Asik,
1: gitu.
0: Lawang punya nih ya.
1: Lawang punya.
0: Yang di Malang Utara nggak jauh-jauh kalau malam mingguan ke Malang, justru yang warga Kota Malang kita angkut semuanya ke Lawang kalau bisa.
2: Untuk malam mingguan. Macet di Surabaya, Malang kota, jadi mereka datangnya ke Lawang. Nggak kena macet. Biasanya aku kalau dari Lawang ke Batu itu bisa sampai 4 jam. Nah, mereka kalau di Lawang mungkin nggak macet, jadi jadinya lebih enak, lebih santai kayak gitu.
0: Ya, ini berperan besar loh, karena bisa memecah kepadatan juga. Betul. Nanti jumlah kunjungannya ke Lawang rata-rata. Oke, saya ke Cheers lagi nih. Katanya semua klaster di Malang Anggun Sejahtera ini sudah berlangganan Cheers juga ya?
3: Bener, Mbak.
0: Oke, gimana tuh? Sudah berapa lama kira-kira?
3: Kalau lamanya sih mungkin udah lama ya, Mbak ya. Kalau di sana mungkin 2 tahun 3 tahun.
0: Oke, boleh di-spill nggak testimoni masyarakat di sana?
3: Untuk testimoninya harusnya sih bagus, karena sampai sekarang udah repeat order terus kan.
0: Repeat order terus ya. Oke, kalau order di Cheers cepet ya pelayanannya juga ya.
3: Pelayanan kita cepet dan kita juga bisa antar kan. Kita antar gratis, jadi free ongkir kemanapun, free ongkir asal di Malang kota. Kalau udah Sidoarjo, Pasuruan itu udah beda. Jadi kita cuma mencakup wilayah Malang dan Batu.
0: Oke, nah ini boleh dijelaskan juga keunggulannya kalau berlangganan Cheers tuh apa aja?
3: Untuk keunggulan yang pertama, air kita juga kan dari udah terjaga ya. Jadi sumber mata airnya itu udah terlindungi. Lalu yang kedua, kita itu yang pertama itu kan kita airnya kan udah terlindungi ya. Jadi sumber mata air terlindungi, lalu higienis, lalu kita juga udah berstempel BPOM. Jadi kita aman semuanya sih.
0: Oke, secara kualitas sudah mantap ya di sini ya. Oke, cara langganannya gimana, Mas?
3: Untuk langganan mungkin itu sih yang udah saya highlight tadi. Buka webnya Cheers Water, nanti hubungi kontak senternya, lalu diarahin sama adminnya.
0: Oke, jadi nggak ribet ya, tinggal kontak kasih tahu alamat.
3: Kasih tahu alamat, langsung kirim besoknya.
0: Oke, baik. Kalau beli Cheers di ini nanti Best Local Food Festival ada promo nggak?
3: Oh, kalau ada promo nanti ada promo galon. Jadi nanti tinggal bawa galon kosong. Itu nanti bisa ditukar galon Cheers free isi.
0: Oh, oke. Okay. Baik, luar biasa itu kawannya. Jadi benar-benar one stop living ya, Mas ya. Semuanya ada.
1: Khusus di hari itu aja ya.
3: Khusus di hari itu aja.
0: Di tanggal 1 dan 2. Yeah. Jadi dateng kawan pokoknya. Dan gratis lagi kalau masuk ya. Mungkin mau lihat-lihat dulu gitu. Nah, itu gratis masuknya. Oke, itu dia kawan ya. Bincang-bincang kita bersama dengan para narasumber di siang hari ini. Terakhir saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin harapan dari Mas Wildan sendiri dengan hadirnya Best Local Food sendiri di Malang Anggun Sejahtera. Silahkan.
1: Baik, tentunya dengan adanya Best Local Food and Festival ini menjadi warna baru untuk Lawang dan sekitarnya gitu ya. Bahwasannya Agustus itu selalu meriah dengan karnaval. Di Malang Raya itu di mana-mana selalu merayakan, bahkan tidak berhenti gitu ya, Agustus, September. Nah, kita menjadi pembuka nih, menjadi awal untuk seluruh warga Malang Raya yang pengen tahu bagaimana sih kondisi Malang Anggun Sejahtera, kemudian produk-produknya, bisa langsung datang ke Best Local Food and Festival di tanggal 1 sampai 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Prinsipnya kita di sana masuk gratis, tapi kalau untuk lomba mewarnai ada HTM-nya 30.000. Tapi yang jelas rasakan sensasi malam minggu bersama dengan keluarga gitu ya, atau minggu malam bersama keluarga sambil menikmati suguhan pertunjukan yang kita hadirkan spesial untuk Anda semuanya.
0: Oke, itu dari Mas Wil. Dan kalau dari Mbak Leli?
2: Sebenarnya sama sih, mungkin kita dalam satu kesatuan. Selain dari Malanggun, Best Local Food Festival, itu juga kita sama menjadi kesatuan. Jadi semoga banyak yang datang, semoga kalian bisa tahu Malanggun Sejahtera seperti apa, Best Resort and Waterparknya seperti apa. Jadi kalian lebih mengenal lagi, oh kalau di kita itu punya rumah di situ itu dapatnya seperti apa, kayak gitu.
0: Oke, dari Mas Agis silahkan.
3: Kalau dari saya harapannya simpel sih, semoga Best Local Festival itu rame, UMKM-nya laris manis, dan semua yang datang pulang dengan happy.
0: Oke, baik. Itu dia kenangannya. Nah, karena semoga nanti akan ada volume 2, volume 3 dan selanjutnya. Amin. Ya. Oke, baik, itu dia kawan ya. Bincang kita di siang hari ini, dan catatannya bahwa sebuah festival itu bukan hanya tentang menikmati makanan atau hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenal sebuah kawasan dan melihat langsung bagaimana ruang publik itu bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi masyarakat. Di Best Local Food Festival Malanganggun Sejahtera, saya ingatkan kembali ya, ada kuliner lokal, hiburan, aktivitas keluarga, dan berbagai layanan menarik yang bisa Anda nikmati di tanggal 1 dan 2 Agustus 2026. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Galeri City Guide berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sirigin 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 1 siang. Kawan, Polresta Malang Kota dalami dugaan penghinaan wartawan oleh pengacara Hotman Paris. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengaku menerima laporan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya terkait dugaan penghinaan pada profesi wartawan oleh pengacara Hotman Paris. Saat ini kawan, laporan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Malang Kota kemarin sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Lukman menjelaskan penyampaian pengaduan sudah menjadi hak setiap warga negara maupun organisasi yang merasa dirugikan. Kawan, belasan daerah di Jawa Timur darurat kekeringan. BPBD Jatim mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status darurat kekeringan. Di antaranya Kabupaten Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno merinci, dari 14 kabupaten tersebut, 11 diantaranya masuk kategori siaga darurat dan 3 lainnya berstatus tanggap darurat. Informasi lain kawan, pemerintah dorong percepatan pedoman kode etik DLCS. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong penyelesaian segera kode etik di Laut Cina Selatan atau LCS yang ditargetkan bisa rampung di tahun ini. Menurut Sugiono, rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama agar aturan tersebut diselesaikan setelah penataan panjang selama 24 tahun. Sugiono juga menjelaskan Laut Cina Selatan sudah lama jadi sumber ketegangan di kawasan karena ada sebagian gugusan pulau maupun juga karang yang wilayahnya masuk di area LCS diklaim oleh beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Nur Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, jam 1 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Siang hari ini masih di CD Report ya, setelah di Galeri City Guide. Dan juga kawan, di jam 1 kali ini coba saya cek dulu tadi dari beberapa informasi pendengar CD Gear FM, ada catatan ya soal kendaraan tadi yang trouble. Itu tadi kita terima dari Pak Li, lokasi di atas flyover Arjosari. Tadi kalau informasi dari Pak Li, setelah masuk di Sidikir FM ya, saya coba cek juga nih dari aplikasi pemantau traffic. Tadi kelihatannya itu memang ada area yang padat itu yang mengarah ke utara. Nah ini kalau untuk lebih lengkapnya seperti apa, saya play dulu informasi dari Pak Li.
1: Selamat siang Radio 911 ya. Saya melintas di flyover dari utara ke selatan. Pas di tengah-tengah ada Espas putih pickup muat air mogok di lajur sebelah kiri, mepet kiri ya. Saya nggak sempat video itu. Demikian info.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Li informasinya. Tadi kabarnya itu untuk Espas ya yang mogok itu arah masuk dalam kota Malang. Cuman kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic, ini justru yang agak ramai itu yang mengarah ke utara. Kira-kira sudah clear kah di sana atau gimana? Nanti boleh untuk Anda share ya. Info awal soalnya masuk jam 12 lewat 35 menit. Kemudian tadi di menit 37 ditambahkan lagi voice note-nya ya, lebih diperjelas areanya di flyover mana.
1: Flyover Arjosari ya, flyover Arjosari.
0: Siap, oke, terima kasih Pak Li. Tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Kemudian juga informasinya, oke, thanks infonya, seperti itu. Di lokasi masih adakah Espas ya yang trouble? Atau barangkali sudah nihil di sana, nanti boleh untuk Anda tambahkan kembali infonya. Termasuk kawan, ini tadi juga kita terima kabar dari Pak Dayuwa. Ini yang tadi sempat parkir ya di daerah Kayu Tangan Heritage. Kemudian untuk di lokasi tadi sempat ditarik parkir roda 4 itu 5.000. Nah ini biasanya kalau untuk di area Kayu Tangan ya, roda 4 itu harusnya sih di angka 3.000 ya. Kalau 5.000 itu seumpama ada parkir yang kalau ada event gitu ya, atau insidental. Nah ini kok ditarik 5.000. Kemudian tadi juga kalau dilihat dari karcis parkirnya kawan, itu juga tidak ada perforasinya atau yang biasanya bolong-bolongnya itu ya, yang kode khusus itu. Nah ini tadi juga untuk informasi dari Pak Dayuwa, kita masih komunikasikan ke pihak Disub ya. Tadi sebenarnya dari Disub juga sudah ada respon kawan, kabarnya ini biar dicek petugas, karena tadi lengkap sekali bukan hanya karcisnya tapi juga untuk jukirnya tadi sempat didokumentasikan. Kemudian tadi dari laporan Pak Dayuwa ya, kita juga masih make sure kembali itu apakah karcisnya asli atau seperti apa, karena beberapa waktu lalu kita sempat teruskan ya, dan kemudian dijelaskan juga untuk karcis yang asli memang ada beberapa ketentuannya. Mulai dari karcisnya itu ada tempat untuk disobek gitu kawannya. Kemudian juga ada kertas yang punya kode perforasi atau bolong-bolongnya itu ada gitu ya. Ini kelihatannya kok mulus gitu. Nah ini juga nih masih kita pastikan dulu apakah itu karcisnya memang asli atau bagaimana. Karena tulisannya itu jelas sekali ya. Tulisannya juga tertulis Pemkot Malang, kemudian juga untuk mobil, kemudian untuk roda 4 dan sejenisnya. Ada videonya saya tampilkan dulu dari Pak Dayuwa. Oke, saya coba play ulang kawan untuk lebih jelasnya lagi. Ini saya pause ya, Anda bisa lihat barangkali di visual radio kami. Ini tertulis kalau untuk karcisnya di atasnya ya, Pemerintah Kota Malang Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Umum Insidental. Nah ini mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya berdasarkan Perda Kota Malang nomor 1 tahun 2025 itu bayarnya 5.000. Tapi kalau untuk yang di Kayu Tangan apakah termasuk yang insidental ya? Kayaknya yang normal deh kalau yang di sana. Coba nanti kita pastikan juga ya. Kalau untuk jukirnya ini dia, ada dokumentasinya juga, Anda bisa lihat di visual radio kami. menggunakan rompi parkir ya. Kemudian topinya juga resmi nih kelihatannya. Oh, resmi atau bukan ya kalau topinya? Yang jelas rompinya kawan ya. Oke, terima kasih Pak Dayuah, dan kita masih menunggu untuk informasi lebih lengkapnya lagi hasil dari pengecekan tadi dari Kabid Parkir di Subkota Malang. Untuk yang lainnya kawan, informasi dari Anda tentunya siang ini masih boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 1 siang kali ini ya, informasi dulu. Nah, untuk Anda juga ya, salah satunya di tahun 2026 pengen investasi, tapi masih bingung juga nih investasinya berupa apa. Sekarang ini kan yang lagi banyak peminatnya itu investasi berupa properti, apalagi kalau di wilayah Kota Batu bisa disewakan gitu ya, bisa jadi villa. Nah, kawan, kalau Anda juga yang pengen investasi berupa properti tapi merasa takut kalau nanti boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Paderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Paderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan yang Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa Anda cek di Instagram @paramapandermanhill. Atau Anda bisa hubungi juga di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar, sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambil lo kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
7: Enak rupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon mandani lamu nicu. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok lu.
6: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: For your life. City Guide.

0: kau gimana kalau tiba-tiba jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Enggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sampean emang di buriku dah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang nggak main-main. sempat mati suri. Kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi, cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, DPRD Kota Malang siapkan Raperda Penanggulangan dan Pencegahan LGBT. Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnangganis Raduhita, mengusulkan anggaran penyusunan naskah akademik, rancangan pengaturan melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026. Regulasi ini disiapkan untuk fokus pada aspek edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. DPRD Kota Malang juga meminta ke seluruh masyarakat jika mendapati praktek LGBT di lingkungan tempat tinggalnya supaya segera melaporkan kejadian itu ke pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kawan, gelombang tinggi ancam sejumlah perairan di Jatim. BMKG Maritim Tanjung Perak memprediksi gelombang tinggi berpotensi melanda sejumlah wilayah perairan Jatim pada 21 hingga 24 Juli 2026 dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Gelombang tinggi tersebut berpeluang terjadi di perairan Bawean bagian utara, perairan Masalembo, serta perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur maupun selatan. Kondisi serupa, kawan, juga berpotensi di perairan Pacitan, perairan Trenggalek, dan juga perairan Banyuwangi. Informasi lain, kawan, Presiden Prabowo tunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN. Hari ini Presiden RI Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Nani SD yang mengundurkan diri. Seperti yang diketahui, kawan, Sudaryono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, memiliki harta kekayaan sejumlah 31 miliar. Data ini disampaikan ke KPK pada 29 Maret lalu dan dilansir melalui laman lhkpn.kpk.go.id. Sudaryono melaporkan kepemilikan seperti 21 bidang tanah dan bangunan senilai 69 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa, kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi kembali melakukan pendampingan dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di MI Miftahul Kulub Dusun Rejo Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Ketua FPRB Kabupaten Banyuwangi, Mahbub Junaidi, mengatakan hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini agar dapat terbentuk Tim Siaga Bencana Sekolah atau TSBS lengkap dengan struktur organisasi serta pembagian tugas yang jelas. Kemudian tersusunnya dokumen dasar SPAB yang meliputi peta risiko sekolah, jalur evakuasi, titik kumpul, prosedur tetap tanggap darurat, dan rencana kesiapsiagaan sekolah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung tertib dan kondusif. Setelah 6 fraksi partai politik menyampaikan pemandangan umumnya, kedua pihak yakni DPRD dan pemerintah daerah menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang sebanyak 6 fraksi yakni fraksi PKB, P3, Gerindra, Golkar, Fraksi Demokrasi Nasional Sejahtera DNS, dan fraksi PDI Perjuangan menyetujui dan memberikan beberapa catatan sebagai bahan perbaikan kinerja Pemkab ke depan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Puluhan pelajar Kota Batu siap berlaga di OSN Jawa Timur. Sebanyak 53 pelajar SMP Kota Batu siap mengikuti Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar pada 23 Juli 2026. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan seluruh persiapan administrasi maupun teknis telah selesai sehingga pelaksanaan kompetisi dapat berjalan dengan lancar.

0: Dinas Pendidikan berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus menjadikan OSN sebagai ajang membangun karakter, kejujuran, dan semangat berkompetisi. Pemerintah Kota Batu juga optimis para pelajar mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.
1: Masih dari Solo, Davinti Radio Solo mengabarkan, harga daging ayam potong negeri di Kota Solo kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun saat libur sekolah kemarin. Pedagang menilai, kenaikan harga dipengaruhi kembali berjalannya program MBG dan dimulainya tahun ajaran baru. Harga ayam potong kini berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Selain itu, juga maraknya penjualan ayam murah melalui siaran langsung di platform media sosial sehingga membuat pembeli membandingkan harga dengan pasar tradisional dan memprotes pedagang.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan. Dan kali ini tentunya untuk cuaca di siang hari ini kawan, ini juga sangat menyengat. Ini kalau kami pantau di laman BMKG untuk suhu cuaca pada area Tlogomas ini di 27 derajat Celcius kawan. Bagaimana suhu cuaca di daerah Anda? Ini juga bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu untuk pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini kawan, di area Tlogomas juga masih terpantau ramai lancar. Ini bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di kawasan Anda? Apakah ada titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Ini juga bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Iya kawan, selamat siang. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Pandan Malang juga masih terpantau ramai lancar kawan untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Porong Gempol untuk arus lalinya juga masih terpantau ramai lancar. Nah, bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi cuaca maupun lalu lintasnya di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.

Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, Pasar Buku Wilis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat Pasar Buku Wilis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat Kota Malang, Pasar Buku Wilis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Wilis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, Pasar Buku Wilis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Serigan 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan pengrajin tempe di Kota Batu optimis meski dihantam kenaikan harga kedelai. Hari ini dalam program Weekend Talk di Radio Sidikir FM, pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi menyampaikan, kenaikan harga kedelai impor masih jadi tantangan utama bagi para pengrajin tempe di Desa Beji Kota Batu. Sebab sebagian besar bahan baku yang digunakan masih bergantung pada pasokan dari luar negeri, sehingga biaya produksi ikut meningkat saat nilai tukar dolar menguat. Meski begitu, para pengrajin tetap memilih bertahan dan terus memproduksi tempe karena usaha ini jadi sumber penghasilan utama masyarakat. Bahkan jumlah pengrajin di Kampung Tempe Beji disebut masih stabil dan potensi bertambah, terutama pada pelaku usaha olahan turunan seperti keripik tempe. Ahmad Dwi mengatakan penggunaan kedelai lokal sebenarnya pernah dicoba, namun ketersediaannya masih terbatas dan karakteristiknya berbeda sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan produksi dalam jumlah besar. Ia berharap pasokan kedelai lokal ke depan dapat diperkuat agar industri tempe semakin mandiri. Kawan DPRD Jatim desak perlindungan populasi ternak. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Husnul Huluk telah melakukan komunikasi dengan para peternak di Jawa Timur dan mendapatkan informasi bahwa harga sapi termasuk anak sapi saat ini berada di level tinggi dan ketersediaan yang semakin terbatas. Imbas situasi tersebut, Husnul meminta Pemprov Jatim segera mengambil langkah strategis untuk menjaga populasi ternak sapi agar pasokan tetap terjaga dan lonjakan harga tidak berlangsung berkepanjangan. Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan kajian menyeluruh untuk mengetahui penyebab berkurangnya populasi sapi. Informasi lain kawan, Presiden Prabowo tunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN. Hari ini kawan, Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Seperti yang diketahui, Sudaryono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, memiliki harga kekayaan sejumlah 31 miliar. Data ini kawan disampaikan ke KPK pada 29 Maret 2026 lalu. Dilansir dari laman lhkpn.kpk.go.id, Sudaryono melaporkan kepemilikan seperti 21 bidang tanah dan bangunan senilai 69 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Nurul Fitriani, selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik Gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
11: Loh, masa tidak ada yang tahu?
12: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
11: Itu siapa?
12: Lah, kalau itu nama bapakmu.
11: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
12: Ibu Mariani Ayu.
11: Hah? Itu siapa lagi?
12: Lah, kalau itu ibumu.
11: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
12: Saya tahu.
13: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, ada beberapa informasi yang sudah masuk tadi di WhatsApp. Tadi belum terbaca ya, di jam sekitar jam 2 lebih ada Pak Misi tadi. Ini kita bisa buka dulu, nanti Anda bisa update-kan.
1: Tebu mogok di jembatan setelah Ben Marin. Lalu lintas lumayan macet, tapi masih lancar.
0: Setelah jembatan Ben RS Ben Mari ya. Kita sambil catat kawan. Kita coba lihat ini posisinya di mana ya.
1: Mogok di jembatan setelah Ben Mari.
0: Oh, jembatan setelahnya Ben Mari. Oke. Okay.
1: Lalu lintas lumayan macet, tapi masih lancar.
0: Oh, lumayan ramai mungkin ya. Lumayan ramai tapi masih lancar kawan. Oke, okay, terima kasih Pak. Siapa ini tadi yang menginformasikannya? Kita coba lihat Pak Misi. Terima kasih Pak Misi untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Bu Alfiah juga menginformasikan hal yang sama kawan. Waspada ada truk tebu mogok Jalan Kendal Paya ya, yang arah ke Belulawang di sisi utara. Belum terlihat antrian karena kondisi sepi. Di lajur selatan juga ada truk engkol. Sepertinya kehabisan tenaga jadi berhenti di tengah jalan juga. Jadi ada dua ini berarti ya. Lalu ada Pak Dani tadi menginformasikan kawan, kita coba putarkan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Angkot yang mogok yang di Semeru, yang tadi di depannya apa yang mangkok itu sudah tidak ada. Tadi kan belakangnya ditutupi sama water barrier.
0: Iya.
2: Yeah. Nah ini mungkin orangnya keburu-buru atau gimana, water barriernya kembalikannya nggak pas tengah. Jadi yang sisi kiri. Sisi kiri yang belokan dari kawasan Heritage itu nanti mendekati Piamangkok itu pasti dia akan lebih ke kiri karena bariernya nggak di tengah persis.
0: Oh, jadi agak ke pinggir gitu ya, dipinggirkan dan tidak di tengah persis berarti ya. Oke, kita coba catat kawan. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Hati-hati saja kawannya untuk saat ini. Ini tadi di 14.54 untuk informasi dari Pak Dani. Sekarang 15.25, bagaimana update-nya kawan? Lalu ada Pak Fandi Fathus menginformasikan di jam 15.19 kawan. Update di depan Terminal Arjosari, 3 bis parkir, Akas Menggala Bagong. Ada 2 orang petugas tapi seperti biasa saja katanya. Kita coba cek videonya ya kawan. Ini katanya ada 3 bis, berarti luar biasa sekali ini ya. Nah ini videonya, kita putar, tidak ada suaranya kawan ya. Nah ini ada bis Bagong, waduh menyempit ini jalannya ya otomatis. Oke ini videonya, nah ini ada bis Bagong, tidak terlihat untuk platnya ya. Lalu ada bis selanjutnya, ini Manggala. Yang terakhirnya tidak terlihat kawan. Tapi yang jelas itu dikatakan Akas ya oleh Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi pagi kawan ya, itu ada informasi mengenai penutupan Gria Santa memang ya. Nah ini banyak orang yang masih berkomentar tentang hal ini kawan ya. Sekalian portalnya di permanen saja, ini ada Pak Bagus ini ya di grup Traffic Report kawan. Paket-paketnya taruh pos satpam gitu, polisi tidur di luancip-luancip dobel-dobel kan gitu. Ya kalau misalkan Anda bagaimana menurut Anda kawan ya, apakah memang keputusan menutup portal ini menjadi salah satu hal yang cukup bijak untuk warga perumahan kawan? Karena kalau misalkan developer memang sudah memberikan lahan jalanan ya ke pemerintah kawan sebagai fasum atau fasilitas umum yang artinya bisa dipakai oleh semua orang. Nah, Anda boleh bagikan ini pendapat Anda di 0811 3600 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan di @cityguide911fm. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan, untuk cuaca ya tidak ada kendala. Jadi di sekitaran Tugu Emas masih sangat cerah kawan. Nah kita update-kan lebih fullnya nanti di segmen selanjutnya di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah Anda bisa tambahkan juga kawan untuk pantauan-pantauan untuk saat ini kepadatan yang ada di Malang di mana saja ya. Bagikan saja kawan. Lalu kalau misalkan saya ada informasi untuk Anda kawan, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik Anda agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Mukhlas Rofiq. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR gitu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outcome tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofiq kan ada RU-nya gitu, RU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya keluarga keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu gak bisa ngomong, tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, gak ada apa ya, gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning, jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer, sebagainya. Saya baik secara natural, saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian

0: Institute sama kakak saya Pak Ian. Beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir, waduh, Batu juga nggak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Nggak ada kata nggak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Nggak ada orang hebat, nggak ada orang safi, terus belajar.
1: Saya Dr. Muklas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio Citygate 911 FM.
2: Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 89.1 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan kita teruskan ya informasi dari Pak Misi dan Bu Alfia mengenai ada tebu mogok di sekitaran Bulu Lawang itu ya, setelah jembatan dari arah RS Wenari. Sudah kami teruskan ke Panit Lantas Polsek Bulu Lawang, Pak Supriyono. Lalu tadi juga informasi yang dikirimkan oleh Pak Sandi mengenai adanya bis ngetem, sudah kami teruskan juga ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Jadi kita tunggu saja informasi-informasi dan balasannya kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi yang masuk juga dari Pak Sutejo ini ya, perempatan Klojen trotoar untuk apa ini ya, mohon diperbaiki, ada lemari ganggu jalan, mohon Satpol PP tertibkan, sudah lama kelihatan kotor, untuk Kota Malang indah katanya gitu. Maksudnya gimana ini ya? Oh ini ya, di mana ini Pak?
1: Jalan kaki nggak bisa lewat di puntung ini. Jalan ini nggak bisa lewat di jalan ini. Ini nggak bisa lewat, rusuk. Oh no no, jalan tahu, persis tahu deh.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Sutejo ya. Dan untuk Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas ke WhatsApp kami untuk saat ini. Nanti kita coba teruskan ini ke Satpol PP ya, atau mungkin masuknya kemana ini ya, nanti kita coba dalami dulu informasi dari Pak Tejo ini kawan ya. Terima kasih Pak Tejo untuk informasinya. Dan Anda boleh tambahkan kawan, bagaimana mengenai cuaca untuk sore hari ini. Sepertinya masih aman kawan untuk sampai nanti ya, kita coba lihat, masih aman sampai nanti sepertinya untuk cuacanya. Nah ini di sekitaran Teluk Gomas, kita cek terlebih dahulu seperti biasa kawan. Teluk Gomas untuk saat ini potensinya berawan, tapi di City Guide ini cerah sekali ya untuk saat ini di sekitaran Teluk Gomas. Lalu kelembapannya 82% dengan kecepatan angin cukup kencang memang di sekitaran 12 km, saya lihat juga melalui studio kawan. Lalu untuk nanti malam itu potensinya sampai di sekitaran 18 derajat Celcius. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu kalau misalkan kita cek juga di titik lain, di Sukun. Nah kalau misalkan di Sukun ini lebih hangat kawan daripada sekitaran Logomas di 22 derajat Celcius, cerah berawan potensinya. Lalu Klojen, kita coba cek juga Klojen saat ini berapa derajat Celcius. Sepertinya masih aman dan sepertinya itu enak untuk berolahraga gitu ya. Nah ini 21 derajat juga, ternyata cerah berawan. Jadi sepertinya memang cerah, tapi ada beberapa titik yang ada tutupan awannya, itu saja kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Blimbing, Blimbing ini 22 derajat Celcius juga. Lalu sekitaran Lawak Waru ya. Oh tadi Lawak Waru sudah. Sekitaran Gedung Kandang yang belum kita cek kawan. Gedung Kandang untuk saat ini 22 derajat Celcius juga. Nah mungkin Anda boleh tambahkan ini untuk pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan

Apel Gading, Kabupaten Malang. Cobat Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat, kita membahas kawan tentang parkir lagi. Jadi tadi kita mendapatkan laporan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, tadi ada laporan kawan sekitaran jam 12-an ya. Ini kita coba cek untuk laporannya dari Pak Daiwa kawan. Jadi Pak Daiwa menginformasikan, mau tanya apa benar di Kayutangan sekarang mobil Rp5.000 di jam 12 tadi, 12.08. Nah ini fotonya, videonya. Nah depan toko kopi Sumber Rezeki kawan ya. Nah ini ada tulisannya, pemerintah Kota Malang, Dinas Perhubungan, retribusi parkir umum insidentil. Nah ini seharusnya kalau misalkan memang parkirnya itu tetap kawan, tidak pakai tiket parkir insidentil gitu ya, yang mana seharusnya harganya itu mobil, sedan, jeep, pickup dan sejenisnya itu Rp3.000. Nah ini pakai yang insidentil kawan, jadinya jatuhnya Rp5.000 gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat, ini nggak tahu asli atau enggak, kata Pak Daiwa seperti itu. Saya pas itu bilang 5.000, saya minta karcis langsung dikasih ini gitu ya. Nah ini orangnya katanya seperti itu. Ini orangnya kawan ya, menggunakan topi, terus berkacamata gitu orangnya. Nah ini bisa melihat juga melalui visual radio kami kawan, bagaimana penampakan atau sosok ya, bukan sosok ya, jadinya aneh kalau misalnya sosok ini. Ini tampang dari tukang parkir yang memang tadi meminta 5.000 ke Pak Daiwa kawan. Oke, terima kasih Pak Daiwa untuk informasinya, dan sudah kami teruskan ke pihak Dishub kawan ya. Tadi itu sudah ditanggapi, sebentar kita buka informasinya kawan ya. Tadi ada informasi dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Katanya, ya biar dicek petugas, katanya seperti itu. Menindaklanjuti aduan terkait parkir, penarikan tidak sesuai ketentuan, jukir sudah kita kasih teguran. Nah, teguran lagi kawan. Ini ya, nah, ditegur secara langsung, tapi tidak terdengar. Untuk suaranya ini bagaimana? Nah ini berusaha berdiskusi gitu ya, dua orang, satu dari pihak Dishub, satu dari tukang parkir yang tadi ya. Jadi menggunakan kacamata, betul kawan, sesuai dengan keterangannya Pak Daiwa. Nah lalu kalau misalkan kita lihat, hal-hal seperti inilah yang memang perlu ditangani segera oleh pemerintahan, bagaimana caranya supaya tidak ada kebocoran. Nah tapi sayangnya kawan, kalau misalkan kita lihat untuk perda parkir, sebenarnya itu sudah disahkan. Sudah disahkan kawan ya, sejak April kalau tidak salah ya, 13 April. Jadi perda penyelenggaraan perparkiran Kota Malang itu sudah resmi disahkan sejak 13 April 2026. Tapi implementasi teknisnya ini yang masih terhambat. Jadi tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Masih terhambat karena apa? Akibat belum rampungnya peraturan wali kota atau perwal, dan sekarang masih menunggu registrasi di Pemprov Jatim. Nah hal inilah yang memang sangat cukup lambat ya. Birokrasi kita terlalu berbelit-belit kawan untuk hal-hal yang memang cukup penting. Dan kalau misalkan kita lihat, sebelumnya sudah melewati evaluasi padahal dari Pemprov Jatim, sebelum disahkan pada April lalu, aturan ini sudah selesai dievaluasi oleh Biro Hukum Pemprov Jatim, dan Pemprov sempat meminta revisi agar skema bagi hasil itu tidak dipatok kaku 70-30, tapi dibuat fleksibel ya, maksimal 70% untuk jukir, tergantung keramaian titik kawan, dan tertahan di tahap penyusunan perwal. Jadi masalah utamanya saat ini adalah pemerintah Kota Malang sedang menyusun perwal sebagai petunjuk pelaksana atau juklak dan juknis, petunjuk teknis ya. Dan tanpa adanya perwal memang sanksi tegas seperti denda tindak pidana ringan atau tipiring hingga Rp500.000 bagi jukir nakal dan parkir liar belum bisa dieksekusi oleh Satlantas dan Dishub kawannya. Nah kalau misalkan kita lihat dampak mandeknya aturan di lapangan ini selama masa tunggu perwal ini kawannya, warga Kota Malang ya masih harus berhadapan dengan masalah klasik perparkiran ya, kebocoran pendapatan daerah contohnya seperti tadi,
seharusnya dipatok 3.000 malah dipatok 5.000, 2.000-nya kemana gitu ya, bisa ditanyakan juga gitu ya. Kalau misalkan di Surabaya kita lihat sendiri ada orang yang menarik parkir lebih besar, dikembalikan kawan ya, wajib dikembalikan kepada para customer, dan ini membuat pengawasan yang lemah dan data potensi yang tidak akurat, membuat target retribusi parkir ini rawan bocor. Lalu jukir nakal tarik tarif di atas ketentuan itu pasti bakal sering sekali. Motor ditarik 3.000, aturan resminya 2.000, mobil ditarik 5.000 padahal aturan resminya 3.000 gitu ya. Itu sering sekali. Lalu karcis yang sengaja ditahan, biasanya kalau misalnya kita parkir, seharusnya itu memang dikasih kawan ya, kita bayar sekalian ngasih karcis parkirnya, dikasih. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, warga ini seringkali harus meminta dulu baru diberikan oleh oknum jukirnya. Dan yang sangat disayangkan, kita masih belum bisa dibayar menggunakan tanpa cash atau cashless kawan ya. Jadi pembayaran non tunai itu yang memang sangat-sangat kita perlukan sebenarnya, supaya kebocoran dari PAD itu bisa ditekan kawan. Nah, Anda boleh bagikan pendapat-pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai parkir-parkir yang memang tidak selesai kawan di sekitaran kota Malang. Kirimkan di 0811 3600 911. Nah, tadi kawan ada Pak Matius Sony menginformasikan di Gadang ini 26 derajat Celcius, informasi dari Pak Matius. Terima kasih Pak Matius. Lalu ada informasi juga dari Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Kata Bu Mega, siap kakak, kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih Bu Mega Perwira ya untuk langkah tanggapnya. Anda kawan boleh bagikan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami. Tetap bersama kami di @cityguide911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 4 sore. Diskum Perindah Kota Batu dorong inovasi agar industri tempe tetap bertahan. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto menyebut, industri tempe masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang meski menghadapi kenaikan harga bahan baku. Di Desa Beji sendiri, mayoritas pelaku usaha perajin tempe rumahan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Diskum Perindah terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan produk, pemasaran, hingga penguatan legalitas usaha serta mendorong inovasi produk termasuk pengembangan tempe berbahan kacang sebagai alternatif di tengah tingginya harga kedelai. Selain itu, promosi melalui media sosial dan wisata edukasi kampung tempe dinilai mampu menarik minat generasi muda, sekaligus memperluas pasar. Kolaborasi dengan akademisi dan berbagai pihak juga terus diperkuat agar industri tempe di Kota Batu tetap mampu untuk bersaing. Kawan DPRD Jatim desak perlindungan populasi ternak. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Husnul Huluk telah melakukan komunikasi dengan para peternak di Jatim dan mendapatkan informasi bahwa harga sapi termasuk anak sapi saat ini berada pada level tinggi dengan ketersediaan yang semakin terbatas. Imbas situasi tersebut, Husnul meminta Pemprov Jatim segera mengambil langkah strategis untuk menjaga populasi ternak sapi agar pasokan tetap terjaga dan lonjakan harga tidak berlangsung berkepanjangan. Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan kajian menyeluruh untuk mengetahui penyebab berkurangnya populasi sapi. Kawan, Presiden Prabowo tunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Seperti yang diketahui, Sudaryono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, memiliki harta kekayaan sejumlah 31 miliar. Data ini disampaikan ke KPK pada 29 Maret 2026 lalu. Dilansir dari laman lhkpn.kpk.co.id. Sudaryono melaporkan kepemilikan seperti 21 bidang tanah dan bangunan senilai 69 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat untuk cuaca ya, ini sudah mulai mendung ya. Jadi masih ada sinar matahari, nah ini cerah berawan lebih tepatnya seperti itu. Anda mungkin boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk saat ini di WhatsApp kami ya, di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Nah, kalau misalkan tadi kawan kita membahas mengenai parkir ya, yang memang tidak selesai-selesai gitu. Jadi parkir inilah yang memang menjadi permasalahan dan menjadi salah satu keresahan masyarakat Kota Malang kawan. Jadi problematika parkir ini menjadi problematika yang klasik ya, dan terus berulang. Parkir, banjir, premanisme, lalu apalagi kawan ya, mungkin bisa disebutkan juga problem-problem klasik dari masalah Kota Malang. Anda boleh sharing-sharing di 0811-3600-911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang punya properti, sudah punya properti, atau mungkin bahkan baru beli properti tapi malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system ya, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman, dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya jelas aman kawan. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: and shout it.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Anton menginformasikan di Bendungan Sutami kawan ya. Bendungan Sutami ke TL Sigura-Gura selatan ke utara, lalin rame lancar. Untuk cuaca panas dan anginnya cukup kencang. Baik Pak Anton, ini ada videonya ya. Oh betul, ini cuacanya cerah berawan ya, betul. Jadi rasanya itu dingin kawan, tapi masih cerah gitu ya. Itu namanya cerah berawan. Nah ini kawan bisa melihat juga ya melalui visual radio kami, video dari Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya ya, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan Pak. Dan mungkin untuk Anda boleh bagikan pantauan-pantauan lalu lintas untuk saat ini di sekitaran Anda kawan, kirimkan di 0811 360 911. Nah saya ada informasi untuk Anda juga kawan, mulai 1 Agustus nanti 2026 ya, 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan, Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting untuk pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahayanya. Untuk itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi itu perlu dijaga. Jadi ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Tadi kawan kita membahas mengenai parkir ya. Jadi kalau misalkan kita lihat waktu itu sempat dibahas juga di City Guide kawan. Jadi PAD parkir itu masih seret gitu ya. Perda baru kapan berdampak. Nah itu dibahas 15 Juni lalu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat sampai pertengahan tahun 2026, pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi parkir Kota Malang baru tercapai 5,4 miliar. Perolehan itu baru 36% dari target yang mencapai 15 miliar. Beberapa penyebab kebocoran PAD itu antara lain munculnya banyak parkir liar, lemahnya pengawasan, selain itu data potensi parkir belum akurat, sehingga apa? Sehingga target dan pembagian hasilnya belum berbasis data yang kuat. Dan sistem pembayaran melalui transfer bank juga masih dalam tahap adaptasi. Sehingga kepatuhan juru parkir ini belum maksimal. Dan yang paling nyaman memang itu kalau misalkan kita melihat pada kota Surabaya. Ini kita tidak comparing kawan ya. Tapi kalau misalkan kita bisa projection melihat ke sana gitu ya, sebagai warga Kota Malang yang memang kita punya visi untuk menata Kota Malang. Nah kita melihat kota tetangga kita ini punya visi yang baik dalam menata parkir kawan ya. Nah kenapa Kota Malang tidak bisa seperti itu? Apakah perda penyelenggaraan parkir yang baru disahkan ini mampu mengatasi kebocoran yang terjadi nantinya? Nah itu yang perlu kita tanyakan ya. Meskipun sekarang sudah disahkan pada April 2026 kemarin untuk perda penyelenggaraan parkir, tapi saat ini regulasi turunan dari perda seperti peraturan wali kota sebagai aturan teknis itu masih dalam tahap penyusunan, sehingga estimasi perwali ini selesai pada bulan Oktober nanti. Artinya regulasi ini akan berlaku efektif pada tahun 2027. Nah selama ini kan memang agak sulit ya bagi Dinas Perhubungan, kata Pak Rahmat ini ya, Pak Rahmat Hidayat, Kabid Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang. Nah, selama ini memang agak sulit kawan bagi Dinas Perhubungan dalam menerapkan potensi dan target itu. Jadi kepastian hukum terkait potensi dan bagi hasilnya, sehingga harapannya perda baru ini memberikan kepastian hukum terkait penarikan retribusi yang sudah terukur sesuai kajian. Nantinya, isi dalam perda penyelenggaraan parkir yang baru akan mengatur prosentasi bagi hasil antara pemerintah dengan jukir. Selain itu, perda juga
menetapkan titik-titik parkir yang resmi dan kewajiban memberikan parkir serta sanksi administratif. Nah, kalau misalkan kita lihat Wakil Ketua Komisi CDPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Ramadi, itu menjelaskan kalau pembaruan perda penyelenggaraan parkir ini mengacu pada beberapa prinsip. Contohnya, pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat mengeluarkan uang parkir ya, maka kan ada kepastian keamanan, termasuk kaitannya kalau misalkan ada barang hilang ya ganti rugi. Nanti ada beberapa poin penting terkait ketentuan ini kawan. Jadi kalau misalkan kata Dito kawan ya, saat ini Kota Malang masih dalam masa transisi, adaptasi, dan sosialisasi. Jadi kebutuhan kelengkapan misalkan rompi, kris yang tertempel itu masih perlu disiapkan. Dan mungkin bagaimana menurut Anda? Mungkin kalau misalkan saya ingin tanya mengenai parkir ya, Anda sebagai pelanggan lebih cocok membayar menggunakan cashless atau non-tunai ya? Atau mungkin Anda lebih memilih untuk membayar secara cash kawan? Karena di mana-mana yang kita lihat saat ini kebocoran PAD-nya luar biasa saat menggunakan cash. Anda boleh bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah? Nah, kebetulan banget. Ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada komentar atau voice note yang masuk dari Pak Dani.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Daerah Bandulan, Dieng, Tider, lalu lintas aman lancar.
0: Daerah Bandulan.
1: Cuman ini anginnya kok sudah dingin ya.
0: Iya, sudah dingin ini ya. Seperti di kemarin lusa kawan, itu jam 5 sudah turun ke 19 derajat Celcius. Jam 5 kawan ya, belum jam 5. Jadi jam setengah 5 itu sudah turun ke 19 derajat Celcius. Nah untuk saat ini kita coba cek apakah di sekitaran Kota Malang sudah turun ke 19. Kalau pantauannya sih turunnya ini masih di 20 sampai 22 derajat Celcius Pak Dani. Cuman memang anginnya kencang, ditambah dengan cuacanya cerah berawan, tidak ada terik gitu ya. Jadi tertutupi, otomatis dingin rasanya, anginnya itu dingin. Seperti itu Pak Dani ya. Tadi kita coba putar kawan, lalu lintasnya di mana saja tadi? Bandulan.
1: Selamat sore. Daerah Bandulan, Dieng, Tider, lalu lintas aman lancar. Cuman ini anginnya kok sudah dingin ya.
0: Oke, cuaca dan anginnya cukup dingin ini ya, sudah mulai dingin. Nah memang ini karena ada tutupan itu tadi kawan ya. Dan Anda boleh bagikan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk saat ini di sekitaran Anda beserta cuacanya, boleh bagikan kawan ya. Dan Anda boleh sharing-sharing juga kawan mengenai perda parkir yang memang masih cukup lama kawan penerapannya, dan bisa diterapkan kapan? Tahun depan. Nah ini kalau misalkan kita lihat apakah dalam setahun ini kita harus menahan-nahan emosi terhadap jukir liar kawan ya. Nah ini yang mungkin boleh Anda komentari kawan ya. Karena kalau misalkan kita lihat, kita tidak sedikit loh laporan-laporan mengenai laporan-laporan jukir liar gitu ya. Laporan-laporan mengenai penarikan-penarikan liar yang memang ini berpotensi menambah dan meningkatkan kebocoran PAD di Kota Malang. Dan Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember bersama Kementerian UMKM RI memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember Selasa kemarin. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, festival ini mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses perizinan, pembiayaan, dan pasar. Ia juga menyambut penurunan bunga pinjaman PNM Mekar menjadi 8% yang dinilai dapat meringankan beban pelaku usaha. Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyebut pemberdayaan UMKM kini dilakukan melalui pendekatan ekosistem dengan memastikan akses permodalan sekaligus pasar bagi pelaku usaha. Di Jember, penyaluran KUR telah melampaui 1 triliun rupiah kepada lebih dari 20 ribu UMKM. Pemkab Jember pun berkomitmen terus mendorong UMKM naik kelas melalui program Gerobak Cinta, pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses permodalan.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin mengaku telah menerima laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya terkait dugaan penghinaan pada profesi wartawan oleh pengacara Hotman Paris. Saat ini, laporan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Malang Kota sudah langsung ditindaklanjuti oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Ibda Lukman juga menjelaskan bahwa penyampaian pengaduan sudah menjadi hak setiap warga negara maupun organisasi yang merasa dirugikan. Kemudian Ketua PWI Malang Raya Cahyono menyebut ucapan yang dilontarkan oleh Hotman Paris tidak sekedar menyerang pribadi wartawan yang bertanya, tetapi juga dianggap mencederai kehormatan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Dan pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan insan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji bilang, hingga akhir semester pertama bulan Juni tercatat realisasi pendapatan daerah baru mencapai 37,5%, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 30,56%. Menurutnya serapan masih rendah karena dipengaruhi masih banyaknya paket pekerjaan yang belum menyelesaikan proses lelang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah proyek fisik belum dapat dibayarkan. Dijelaskan sejumlah proyek fisik terutama pekerjaan jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR kini mulai memasuki tahap pelaksanaan. Dengan dimulainya pekerjaan tersebut, serapan anggaran diproyeksikan meningkat pada semester kedua seiring proses pembayaran kepada penyedia jasa.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Hoirul Anwar, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya KBS, ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran periode 2016-2024 mengakibatkan kerugian negara sementara 10,2 miliar rupiah. Igede Punia Atmaja, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jawa Timur mengatakan, dugaan modus korupsi, markup anggaran pakan satwa, dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi berdampak pada satwa yang kekurangan pakan, sakit, kurus, bahkan mati, juga fasilitas KBS yang terbengkalai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak bendungan Lahor, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak bendungan Lahor, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagus sekalian, kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan bendungan Lahor ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari bendungan Lahor ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi bendungan Lahor, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak bendungan Lahor atau di bendungan Lahor ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
0: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. Kabeo Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Apa intinya kita harus siap-siap, harus tetap siap. Di tutupnya ini Lahor, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk roof U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan kemungkinan, dan untuk unit kamsel kami, unit kamsel ini agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan, dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkolaborasi dengan Dinas terkait, mungkin dengan Dishub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
0: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowoputro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, Pak Nusgala, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan, dari BPTB, untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU Kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU Balai ya. Itu bisa mengundang itu, sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Amar, juga nanti dengan Pak Alam sekalian, dan juga dengan dengan perwakilan itu ya, PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu, perlengkapan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini ya. Nah, kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ke PJT. Minta ya, namanya CSR ke PJT, Airanto, mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu.
0: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut penambahan rambu secara menyeluruh masih terkendala anggaran, namun

0: Pihaknya akan memprioritaskan langkah-langkah yang bersifat mendesak seperti pemasangan banner peringatan di titik rawan dan penempatan petugas di lapangan.
1: Yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahore akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahore, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan. Di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan di situ.
0: Pembatasan akses di Bendungan Lahore menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur strategis nasional agar tetap aman dan berfungsi dalam jangka panjang. Namun keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan jalur alternatif, koordinasi antar instansi, serta kedisiplinan seluruh pengguna jalan saat aturan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @Mega Science Center dan @Jawa Timur Park.

0: City Guide 91.1 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini tadi ada informasi yang masuk dari kita coba lihat kawan ya. Ini nanti biar di newsroom saja ya, informasi dari Pak Faruk. Lalu kalau kita lihat ada Pak Joko juga menginformasikan di mana nih Pak? Sepertinya terminal ini ya.
1: Terima kasih Bu Mega atas pelayanannya. Fasilitasnya ini, terima kasih. Ini kami paling gak enak lah, bisa drop penumpang lebih leluasa, terus sejenak makan di pojokan sana. Terima kasih Bu Mega.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Joko. Lalu kalau misalkan kita lihat ini, nanti kita coba teruskan ke Bu Mega ya, untuk informasi dari dari Pak Joko mengenai parkir sudah bisa di dalam, katanya seperti itu, atau menjemput penumpang lebih tepatnya. Dan Anda boleh bagikan juga kawan pendapat Anda mengenai hal ini ya, yang baru saja di yang dikirim oleh Pak Joko. Nah ini kita coba kirimkan ke Bu Mega juga untuk apresiasinya. Jadi laporan kita teruskan, apresiasi kita juga teruskan gitu ya. Lalu kalau misalnya kita lihat ini ada Pak Anto menginformasikan tadi di newsroom kawan ya. Kita akan coba move ke newsroom. Kita akan coba move ke newsroom mengenai laporan dari Pak Anto tadi. Silakan Mufti.
2: Ya Iqbal, tadi barusan Pak Anto ya telepon, ada ODGJ perempuan di Gapuro Adiputro, perbatasan antara kota dan kabupaten, tapi ODGJ-nya ini masuk di wilayah kota.
0: Oke. Okay.
2: Dan tidak pakai busana gitu, dan membawa banyak rongsokan, sehingga minta tolong untuk City Guide nanti bisa segera dievakuasi agar tidak semakin meresahkan gitu, karena juga tidak enak ya, maksudnya pemandangan juga kurang etis gitu ada di tengah jalan seperti itu. Dan sudah saya teruskan juga ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, barusan kami kirim informasinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mufti untuk info. Baik, terima kasih untuk informasinya Mufti. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi juga dari reporter City Guide FM Astrur Rozi kawan ya. Kita coba akan terhubung terlebih dahulu dengan Astrur setelah ini. Nah ini Astrur membawakan kabar dari Kota Batu memang ya. Astrur membawakan kabar tentang Disperpusip Kota Batu bantu warga amankan dokumen digital untuk cegah risiko kehilangan.
3: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Baru saja kita ikuti laporan reporter City.
0: Oke, Astrur, silahkan.
4: Kawan, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengajak masyarakat memiliki salinan digital dokumen penting keluarga untuk langkah antisipasi jika dokumen asli hilang atau rusak akibat musibah seperti kebakaran maupun banjir. Melalui program ini, media arsip keluarga, Dinas Perpustakaan membuat
5: akte kelahiran, surat nikah, ijazah, dan sebagainya dapat kita digitalisasikan. Itu menjadi bagian dari arsip yang disimpan oleh pemerintahan Kota Batu. Nah, sehingga suatu ketika ada apa-apa misalnya hilang, itu akan terbantu masyarakat tersebut. Maksudnya yang punya arsip itu akan terbantu karena ada dokumennya digitalnya di kita.
4: Dinas Perpustakaan juga memastikan seluruh arsip digital masyarakat dikelola secara profesional dan kerahasiaannya tetap terjaga. Kedepan, pengelolaan arsip digital ini akan diselaraskan dengan perangkat daerah lainnya, termasuk berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mendukung integrasi data kependudukan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya mengenai Disperpusip Kota Batu bantu warga amankan dokumen digital untuk cegah risiko kehilangan. Dan Anda mungkin bisa juga berkomentar kawan mengenai hal ini di 0811 3600 911.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Nah kawan, untuk sore hari ini ya, setelah kita terhubung dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi, tadi ada informasi dari Pak Anto mengenai adanya ODGJ kawan ya di Gapura Adiputro, perbatasan kota dan kabupaten. Tapi ini letaknya di wilayah kota. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita lihat, ini sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya, supaya ada atensi dan juga penanganan kawan ya. Nah, ini cukup kasihan kalau misalkan memang tidak ada yang menangani. Terima kasih Pak Anto dan juga kawan-kawan di Newsroom sudah meneruskan tadi ya ke pihak terkait. Dan untuk Anda boleh bagikan kawan pantauan-pantauan lalu lintas untuk sore hari ini bagaimana memasuki jam 5, memang kepadatan sudah mulai terjadi di beberapa titik kawan. Nah ini Anda perlu bersabar ya, jangan emosi, karena biasanya kalau misalkan terjebak kepadatan itu bawaannya emosi terus ya, seperti di Jalan Tunggul Mas, lalu di Candi Panggung Barat, lalu sekitaran Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke TLMCC itu padat kawan, lalu di TL Ciliwung dari arah utara ke selatan juga sama padatnya kawan. Anda kalau misalkan kita lihat ini ada di pertigaan MT Haryono kawan, atau pertigaan di Noyo itu juga cukup ada antrian. Nah Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Selain kepadatan lalu lintas yang, atau mungkin kemacetan ya, yang membuat emosi kawan, ada juga internet lemot yang bikin emosi. Karena kita mau nyantai, santai di rumah, kok malah lemot gitu ya. Ini bikin emosi. Nah tandanya, saatnya kalau misalkan internet Anda lemot, pindah ke Kapten Aratel kawan. Dan nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
6: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan akademisi sebut, inovasi dan diversifikasi jadi kunci masa depan industri tempe. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, Kepala Laboratorium Teknologi Pangan UMM, Sri Winarsi menyampaikan, keberlangsungan industri tempe tidak cukup hanya mengandalkan kedelai impor. Diperlukan inovasi bahan baku serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menghadapi tantangan yang ada. Selain diversifikasi bahan baku, mengembangkan berbagai produk turunan tempe seperti nugget, tepung tempe, brownies, hingga camilan sehat berbasis tempe juga menjadi pilihan. Menurutnya, inovasi produk dan penguatan branding menjadi langkah penting agar tempe tetap diminati masyarakat sekaligus memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kawan BMKG Juanda imbau waspada karhutla di Jatim. Perakiraan BMKG Juanda, Levi Ratnasari mengatakan bahwa kondisi cuaca di musim kemarau membuat risiko kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Levi menambahkan, BMKG mendeteksi sejumlah titik panas atau hotspot di beberapa titik di wilayah Jawa Timur, di antaranya Kabupaten Situbondo, Ponorogo, Trenggalek, dan juga Bojonegoro. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah sembarangan. Kawan bulu bebek Jawa Timur berhasil ekspor dan tembus pasar global. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Sri Yanto, mengatakan, Indonesia kini mampu menembus pasar global dengan ekspor bulu bebek sebanyak 916 ton. Ia menyebut, keuntungan dari ekspor ini senilai 60 miliar rupiah dan mampu memanfaatkan limbah bulu bebek tidak hanya menjadi sampah, namun jadi rupiah. Lebih lanjut, pihaknya berharap ekspor limbah bulu bebek ini bisa menjadi komoditas bernilai ekspor lebih, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau untuk sore hari ini kawan, kita kembali lagi pantau lalu lintas di sekitaran kota Malang ya. Dan kalau misalkan kita lihat, cuacanya sudah mulai berawan saja untuk saat ini dan dingin kawan ya. Yang jelas itu cuacanya dingin. Dan ternyata masih ada pantauan peringatan wilayah dini loh untuk di musim kemarau ini. Jadi untuk Anda yang ke Banyuwangi maupun Lumajang, waspadai saja kawan, karena ada masa berlaku peringatan dini dari jam 5 sampai jam 7 malam. Terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Itu di Lumajang dan di Banyuwangi kawan ya. Dan di sedikit area Probolinggo. Lalu kalau misalnya kita lihat, untuk saat ini lalu lintas di sekitaran kota Malang ini masih aman landai, tidak ada kendala ya. Jadi sangat-sangat lancar. Dan mungkin di beberapa titik saja, contoh kalau misalkan kita lihat di Gatot Subroto dari arah selatan ke utara itu padat. Panglima Sudirman itu juga yang mengarah ke Bukluduk ya, padat. Lalu sekitaran TL Sabilillah, TLMCC, TLLA Sucipto juga ramai. Beberapa titik bahkan memanjang sekali. TL Tunggul Mas ini mengalami penurunan volume kawan, masih aman ya. Tapi di Candi Panggung Barat sudah mengalami peningkatan volume, waspadai saja. Lalu Kawi juga mengalami peningkatan volume. Hati-hati kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek juga untuk saat ini, cuaca, suhu maksudnya ya, suhu berada di kisaran 20 sampai 21 derajat Celcius kawan, sudah mulai dingin. Dan kita coba pantau untuk ini, apa namanya, kecepatan angin kawan. Nah ini kecepatan angin bahkan beberapa titik antara 11,7 ya, 11,7 sampai ke 16 kilometer per jam kawan. Jadi untuk angin di sore hari ini cukup kencang di beberapa titik. Waspadai saja, jangan lupa jaketnya kawan ya, digunakan untuk sore hari ini karena menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti cuaca sakit karena cuaca dingin. Waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap fokus. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah.

City Guideline 11 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk sore hari ini kawan ya, di sekitaran kota Malang ini masih ramai lancar, begitu juga untuk cuacanya masih cukup aman kawan. Dan kembali kita pantau, kita bahas maksudnya ya mengenai PAD parkir kawan, dan atau mungkin bisa dibilang masalah parkir di kota Malang yang memang masih belum selesai-selesai ya. Dan solusinya satu, memang perda parkir. Tapi sayangnya perda parkir itu kemungkinan baru bisa diterapkan di tahun depan kawan, karena masih menunggu perwal dan lain-lain untuk saat ini ya, prosesnya itu masih cukup lama. Nah, Anda mungkin boleh bagikan ini ya pendapat Anda di WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Anda bisa sharing-sharing ini. Kalau misalkan kita lihat, memang tadi kita membahas mengenai dari sisi DPRD dan juga dari pihak Dishubnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, kita belum bahas tentang dari sisi pengamat gitu ya, atau mungkin pakar bagaimana. Nah, kalau misalkan kata pakar kawan, pengamat transportasi Universitas Widyagama, Profesor Dr. Insinyur Haji Aji Suraji, melihat kalau misalkan sebenarnya ada potensi pendapatan lain seputar parkir, yaitu denda parkir kawan. Jadi pendapatan itu tidak hanya berkutat pada tarif parkir. Jadi kalau misalkan kita lihat, parkir ini pola pikirnya kan berbeda, bukan jualan parkir. Jadi parkir ini adalah mengelola potensi pendapatan, tapi juga perlu memperhatikan tentang aspek lalu lintas. Jadi pengaturan titik parkir, Dinas Perhubungan perlu menertibkan tempat parkir yang secara lalu lintas tidak aman, lalu safe dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Seperti itu kawannya. Jadi harus ditertibkan itu semua yang tidak aman, tidak safe, yang memang mengganggu kelancaran lalu lintas, harus dipastikan kawannya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang hal-hal seperti inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita kawannya. Bagaimana permasalahan parkir di kota Malang ini bisa menjadi permasalahan yang memang segera selesai gitu ya. Permasalahan yang memang ada solusinya segera gitu ya. Dan bahkan keluhan soal parkir di Kota Malang itu sampai masuk ke Ombudsman RI loh kawan. Jadi laporan atau keluhan terkait parkir ini menjadi pengaduan terbanyak yang disampaikan masyarakat Kota Malang kepada Ombudsman RI. Dan Pemkot Malang berjanji akan melakukan pembenahan layanan. Ini dikatakan di satu bulan lalu mungkin ya oleh Wakil Wali Kota Malang, Ali Muntohirin. Jadi ada 4 pengaduan yang masuk Ombudsman RI, dengan yang paling mendominasi itu sektor parkir, dan 3 lainnya terkait pasar, pendidikan, dan aset pemerintah. Dan Ali ini memastikan permasalahan itu langsung didiskusikan dengan perangkat daerah terkait kawan. Jadi pihaknya ini memastikan akan melakukan perubahan layanan, tapi entah kapan perubahannya ya. Dan selain perbaikan, yang menjadi perhatian adalah respon cepat atas laporan itu. Jadi masalahnya tidak berlarut-larut, kata Ali seperti itu kawan. Meskipun minim laporan, ada 2 hal yang memang juga menjadi sorotan Ombudsman, tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG dan juga pengelolaan sampah. Dan koordinasi lintas lembaga ini cukup penting kawan, dan menjadi salah satu koreksi kinerja pemerintah. Dan apakah memang menurut Anda untuk lintas UPD ini kawan ya, perlu diperketat lagi, perlu dikuatkan lagi solidaritasnya di Kota Malang kawan? Karena kalau misalnya kita contoh dari tetangga kita Kota Batu saja, lebih baik gitu ya untuk koordinasinya tidak sampai 15 menit gitu. Nah, Anda boleh sharing-sharing itu di 0811-36911. Lalu ada Pak Joko Said berkomentar kawan, mohon izin untuk parkir yang depan Ramayana sisi utara itu sangat tidak safe, tapi masih dikasih izin buat parkir. Nah, inilah yang memang perlu kita gaungkan ya. Nantinya kalau misalkan ya, kita harus sabar menunggu masalahnya. Kita harus sabar menunggu di bulan 2026 ini, karena katanya 2027 perda parkir sudah selesai kawan ya, sudah jadi gitu. Karena kemungkinan perwali akan selesainya di bulan Oktober, jadi bisa diterapkan nanti di tahun depan. Nah, tahun depan ya kita terus dorong kawan ya, agar perwali itu menjadi aturan yang memang tegas. Jadi tidak hanya ada perwali, ada perdanya, tapi tidak ada penindakan maupun pengawasan yang cukup signifikan dari pihak terkait. Nah, jadi kita tahun depan dorong-dorong pemerintah ini ya, supaya
permasalahan parkir ini bisa segera selesai. Salah satunya yang ada di Ramayana, yang memang dari beberapa tahun lalu sudah menjadi problem dari kemacetan yang ada di Aris Munandar dan MBR Sugiya Pranoto mengarah ke Merdeka, Jalan Merdeka Timur. Nah, Anda boleh sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911 FM. Tetap bersama kami, kawan.

Kawan, kita kembali update arus lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Pandan Malang juga masih terpantau lancar kawan untuk arus lintasnya. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang untuk situasi arus lintasnya juga masih terpantau lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, bisa juga update kondisi cuaca maupun arus lintasnya di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo ingin delegasi ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, gak ada saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liya, sama ini ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline 11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi ya yang memang masuk dari Pak Joko, kawan, mengomentari masalah parkir. Nah, ini memang masih ada parkir yang tidak safe gitu kawan ya, yaitu di sekitaran Ramayana. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan nih kawan ya, persoalan parkir yang memang selalu kita bahas. Nah, ini akhir-akhirnya ya solusinya adalah perda gitu ya, solusinya adalah perwali. Jadi peraturan daerah yang memang menjadi harapan satu-satunya masyarakat Malang, warga Malang gitu. Nah, mungkin Anda bagaimana pendapat Anda, apa mungkin yang nantinya harus dilakukan saat perda parkir itu sudah dikeluarkan dan sudah disahkan. Perda parkir sudah disahkan tapi belum diimplementasikan ya, sudah diimplementasikan nantinya kawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para aparat? Apakah mungkin seperti yang dilakukan oleh para aparat di kota Surabaya, jadi sangat tegas dan memang tidak pandang bulu gitu kawan ya, tidak lihat ini parkiran siapa, pokoknya melanggar aturan, tidak pakai kris, tidak cashless, ditindak kawan. Apalagi kalau misalnya kita lihat parkir liar di kota Malang ini cukup banyak dan sering menjadi penyebab macet di kota Malang. Dan hal inilah yang sangat disayangkan ya. Kita sebagai masyarakat masih belum bisa apa-apa kawan. Kita sebagai masyarakat masih belum bisa mengedukasi, belum bisa mengajak orang-orang untuk tidak parkir sembarangan. Masih belum bisa kawan ya. Nah, tapi nantinya kalau misalnya sudah ada perda, sepertinya kita akan lebih mudah dalam menyampaikan hal tersebut gitu ya. Kalau misalkan memang tidak mau mendengarkan, ya udah kita tinggal laporkan saja ke pihak terkait gitu ya. Dan Anda boleh sharing-sharing nih di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Nah, untuk saat ini kawan, saya pantau ya mengenai lalu lintas di jam 5:30 kawan. Nah, ini kita coba cek-cek terlebih dahulu. Ternyata masih sangat lancar sekali untuk lalu lintasnya. Mungkin karena sudah memasuki maghrib kawan ya. Jadi lalu lintas ini sudah mulai menurun dan orang-orang menepi terlebih dahulu untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Dan begitu juga kita akan dengarkan kawan ya lantunan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Enggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
0: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Untuk di sore menuju petang ini kawan ya, terpantau kalau misalkan kita lihat cuaca di Kota Malang sudah semakin dingin kawan, memasuki 19 sampai 21 derajat Celcius. Jadi Anda perlu waspadai saja untuk kali ini. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan. Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Bapenda sambang kelurahan pada Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunulerjo dan Joripan. Bapenda sambang kelurahan dimulai jam 9 pagi sampai 3 sore. Ingat hari, tempat dan jamnya ya kawan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Untuk di sore hari ini Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Tadi kita membahas mengenai masalah parkir kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat parkir di Surabaya itu sudah sangat baik kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat pembayaran parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir atau TKP di Surabaya saat ini sudah beralih ke sistem non tunai atau menggunakan kris, jadi kartu uang elektronik atau e-money dan juga voucher parkir, dan tarif dasar parkir yang berlaku sangat terjangkau, sedangkan fasilitas untuk fasilitas umum untuk tempat usaha gitu ya diwajibkan memiliki izin resmi penyelenggaraan parkir untuk menjamin keamanan, seperti itu kawan ya. Jadi semuanya sudah cashless dan aman gitu, jadi enak kawan ya. Kalau misalkan memang ada yang melanggar, orang-orang berani untuk melawan, itu intinya kawan ya. Kita berani untuk melawan hal-hal yang memang tidak benar, dan jangan ya-ya aja ya, kita berani untuk melawan setidaknya itu. Nah jadi itulah yang perlu kita dukung kawan, dukung orang yang melawan parkir-parkir liar gitu ya, melawan parkir-parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang memang tidak sesuai penarikannya dengan ketentuan. Nah itu yang perlu kita lawan. Anda boleh tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, Pasar Buku Wilis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat Pasar Buku Wilis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat Kota Malang, Pasar Buku Wilis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Wilis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, Pasar Buku Wilis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan pengrajin tempe di Kota Batu optimis meski dihantam kenaikan harga kedelai. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi menyampaikan, kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan utama bagi para perajin tempe di Desa Beji, Kota Batu. Sebab, sebagian besar bahan baku yang digunakan masih bergantung pada pasokan dari luar negeri, sehingga biaya produksi ikut meningkat saat nilai tukar rupiah dolar menguat. Meski begitu, para perajin tetap memilih bertahan dan terus memproduksi tempe karena usaha ini menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Bahkan, jumlah perajin tempe di Kampung Tempe Beji disebut masih stabil dengan potensi bertambah, terutama pada pelaku usaha olahan turunan seperti keripik tempe. Kawan, harga daging sapi semakin naik. DPRD Jatim mendesak pemerintah untuk melindungi populasi ternak. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Husnul Khuluq, meminta Pemprov Jatim segera mengambil langkah tegas supaya pasokan sapi tetap aman dan kenaikan harga tidak berlangsung lama. Husnul menambahkan, untuk harga sapi saat ini memang sedang tinggi, sementara jumlah ternaknya semakin terbatas. Sementara itu, Husnul mengusulkan adanya insentif bagi peternak yang memelihara sapi betina bunting agar populasi ternak tetap terjaga, pasokan stabil, dan harga daging kembali terkendali. Kawan, kekuatan sistem perlindungan sosial Indonesia dinilai yang terkuat di dunia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia saat ini memiliki sistem perlindungan sosial yang termasuk salah satu terkuat di dunia. Ia menyebut, komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat diwujudkan lewat program Keluarga Harapan, Sekolah Rakyat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan yang lainnya. Lebih lanjut, ia berharap langkah ini mampu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan warga Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: 911 Hot News.

masih di Get 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di City Report Petang. Dan kali ini kawan, kalau kita pantau di laman Badan Meteorologi dan Geofisika untuk suhu cuaca di seputar Tlogo Mas, ini juga suhunya pada petang hari ini menunjukkan di 18 derajat Celcius kawan, sedangkan untuk kelembapan udaranya berada di 92%. Nah, untuk kecepatan angin ini juga cukup kencang kawan ya, petang hari ini berada di 9,1 km per jam. Untuk pantauan cuaca di kawasan Anda bagaimana kawan, petang hari ini juga bisa Anda informasikan kepada kami. Dan tadi ada Pak Dani juga mengabarkan bahwa sulfat anginnya menggelora tadi di jam 7 lebih 32 menit kawan mengabarkan. Nah, ini bagaimana juga pantauan-pantauan cuaca di kawasan Anda di petang hari ini, apakah juga sama anginnya juga cukup lumayan kencang. Ini juga bisa Anda kabarkan kembali kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C39 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Dan kali ini di jam 17:38 kawan, ada Pak Bagus Prabowo menyampaikan opininya terkait parkir kawan. Dan di sini Pak Bagus Prabowo juga mengirimkan sebuah VN dan juga video. Kali ini kita putarkan terlebih dahulu untuk VN-nya dari Pak Bagus Prabowo.
1: Selamat petang Mas Iqbal dan para pendengar Sitikat. Izin menyampaikan hal-hal mengenai parkir ya. Sekali lagi dan berulang kali. Beberapa hari lalu saya melihat IG-nya Suara Surabaya. Di situ wali kota Surabaya marah-marah kepada petugas parkir yang mengizinkan parkir di atas trotoar atau pedestrian. Kalimatnya gini, ya dalam bahasa Jawa kalau diartikan gini, ini pedestrian ini dibangun dengan uang rakyat, dibangun dengan pajak. Kalau sampai rusak karena parkir, kamu yang tak suruh memperbaiki, gitu katanya. Saya rotok kaget ya dengar dengan ucapannya wali kota Surabaya itu. Saya nitip pesan aja lah kepada pendengar Sitikat atau radio Sitikat yang kira-kira ya, yang kenal dengan petugas parkir yang dimarahi wali kota Surabaya itu, minta tolong disampaikan, Pak Dadio Anway, tukang parkir nang Malang ya. Di Malang itu gak ono pak tukang parkir di Seneni gara-gara parkir kendaraan di atas trotoar itu. Contohnya pak, di atas trotoar di depan Pia Mangkok atau di Jalan Semeru, itu di atas trotoar, yo santai ku pak. Gak ono sing nyeneni pak, di supi yo gak nyeneni wali kota nih. Soalnya Malang ini boys berkelas. Jadi pesan saya kepada Sitikat dan kepada pendengar Sitikat yang kenal tukang parkir, wis dadi tukang parkir di Malang ae pak, aman. Sampean juga bisa nambah PAD-nya parkir ke kota Malang yang tidak pernah memenuhi target itu. Santai pak, Malang boys berkelas. Ya minta tolong disampaikan ya. Semoga bisa menjadi tukang parkir di Malang. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Bagus untuk tadi voice note-nya dari Pak Bagus. Kali ini Pak Bagus juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan dulu di Radio Visual Life kita. Nah, ini untuk videonya kawan. Situasinya bisa Anda lihat kawan ya di Radio Visual Life. Baik, itu tadi untuk dokumentasi dari Pak Bagus Prabowo. Terima kasih untuk Pak Bagus Prabowo. Lalu kembali lagi ada Bu Dian Sataruno. Selamat petang Bu Dian. Ini Bu Dian juga menyampaikan terkait parkir di Malang ini, saya juga tidak setuju ini ya. Hampir seluruh Indomaret dan Alfamaret bertuliskan bebas parkir, tapi tetap saja ada tukang parkirnya. Betul. Saya setuju juga dengan Bu Dian Sataruno ini ya. Saya juga tidak setuju karena pernah juga mampir di salah satu Alfamaret atau Indomaret, padahal sudah jelas kawan, ada tulisannya parkir gratis bagi konsumen. Nah, bagi konsumen yang masuk ke dalam ataupun berbelanja di Alfamaret dan juga Indomaret kawan, padahal itu gratis loh. Dan kebijakan ini juga diterapkan karena biaya operasional dan restribusi parkir juga telah ditanggung oleh pihak minimarketnya sendiri. Pastinya kita sebagai pembelanja ataupun yang mau belanja di situ tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali jika area tersebut itu menggunakan sistem portal ataupun parkir elektronik resmi ya, yang seperti di ruko besar atau ada rambu parkir berbayar dari pemerintah daerah setempat kawan. Namun pada praktiknya seringkali ada juru parkir liar yang tetap meminta uang saat kita memarkir kendaraan di salah satu Indomaret ataupun Alfamaret, meskipun juga banyak gerai juga sudah dipasang tanda parkir gratis jelas padahal kawan. Sudah jelas, sangat sekali jelas. Nah, keberadaan jukir ini pastinya juga sulit untuk dihindari. Itu saja. Bagaimana ini menurut Anda, pendapat Anda? Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami juga kawan, di nomor WhatsAppnya 0811 36 9 11.

0: guidance for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur resmi dibuka di Kabupaten Pamekasan. Pembukaan ditandai dengan pelaksanaan selesehan dan temu bisnis koperasi yang diikuti ratusan pemangku kepentingan koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. Endi Alim Abdinosa, ini mengatakan, selesehan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian nasional. Sementara itu, Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pamekasan merupakan penghormatan sekaligus momentum untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Ia berharap peringatan Harkop

0: dengan mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Hasilnya sejak Juni hingga Juli sebanyak 13 aset provinsi telah mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, optimalisasi lebih dari 8.000 bidang tanah dan 24.000 unit bangunan akan meningkatkan PAD sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan aset daerah.
1: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joshua Bojonegoro Indah FM. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Bojonegoro tahun 2027 diproyeksikan sekitar 5 triliun, turun dibanding APBD 2026 sebesar 6,3 triliun. APBD tahun sebelumnya terlihat tinggi karena ditopang Silpa yang selalu di atas 2 triliun. Anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro Lasuri bilang penurunan sekitar 1,25 triliun harus menjadi atensi serius Pemkab dalam kualitas pelaksanaan program. Sementara Wakil Ketua 3 DPRD Bojonegoro Mitro Atin mendesak setiap program mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City 91.1 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan kali ini kita akan move ke newsroom ya. Ada Mufti. Ini tadi ada informasi apa ini Muf?
1: Ya Ilham, tadi sempat di jam 6 lewat 10 menit ya. Ada informasi dari temannya Kak Yola. Ada laka kawan di tol Singosari arah ke Malang di KM 76. Baik, ini baik. Antara HiAce dan juga truk. Dan untuk situasi saat ini sudah lumayan sedikit ada kepadatan ya, karena banyak kendaraan yang lambat melajunya karena ada laka gitu. Dan sudah kita teruskan ke Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan, dan sudah direspon juga katanya tadi siap Pak, sudah termonitor untuk unit mengarah ke TKP. Okay. Dan tadi juga saya sempat cek di grup relawan Siaga Utara dari Pak Jali sebagai ambulan. Tadi juga beberapa rekan-rekan ambulan juga sudah ada yang meluncur ke lokasi kejadian seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mufti untuk informasinya. Dan itu tadi kawan, telah terjadi laka ya di kilometer 76 Singosari arah Malang, bahwa HiAce sama truk ini ya, orangnya itu begitu ya. Dan ini kalau kita cek di grup Siaga Utara, Pak Jali juga sudah mengirimkan personilnya menuju ke tempat lokasi kawan. Lalu tadi di jam 6 lebih 16 menit, kawan, ada Pak Firman ini juga mengomentari ini ya tentang parkir itu. Katanya, saya setuju sama Pak Agus, Malang boys berkelas, parkirnya boys gak karu-karuan. Aduh. Ya, ini Pak Firman juga mengirimkan sebuah voice note kawan ya. Dan voice note-nya Pak Firman kita putarkan terlebih dahulu.
2: Saya menanggapi statement-nya Pak Agus tadi ya. Saya setuju guys, emang Malang ini benar-benar kota boys berkelas. Parkirnya sangat boys sekali. Parkirnya rakaru-karuan. Mana ini Pak boys berkelas ini?
0: Aduh, iya ya. Baik, terima kasih untuk Pak Firman. Lalu tadi Pak Firman di jam 6 lebih 19 menit juga menambahkan ya, di mana-mana kalau MKM ada parkirnya, bikin pelanggan itu malas beli. Harga parkir mobil sama beli es teh juga mahal parkirnya. Ini juga mengirimkan sebuah voice note kawan, Pak Firman.
2: Dan di mana-mana ya, kalau UMKM ada parkirnya itu malah bikin pelanggan males untuk mampir. Soalnya kadang kita mau beli es teh 3.000 itu, parkirnya itu kalau mobil itu bisa 5.000. Ini tehnya sama parkirnya loh, mahalan parkirnya ini. Gimana ini? Malang sangat boys berkelas kan ini teman-teman?
0: Itu tadi pendapatnya dari Pak Firman. Atau mungkin kawan-kawan yang lain ada pendapat lain juga bisa sampaikan.

0: Pak Agus Purnomo. Lalu ada Pak Hanafi juga sama mengabarkan ada laka di Tol Singosari. Dan Pak Hanafi juga mengirimkan sebuah voice note dan juga video, kawan. Sebentar, kami tampilkan terlebih dahulu ya di radio visual live kita. Nah, berikut kawan untuk pantauan lokasi.
1: Hati-hati, terjadi kecelakaan ini.
0: Oh, cukup lumayan parah juga ini ya. Kalau dari videonya Pak Hanafi ini. Oke. Dan
1: antara
0: untuk
1: antara Purwodadi ke Lawang.
0: Baik. Nah, itu tadi kawan untuk videonya. Lalu Pak Hanafi juga mengirimkan sebuah voice note, kawan.
1: Selamat malam, izin melaporkan. Ini baru saja terjadi, mungkin ini belum ada petugas dari kepolisian. Di kilometer 78 antara Purwodadi ke Lawang. Selamat malam, demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hanafi untuk informasinya, kawan. Lalu untuk Anda, kawan, ada Pak Yosi juga di jam 6 lebih 25 menit juga mengabarkan perjalanan dari Batu menuju ke Malang di Jatimpak 3 arus lintasnya tersendat, ada petugas dan polisi dan juga damkar di situ. Jadi Pak Yosi juga mengirimkan sebuah voice note dan video, kawan, sebentar. Nah, ini untuk voice note-nya dari Pak Yosi.
2: Selamat sore, sedikit.
0: Oke.
2: Lagi perjalanan dari Batu di menuju Malang di daerah Jatimpak 3 depan pom bensin yang berwarna hijau. Ada agak tersendat. Kayaknya ada, nggak tahu itu apa. Ada petugas polisi sama damkar di situ. Mungkin bagi pengendara yang melalui situ lebih berhati-hati. Terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, selamat malam Pak Yosi. Dan ini Pak Yosi juga mengirimkan sebuah video, kawan. Bisa kita tampilkan di radio visual live kita. Nah, ini juga terpantau ada petugas kepolisian ya, dan ada juga petugas damkar. Kira-kira apa ini ya? Tumpahan ya, tumpahan solar apa oli ini? Oke, nah bagi Anda kawan yang sedang melintasi di sana juga bisa Anda kabarkan ya. Kira-kira itu cairan oli atau bensin ini ya, bisa Anda kabarkan kembali kepada kami kawan di 0811-3600-911. Kawan, mulai 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih ini ya, tidak lagi diperbolehkan melintas di puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Dan sementara itu kawan, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku ya, selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional. Kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi ya, dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendara bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Maka dari itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi itu perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa, kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: seger. Sing dia diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Kawan, bagi Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, nah kini saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan pun juga profesional. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Atau mungkin Anda yang mau menghubungi bisa hubungi di nomor 0878-6278-8880, atau juga bisa kunjungi website di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu. Kita akan bergabung bersama reportase Asur kawan ya, yang membawakan kabar Jalan Hasanuddin Kota Batu ditutup mulai hari ini. Proyek ditarget rampung Oktober.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya Asrur, silakan.
4: Kawan, ruas Jalan Hasanuddin Kota Batu resmi ditutup mulai Rabu hari ini untuk mendukung proyek perbaikan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Batu. Pengerjaan sendiri diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Sebelum penutupan diberlakukan, Satlantas Polres Batu bersama Dinas Perhubungan dan PUPR telah melakukan koordinasi guna menyiapkan rekayasa lalu lintas serta sosialisasi kepada masyarakat agar arus kendaraan tetap berjalan lancar selama proyek berlangsung. Berikut adalah keterangan Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra Winalian.
5: Dari PUPR tadi rencana jam 10. Ya, jadi saat ini kita persiapan dulu, kita matangkan dulu koordinasi kita dengan instansi Gardis.
4: Satlantas Polres Batu menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan selama penutupan Jalan Hasanuddin. Pengguna jalan juga diminta mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan guna mengurangi potensi kemacetan di sekitar lokasi proyek. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrul, selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Jalan-jalan plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet nggak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, DPRD Kota Malang siapkan Raperda Penanggulangan dan Pencegahan LGBT. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani, mengusulkan anggaran penyusunan naskah akademik rancangan pengaturan melalui perubahan anggaran keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Regulasi ini disiapkan untuk fokus pada aspek edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. DPRD Kota Malang juga meminta ke seluruh masyarakat jika mendapati praktik LGBT di lingkungan tempat tinggalnya supaya segera melaporkan kejadian itu ke pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kawan, gelombang tinggi ancam sejumlah perairan Jawa Timur. BMKG Maritim Tanjung Perak memprediksi gelombang tinggi berpotensi melanda sejumlah wilayah perairan Jatim pada 21 hingga 24 Juli 2026 dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Gelombang tinggi tersebut berpeluang terjadi di perairan Bawean bagian utara, perairan Masalembo, serta perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur maupun selatan. Kondisi serupa juga berpotensi di perairan Pacitan, perairan Trenggalek, dan perairan Banyuwangi. Kawan, Kementan sebut Indonesia memasok 80% kebutuhan kelapa Malaysia. Kementerian Pertanian menyampaikan Malaysia memiliki ketergantungan besar terhadap pasokan kelapa sebesar 80% dari Indonesia. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dirjen Perkebunan Kementan, Agus Roshid, menyebut ketergantungan Malaysia tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat pengembangan industri kelapa nasional. Meski demikian, Kementan mencatat luas area produksi kelapa nasional mengalami penurunan akibat sejumlah faktor seperti alih fungsi lahan ke komoditas lain serta serangan hama. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsul

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk kali ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat kembali lagi di konsologi. Nah, kalau misalkan kita lihat di konsologi malam hari ini kawan ya, belakangan ini kita sering disuguhi oleh berita-berita yang memang cukup miris tentang kehancuran finansial dari keluarga gitu ya, atau bahkan hancurnya keluarga juga yang berawal dari smartphone kawan. Jadi ada sebuah godaan digital yang memang menawarkan ilusi kekayaan instan. Tapi pada akhirnya kawan justru merampas segalanya, dan kalau misalkan kita lihat ini ya, uang, kewarasan, bahkan sampai keharmonisan rumah tangga itu hilang semuanya kawan. Banyak yang awalnya coba-coba iseng gitu ya, dan akhirnya malah terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak berujung. Nah, pembahasan apakah untuk malam hari ini? Mungkin untuk Anda yang penasaran kita bakal bahas apa, boleh Anda bergabung nantinya ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi di Konsologi, konsultasi psikologi. Seperti yang saya singgung tadi ya, malam ini kita akan membedah sebuah krisis sosial yang memang berkaitan dengan ilusi kekayaan instan kawan, dan akhirnya merampas seluruhnya dari orang yang memang terkena ilusi ini kawan ya, merampas keuangan, merampas kewarasan, bahkan keharmonisan rumah tangga. Nah, untuk pembahasan kita malam hari ini memang krisis sosial yang memang sedang sering-seringnya dan darurat-daruratnya terjadi di masyarakat kita kawan. Tapi kita malam hari ini kita akan membahas mengenai fenomena judi online dari perspektif psikologi. Jadi kita mau lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan psikologi seseorang sampai mereka ini rela mempertaruhkan nyawa dan masa depannya demi game semacam ini kawan ya, dan bermacam untuk model-modelnya ya, mungkin yang paling sering banyak orang tahu itu slot dan lain-lain seperti itu kawan ya. Dan untuk membahasnya di saat ini kawan ya, di Konsologi saya sudah terhubung dengan Ibu Ritna Santri, SPSI, MPSI Psikolog, dosen psikologi dari Universitas Merdeka atau UNMAR Malang. Selamat malam, Bu Ritna.
1: Halo, selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam, Bu Ritna, apa kabar? Sehat ya, Bu Ritna?
1: Alhamdulillah, baik. Mas Iqbal, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Bu Ritna, ini untuk malam hari ini ya. Cukup dingin, tapi ya, semoga tidak pilek dan batuk-batuk ini, Bu Ritna ya. Nah, mungkin
1: ya, ini apa prediksinya musim dingin atau biasa kita nyebutnya bediding ya.
0: Betul.
1: Prediksinya nah, Agustus jadi ini masih pemanasan ternyata.
0: Betul. Nah, kalau misalkan bulan Agustus dan ini kan banyak fenomena bediding. Selain fenomena bediding juga sekarang marak fenomena judi online ini, Bu ya. Nah, ini kita bahas langsung ke obrolannya, Bu Ritna. Kita bakal membedah nih akar masalahnya gimana ya. Kenapa orang itu bisa memulai? Dan Bu Ritna, banyak orang beranggapan gitu ya, kalau misalkan mereka yang main judi online atau judol itu pasti motifnya himpitan ekonomi. Secara psikologis apakah benar murni karena masalah uang atau ada faktor kekosongan emosional dan stres yang memicunya? Nah, ini mungkin bisa dilihat dari kalau misalkan Bu Ritna pernah megang kasus juga, boleh Bu diceritakan.
1: Baik, jadi gini, berbicara tentang judi online gitu ya, kita nggak tahu kan fenomena, ini mungkin orangnya kontrol dirinya nggak bagus gitu, biasanya orang awam malah tidak bisa menjalankan agama dengan baik, sudah tahu judi haram gitu ya, masih dilakukan, atau
0: Oke, halo Bu Ritna?
1: Ekonomi gitu ya, gimana sih caranya bisa saving banyak duit gitu, nggak kekurangan. Tapi ternyata di kajian psikologi sendiri tidak semudah atau sedangkal itu gitu ya. Jadi kenapa sih orang itu akhirnya memilih melakukan judi kemudian dengan intensitas yang semakin tinggi, durasi yang semakin lama? Di sini tidak serta-merta karena ingin cepat kaya tadi atau karena kontrol dirinya yang kurang bagus. Jadi ada beberapa hal yang bisa melatar belakangi. Yang pertama adanya, kalau di neuroscience itu, adanya manipulasi sistem saraf. Kemudian ada bias kognitif dan ada juga pelarian emosional yang sebenarnya ini tuh sangat kompleks gitu. Tidak sekedar, oh dia lagi apa pulang kerja capek daripada gabut, iseng-iseng main judi siapa tahu dapet terus nambah. Tidak sekedar itu sebenarnya.
0: Jadi tidak sekedar itu. Nah, kalau misalkan sistem judol modern kan ini sangat mudah diakses Bu ya, dan dikemas seperti game biasa yang memang wah bisa menang nih gitu ya. Bagaimana packaging yang seolah harmless ini ya atau tidak berbahaya bisa memanipulasi alam bawah sadar seseorang untuk berani mencoba pertama kali Bu? Ini berarti termasuknya ke manipulasi sistem saraf, bias kognitif atau apa tadi Bu yang disebutkan?
1: Benar-benar. Mungkin kita bahas dari sisi neuroscience dulu ya.
0: Boleh.
1: Tahu di dalam otak kita itu kan ada zat kimia bernama dopamin yang dia itu bertanggung jawab untuk rasa senang, motivasi, penghargaan, hal-hal yang positif lah seperti itu. Nah, di sini melihat ya, yang pertama adalah ada namanya variabel rasio schedule atau jadwal rasio variabel. Ini tuh sebenarnya trik psikologi yang mematikan di dalam judi ya. Jadi ternyata otak manusia itu justru melepaskan banyak dopamin. Paling banyak itu ternyata bukan pada saat kita menang. Kita itu kan mikirnya, gimana caranya biar bisa bahagia, berarti dopamin dikeluarkan banyak. Ternyata bukan di saat kita menang, melainkan saat tidak ada kepastian. Kita tahu judi itu kan dirancang sedemikian ya sistemnya, jadi acak, tidak seperti matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2, tidak seperti itu. Jadi bisa jadi menang di tahap pertama dengan trik yang sama, ternyata di sesi yang kedua tak berhasil, kita coba dan 3. Nah, kalau secara neuroscience tadi gitu, justru dopamin kita itu akan keluar sangat banyak bukan di saat menang, tapi karena adanya ketidakpastian tadi, tidak pasti menang. Nah, itu justru dopamin akan keluar. Kemudian yang kedua, adanya efek hampir menang. Nah, ketika algoritma slot itu memperlihatkan simbol yang hampir cocok ya, namanya hampir cocok itu kan berarti hampir sama atau meleset sedikit, ternyata otak kita itu bisa merespon sebagai sebuah kemenangan. Jadi dopaminnya keluar lagi gitu. Misalnya kita berpikir, wah sedikit lagi ini menang gitu ya, padahal secara matematis, secara kenyataannya ya kita tetap kalah gitu ya. Nah, karena merasa wah ini hampir menang nih, sedikit lagi, ya sudah deh coba lagi gitu. Nah, artinya secara neuroscience seperti itu. Kemudian kalau kita berkaca terkait dengan distorsi kognitif, yang pertama itu karena adanya kesesatan dari penjudi. Jadi kita tahu bahwasanya judi itu sekali lagi satu hal yang
0: Halo, Bu Ritna?
1: Iya, halo.
0: Ya, ini putus-putus, Bu. Judi itu satu hal yang apa, Bu? Mungkin bisa diulang.
1: Mohon maaf.
0: Iya.
1: Sekarang ini Mas, suaranya sudah jelas?
0: Sudah jelas, Bu.
1: Di dalam distorsi kognitif itu yang pertama ada yang namanya kesesatan penjudi. Jadi keyakinan keliru bahwa jika suatu kejadian acak itu sudah sering terjadi, maka akan terjadi lain di putaran berikutnya. Misalnya kita udah nyoba nih, oh saya kalah 5 kali berturut-turut, oh mungkin di yang ke-6, ke-7, ke-8 itu menang. Akhirnya kita semakin terdorong untuk coba lagi, coba lagi, dan coba lagi. Kemudian ada yang namanya di bias kognitif itu ilusi kendali. Jadi munculnya perasaan bahwa saya ini sepertinya sudah bisa membaca pola atau tema dari judi yang sedang dikerjakan. Oh, enggak apa-apa. Jadi anggap aja 6 kali gagal ini berarti yang ke-7, ke-8 nanti bisa berhasil. Atau
0: Halo?
1: 7 kali duit saya yang keluar sekian. Ah, sudah terlanjur banyak yang keluar gitu ya. Jadi saya harus mengejar ini bagaimana caranya biar menang, karena nanti menang akan menutupi kekalahan-kekalahan yang sebelumnya. Kemudian tadi menarik yang dibahas Mas Iqbal ya. Kemudahan judi online ini juga akhirnya membuat perilaku tersebut menjadi kuat. Kita tahu sekarang aksesnya gampang. Kalau dulu kita mau judi ya datang ke kasino atau ke tempat-tempat yang di situ menyediakan gitu ya. Jadi ada orang yang melihat dan seterusnya. Kalau sekarang kan gampang, tinggal sembunyi di kamar misalnya, pegang HP, beres.
0: Iya, betul.
1: Dan juga adanya ini Mas, abstraksi uang digital. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata memang kenapa sih kadang itu kita lebih boros menggunakan uang digital daripada fisik bayar cash ya. Karena ketika mencet kemudian keluar itu nominal sekian dan sekian itu tidak terasa. Beda kalau kita mengeluarkan langsung dari dompet gitu ya, 100 ribu, wah tuh tinggal berapa nih, kelihatan gitu ya. Meskipun kita pakai m-banking, saldo tinggal sekian, tapi perasaan pengeluarannya itu beda. Nah, di judi juga demikian, karena top up dan lain-lain, bayar slotnya online, akhirnya uang yang tertransfer tadi jumlah sedemikian banyak pun itu tidak apa ya, tidak menjadi rasa gitu. Beda kalau misalnya di kasino gitu atau di tempat-tempat judi gitu ya, kita bayar cash numpuk, wah kelihatan nih, wah tuh 1 juta tadi, aduh numpuk sekian. Nah, kemudian dari beberapa hasil penelitian, adanya kenapa sih orang akhirnya memilih untuk judi, ternyata ada beberapa juga faktor yang tadi sebenarnya Mas Iqbal sudah singgung gitu ya, stres gitu, karena coping stresnya yang kurang baik. Nah, kita kalau stres pekerjaan gitu ya, jadi idealnya apa Mas? Kalau kita misalnya stres, aduh.
0: Halo, Bu Ritna?
1: Terus gitu.
0: Halo?
1: Iya, halo?
0: Iya, putus-putus Bu, barusan. Ya. Kenapa Bu?
1: Yang ketiga, yang berdasar.
0: Oke, ini putus-putus lagi kawan ya.
1: Berapa? Di saya enggak. Halo?
0: Okay. Halo, Bu Ritna? Iya.
1: Yeah. Iya.
0: Nah, ini sudah jelas Bu, sudah. Silakan.
1: Nah, ya, jadi saya juga enggak tahu nih kok tumben. Di saya lancar saja.
0: Oke, okay, siap Bu.
1: Oke. Okay. Jadi adanya juga ini apa namanya? Adanya coping stres yang kurang baik gitu ya. Jadi memang judi ini bagi beberapa orang itu dialihkan untuk
0: Oke, ini terputus lagi kawan ya dengan Bu Ritna. Halo, Bu Ritna? Nah, ini terputus lagi kawan. Oke, nanti kita coba hubungkan lagi dengan Bu Ritna ya di segmen selanjutnya. Karena ini lagi seru-serunya ngobrol nih, tiba-tiba di tengah-tengah terputus kawan ya. Ada gangguan sistem dari kami ini sepertinya. Ini kita coba tunggu, dicek oleh kawan-kawan di newsroom. Sambil kita tunggu kawan-kawan di newsroom ya mengecek mengenai jaringannya kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat lalu lintas untuk malam hari ini memang cukup landai kawan, tidak ada kendala dan lancar-lancar saja. Dan mungkin di beberapa titik sudah mulai ramai ya kali ini, seperti yang perlu Anda waspadai di sekitaran jalan ini kawan, apa namanya, Jaksa Agung Legend S. Parman itu sudah mulai ramai untuk saat ini. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di Jalan Kawi lalu menuju ke sekitaran Kayu Tangan itu juga sudah mulai landai kawan. Dan beberapa titik yang ramai ini antrian saja gitu ya. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Kirimkan di 0811-360-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 View Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447 Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita lanjut lagi dengan Bu Ritna. Halo, selamat malam Bu Ritna.
1: Suara saya sudah masuk?
0: Sudah masuk Bu Ritna ya. Sebenarnya okay. Memang jaringan kami tadi yang sedikit bermasalah. Oh, nah, bisa dilanjut Bu. Tadi coping mechanism ya.
1: Belum. Oh iya, betul. Tadi terakhir terkait dengan ini ya, coping mechanism ya. Jadi beberapa orang itu karena coping stress yang kurang bagus, manajemen stress yang kurang bagus, akhirnya mengalihkannya ke judi online. Jadi judi itu bisa dipahami sebagai obat bius gitu, obat bius sementara yang menganggap kita bisa keluar dulu dari hiruk pikuk capeknya kerja, capeknya kuliah misalnya, atau capek.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk relax aja, relaksasi dari stres gitu ya. Karena sebenarnya kan tidak menyelesaikan ya Mas ya, jadi betul, hanya pengalihan saja. Ternyata akhirnya menjadi lama-lama menjadi kecanduan gitu. Jadi kalau di psikologi sendiri, kalau sudah di tahap sampai kecanduan judi online, itu pada dasarnya kategorisasinya sama dengan kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, gitu ya, seperti itu.
0: Baik, jadi memang
1: tapi tentunya kita untuk bisa bilang oh ini kecanduan atau tidak ya perlu adanya asesmen yang lebih mendalam.
0: Yang lebih mendalam. Baik, jadi memang kalau misalkan kita lihat ini cukup berbahaya sebenarnya ya, karena dopaminnya terus terpacu dan lain-lain. Terus tadi juga seringkali kan pemain punya rumus feeling gitu atau pola untuk mengalahkan mesin dan algoritma gitu ya. Nah, kalau misalnya di dunia psikologi saya pernah baca-baca ini namanya ilusi kontrol atau illusion of control gitu Bu. Nah, itu apakah bisa dijelaskan gimana cara kerjanya tentang ini?
1: Iya, jadi sebenarnya kita itu merasa bahwasanya segala sesuatu di luar kita itu seolah-olah kita itu bisa mengontrolnya. Sama hanya dengan tadi. Oke. Saya main judi ini 1, 2, 3 kalah gitu. Oh, yang keempat ini aku pasti bisa berdasarkan pengalaman ketiga kegagalan. Nah, selalu berpikir seperti itu. Akhirnya terus dan terus diulangi. Terjadi apa ya, impulsivitas gitu. Ada dorongan untuk melakukan lagi karena itu tadi penasaran. Beberapa kasus juga merasa sensasi ketidakpastian itu ternyata bagi beberapa orang bisa mengeluarkan dopamin gitu. Dia merasa relax, kemudian merasa happy, dan di satu sisi lagi yang apa namanya, yang parah adalah tidak hanya di ilusi kontrol ya, tapi juga merasa harus membayar kekalahan-kekalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Dia sudah keluar modal banyak sampai 5 kali. Masa sih saya nggak sampai menang? Keenam ini pasti bisa deh. Keenam gagal, ketujuh ini pasti bisa. Karena kan nanti ini begitu apa namanya menang, itu dianggap bisa membayar kekalahan-kekalahan sebelumnya.
0: Baik. Nah, nanti kita lanjut lagi Bu Ritna di segmen selanjutnya ya. Nanti kita bakal bahas kenapa sih kok orang-orang judi online itu sulit berhenti gitu. Kita pahami mekanisme adiksinya, dan tadi kan kita bahas tentang kenapa orang itu bisa memulai akar masalahnya. Nah, ini silakan ditunggu dulu ya Bu Ritna. Setelah ini kita akan coba terhubung lagi di segmen kedua. Dan untuk Anda kawan, boleh nih ya bagikan pendapat Anda di WhatsApp kami mengenai hal ini. Tadi ada informasi juga seperti ya. Oh iya, sudah ini sudah ada pertanyaan kawan yang masuk ini ya. Tapi nanti kita coba kita akomodir di segmen kedua. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, Klinik Mata Subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at Candides Eye Center _.
4: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, kembali lagi di konsologi. Tapi sebelum masuk ke konsologi, saya ada informasi untuk Anda kawan yang sudah punya rumah atau mungkin rumahnya baru jadi gitu ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik,

0: berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, untuk malam hari ini ya, kembali lagi kita ke konsologi, konsultasi psikologi kawan, yang masih membahas tentang fenomena judi online dari perspektif psikologi. Dan saat ini saya masih dengan Bu Ritna. Halo Bu Ritna.
1: Halo Mas Iqbal.
0: Iya, halo Bu Ritna, ini kita lanjut lagi ya untuk bahas. Jadi mari kita bicara soal neuropsikologi mungkin Bu ya. Apa yang mungkin sebenarnya terjadi pada hormon dopamin di otak pemain saat mereka mendapatkan kemenangan kecil di awal permainan. Kan tadi dibahasnya dopamin meningkat saat menunggu-nunggu gitu ya. Nah tapi saat mendapatkan kemenangan kecil ini bagaimana Bu?
1: Ya, sebenarnya apa namanya yang paling besar memang dopamin itu keluar justru bukan ketika menang ya, tapi ketika adanya kepastian itu. Nah, sebenarnya trik yang saya pahami gitu ya polanya itu beberapa dari yang saya temui sebagai pemain gitu ya, selalu dimenangkan di depan gitu. Jadi sepertinya ternyata gampang ya dapat duit segini, cuma main slot, nggak perlu lembur, nggak perlu cari tambahan segala macam gitu. Senang gitu. Begitu yang kedua ketiga kalah, ini karena mungkin ada salah strategi gitu, ada yang merasa ada strategi yang salah nih, jadi mungkin di yang selanjutnya bisa menang, akhirnya pasang lagi. Nah tadi juga sudah dibahas ya Mas Iqbal, ada namanya ilusi kontrol tadi. Jadi memang para pemain ini merasa bahwasannya mereka ini bisa mengendalikan atau mempengaruhi terkait pemain permainan judinya ini. Jadi mungkin kalau saya sedikit mengubah strategi di sini nanti bisa menang. Padahal yang kita tahu kan di sini algoritmanya acak ya sebenarnya. Tidak ada pola yang 1 tambah 1 selalu 2 seperti itu. Nah ini yang tidak dipahami. Sehingga itu tadi namanya ilusi. Itu kan sesuatu hal yang tidak nyata ya sebenarnya. Hanya ilusi saja, seolah-olah kita bisa mengontrol padahal tidak. Gitu. Nah kemudian itu tadi yang dihubungkan dengan neuroscience adalah ada beberapa yang merasa harus membayar kekalahan-kekalahan yang sudah terjadi sebelumnya.
0: Seperti tadi,
1: karena
0: ya,
1: sudah 6 kali kalah, modalnya sekian, wah rugi nih kalau nggak
0: nyoba lagi
1: menang,
0: gitu ya. Gitu.
1: Rugi nih kalau nggak nyoba lagi, bisa jadi sedikit lagi nih, bisa jadi yang ke-7, ke-8, ke-9 gitu. Tapi kan yang terjadi menumpuk banyak gitu ya. Sudah kehabisan modal, sekarang cara yang paling gampang adalah biasanya korelasinya, kalau sudah kecanduan judi online, korelasinya adalah pinjam ke pinjol
0: gitu Bu ya. Nah mungkin kalau misalnya tadi
1: punya modal lagi, nah terus tadi sempat saya bingung ya, kita itu secara psikologis akan sangat berbeda ketika mengeluarkan uang dalam bentuk fisik dan dalam bentuk digital.
0: Okay.
1: 100 ribu dari dompet dengan 500 ribu secara online itu sensasinya
0: beda.
1: Mengeluarkannya itu beda. Tentu akan sangat terasa yang 100 ribu yang fisik itu tadi.
0: Yeah.
1: Nah, pinjol itu kan dana segar yang gampang sekali zaman sekarang ya, gampang sekali gitu. Karena sudah mikir, wah saya butuh ini modal lagi nih untuk main, sayang nih yang kalau kekalahan-kekalahan sebelumnya tidak diakhiri dengan kemenangan gitu ya, akhirnya dipinjol, tidak memikirkan wah pinjol ini berapa persen bunganya, bayarnya kapan dan lain-lain. Akhirnya beberapa kasus yang saya lihat tidak hanya ini ketagihan judi online ya, akhirnya pinjolnya tidak cukup hanya satu aplikasi. Satu sudah waktunya bayar, wah belum ada duit nih, akhirnya pakailah aplikasi B untuk bayar yang A, kemudian B sudah

0: Ya jatuh tempo, tidak ada akhirnya pakai aplikasi C. Nah, inilah yang membuat pinjaman itu menjadi menggurita ya, akhirnya berkorelasi pinjol gitu.
1: Baik. Nah, mungkin ini tadi ada komentar ya dari pendengar kami, Pak Anton ini namanya. Judul juga terpengaruh iklan canggih pakai AI, seolah-olah artis yang ikut promosi dan iklan yang terus-terusan disampaikan dan ditampilkan di banyak platform secara sistematis akan berpengaruh pada otak manusia yang akhirnya masuk ke dalam memori ya, dan pada saatnya akan melakukan selain di lingkungan juga pada masuk dan menambah dok. Maksudnya gimana ini ya? Dan PD, oh PD maksudnya, dan PD saatnya akan melakukan selain di lingkungannya juga pada masuk dan menambah dorongan untuk ikut mencoba. Baik, terima kasih Pak Anton untuk komentarnya ini ya. Betul ya, memang kalau misalkan lingkungan ini juga berdampak ya. Tadi kita belum bahas lingkungan. Ini lingkungan apakah berdampak juga, Bu?
0: Oh iya, ya benar sekali. Jadi faktor ini ya, akhirnya psikososial juga gitu. Kita
1: Betul.
0: melihat di lingkungan kita misalnya lumrah gitu ya, nggak apa-apa kok main judi gitu, didukung atau misalnya itu dianggap hal yang wajar biar cepat kaya misalnya, biar tabungannya banyak gitu. Akhirnya ini juga memvalidasi seperti itu. Nah, beberapa kasus juga misalnya, Bu, lingkungan teman saya ini baik-baik gitu. Yang kita perlu tahu bahwasanya judi online itu kan posisinya ini ya, kita sudah bisa sangat private, masuk kontrol sosial gitu. Beda mungkin ketika kita melihat anaknya tetangga sedang main judi di samping rumahnya gitu ya, kita bisa menegur atau kita bisa menghentikan. Nah, yang susah ini kan juga karena judul itu lewat HP ya, dan ini kan menjadi ranah yang privasi, terutama di rumah. Kadang hal-hal seperti ini tidak terkontrol. Faktor lingkungan jelas berpengaruh, karena kalau misalnya ada 10 orang yang melakukan judi online, satu yang tidak, kira-kira yang normal yang mana, Mas Iqbal? Yang melakukan apa yang tidak?
1: Yang melakukan, karena banyak yang melakukan ya.
0: Betul, secara statistik gitu ya, justru yang normal itu kan akhirnya yang melakukan tadi. Nah, tadi itu yang menarik sempat disinggung adalah terkait dengan iklan ya. AI itu sekarang kan canggih banget ya.
1: Betul.
0: Kita tidak tahu sebenarnya ini tuh beneran artisnya atau AI gitu ya, sehingga merasa oh, artis itu kan dianggap sebagai public figure yang pasti ada penggemarnya, dianggap punya nama. Eh, dia aja ini loh apa namanya mengiklankan ini, berarti berpikir bahwasanya oh, ini pasti aman, ini pasti legal tanda kutip ya, Mas Iqbal ya. Kalau ada iklan itu kadang kita melihat ini legal, ini aman. Mungkin sama halnya dengan iklan kosmetik gitu ya. Oh, artis ini kulitnya bagus, dia mengiklankan produk. Padahal kita tidak tahu produk itu beneran dipakai atau tidak. Nah, iklan judul itu juga seperti itu. Beberapa saya lihat kadang ada komentar sampah ya iklannya mereka. Jadi misalnya ada konten yang rame, gitu, ternyata di kolom komentar adalah ini apa namanya iklan-iklan judul gitu. Begitu diklik, wah kayaknya menarik nih. Ini apa ya? Kadang masih penasaran. Ini apa ya? Coba ternyata sekali biasanya 1-2 kan dimenangkan. Memang trik algoritmanya kan seperti itu. Dimenangkan, akhirnya wah gampang nih, udah coba lagi, coba lagi, coba lagi. Nah, itu tadi, kadang juga pengalaman menang itu memperkuat kita untuk terus mencoba, karena merasa sebelumnya saya berhasil, berarti setelah ini iya.
1: Oh gitu ya. Jadi memang ini apa, siklus emosional bisa dibilang seperti itu, Bu ya?
0: Iya, benar
1: siklus
0: sekali.
1: Emosional. Nah, kalau
0: kompleks ya, tidak sekedar ini sih. Ah, saya pengen cepat dapat duit gitu, tidak.
1: Oh tidak. Nah, kalau misalkan tadi kan sempat dibahas oleh Bu Ritna ya, kalau misalkan untuk kecanduan judol itu sama halnya dengan adiksi zat kimia atau narkoba gitu. Tapi apakah memang adiksi
0: betul
1: judi online ini sama merusaknya gitu secara fisik terhadap struktur otak manusia?
0: Ya, jadi gini, sesuatu hal yang berlebihan itu kan pasti memang berdampak ya. Dikatakan adiksi, di kecanduan, memang kalau di kami psikologi itu patokannya adalah DSM. Jadi DSM itu adalah panduan untuk gangguan. kita tidak bisa bilang misalnya, Bu ini sepertinya kecanduan gitu. Memang ada asesmen mendalam. Dampaknya apa kalau kita terus-terusan seperti itu ya, otak kita pasti tidak akan bisa berfungsi nanti dengan maksimal. Maksimal dalam artian apa namanya, karena fokusnya sudah tidak di produktivitas lagi ya, mengejar itu akhirnya bisa lupa istirahat, tidak makan, tidak minum, tidak apa namanya, tidak beraktivitas normal sebagaimana mestinya gitu. Pasti nanti akan berdampak ke banyak hal gitu, tidak hanya ke apa namanya terkait dengan otaknya tapi juga kondisi fisik dan lainnya. Proses berpikir, beberapa kasus itu dari banyaknya kecanduan-kecanduan itu, karena banyak penelitian menyebutkan sering sekali kecanduan judi online itu berkorelasi akhirnya dengan pinjol gitu ya. Jadi sensasinya ada dua nih, kalah terus, tertekan, apa namanya, kemudian mulai depresi, di satu sisi tegang setiap wah nanti ada yang nagih gitu, wah ini ada debt collector, akhirnya numpuk-numpuk beberapa kasus depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu. Akhirnya memang ini ya apa namanya, menjadi semakin besar gitu. Yang awalnya mungkin hanya sekedar di judi membuat coba-coba, kemudian intensitasnya meningkat sampai ke kecanduan, berkorelasi dengan pinjaman di pinjol ya. Beberapa kasus itu saya lihat kenapa akhirnya bisa pinjam 10 juta bisa jadi 100 gitu ya, karena aplikasinya rata-rata lebih dari satu.
1: Nah Bu, gitu, kalau misalkan ini ada pertanyaan dari pendengar kami, Pak Waskito tadi telepon di newsroom, saya barusan tawari juga untuk on air tapi masih belum ada balasan ini. Tadi Pak Waskito telepon di newsroom, dengan ketidakpastian atau sensasi tidak pasti seperti judol, apakah orang-orang yang trading itu sama kayak judol ya sensasinya? Jadi ini ditanyakan sensasinya ini Bu. Trading kan kita tahu sendiri mungkin trading forex dan lain-lain. Nah, banyak orang-orang melakukannya tanpa ilmu yang pasti. Jadi hanya coba-coba saja. Ini mirip Bu ya sensasinya. Kalah, coba lagi gitu ya. Chasing losses gitu.
0: Iya, terkait dengan sensasi ya. Kalau apa namanya, di sini saya melihat sebenarnya ada sisi yang berbeda ya antara judi online dengan trading ya. Trading itu ada ilmunya gitu.
1: Baik.
0: Ada ilmu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ini, tapi memang akhirnya juga tidak bisa kita pisahkan adalah dari kondisi psikologis. Mungkin regulasi emosi kita kurang bagus gitu ya, lagi ini sekali gitu, lagi apa namanya, lagi ngejar banget, ternyata perhitungannya salah gitu di situ. Sesuatu hal pasti bisa dipelajari gitu. Nah.
1: Halo, Bu Ritna?
0: Dar sebenarnya gitu ya. Kalau trading itu kan kita bisa melihat dari banyak sisi. Oh, saya mau invest nih ke PT ini. Kita bisa cek dari 2 tahun terakhir ini bagaimana labanya, atau sebenarnya ini kalau kondisi global seperti ini masuk akal nggak ya kalau misalnya saya invest atau trading di X, di Y misalnya seperti itu. Jadi saya rasa antara trading dan judi online ini dua hal yang berbeda. Karena yang satu ada ilmu yang bisa kita pelajari, yang memang tidak bisa dipisahkan kemampuan kondisi psikologis kita, regulasi emosi dan lain-lain, itu juga pasti akan apa namanya, mempengaruhi kita.
1: Lanjut lagi Bu ya. Jadi seperti itu Pak Waskito ya, sudah terjawab. Jadi trading ini ada ilmunya, tapi kalau misalkan orang tidak meregulasi emosinya, tidak baik dalam apa namanya ya, meregulasi emosi, itu bisa jadi ya mirip kayak judol gitu. Tapi kalau misalkan memang ilmunya bagus, regulasinya emosinya bagus, ya ini jatuhnya seperti pekerjaan, mungkin seperti itu yang saya tangkap dari Bu Ritna. Nah, mungkin kalau misalkan saya lihat Bu ya, dari kasus-kasus yang memang nyata di sekitaran saya, orang-orang judol ini kalau misalkan sudah masuk tahap kecanduan akut, biasanya ada coping mechanism tadi, mekanisme pertahanan diri gitu. Denial, terus habis itu bagaimana caranya kalau misalkan kita lihat ya, mereka memanipulasi atau menipu diri sendiri dan orang sekitarnya Bu? Apa namanya seperti itu?
0: Oh iya, ini sebenarnya kalau misalnya kita aware, kita melihat ada tanda-tanda yang tidak normal gitu, sepertinya ini sudah saatnya meminta bantuan profesional selagi apa hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan. Karena gini, hal yang paling gampang dilakukan sementara adalah memutus akses sama sekali, gitu kan. Jadi tidak diberikan akses untuk bermain lagi. Tapi memang di sini dalam artian tidak bisa jangka panjang kalau tidak dibenahi dengan itu tadi, karena sudah muncul distorsi kognitif.
1: Okay.
0: Ya, kesesatan dalam berpikir seperti tadi, ilusi kontrol dan lain-lain. Nah, di sini perlu juga melakukan restrukturisasi kognitif, atau bagaimana cara berpikirnya itu juga dibenerin lagi gitu.
1: Okay.
0: Dipastikan ini sudah sesuai, selain tadi memutus akses dulu.
1: Nah, mungkin kalau misalkan untuk red flag, tanda-tanda perubahan kepribadian itu gimana, Bu? Contohnya apakah temperamental, sering berbohong, atau bagaimana yang memang perlu diwaspadai?
0: Iya, benar. Nah, betul. Biasanya yang sudah kecenderungan seperti ini tuh kita bisa melihat ya, biasanya logika berpikirnya juga sudah tidak bisa maksimal gitu ya, karena fokusnya adalah menutup gitu, atau gimana caranya dapat modal, gimana caranya dapat uang. Jadi kadang itu mikirnya yaitu tadi dengan berbohong, kadang ada yang menjadi lebih sensitif. Kalau kita lihat mungkin tampak atau ciri-ciri lain yang sebenarnya sudah mulai muncul tanda-tanda depresi. Jadi kayak tidak seceria biasanya, sudah kelihatan capek terus gitu, mikir. Ini juga kita perlu waspadai perubahan-perubahan drastis yang biasanya teman kita ini asik diajak ngobrol, asik diajak bercanda, tiba-tiba menjadi sensi, nggak bisa lagi. Ini bisa kita lihat ya. Jadi ada memang perubahan drastis yang bisa kita lihat, karena mau tidak mau kebiasaan adiksi seperti ini ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya tadi itu.
1: Okay.
0: Apalagi kalau sudah tadi ya, tidak hanya sekedar adiksi judi online, atau tidak hanya sekedar kecanduan dengan judi online, tapi sudah plus ditambahin pinjol, ini biasanya juga sudah berlapis-lapis gitu.
1: Ya, ini sudah calon-calon depresi gitu, Bu, ya, kalau misalkan seperti itu ya, otomatisnya.
0: Kalau tidak tertangani, kadang karena sudah buntu, bingung ya.
1: Betul.
0: Ini melunasinya
1: bagaimana?
0: Pakai apa lagi? Sudah pinjam ke sana ke sini sudah nggak dipercaya misalnya, atau semua aset sudah dijual gitu ya. Akhirnya sudah itu tidak bisa berpikir jernih lagi.
1: Oke. Nanti kita akan lanjut lagi, Bu. Kita masih ada satu segmen terakhir di segmen setelah ini. Dan mungkin untuk Anda kawan ya, boleh berkomentar juga ke WhatsApp kami. Ini tadi ada Pak Joko Sai juga berkomentar, kawan. Tapi kita coba lempar di segmen selanjutnya ya. Dan kita akan move ke WhatsApp. Ada beberapa informasi tadi dari kawan pendengar, dari Pak Suyanto, kawan ya. Kita coba dengarkan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Di KM77 arah Malang ada kecelakaan.
1: Oke.
2: Hati-hati kalau melintas, karena banyak mobil-mobil yang parkir-parkir di pinggir jalan. Tapi sudah ada kepolisi-polisi yang mengamankan, kayaknya HIS.
1: Betul, Laka memang HIS tadi ya. Tadi ada yang tanya juga Pak Novan ya, mohon info Laka Tol Lawang arah Malang. Nah, ini ada truk dan mobil HIS, kawan, dan ini sudah ditangani oleh petugas sekarang di KM7677 ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat tadi ada 8 orang yang korbannya ya, 8 orang, 5 orang luka-luka dan 3 meninggal dunia, kawan. Dan itu yang luka-luka sudah dirujuk ke RS Lawang Medika. Dan Anda mungkin kalau misalkan memang melewati di sekitaran ruas tol, kawan, jangan terlalu ngebut ya, jaga jarak aman saja. Kalau sudah mulai ngantuk, masuk ke tempat yang mungkin aman untuk beristirahat seperti rest area, kawan. Karena tubuh manusia kalau misalkan dipaksa untuk berlebihan juga pasti bakal capek gitu ya. Lebih baik menepi terlebih dahulu, istirahat sejenak. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Universitas Islam Radian Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah.
3: guidance for your life. City Guide FM.
4: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan sebelum kita masuk ke Konsologi kawan ya, kita akan pantau sekali lagi untuk lalu lintas di sekitaran wilayah Malang kawan. Kita cek di sekitaran KM 7677. Ini memang sudah mulai ramai lancar atau landai-landai saja. Tapi Anda perlu waspadai, di kiri jalan banyak mobil-mobil tadi ya. Hati-hati kawan, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu di Kayutangan ini ada peningkatan volume. Apakah memang lumayan ramai dan padat kawan untuk di sekitaran Kayutangan? Boleh nih ya bagikan ke WhatsApp kami untuk pantauan lalu lintasnya. Nah di titik-titik lain yang biasanya padat seperti Pertigaan Dinoyo, Jalan Gajayana, TL Tunggul, Masuhat, lalu Pertigaan Sabilillah, MCC, TLLA Sucipto, lalu sekitaran Bukluduk, lalu Perempatan Kasin, ini terpantau semuanya ramai lancar kawan ya. Jadi Anda boleh tambahkan untuk pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk malam hari ini. Sudah berapa derajat di sekitaran Malang Raya? Tadi terakhir kita cek di jam 5, kisaran 19 sampai 21 derajat Celcius. Untuk saat ini apakah sudah mulai mendingin lagi? Kirimkan di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Dan kita lanjut lagi kawan ke Zoom ya. Kita bergabung bersama Bu Ritna. Halo, selamat malam Bu Ritna. Kita lanjut.
0: Halo,
1: lagi.
0: Selamat malam.
1: Oke, nah kalau misalkan tadi kan kita membahas mengenai perubahan perilaku. Lalu kalau misalkan kita lihat adiksinya bagaimana gitu ya. Mengapa kok sulit berhenti? Red flagsnya bagaimana? Nah, kita di segmen terakhir kali ini fokus ke langkah pemulihannya, Bu ya. Jadi kalau misalkan memang pecandu masih berada dalam fase denial, apakah paksaan dari luar seperti disita HP-nya contohnya ya, itu efektif atau tidak untuk penyembuhan jangka panjang? Dan ada pertanyaan juga, apakah kesadaran yang dibutuhkan memang ya? Jadi kesadaran ini harus lahir dari dirinya sendiri gitu. Jadi dipaksa atau harus sadar sendiri gitu. Itu pertanyaannya Bu. Tapi sebelum dijawab, mungkin sekalian kita dengarkan pendapat dari kawan pendengar City Guide ini ya. Ada yang bergabung tadi Bu, beberapa, cukup ramai ini ya. Ada Pak Joko ini.
9: Malam Mas Iqbal.
1: Selamat malam Pak Joko.
9: Judul judi online. Apa ya Mas ya?
1: Kita coba percepat.
9: Mau kita kasih jangan kayak apa, teman yang sudah nak judi online ini susah. Susah. Dia gak bakal berhenti kecuali dari dirinya sendiri. Kita mau ngasih contoh, mau ngasih omongan yang bagus-bagus itu pasti gak dipublis. Dan yang jelas teman yang judul itu rata-rata, mohon maaf, merugikan. Ya kalau memang dibilangin nggak bisa, yaudah tinggalkan circle teman kayak gitu. itu saran dari saya. Okay. Kalau ada pendengar lain yang punya pendapat lain, monggo. Terima kasih.
1: Nah, ini juga yang tadi saya katakan ya, kalau sulit untuk sadarnya kalau nggak dari diri sendiri. Nah, ini ada lagi dari Pak Steve, Bu. Ini cukup panjang.
10: Malam, Mas Iqbal.
1: Selamat malam.
10: Saya di tahun 2021-2022 waktu mulai rame-ramenya maraknya masuk pinjol dan judol itu, saya sudah coba. Terus sekarang saya nyoba ini. Ini kan disiarkan ya, saya nyoba bagaimana sensasinya bermain. Waktu itu masih domino Higgs itu. Jadi memang dari saya amati, dari modal 50.000 kan naik level supaya bisa jadi jual beli chipnya.
1: Oke.
10: Dan memang di situ memang kelihatannya menggunakan lagu-lagu atau tim soundnya itu yang di frekuensi berapa, sehingga membuat orang itu merasa senang.
1: Oke.
10: Merasa senang dan main lagi. Dengan tambahan kalau misalkan menang, chipnya ini bisa dijual.
1: Oh.
10: Jadi sebenarnya kembali lagi ke orangnya. Orangnya bisa, kalau saya waktu itu coba-coba dan pingin tahu. Terus ya bisa tahulah, itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya kan bisa di stop. Ya sama seperti merokok lah. Tahu rokok itu bisa banyak sekali efek negatifnya, tapi kan waduh, kalau enggak rokokan mulut pedes, kalau enggak rokokan enggak enak, lemes. Nah, semacam seperti itu sebenarnya. Jadi mau di apapun, kalau tidak dari kesadaran diri, kemampuan mengatasi diri, mengelola diri, percuma sebenarnya. Jadi ya memang harus di wajib militer aja ya orang-orang kayak gitu, supaya tidak ada waktu untuk bermain hal-hal seperti itu. Dan saya pernah dengar karyawannya teman saya itu, waduh, habis dikasih istrinya berapa juta juga habis, istrinya TKI, kemudian dalam waktu berapa menit habis sekian juta, habis sekian juta. Saya tanya, loh, ngapain kamu habis-habisin uang kayak gitu? Ya daripada waktu kosong, jadi daripada nganggur ya, iseng-iseng main gini loh, itu iseng-iseng. Jadi kalau hanya direhabilitasi atau misalkan dihukum penjara 4 tahun, saya rasa masih kurang deh. Suruh wajib militer supaya nggak sempet untuk apa namanya, waktunya itu nganggur. Jadi suruh ngaspal atau suruh apa namanya ke medan perang kayak gitu, pasti nggak ada yang mau ikut deh kayak gitu-gitu. Ada yang main-main judi online.
1: Oke, terima kasih Pak Steve untuk komentarnya ini ya. Nah ini Bu Ritna, jadi ada dua komentar nih ya, yang memang basisnya itu sama, harus dari kesadaran diri sendiri. Nah, mungkin saya ulang pertanyaan saya. Nah, kalau misalkan sudah dalam fase denial ini ya, pecandu judol, apakah paksaan dari luar seperti disita HP-nya, dipaksa wajib militer gitu, apakah efektif untuk penyembuhan jangka panjang?
0: Iya. Jadi gini, kalau di psikologi sendiri tuh kita juga memang ada beberapa tahap gitu. Kalau perilaku, untuk mengubah perilaku yang bisa kita lakukan adalah HP-nya misalnya diambil, atau mendelegasikan keuangan, jadi sudah tidak punya akses lagi di tabungannya atau di ATM-nya, ya, itu bisa merubah perilaku, tapi memang tidak menutup kemungkinan nanti akan kembali lagi. Jadi memang hanya menghilangkan sementara. Nah, disinilah kita sebagai mungkin keluarga, teman gitu ya, kita bisa mencoba dulu membantu bagaimana caranya agar teman kita ini kembali, misalnya menyadari adanya ilusi kontrol yang tidak masuk akal tadi gitu. Okay. Ya, seolah-olah teman ini mempunyai, bisa mempengaruhi atau bisa mengendalikan algoritma yang ada di judi tadi. Atau kita bisa membantu misalnya teman kita ya sudah mengikhlaskan sudah kekalahan-kekalahan tadi, tidak perlu lagi mengejar untuk sampai menang. Ya mungkin kalau kita ngomong ini gampang ya,
1: betul, tapi
0: kenyataannya beberapa teman yang sudah denial pada maksud kita baik ya, mungkin mau menolong, tapi yang kita tolong ternyata merasa tidak butuh gitu. Kalau pengobatan itu dari luar gitu ya, memang dari dalam kita akan cenderung menolak. Beda misalnya, misalnya saya temannya Mas Kibal gitu, tolong dong agar aku nggak kecanduan lagi, bantu seperti apa. Nah ini kita mungkin maksudnya adalah lebih mudah. Jadi memang dimulai dari kesadaran dulu. Atau mungkin sebagai teman yang bisa kita lakukan juga membantu teman kita untuk mensubstitusi dopaminnya.
1: Oke. Mensubstitusi dopaminnya ya. Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik, jadi harus substitusi dopamin gitu ya. Dan itu bisa kalau misalkan memang ada kesadaran diri dari si pecandunya, Bu ya. Nah, mungkin kalau misalkan harus masuk ke ruang terapi gitu, Bu. Pendekatan psikologis apa yang memang biasanya digunakan untuk merestrukturisasi ulang dari pikiran-pikiran pecandu judol ini?
0: Yang biasanya kami lakukan adalah ada salah satu teknik itu namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana kita melakukan perubahan ya terkait dengan kognitifnya tadi, misalnya berpikir bahwasanya judi itu misalnya satu-satunya hal yang bisa membuat kaya, nanti kita bisa membantu merestrukturisasi ulang gitu ya, agar pemikiran-pemikiran tadi itu bisa diubah menjadi yang lebih baik. Jadi kalau harapannya, kalau kognitifnya sudah bagus, maka nanti perilakunya juga akan mengikuti, seperti itu.
1: Nah, kalau misalkan pemulihan adiksi ini kan bisa dibilang seumur hidup ya, bagaimana caranya supaya para pencari judol ini mengantisipasi agar tidak relapse atau kambuh lagi ketika suatu saat ia kembali dihadapkan pada pemicunya atau mungkin oleh stresnya lagi gitu, Bu?
0: Oh ya, beberapa hasil penelitian dari yang saya baca itu perlu adanya grup pendukung atau support group seperti itu, Mas. Jadi orang-orang, jadi gini, kalau mungkin saya yang ngomong gitu ya, saya tidak punya pengalaman judi, orang pasti akan gini, ah, ibu kan tidak pernah merasakan gimana sih sensasinya menang pertama kali gitu ya, atau tidak pernah merasakan deg-degannya ini menang atau tidaknya gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membentuk support group. Jadi support group ini adalah berisi orang-orang yang memang pernah punya pengalaman yang sama dan berhasil. Nah, teman-teman kita bisa diarahkan di situ. Jadi sharing dulu gimana kok bisa caranya keluar dan misalnya bertahan seperti Pak siapa tadi yang tahun 2021 tadi itu, Mas, yang sharing pengalaman.
1: Nah, saya kurang tahu ini, Bu. Pak Steve namanya.
0: Peran profesional dari
1: Pak
0: Steve misalnya. Nah,
1: okay.
0: Di sini peran profesional bagaimana misalnya? Nah, peran profesional misalnya psikolog atau konselor. Jadi di sini membuat support group berisi tentang orang-orang yang memang punya pengalaman pernah bermain judi online, pernah merasakan jatuh bangun,
1: tapi
0: mereka berhasil untuk bangkit dan tidak kembali lagi. Nah, teman-teman kita yang susah tadi dibilangnya, mungkin kalau kita adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman mungkin mental, nah mungkin bisa diarahkan ke model support group seperti tadi. Ini cara yang menurut saya lebih efektif ya, dan juga didukung beberapa hasil penelitian. Kalau yang ngomong adalah orang yang punya latar belakang yang sama gitu ya, nah ini akan bisa memicu, bisa membantu bias-bias kognitif tadi, kesesatan berpikir logisnya yang sudah tidak bisa diperbaiki, nah pelan-pelan akan membaik dengan sendirinya.
1: Oke.
0: Okay. Saya kurang tahu kalau di Malang apakah ada support group seperti ini, mungkin jika ada ini program yang cukup bagus ya, tapi tetap memang harus ada fasilitator. Di sini tidak harus psikolog ya, bisa juga konselor atau tenaga profesional lainnya yang memang concern di bidang itu.
1: Oke. Nah, mungkin Bu Ritne sebagai penutup untuk di segmen kali ini, apa pesan dari Bu Ritne untuk kawan Sedigait yang mungkin saat ini sedang berjuang melepaskan diri dari judol, atau mungkin ada keluarga mereka yang mungkin sedang kelelahan mendampingi mereka? Apa Bu pesannya?
0: Oke, misalnya adalah untuk para pendamping gitu ya, jangan pernah menyerah karena bagaimanapun orang yang kita cintai ini harus kembali lagi. Kemudian untuk teman-teman yang sedang berjuang, kalau ada teman-teman yang dulu juga pernah di situasi yang sama, terjerumus di judi online dan ternyata bisa, berarti kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa melepaskan.
1: Oke. Oke, sudah Bu, untuk pesan penguatnya ya. Oke, baik Bu Ritna, terima kasih sudah bergabung bersama saya ya untuk malam hari ini. Jadi memang obrolan kali ini lumayan apa namanya ya, banyak insight baru yang memang perlu kita ketahui. Dan terima kasih Bu Ritna sudah bergabung bersama saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Rabu depan ya untuk di konsologi selanjutnya. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Mas
1: Iqbal. Tadi kawan kita sudah terhubung ya dengan Bu Ritna, diskusi di konsologi. Jadi belajar kita kawan ya, judi online ini bukan soal keberuntungan atau cara cepat kaya. Jadi ini merupakan salah satu mesin untuk memanipulasi psikologis manusia yang memang dirancang secara sistematis untuk membuat kita kalah dan terus menguras uang serta kewarasan kita. Jadi mungkin untuk Anda yang sedang terjebak, kata Bu Ritna tadi ya, jangan pernah berhenti untuk berjuang gitu ya. Berhentilah hari ini juga kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, terima kasih untuk Bu Ritna tadi ya, dosen psikologi Universitas Merdeka Malang, yang sudah berbagi ilmu dan membuka mata kita untuk malam hari ini. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Sampai jumpa di konsologi selanjutnya.

Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report. Dan tentunya untuk pantauan suhu cuaca melalui laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada malam hari ini kawan, juga suhunya semakin malam juga semakin dingin. Dan untuk di area Tologoma sendiri berada di 18 derajat Celcius kawan. Sedangkan untuk kecepatan angin ini berada di 8,2 km per jam. Dan bagaimana untuk update situasi terkini cuaca di kawasan Anda kawan, apakah juga sama terasa dingin pada malam hari ini, juga bisa Anda infokan kembali kepada kami di 0811 3600 911. Lalu untuk kami pantau arus lalu lintas di kawasan Tologoma sendiri juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, dan juga bisa Anda kabarkan kembali kepada kami ya, apakah malam hari ini lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda. Bisa Anda infokan juga kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CD9 11FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan di malam hari ini kita kembali mengakomodir kawan ya, beberapa informasi yang sudah masuk dari kawan-kawan pendengar tentunya. Di sini tadi di jam 7 lebih 59 menit kawan ya. Di sini ada informasi dari Pak Ihwan Adi. Ini juga akan membawakan informasi laka di Tol Purwodadi arah Lawang. Dan untuk Pak Ihwan Adi ini juga mengirimkan sebuah voice note kawan dan juga video. Sebentar, kita akan tampilkan terlebih dahulu informasinya dari Pak Ihwan ini ya, Pak Muhammad Ihwan Adi. Ini untuk voice note-nya.
1: Kecelakaan di antara Tol Purwodadi ke arah Lawang, nggak tahu nih kejadian seperti apa ini. Itu barusan tadi kita rekam.
0: Okay. Nah itu tadi untuk informasinya dari Pak Muhammad Ihwan ini ya. Dan Pak Muhammad Ihwan juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live.
2: Ada nah, apa ini?
0: Ini kawan.
2: Ada apa nih? Kecelakaan kah?
0: Betul, kecelakaan.
2: Kecelakaan, iya kecelakaan kayaknya. Enggak tahu. Di tol mau ke Lawang.
0: Oke. Okay.
2: Iya kecelakaan. Kecelakaan high ace. Sama truk.
0: Oke.
2: Okay. Rombongannya paling ini, Mbak.
3: Ada kecelakaan di depan.
0: Nah, itu tadi untuk informasinya dari Pak Muhammad Ihwan, kawan. Lalu ada Pak Muhammad Dani tadi juga mengirimkan foto ini ya. Nah ini fotonya dari Pak Muhammad Dani. Sepertinya sebentar. Oh ini beberapa foto ya, kayak seperti Polri resmi berlakukan denda Rp250.000 dan juga ancaman kurungan 1 bulan bagi ban motor yang gundul. Nah untuk informasi tersebut sebentar, ini juga mengirimkan lagi nih Pak Muhammad Dhani kawan, kita tampilkan juga ke Radio Visual Live. Ini kiriman dari Pak Muhammad Dhani kawan. Nah, Polri juga resmi berlakukan denda senilai Rp250.000 dan ancaman kurungan 1 bulan ini bagi ban motor yang gundul. Begitu untuk informasinya malam hari ini oleh Pak Muhammad Dhani ini ya. Lalu tadi di jam 8 lebih 16 menit kawan, ada Pak Bambang juga menginformasikan bahwa ada laka ya di Tol Purwodadi arah Malang. Pak Bambang juga mengirimkan sebuah video kawan, kita bisa tampilkan dulu ke Radio Visual Live ini ya.
4: Evakuasi, kecelakaan 76400. Evakuasi. Evakuasi 76400.
0: Nah, ini lagi sedang evakuasi kawan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang Hermanto untuk infonya ya. Dan kali ini untuk kabar dari tim relawan ini ya, tim relawan Siaga Utara, bahwa update-nya kawan, 5 orang luka-luka ini dibawa ke Rumah Sakit Lawang Medika dan sedangkan untuk 3 korban ini meninggal dunia. Ini yang informasi yang kita dapatkan sementara kawan ya. Dan untuk informasi lebih lanjut masih menunggu dari deputi ini ya, Pak Irfan, deputi traffic tol Pandaan. Ini masih kita tunggu kabar lebih lanjut dari Pak Irfan ya sebagai deputi traffic tol Pandaan kawan. Dan mungkin kawan-kawan di malam hari ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Ini juga bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, kawan, mulai 1 Agustus 2026, ini kendaraan roda 4 ataupun lebih ini ya tidak diperbolehkan lagi melintasi di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tidak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelanggaran jalan umum pada puncak bendungan. Ini ya, perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendali banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan ini juga fungsinya itu perlu dijaga ini ya. Dan ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 dimulai tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: CD9911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza, tentunya masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan kita nanti juga akan terhubung bersama Deputi Traffic Tol Pandaan Malang ini ya, dari Pak Irfan nih. Maaf, Pak siapa tadi? Lupa saya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu kawan. Oh, Pak Irfan ya, dari Deputi Traffic Tol Pandaan. Ini kita masih menunggu jawaban dari beliau juga. Kita juga akan tersambung juga by telepon kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini, bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Apakah aman lancar kawan pada malam hari ini? Kalau kami pantau di area Jalan Veteran juga masih ramai lancar kawan ya. Dan untuk suhu cuaca sendiri pada malam hari ini juga masih terupdate ini ya, terupdate masih di 18 derajat Celcius. Juga semakin malam semakin dingin kawan untuk suasananya pada malam hari ini. Ada juga yang bisa berkabar kawan melalui WhatsApp kami, bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, di nomor WhatsApp-nya 0811-360-911.
1: City Guides Inside.

0: Mulai 1 Agustus 2026, akses kendaraan di Bendungan Lahore akan berubah. Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahore, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahore, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahore ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahore ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahore, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahore atau di Bendungan Lahore ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Pemerangan jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
0: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. Kabeo Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Apa intinya kita harus siap nggak siap, harus tetap siap. Dengan ditutupnya ini Lahore, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamsel ini agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkolaborasi dengan dinas terkait, mungkin dengan Dishub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada ramai-ramai yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan juga.
0: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowoputro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, lalu lintas jalan, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan, dari BPTD, untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU Kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti Balai ya. Itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Atman, juga nanti dengan Pak Alam sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu perekatan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini ya. Nah, yeah. Kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ke PJT. Minta ya, namanya CSR ke PJT, Erwando, mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana.

0: supaya bisa dipatuhi.
1: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut penambahan rambu secara menyeluruh masih terkendala anggaran, namun pihaknya akan memprioritaskan langkah-langkah yang bersifat mendesak seperti pemasangan banner peringatan di titik rawan dan penempatan petugas di lapangan.
2: Yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahor akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut, karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahor, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan, di situ kita untuk sementara waktu karena absensi kita pasang banner ribuan agar tidak terjadi kecelakaan di situ.
1: Pembatasan akses di Bendungan Lahor menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur strategis nasional agar tetap aman dan berfungsi dalam jangka panjang. Namun keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan jalur alternatif, koordinasi antar instansi, serta kedisiplinan seluruh pengguna jalan saat aturan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Gaiden for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan sebentar lagi kita akan bergabung bersama Deputi Traffic Tol Pandaan Malang, Pak Irfan. Dan kali ini sudah terhubung oleh Pak Irfan. Selamat malam Pak Irfan.
2: Selamat malam pendengar CityGate.
1: Iya baik. Ini bisa dijelaskan Pak, untuk kronologi kejadian di kilometer 7677 di Tol Pandaan Malang, termasuk arah lajur yang terdampak serta jenis dan juga jumlah kendaraan yang terlibat ini Pak.
2: Baik, pendengar CityGate dapat dilaporkan informasi yang kami dapat dari keterangan pengemudi.
1: Baik.
2: Informasi awal kendaraan HS semula berjalan di lajur 1 dari arah Surabaya menuju ke arah Malang. Informasi yang kami dapat rencananya dari pengemudi HS membawa rombongan trip dari Surabaya menuju Malang, rencana mau berwisata di ini Hawaii Bapak.
1: Oh Hawaii, baik.
2: Iya. Yeah.
1: Baik, siap-siap. Ya.
2: Kemudian sesampainya di 76600 jalur Ambon atau mengarah ke arah Malang, diduga pengemudi kurang antisipasi Pak adanya truk yang melaju di lajur kiri atau lajur 1, sehingga pengemudi membanting setir, kemudian menabrak bagian belakang kanan truk yang melaju di lajur 1 Pak.
1: Oh baik, begitu. Siap-siap. Itu yang memberikan keterangan itu pengemudi HS atau truknya itu, Pak?
2: Dari pengemudi HS, Bapak.
1: Oh, pengemudi HS-nya sendiri ya.
2: Betul. Oke,
1: baik. Siap. Nah, ini untuk jumlahnya data lengkap yang terkait korban dalam kejadian ini berapa ini, Pak?
2: Saat ini terdata 8 korban, Bapak. Sementara 5 korban kita data di Rumah Sakit Medika Lawang. Kemudian ada korban yang meninggal dunia. Yang pastinya nanti kita pastikan dulu Bapak terkait korbannya meninggal dunia. Dari pihak Satlantas Pak nanti yang bisa menyampaikan.
1: Oh baik, siap, terima kasih. Terus seberapa besar nih Pak dampak kejadian ini terhadap kelancaran arus lintas Tol Pandaan Malang dan langkah rekayasa ataupun pengalian arus apa yang dilakukan untuk mengurai kemacetan ini Pak?
2: Baik, sementara untuk kepadatan di ruas Jasa Marga Pandaan Malang tidak ada kepadatan, hanya lajur 1 dan bau luar Bapak sementara kami tutup untuk proses evakuasi. Kemudian untuk lajur 2 kita gunakan untuk pengguna jalan yang mengarah ke Malang.
1: Oke. Baik, ini bagaimana nih untuk alur teknis dan juga durasi saat proses evakuasi kendaraan maupun material di lokasi hingga jalur dipastikan ini benar-benar bersih serta aman dilalui kembali nih Pak?
2: Baik, saat ini masih dalam proses untuk pembersihan lajur dari serpihan-serpihan kaca di lajur 1. Sementara kami arahkan dari tim kami untuk penyemprotan dari sisa-sisa serpihan kaca. Dan untuk kendaraan saat ini sudah dievakuasi di Satpas Singosari, Bapak.
1: Oh gitu, baik. Nah, apakah kontur jalan, pencahayaan ataupun kondisi geometris yang berada di titik kilometer 7677 ini turut mengaruhi kejadian ini, dan apakah lokasi tersebut masuk dalam peta titik rawan ataupun black spot ini Pak untuk tolnya itu?
2: Baik Bapak, untuk kondisi jalur terpantau cerah. Untuk median ini terpantau di jalur 76600 ini lurus-lurus naik Pak.
1: Oke. Baik. Nah, ini Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih ya. Apa himbauan untuk keselamatan dan juga langkah evaluasi operasional dari pengelola Tol Pandan Malang agar kejadian ini, kejadian serupa ini dapat dicegah di kemudian hari?
2: Baik Bapak, mungkin dari pihak kami menghimbau kepada para pendengar supaya berhati-hati, jarak aman di Tol Pandan Malang batas kecepatan maksimal 80 km per jam, Bapak.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Irfan informasinya saat ini. Terima kasih untuk Pak Irfan, G.
2: Siap, sama-sama, Bapak.
1: Ya, baik, selamat bertugas kembali untuk Pak Irfan.
2: G, baik, terima kasih banyak.
1: Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Oke, itu tadi kawan untuk informasinya dari Pak Irfan ya, sebagai Deputi Traffic Tol Pandaan Malang. Baik kawan, kita akan bergeser. Ini akan bergabung bersama reporter CityCat FM yaitu Asrul Rozi kawan, dengan membawakan kabar Jalan Hasanuddin Kota Batu ditutup total. Ini rute alternatif untuk bus, truk dan kendaraan pribadi, kawan.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, silakan, Asur.
3: Kawan, Satuan Lalu Lintas Polres Batu menyiapkan rekayasa lalu lintas menyusul penutupan total Jalan Hasanuddin untuk mendukung proyek perbaikan jalan. Penutupan dilakukan di sekitar ruas 100 meter mulai dari Simpang 4 Patih hingga depan Indomaret di Jalan Melati. Selama proyek berlangsung, kendaraan di arah Jalan Trunojoyo menuju kawasan barat diarahkan melalui jalur alternatif. Khusus bus dan truk dari arah Malang maupun Surabaya diwajibkan melintas jalur utama melalui Jalan Ahmad Yani dan Jalan Panglima Sudirman sebelum kembali ke Simpang 4 Pesanggerahan. Berikut adalah keterangan dari petugas Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra Winarian.
4: Nanti kendaraan dari arah Jalan Trunojoyo, ini nanti kita luruskan mas. Kita luruskan melewati Jalan Panglima Sudirman sampai dengan Simpang 4 Bisia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kendaraan yang dari arah Malang, dari arah Malang, arah Surabaya yang menuju ke barat, itu nanti kita pasang banner dari rekan-rekan BU juga, dimulai dari di Simpang 3 Pasar, Dewi Sari 3 Atas, terakhir di TMP, itu nanti yang menunjukkan kendaraan besar, nanti di Simpang 3 TMP itu semuanya harus belok kanan.
3: Sementara itu, kendaraan pribadi tetap dapat memanfaatkan jalur alternatif melalui Jalan Hasanuddin sebelum titik penutupan, kemudian melewati Jalan Melati dan Jalan Mawar sebelum kembali ke Jalan Trunojoyo. Satlantas Polres Batu juga telah memasang spanduk imbauan di sejumlah titik dan mengajak masyarakat mematuhi rambu serta arahan petugas agar arus lalu lintas tetap lancar selama pekerjaan berlangsung. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baik, terima kasih Asrul dan selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811 3682 200. kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Guidance for your life. City Guide FM. Jalan-jalan plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, DPRD Kota Malang siapkan Raperda Penanggulangan dan Pencegahan LGBT. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani mengusulkan anggaran penyusunan naskah akademik rancangan pengaturan melalui perubahan anggaran keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2026. Regulasi ini disiapkan untuk fokus pada aspek edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. DPRD Kota Malang juga meminta ke seluruh masyarakat jika mendapati praktik LGBT di lingkungan tempat tinggalnya supaya segera melaporkan kejadian itu ke pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kawan, belasan daerah di Jatim darurat kekeringan. BPBD Jatim mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status darurat kekeringan, di antaranya Kabupaten Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, merinci dari 14 kabupaten tersebut, 11 diantaranya masuk kategori siaga darurat dan 3 lainnya berstatus tanggap darurat. Kawan, Prabowo resmi melantik Kepala BGN yang baru. Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala BGN yang baru, Sudaryono, di Istana Negara Jakarta hari ini. Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono menyebut dirinya diinformasikan oleh Seskap Teddy dan ditunjuk menjadi Kepala BGN yang baru. Lebih lanjut, ia akan bekerja keras untuk BGN dan mendoakan Bu Nanik agar kondisi kesehatannya semakin membaik. Demikian 911 News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Kawan, kita bergeser. Tadi ada beberapa informasi ya yang sudah masuk ke newsroom. Tadi ada Pak Dani yang telepon ke kami. Katanya Pak Dani menyampaikan informasinya nih, kalau dari exit tol Singosari ke alun-alun Kota Malang sekarang pantauan trafiknya lancar jaya kawan. Dan untuk pengguna jalan tol di KM 76 dan sampai 78 itu, katanya Pak Dani itu jalan tengkorak. Dan juga KM 96 sampai 99 di Porong Sidoarjo itu juga tengkorak. Wah, ini unik kawan, karena katanya Pak Dani itu banyak banget kejadian laka di sana mas, karena konturnya menurun, jadi driver itu nggak kerasa kalau jalannya menurun. Terima kasih Pak Dani informasinya ya. Itu kawan, untuk Anda mungkin yang malam ini sedang melintas atau akan melintas di jalan tol dan akan melewati ruas tol di KM 7678 dan 9699, Anda boleh untuk berhati-hati dan waspada kawan. Apalagi untuk malam hari ini cuaca terpantau cukup dingin kawan. Pantauan dari BMKG sekarang di angka 19 derajat di jam 9 malam, jadi cukup dingin. Jadi untuk Anda yang sedang mobile sambil di perjalanan, Anda boleh untuk lebih waspada dan berhati-hati. Apabila memang merasa sedikit mengantuk, Anda boleh untuk menepi sejenak ke rest area atau warung terdekat agar tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Baik kawan, untuk update seputar traffic tadi juga sudah ditelepon ya oleh Ilham ke Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan. Jadi sampai saat ini diduga pengemudi tidak mengantisipasi dan akhirnya tidak terkendali dan membanting lajur ke pinggir. Ada 8 korban, 5 korban luka-luka di Rumah Sakit Medika Lawang, dan juga ada korban meninggal dunia yang masih belum bisa dikonfirmasi ya sampai saat ini, karena yang boleh memberikan keterangan ini nanti dari pihak Polres Malang. Sementara untuk keberatan di ruas jalan itu tidak terlalu padat untuk saat ini, jadi masih bisa untuk Anda lalui kawan. Terima kasih untuk Ilham dan juga Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan. Baik kawan, untuk malam hari ini saya akan membahas seputar Kepala BGN yang hari ini baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Dan selama kepengurusan Pak Presiden Prabowo Subianto di 2 tahun ini, Kepala BGN ini sudah berganti sebanyak 3 kali kawan. Nah ini menjadi pertanyaan yang bisa kita unek-unek ya. Kenapa kok selama 2 tahun ini BGN itu sudah berganti kepala sebanyak 3 kali? Bayangkan kawan, bukan sekali atau 2 kali, bahkan 3 kali. Yang pertama, Kepala BGN terkena tipikor ya, tindak pidana korupsi, kemudian diganti oleh Ibu Nanik, dan Ibu Nanik baru menjabat 1,5 bulan kawan. Dan per minggu ini juga, kemarin Bu Nanik mengundurkan diri dari jabatannya selaku Kepala BGN dengan alasan kesehatannya menurun. Seperti itu, kemudian digantikan oleh Pak Sudaryono. Beliau ini juga Wakil Menteri Pertanian ya, mantan Wakil Menteri Pertanian, dan sekarang menjabat jabatannya sebagai Kepala BGN. Nah, pertanyaan tadi Anda boleh respon kawan, Anda boleh tambahkan informasi di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Baik kawan, kita masih melanjutkan obrolan kita ya tentang PGN yang ganti kepala sebanyak 3 kali. Ada apa dan kenapa kawan? Ini bisa kita bincangkan ya kawan. Badan Gizi Nasional nih, BGN, kalau kita melihat sejarah terbentuknya gitu ya. Kalau BGN ini terbentuk di tahun 2024 melalui peraturan presiden untuk menjadi pelaksana utama program makanan bergizi gratis. Jadi memang BGN ini berdiri melalui perpres pada tahun 2024 ya, saat Presiden Prabowo dilantik menjadi resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dan memiliki kabinet bernama Kabinet Merah Putih. Nah, artinya organisasi ini bahkan atau Badan Gizi Nasional ini usianya belum genap 2 tahun kawan. Nah, tapi dalam rentang waktu tersebut belum genap 2 tahun, pucuk pimpinannya ini sudah berganti sebanyak 3 kali. Yang pertama dari Pak Dadan Hindayana. Jadi Pak Dadan ini kemarin seperti yang kita tahu beliau terkena tindak pidana korupsi atas pengadaan anggaran di MBG ini kawan. Kemudian Ibu Nanik Sudaryati yang bertugas untuk menggantikan posisi Pak Dadan yang dilantik pada tanggal 8 Juni 2026. Namun per hari ini di tanggal 22 Juli 2026, yang mana Bu Nanik ini belum genap juga 2 bulan, belum genap, baru berjalan 1 bulan setengah, posisi kepala BGN ini sudah diganti oleh Pak Sudaryono. Nah, kalau kita melihat track record dari Pak Sudaryono ya, kita akan melihat jenjang karirnya. Jadi beliau ini alumni SMA Taruna Nusantara di Magelang. Kemudian pendidikan tingginya beliau lulusan dari National Defense Academy di Jepang. Dan kalau kita melihat track recordnya di dunia politik gitu ya, beliau pernah menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto di tahun 2010 sampai 2014. Kemudian pernah menjadi ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini di tahun 2023. Kemudian saat Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, beliau menjadi Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan yang dilantik pada bulan Juli 2024. Dan per hari ini beliau diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang menggantikan Ibu Nani begitu ya. Dan kita melihat Pak Sudaryono ini beliau tidak ada jenjang karir ataupun background di bidang gizi dan kesehatan, tapi diberi amanah untuk menjadi kepala Badan Gizi Nasional. Nah, kalau kita melihat BGN itu memegang salah satu program prioritas nasional yang tugasnya bahkan bukan hanya untuk membagikan makanan kawan. BGN juga harus memastikan standar gizi, keamanan pangan, distribusi nasional, pengadaan bahan, bahkan ribuan dapur SPPG untuk memasak sebuah MBG, koordinasi lintas kementerian dan pengawasan anggaran. Dan semakin besar organisasi, maka juga akan semakin penting kesinambungan antara kepemimpinan tersebut. Karena setiap pergantian pasti akan membutuhkan masa transisi. Nah, jika dalam 2 tahun ini sudah berganti sebanyak 3 kali, maka perlu untuk dikoreksi, perlu untuk dievaluasi. Yang dievaluasi adalah apakah program ini sudah berjalan dengan benar, apakah program ini sudah berjalan sesuai arahan dari Pak Presiden. Bukan ketika program ini berjalan tidak baik, kemudian yang diganti adalah kepalanya. Begitupun kita analogikan seperti tim sepak bola kawan. Jika tim sepak bola ini bermain melawan sebuah tim ya, baru satu match, baru satu pertandingan, tim ini mengalami kekalahan gitu, kemudian pelatihnya diganti. Nah, apakah yang salah ini dari pelatihnya atau yang salah ini dari pemainnya? Yang perlu dievaluasi adalah keseluruhan. Apakah pemainnya ini menjalankan perintah dari pelatih dengan benar, ataupun apakah pelatihnya ini memiliki strategi yang benar untuk menjalankan permainan? Nah, tentu antara pemimpin dan juga bawahannya atau anak buahnya, anak asuhnya, ini memiliki korelasi, harus berkolaborasi, bukan untuk menjadi salah-salahan, seperti itu kawan. Dan data yang kita baca dari website Sekretaris Negara, Istana Negara menjelaskan bahwa Ibu Nanik Sudaryati ini mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan harus menjalani perawatan. Kemudian agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di sini, kemudian Presiden Prabowo menunjuk Sudaryono sebagai pengganti. Ini adalah data resmi ya kawan. Tapi yang menjadi ruang diskusi adalah pergantian ini tetap membuat publik bertanya-tanya karena terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Artinya, bukan alasan pengunduran dirinya yang dipersoalkan, tapi kenapa stabilitas kepemimpinan BGN ini belum bertahan lama gitu. Nah, ketika kita melihat juga bahwa MBG, makanan bergizi gratis, ini memiliki tantangan besar dalam pelaksanaannya. Karena MBG ini juga tidak hanya mendapatkan apresiasi, tapi juga mendapatkan evaluasi. Contoh, seperti kualitas makanan yang harus dijaga, kemudian keamanan pangannya, koordinasi daerahnya, kesiapan dapurnya. Nah, saya membaca data. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, hingga pertengahan 2026, terdapat total 38.000 penerima MBG yang terdampak kasus keracunan. 38.000 orang. Nah, ini bukan sebuah angka yang kecil, kawan. 38.000, bayangkan anak-anak dikumpulkan sebanyak 38.000 orang ini, jumlahnya cukup banyak. Dan ternyata hal ini juga dipicu oleh kurang dari 30% dari ribuan dapur SPPG yang beroperasi. Kurang dari 30% itu belum memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi, bisa menjadi sebuah koreksi bahwa kalau kita sudah memiliki rencana yang baik, kita memiliki niat yang baik, apakah dalam menjalankannya, apakah dalam melaksanakannya, itu juga diiringi dengan yang hal baik. Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan, kawan. Bukan hanya kita mengganti kepala kemudian bisa berjalan dengan baik, belum tentu. Nah, Anda masih boleh tambahkan opini Anda, pendapat Anda, ataupun juga Anda ingin update info seputar traffic dan cuaca, Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Selainnya kita akan terhubung ke kawan-kawan di newsroom untuk update info seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya pada malam hari ini. Bagi Anda yang sedang melewati tol Pandaan Malang, di malam hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Tadi yang sempat ada kecelakaan di kilometer 7677, sekarang di malam hari ini sudah terpantau lancar untuk arus lalu lintasnya kawan. Dan bagi Anda yang sedang melintasi di tol Gempol Kecapanan, di malam hari ini juga masih terpantau lancar untuk arus lintasnya. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, bagaimana update situasi terkini di sana kawan, bisa Anda update juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jalan.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya itu tadi kawan, Isyana Sarasvati, judulnya Mimpi ya. Ini memang cocok sekali untuk diputar di malam hari untuk menemani Anda yang sedang mobil di perjalanan seperti itu ya. Atau mungkin juga ada yang mendengarkan di rumah dan bersiap untuk istirahat ya, karena memang sudah jam malam ini kawan. Baik kawan, kita masih berbincang ya tentang kepala MBG, kepala BGN maksud saya, yang sudah berganti 3 kali dalam periode kurang dari 2 tahun ini. Tadi kita sempat membahas bahwa memang ada apa gitu, kenapa dalam kurun waktu yang singkat kurang dari 2 tahun kepala BGN ini sudah berganti sebanyak 3 kali. Yang pertama Pak Dadan Hindayana, beliau terkena kasus tindak pidana korupsi anggaran MBG, kemudian digantikan oleh Bu Nanik Sudaryati yang memang punya background kesehatan dan gizi di situ. Namun sekarang digantikan oleh Pak Sudaryono, padahal Bu Nanik belum genap 1,5 bulan, belum genap 2 bulan bahkan. Beliau sudah diganti dengan alasan mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dan sekarang digantikan oleh Pak Sudaryono sebagai selaku mantan Wakil Menteri Pertanian, yang kalau kita lihat tadi track recordnya beliau tidak punya background di kesehatan maupun di gizi ya. Dan kalau tadi kita melihat bahwa alasan resmi yang disampaikan oleh Istana Negara bahwa Bu Nanik Sudaryati mengundurkan diri karena alasan kesehatan, nah setidaknya dari kabinet juga bisa mencari pengganti kepala yang punya background di bidang kesehatan maupun gizi seperti itu kawan. Karena kalau kita lihat juga Pak Sudaryono ini di background politiknya, beliau pernah menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto dan juga menjadi ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, dan juga menjadi wakil menteri pertanian. Untuk saat ini beliau juga menjabat sebagai kepala BGN seperti itu kawan. Dan ini juga ada Bu Syifa ya, yang akan on air ini bersama kita ini. Sebentar, saya coba dulu.

0: Oke, Mufti, tadi ada Bu Syifa yang ingin gabung on air, tapi tadi melalui telepon biasa ya. Jadi kita akomodir untuk teleponnya di WhatsApp terlebih dahulu. Setelah ini kita coba buka di WhatsApp seperti itu.
1: Oke, terima kasih Iqbal untuk informasinya. Dan Anda pasti boleh tambahkan kawan untuk yang sedang mobile dan sedang mendengarkan City Guide begitu ya, dan ingin menyampaikan opininya, ingin menyampaikan informasi ataupun juga punya saran gitu. Anda boleh untuk hubungi kami di 0811 3600 911.

0: kita masih berbincang kawan sambil menunggu Bu Syifa ya. Ini tadi juga tentang masih tentang kepala BGN yang sudah berganti sebanyak 3 kali dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Dan ketika kita melihat program MBG ini masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Karena walaupun MBG ini juga di samping mendapatkan evaluasi, namun juga mendapatkan apresiasi kawan. Karena cakupannya untuk saat ini memang terus diperluas. Tidak hanya wilayah-wilayah yang mudah untuk dijangkau, tapi juga wilayah yang sudah mulai sulit dijangkau, sekarang sudah mulai masuk MBG seperti itu. Dan namun evaluasinya juga perlu diperhatikan ya, bahwa kualitas makanan itu juga harus dijaga, keamanan pangannya, koordinasi daerahnya, kesiapan dapur SPPG-nya, distribusi serta pengawasan dan lain banyak sebagainya. Jadi semakin besar programnya, maka juga akan semakin tinggi tekanan kepada pemimpinnya gitu. Nah, jadi sering berganti kepala itu bisa menjadi indikasi bahwa beban memimpin BGN ini memang luar biasa berat kawan. Jadi bukan otomatis karena ada persoalan personal seperti itu. Dan ini kita coba untuk terhubung bersama Bu Syifa kawan. Halo Bu Syifa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Iya Bu.
1: Akmal ya.
0: Iya Mas Mufti Akmal.
1: Iya.
0: Bagaimana Bu?
1: Kalau saya gini ya, maksudnya apa namanya, untuk berganti sampai 3 kali ini menurut saya itu perlu banyak ini ya, evaluasi lagi ya kayaknya ya. Soalnya itu apa namanya, kayaknya kebanyakan kejadian dari apa namanya itu, kebanyakan kejadian banyak ada yang entah ada katanya ada belatung yang menemukan di mana tuh yang kemarin ada belatung itu ya.
0: Iya.
1: Terus yang anak-anak keracunan itu kayaknya ada unsur-unsur ini, ada unsur-unsur apa ya namanya, kayak misalnya satu tim itu mungkin ada yang entah ada yang konflik, entah ada yang namanya ini ya, mungkin yeah, kayak gitu, ada yang teror lah kayak.
0: Oh gitu ya, jadi memang ada sekelompok circle gitu ya Bu ya, yang gak suka dengan salah satu orang, kemudian memang dibuat kasus, sehingga dibuat seolah-olah kasus-kasus terjadi marak keracunan di MBG ini, termasuk yang tadi Ibu sampaikan kayak belatung, itu memang sudah direncanakan gitu Bu ya, untuk melengsarkan seseorang ini, seperti ya, itu.
1: Jadi kayak gitu, misalnya kan, kok kejadiannya kok dari awal-awal ada MBG kok sudah ada yang keracunan, sebanyak yeah, itu kok ada yang apa namanya, kok ada yang menemukan belatung, kok ada yang menemukan inilah itu, kan aneh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul-betul.
1: Maksudnya seringnya juga sering banget. Dan apalagi kalau sekarang itu kan apa namanya, kayak di sidak pun itu kayak masih banyak yang disembunyikan juga sih menurut saya. Mungkin itu karena apa namanya, kayak gini ya, mungkin sekarang harus ada ketegasan lagi, mungkin kayak gini ketegasannya, mungkin harus ada yang kayak nanti di tim itu minta tolong jangan ada yang bermasalah kayak gini, kayak gitu. Jadi misalnya yang namanya di kerjaan ketemu sama orang yang bukan satu keluarga sendiri, satu keluarga aja bisa berantem gitu kan, yeah, ya. Apalagi yang beda-beda, beda keluarga gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus rukun, harus rukun diutamakan, harus rukun biar terjadi apa namanya konflik, dan harus sering-sering di

0: didamaikan dengan cara entah setiap figur itu di diajak entah rekreasi kemana atau sekiranya bisa membuat mereka itu kayak akur terus gitu ya, biar nggak ada masalah, terus
1: betul,
0: biar nggak ada yang namanya teror-teror itu, entah itu yang nemu racun lah, yang nemu belatung lah, yang ada racun lah, yang kena mata lah, kayak gitu.
1: Oke, jadi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Syifa untuk pendapatnya ya. Jadi ini memang menarik.
0: Semoga ya untuk kepala MBG yang baru ini ya.
1: Iya.
0: Semoga untuk kepala BGN yang baru ini, semoga nanti ada ini ada wacana yang mungkin lebih efektif lagi.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Syifa untuk opininya.
0: Terima kasih Mas.
1: Iya.
0: Selamat malam,
1: selamat istirahat Bu. Baik, itu tadi kawan, ada Bu Syifa yang sudah mobile bersama kami tadi, memang menyampaikan unek-unek seperti itu ya tentang MBG. Jangan-jangan pergantian kepala yang sudah 3 kali ini memang sudah direncanakan gitu, atau mungkin ada segelintir kelompok yang tidak suka atas kepemimpinan satu orang sehingga direncanakan dibuatlah kasus sebanyak mungkin, kasus semarak mungkin, sehingga dilengsarkan ataupun juga dilaporkan seperti itu. Dan ini masih hipotesis ya kawan, maksudnya ini adalah menjadi sebuah opini publik dan kita sebagai negara demokrasi juga bebas untuk menyampaikan sebuah pendapat. Yang penting juga memang harus berdasar dengan data dan fakta seperti itu. Dan kalau kita melihat data yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, hingga pertengahan tahun 2026 ini sudah ada 38.000 penerima MBG yang terdampak kasus keracunan yang tersebar di 36 provinsi. Jadi ini memang ada datanya kawan dari Komnas HAM. Dan untuk angka 38.000 anak yang keracunan gitu ya, itu bukan angka yang kecil kawan ya, itu adalah angka yang sangat besar gitu. Sehingga wajar untuk publik untuk meminta transparansi dari program MBG dan dari BGN sendiri, karena MBG adalah program strategis nasional, menjadi pilar utama dari kabinet Pak Prabowo Subianto di kabinet Merah Putih ini. Dan untuk apa namanya, publik juga berhak mengetahui antara indikator keberhasilan program, hasil evaluasi berkala, dan kemudian juga ada target yang dicapai, kendala di lapangan, dan langkah perbaikannya. Nanti jangan sampai masyarakat hanya mendengar kepalanya berganti, kepalanya ganti lagi, kepalanya ganti lagi, tapi tidak pernah tahu apa yang dievaluasi atau apa evaluasi yang melatar belakangi perubahan dari kepala BGN tersebut, seperti itu. Sehingga ini juga menjadi tantangan. Ada dua pendekatan. Yang pertama mungkin mengganti orangnya. Yang kedua, pendekatan dengan memperbaiki sistemnya. Nah, tapi kalau sudah berganti selama 3 kali gitu ya, lah apakah sistem kerja BGN ini juga ikut berubah? Karena biasanya jika ada kepala sekolah yang baru gitu ya, atau kepala badan yang baru, kepala organisasi yang baru, mereka pasti punya program tersendiri, mereka pasti punya program kerja, proker tersendiri yang berbeda dari proker kepala sebelumnya. Dan tapi saya yakin untuk BGN dan MBG ini memang niatnya adalah untuk membagikan gizi gratis kepada siswa-siswa ataupun juga anak-anak di Indonesia untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia kawan, seperti itu. Dan Anda masih boleh tambahkan informasi kawan, Anda boleh mobile bersama kami ataupun juga hanya sekedar update info traffic maupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: dulu kau gimana kalau tiba-tiba jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat sama semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Tadi ada yang sempat mengirim informasi kawan dari Pak Joko Said Tristianto. Ini menanggapi soal BGN ya. Coba kita putarkan dulu voice note-nya dari Pak Joko Said.
1: Malam Mas Mufti ini.
0: Malam Pak Joko.
1: Gini Mas, ngomongin Prabowo ini gak ada habisnya.
0: Iya,
1: jujur
0: Pak.
1: Saya ini pemilih Prabowo mulai sejak gagal dua kali. Pikir saya itu dipimpin ex militer lebih tegas, bisa lebih tertib tertata gitu ya.
0: Iya.
1: Ada banyak yang takut. Ternyata ya segini-gini aja. Wis kita nggak mau bahas lagi lah, terserah.
0: Okay.
1: Dia mau ngapain terserah. Intinya nanti kalau pemilihan lagi nggak bakal milih lagi.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Joko Said. Itu tadi kawan ada tanggapan ya dari Pak Joko Said tentang kepemimpinan di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan kita juga tadi sempat membahas kawan, karena tadi kan kita juga sempat bertanya ya, kenapa Pak Sudaryono seperti yang dipilih untuk menggantikan Ibu Nani, padahal kalau kita lihat track recordnya, Pak Sudaryono ini juga tidak ada background di bidang kesehatan maupun di bidang pergizian seperti itu. Nah, ini saya baca dari Detik ya. Jadi pemerintah menjelaskan bahwa Sudaryono ini dipilih karena telah terlibat sejak awal dalam perancangan program makan bergizi gratis dan dinilai memahami aspek ketahanan pangan yang menjadi fondasi pasokan bahan baku MBG. Nah, ini juga kita bisa balikan ke pertanyaan kawan. Kalau memang sudah memahami program sejak awal, apakah ini menjadi momentum memperkuat koordinasi BGN dengan sektor pertanian? Karena seperti yang kita tahu, Pak Sudaryono ini juga mantan wakil menteri pertanian gitu. Atau justru nanti tantangan yang dihadapi BGN selama ini bukan soal pasokan pangan, melainkan tata kelola implementasinya seperti itu. Jadi memang kita sebagai masyarakat yang berada di negara demokrasi ya, kita boleh untuk menyoroti kawan, kita boleh untuk memberikan masukan dan saran gitu. Yang penting kita tidak hanya untuk menghina gitu ya, kita tidak menghina, tapi kita memberikan kritik. Itu pun kritik yang juga konstruktif atau membangun. Jadi yang perlu kita soroti dari pergantian kepala BGN yang sudah 3 kali dalam periode kurang dari 2 tahun ini, bukan sekedar siapa yang jadi kepala BGN kawan, tapi sebetulnya pergantian pejabat adalah hal yang lumrah dalam pemerintahan gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah apakah pergantian itu nanti diikuti dengan perbaikan sistem, pengawasan yang lebih kuat, dan pelayanan yang lebih baik ya. Sebab masyarakat kita, ukuran keberhasilan BGN itu bukan berapa kali ganti kepala, tapi apakah anak-anak Indonesia ini benar-benar menerima makanan bergizi gratis? Apakah anak-anak kita, anak-anak Anda ini mendapatkan manfaat dari adanya program MBG ini di sekolah-sekolah gitu? Terutama untuk makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan tepat sasaran. Dan kita juga berharap nantinya Pak Sudaryono ini bisa memimpin atau membenahi sistem tata kelola dan implementasi atau pelaksanaan dari MBG ini secara lebih akurat dan tepat. Itu kawan untuk malam hari ini ya. Anda masih boleh bersambung ke kami ya di WhatsApp di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pecinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, Pasar Buku Wilis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat Pasar Buku Wilis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat kota Malang, Pasar Buku Wilis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Wilis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, Pasar Buku Wilis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, Toyota Hiace tabrak truk Fuso di Tol Pandaan Malang. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Pandaan Malang KM76+600 arah Malang di malam hari ini, setelah minibus Toyota Hiace menabrak bagian belakang truk Fuso. Insiden ini melibatkan 8 orang korban dengan 5 diantaranya dievakuasi di RS Medika Lawang, serta dilaporkan terdapat korban meninggal dunia. Deputi Trafik Tol Pandaan, Irfan, mengatakan, kecelakaan dipicu pengemudi Hiace yang kurang mengantisipasi posisi truk di lajur kiri, sehingga sempat membanting setir sebelum terjadi benturan. Saat ini, kedua kendaraan yang terlibat sudah berhasil dievakuasi ke Satpas Singosari. Kata Irfan, arus lalu lintas dilaporkan tetap lancar meski lajur satu sempat ditutup sementara untuk membersihkan serpihan kaca. Pengendara diimbau untuk selalu menjaga jarak aman, serta mematuhi batas kecepatan maksimal 80 km per jam di Tol Pandaan Malang. Kawan, 3 tersangka kasus dana hibah Pokmas Jatim ditangkap KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan 3 tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Jawa Timur hari ini karena diduga memberikan suap kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadat. Kata pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, ketiga tersangka dari pihak swasta ini bakal ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK untuk mempermudah proses pemeriksaan. Lebih lanjut, KPK menyebut satu tersangka lainnya batal ditahan hari ini karena berhalangan hadir, sehingga pihak penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemanggilannya. Kawan, DPR minta aturan nikotin tetap jaga sektor tembakau nasional. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto, meminta pemerintah agar kebijakan rancangan ketentuan kadar nikotin dan tar tetap menjaga sektor pertembakauan nasional. Dirinya meminta agar pemerintah mencari solusi terbaik terkait aturan tersebut karena regulasi ini bisa menurunkan daya serap industri terhadap tembakau lokal. Lebih lanjut, industri tembakau memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekitar Rp200 triliun lewat cukai hasil tembakau setiap tahunnya. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. One Hot News.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, memang saya akan membahas kembali bagaimana sih bernostalgia gitu ya. Dan Anda juga bisa usul lagu di Memory Lex kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang untuk Memory Lex malam hari ini kita akan membahas topik, yaitu bagaimana sih cara orang dulu itu bepergian kawan ya, dan bagaimana cara orang dulu berkomunikasi. Dan kalau misalkan kita lihat, memang bepergian dan berkomunikasi ini biasanya satu paket. Sebelum bepergian biasanya berkomunikasi terlebih dahulu, atau sebaliknya. Nah, mungkin kalau misalkan Anda ingin bergabung juga ke WhatsApp kami nih ya, bisa tambahkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @city911fm. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun 80-an, 90-an di sekitaran Malang Raya, mungkin ya kita bahas dulu Malang Raya. Masih banyak kendaraan-kendaraan yang memang cukup sering dipakai oleh orang-orang, entah itu tram, bahkan tuh lebih lama dari itu kawan ya, lebih tahun 60-an, 70-an gitu. Ada yang pakai tram, lalu ada yang memang menggunakan seperti angkutan, apa namanya, angkutan barang gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih, dulu kalau misalkan di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an gitu ya, Anda bisa sharing-sharing nih mengenai bagaimana caranya orang dulu bepergian dan berkomunikasi. Dan berkomunikasi dulu sangat susah sekali kawan ya. Kalau tidak ada telepon rumah ya tidak bisa berkomunikasi, kecuali dengan surat gitu ya. Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik Gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik Gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kita kembali lagi ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan kita membahas cara orang bepergian. Nah tapi mungkin saya ini ya, saya rubah menjadi lebih relevan kawan. Bagaimana caranya orang traveling? Nah ini berjalan-jalan gitu ya. Jadi traveling antara dulu dan kini itu kan beda ya. Kalau misalkan dulu memang pasti lebih jadul lagi ya, apalagi dengan minimnya keberadaan teknologi seperti sekarang. Kalau misalkan sekarang mah gampang ya, tinggal ada GMaps dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dulu tidak ada seperti itu kawan, atau mungkin Anda mengandalkan peta gitu, nah itu mungkin Anda bisa tambahkan gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat, pasti orang kalau misalkan ke luar negeri gitu ya, kartu pos itu biasanya menjadi salah satu andalannya kawan. Jadi kartu pos ini menjadi medium andalan untuk berkirim kabar ke orang-orang tercinta sekaligus menitipkan kenangan kawan ya. Jadi kartu pos ini dilengkapi dengan foto-foto api dan bakal disimpan terus oleh orang yang menerima, dan sewaktu-waktu bisa dibolak-balik gitu ya untuk nostalgia. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, kartu pos itu menjadi salah satu kenangan orang yang suka traveling ya. Dan kalau misalkan travelingnya ini yang pengen saya bahas kawan, travelingnya. Apakah memang dulu itu orang traveling menggunakan kendaraan pribadi atau lebih menggunakan transportasi umum? Nah itu mungkin Anda bisa tambahkan ya. Apalagi kalau misalkan Anda dulu di tahun 80-an, 90-an atau 2000-an awal sering traveling gitu kawan, ke luar negeri atau mungkin ke berbagai lokasi di Indonesia, kirimkan saja ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, memang dulu itu banyak sekali bawaan, dan memang masih minim ya, jangan mimpi gitu kalau misalkan liburan dengan barang bawaan super ringan dan melenggang dengan santai seperti sekarang. Karena zaman dulu kamera saja sudah berat gitu ya, apalagi menggunakan kamera film, dan gak bisa sembarang jepret karena bakal buang-buang file yang pilihannya memang ya cuma strip film dengan kapasitas misalkan 12, 24 atau 36 foto gitu ya. Dan harus bawa lampu flash yang memang terpisah supaya masih bisa memotret di dalam ruangan kawan. Belum lagi kalau butuh hiburan selama perjalanan. Nah dulu kalau misalnya tahun 90-an mungkin ada Walkman ya, atau CD player kemana-mana. Belum lagi harus bawa kasetnya, beberapa keping CD gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang enak, satu HP sudah bisa membawa apapun ya, kamera, musik dan lain-lain gitu ya. Jadi semakin praktis di bawah dan memang bisa memotret sebanyak apapun gitu ya, tanpa langsung dihapus juga bisa gitu, tanpa harus kita memikirkan waduh salah ngefoto ini ya. Tidak perlu memikirkan seperti itu kawan saat traveling di tahun 80-an 90-an. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 80-an 90-an, kalau misalkan memang ingin berangkat ke luar kota atau luar negeri, biasanya ya orang-orang mengandalkan travel agent ya, mulai dari memesan tiket pesawat, hotel, sampai mengambil paket perjalanan yang tersedia. Ya kita wajib datang gitu ke kantor travel agent untuk mewujudkan rencana tadi, dan pembayaran pun dilakukan secara langsung di sana. Tidak seperti sekarang yang mungkin bisa mulai dari rumah gitu ya, buka aplikasi travel gitu, langsung bisa pesan ini itu. Nah tapi kalau pesan dulu ya tidak seperti itu kawan ya. Nah mungkin Anda bisa bagikan nih ke WhatsApp kami pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an atau mungkin 2000-an awal. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan bisa tambahkan, apakah menggunakan kartu pos kawan kalau misalkan berkabar saat traveling ya? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kita akan update-kan terlebih dahulu setelah ini kawan, bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau kita bahas mengenai bagaimana cara orang dulu traveling kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah memang ada juga kawan, selain travel agent tadi yang memang berperan penting gitu ya dalam pemesanan tiket atau mungkin hotel, tiket pesawat, lalu bis dan lain-lain gitu ya, bahkan sampai paket perjalanan yang tersedia. Nah selain itu juga ada ketersediaan maskapai. Nah jadi kalau misalkan di tahun 80-an jumlah maskapai itu tidak sebanyak sekarang kawan, apalagi maskapai bertipe low cost gitu ya, yang memang biayanya rendah, itu sangat minim gitu. Karena dulu bepergian menggunakan pesawat itu memerlukan biaya yang memang tidak sedikit, dan hanya segelintir orang yang bersedia memilih transportasi lewat udara. Jadi tidak seramai sekarang kawan ya. Dan bepergian ke luar negeri pun juga tidak sederhana. Ongkosnya jauh lebih mahal kawan ketimbang harga-harga rute penerbangan yang ditawarkan sekarang. Ya wajar mungkin ya, apalagi pilihan maskapai sangat terbatas gitu. Harus mengeluarkan kocek atau mungkin harus mengeluarkan budget yang memang tidak sedikit karena ketiadaan penerbangan murah. Dan mungkin uniknya di zaman dulu itu masih banyak ya gerbong-gerbong gitu untuk khusus untuk orang merokok. Lalu penerbangan pun juga seperti itu. Penerbangan itu masih ada kursi bagi perokok, dan selama penerbangan mereka bebas merokok selama lampu tanda dilarang merokok tetap menyala gitu ya. Dan ada juga dulu kalau misalkan kita lihat, tetap ada orang kalau misalkan perokok gitu ya, ada kursi khusus kalau misalkan bepergian sendiri atau tanpa membawa keluarga gitu ya, pasti mengambilnya perokok gitu kawan. Dan saat ini setiap penerbangan kan yang kita ketahui tidak lagi menyediakan kursi khusus perokok ya, dan menjadikan penerbangan ini bebas dari asap rokok. Dan bahkan dulu ada pemberlakuan fiskal luar negeri kawannya. Jadi fiskal ini merupakan pajak keberangkatan luar negeri. Jadi pemerintah dulu menerapkan kebijakan pemungutan pajak bagi setiap orang yang akan berangkat ke luar negeri. Artinya apa? Selain membayar tiket pesawat, calon penumpang ini wajib membayar fiskal di bandara sebelum terbang gitu kawan ya. Dan dulu di tahun 80-an kalau misalkan yang saya lihat gitu kawan ya di internet, banyak orang membayar biaya fiskal itu sebesar 25.000 per orang. Dan sampai akhirnya pada suatu ketika biaya fiskal ini melonjak tajam menjadi 1 juta per orang. Jadi cukup mahal kawan ya, nilai yang sangat fantastis. Dan memang kalau misalkan kita lihat dengan pengurusan visa pun juga tidak mudah. Sekarang mungkin kita harusnya lebih bersyukur ya, karena mulai banyak negara yang membebaskan visa untuk Indonesia dan menerima calon pendatang. Apalagi saat ini ada yang mungkin memperlakukan visa on arrival atau VOA gitu. Sebagian lagi mensyaratkan pengajuan visa lewat internet yang dikenal sebagai e-visa. Dan kalau sekarang yang paling penting adalah ketersediaan mengambil uang kawan. Kalau sekarang kan gampang, banyak ATM di mana-mana, lalu pembayaran pun juga biasanya non tunai. Tapi kalau misalkan dulu mau bepergian ya harus menyediakan uang tunai dalam jumlah yang cukup ya. Tak tersedia ATM maupun internet banking, mobile banking yang memudahkan hidup seperti sekarang. Dan Anda harus benar-benar cermat menghitung anggaran yang diperlukan saat bepergian, supaya apa?

serba cashless, bawa kartu kredit atau mungkin bawa kris saja udah cukup gitu ya. Bahkan bisa membayar dengan m-banking dan lain-lain gitu. Bahagialah kalau sekarang itu. Kalau dulu itu agak susah karena perlu, waduh ini bawa berapa ya? Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami, bagaimana cara orang dulu traveling kawan, atau mungkin bukan diri Anda tapi mendengarkan cerita saudara gitu ya, bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: Experience for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. CityGate FM.
1: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas ya mengenai bagaimana cara orang traveling di zaman dulu kawan. Apalagi Anda yang lahir di tahun 70-an, 60-an gitu ya, yang pernah traveling di tahun 80-90 gitu ya. Nah itu bisa Anda tambahkan kawan pengalaman Anda ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News. Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, truk Toyota HiAce tabrak truk Fuso di tol Pandaan Malang. Kecelakaan lalu lintas terjadi tol Pandaan Malang kilometer 76 plus 600 arah Malang di malam hari ini setelah minibus Toyota HiAce menabrak bagian belakang truk Fuso. Insiden ini melibatkan 8 orang korban dengan 5 diantaranya dievakuasi ke RS Medika Lawang serta dilaporkan terdapat korban meninggal dunia. Deputi Traffic Tol Pandaan Irfan mengatakan kecelakaan dipicu pengemudi HiAce yang kurang mengantisipasi posisi truk di lajur kiri sehingga sempat membanting setir sebelum terjadi benturan. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat sudah berhasil dievakuasi ke Satpas Singosari. Kata Irfan, arus lintas dilaporkan tetap lancar. Meski lajur 1 sempat ditutup sementara untuk membersihkan serpian kaca, pengendara diimbau untuk selalu menjaga jarak aman serta mematuhi batas kecepatan maksimal 80 km per jam. Kawan, harga daging sapi semakin naik. DPRD Jatim mendesak pemerintah untuk melindungi populasi ternak. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Kusnul Kuluk, meminta Pemprov Jatim segera mengambil langkah strategis supaya pasokan sapi tetap aman dan kenaikan harga tidak berlangsung lama. Kusnul menambahkan, untuk harga sapi saat ini memang sedang tinggi, sementara jumlah ternaknya semakin terbatas. Sementara itu, Kusnul mengusulkan adanya insentif bagi para peternak yang memelihara sapi betina bunting agar populasi ternak tetap terjaga, pasokan stabil, dan harga daging kembali terkendali. Kawan, Prabowo resmi melantik kepala BGN yang baru. Presiden Prabowo Subianto melantik kepala BGN yang baru, Sudayono, di Istana Negara Jakarta hari ini. Sudayono menggantikan Nanik Sudaryati yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudayono menyebut dirinya diinformasi oleh Seskapedi dan ditunjuk menjadi kepala BGN yang baru. Lebih lanjut, ia akan bekerja keras untuk BGN dan mendoakan Bu Nanik agar kondisi kesehatannya semakin membaik. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas ya di Memory Lex mengenai bagaimana cara orang bertraveling dulu. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita kembali lagi membahas mengenai Memory Lex. Di Memory Lex tadi kita membahas mengenai traveling di tahun 80-an, 90-an, bagaimana gitu kawan ya. Dan memang kalau misalkan di zaman dulu itu tidak semudah di zaman sekarang kawan. Pemesanan tiketnya, lalu booking hotelnya, dan masih banyak lagi. Itu sangat sulit kawannya, tidak ada testimoni-testimoni. Nah, ini yang ingin saya bahas kawannya. Jadi dulu itu selain tidak adanya testimoni, tidak adanya ATM dan lain-lain, pemesanan online maksud saya seperti itu ya. Dulu juga minim testimoni. Jadi kalau misalkan ini ingin mengunjungi sebuah kota, ingin mengunjungi sebuah negara gitu ya, orang hanya mengandalkan cerita mulut ke mulut gitu. Bagaimana situasi dan kondisi dari sebuah tempat yang memang tidak bisa dibayangkan secara detail, dan kalaupun ada hanya lewat rangkaian foto-foto perjalanan yang dicetak saja. Dan saat ini memang bepergian ke tempat wisata itu sangat mudah kawan. Lewat internet kita bisa mencari informasi dan membahas atau mungkin membaca kisah perjalanan orang lain sebagai panduan ya. Adanya vlogger, lalu reviewer, influencer, saat ini sangat membantu seseorang mengenali tempat-tempat menarik yang akan dijadikan pilihan untuk berwisata. Jadi itu akan berbagi informasi penting yang memang sangat dibutuhkan saat ingin mengunjungi suatu tempat. Nah, kalau dulu tidak ada ya. Jadi orang itu mengalami based on experience gitu. Waduh, pengalaman saya gak tepat di sini. Waduh, pengalaman saya bagus di sini. Jadi setiap orang itu punya experience-nya masing-masing yang memang bisa diceritakan ke orang lain secara mulut ke mulut. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Atau Anda boleh tambahkan juga ke sosial media kami kawan mengenai topik bahasan kita malam hari ini. Kirimkan ke WhatsApp ya. Anda bisa sharing-sharing gitu. di sosial media kami juga di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah? Nah, kebetulan banget. Ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di Memory Lex kita membahas mengenai bagaimana di tahun 80-an, 90-an orang itu melakukan traveling kawan ya. Jadi traveling antara dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan kita bahas dulu ya. Kalau misalkan dulu jauh sebelum adanya internet dan media sosial, jelas tidak bisa pamer kawan ya. Tidak ada orang yang tahu apa saja kegiatan dan perjalanan yang Anda lakukan. Salah satunya foto salah satunya bukti hanya foto-foto yang dicetak gitu. Dan itu pun belum dijepret ala-ala Instagram gitu ya. Pokoknya foto gitu kawan. Dan belum sibuk cari tempat kece, tempat estetik dan lain-lain gitu untuk background maupun foreground gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang kan ya sudah cukup mudah kawan, langsung mengunggah foto-foto perjalanan ke media sosial. Dan salah satunya ya mungkin untuk flexing gitu ya. Nah saya sudah ke Paris nih, saya sudah honeymoon ke Inggris, Jerman dan lain-lain gitu itu. Tapi kalau misalkan dulu tidak seperti itu kawan. Orang hanya memfoto untuk disimpan sendiri di album. Jadi baru kalau misalkan ada orang ke rumah, loh saya kemarin baru ke Jerman loh gitu. Dan baru dibuka album fotonya, ini fotonya gitu. Saya foto sama Hitler gitu contohnya. Jadi masih banyak gitu ya foto-foto mungkin yang disimpan gitu kawan di album. Dan kalau misalkan sekarang kita tidak perlu album. Albumnya hanya ada di HP kawan ya. Albumnya ada di HP, di galeri kawan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan album fisik yang memang digunakan gitu seperti dulu. Dan dulu itu mungkin kalau misalkan orang perjalanan bisa setumpuk albumnya ya. Foto ini, foto itu, foto ini, foto itu. Dan memang kalau misalkan sekarang bisa diketahui oleh dengan cepat oleh orang-orang kawan. Kalau misalkan kita sedang berlibur gitu ya, hari ini kita berlibur, orang-orang juga bisa kita lihat hari ini berlibur. Nah kalau dulu kan enggak, waktu kita pulang baru orang-orang bisa melihat, waduh dari Jerman nih gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda mengenai hal ini juga. Dan kalau misalkan sekarang manfaatnya mungkin kita bisa mempromosikan tempat-tempat indah yang tengah kita kunjungi ya kepada masyarakat gitu, terutama tempat-tempat yang baru, yang unik. Dan kalau misalkan dulu tidak bisa seperti itu, dan yang jelas dulu itu tidak menimbulkan FOMO atau fear of missing out gitu ya. Jadi orang-orang tidak ada dorongan untuk FOMO kawan di tahun-tahun 80-an, 90-an. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua karena tidak punya duit gitu. Dan mungkin kalau misalkan sekarang itu dorongan untuk terlihat lebih eksis dan tidak ingin ketinggalan membuat sebagian orang itu lebih sibuk mengunggah banyak foto daripada menikmati perjalanan itu sendiri. Dan kalau dulu perjalanan ya udah benar-benar dinikmati pure raw experience gitu. Jadi benar-benar pengalaman yang nyata. Kalau misalkan sekarang mungkin karena adanya sosial media dan lain-lain, saat perjalanan kita tidak terlalu menikmati perjalanan karena kita fokus ke gadget. Kita mungkin menikmati perjalanan saat sudah di lokasi kawan ya, menikmati wisata saat sudah di lokasi. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an. Tidak harus keluar negeri kawan, bisa ke kota lain atau mungkin ke desa gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang, ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah, saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyrokun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Friends for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan.

0: Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di Citygate FM.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Dan kalau misalkan tadi kita membahas mengenai Memory Lex kawan ya, bagaimana pengalaman Anda tentang traveling di tahun 80-an, 90-an gitu kawan. Dan kalau misalkan dulu tidak ada forum yang membahas tentang perjalanan jauh-jauh gitu kawan ya. Kalau sekarang kan ada Twitter atau X atau mungkin TikTok atau Instagram yang memang punya forumnya masing-masing untuk misalkan membahas tentang perjalanan gitu ya. Jadi membahas tentang apa namanya, membahas tentang suatu lokasi, membahas tentang penerbangan, membahas tentang maskapai, membahas tentang restoran, membahas tentang rumah makan atau mungkin tempat jajan, bahkan sampai ke wisata, semuanya ada forumnya kawan sekarang. Dan dulu saat yang berpergian pasti kan membutuhkan persiapan gitu ya. Nah, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan di masa lalu itu tidak ada wadah yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya maupun berbagi informasi perihal traveling. Masing-masing orang ya harus berupaya untuk mengumpulkan info yang diperlukan dengan usaha sendiri tanpa adanya forum-forum seperti itu kawan. Dan kalau misalkan sekarang tren traveling di zaman digital itu membuat munculnya forum-forum komunitas atau komunitas jalan-jalan gitu ya. Dan keberadaan forum ini sangat membantu biasanya siapa saja ingin bertanya perihal rencana perjalanan mereka. Dan memang bisa, bahkan mereka tidak jarang ya saling mengajak untuk melakukan perjalanan atau traveling bersama. Dan dulu juga waktu teknologi belum secanggih sekarang kawan, orang memandang traveling itu sebagai suatu kebutuhan ya. Para pelakunya ingin lepas sejenak dari rutinitas sehari-hari sembari menikmati pengalaman baru. Mereka berlibur dengan sukacita tanpa harus memikirkan, aduh gimana nih ya biar feed Instagramku estetik. Atau mungkin kalau misalkan anak sekarang itu ngomongnya makanin sosial media kawan ya, memberi makan sosial media. Nah tapi kalau misalkan orang dulu tidak memikirkan seperti itu ya, bepergian juga sendiri atau kadang bersama keluarga, bersama pacar, bersama teman, tanpa hasrat ingin bersaing gitu. Dan kalaupun ada itu porsinya sangat kecil kawan ya, tidak ada sombong lah intinya, jarang sekali. Dan pada masa kini selain tujuan tadi banyak pula yang menjadikan perjalanan ini sebagai bagian dari eksistensi. Jadi kalau belum melakukan jenis trip tertentu itu rasanya kok kurang keren. Duh, aku belum trip ke Rusia nih, kok rasanya kurang ya. Waduh, aku belum umroh 12 hari plus Turki nih, kok rasanya kurang ya gitu. Waduh, aku belum trip ke China gitu, ke Shenzhen dan lain-lain gitu, rasanya kok kurang ya. Jadi karena tuntutan gengsi itulah orang itu banyak melakukan perjalanan. Nah, kalau dulu orang itu benar-benar melakukan perjalanan karena niatnya healing dan menghilangkan diri sejenak dari pekerjaan yang ada gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, Pasar Buku Wilis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat Pasar Buku Wilis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat Kota Malang, Pasar Buku Wilis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Wilis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, Pasar Buku Wilis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa, kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan

atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kau gimana kalau tiba-tiba jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah? Nah, kebetulan banget. Ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, Pasar Buku Wilis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat Pasar Buku Wilis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat Kota Malang, Pasar Buku Wilis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Wilis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, Pasar Buku Wilis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa, kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: ilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi yo kudu.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan

0: pabrik gula krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula krebet nggak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bulu Lawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
0: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda

FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan.

Kemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek trainase. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah? Nah, kebetulan banget. Ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
3: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
2: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
2: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Mukhlas Rofiq. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR gitu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofiq kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya keluarga keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget. Temenan, awakmu bisa ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, nggak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, nggak ada kata apa ya, nggak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning. Jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti. Mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin di Andro Learning Institute sama kakak saya Pak Ian, beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya bikin di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang hebat, gak ada orang safi, terus belajar.
2: Saya Dr. Mukhlas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Ro, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh?

FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan

Wilis, tidak jauh dari pusat kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada yang disusun.

membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat kota Malang, pasar buku Wilis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Wilis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, pasar buku Wilis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

0: Jalan-jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan itu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya keluarga keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget. Temenan, awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar. Never ending, gak ada apa yang gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting. Setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan experiential learning, jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer, sebagainya. Saya baik secara natural, saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin di Andrew Learning Institute sama kakak saya Pak Ian, beliau meninggal. Saya pulang kampung ke Batu, saya pikir, waduh, Batu juga gak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safi, terus belajar.
2: Saya Dr. Muklas Rofik yang biasa dipanggil dengan Master Ro, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda, dan setelah ini kita akan segera sambung bersama dengan para narasumber di program Ijen Talk tentunya. Untuk topik bahasan kita hari ini di program Ijen Talk, kita bicara tentang PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak. Itu yang nanti akan kita banyak bahas ya bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada dari DPRD Kota Malang, ada dari Dinas Perhubungan Kota Malang, dan kami juga mengundang ada pengamat transportasi dari Universitas Widya Gama Malang. Untuk Anda kawan yang hari ini juga mau ikut barangkali diskusi bersama dengan kami, menyampaikan berbagai komentar, gagasan, maupun juga pertanyaan, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan yang mau sambung di program diskusi hari ini ya, Anda boleh lewat voice note maupun juga lewat line telepon, supaya nanti interaksi bersama dengan narasumber juga lebih enak tentunya. Tapi kita jeda dulu sebentar, kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber di City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita mau bicara topik tentang PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak. Ini lagi-lagi kita mau membicarakan terkait dengan parkir yang ada di Kota Malang ya. Parkir di Kota Malang, kalau ini terkait dengan parkir yang ada di tepi jalan, tentu itu menjadi ranahnya dari Dinas Perhubungan. Nah, yang menjadi masalahnya dalam hal ini, untuk pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Malang, ini kan sebenarnya sampai dengan Desember 2026 nanti, itu ditarget 15 miliar rupiah. Tapi nyatanya, sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 kemarin, ini kalau berdasarkan data rilis dari Dinas Perhubungan Kota Malang, untuk pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di Kota Malang itu baru 5,4 miliar sekian. Jadi yang tercapai itu baru 36% dari target yang sudah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. Bisa dibilang masih jauh ya, targetnya 15 miliar, kemudian sampai dengan pertengahan tahun ini, yang tercapai baru 36%-nya saja. Apa masalahnya? Kenapa rasanya PAD atau pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir itu kok banyak bocornya di berbagai daerah barangkali ya, bukan hanya di Kota Malang, tapi tentunya apa yang bisa dilakukan ke depan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran ini, nanti kita akan diskusi banyak bersama dengan para narasumber. Saya sudah ditemani ada 3 narasumber pagi hari ini. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, SAP, MAP. Pak Dito, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Prof. Aji dan Pak Mas Rahmat dan pendengar City Guide sekalian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dito kembali menyempatkan waktunya untuk kita diskusi pagi bersama dengan Radio City Guide. Padahal hari ini rencananya ada forum lalu lintas juga Pak Dito infonya ya.
1: Iya, insya Allah jam 10 di LLAJ Karanglul dengan teman-teman di Subkota Malang juga, cuman kaitannya dengan Trans Jatim Koridor 2.
0: Baik. Iya Pak Dito, terima kasih di tengah aktivitasnya masih menyempatkan waktu untuk sambung bersama dengan kami. Selain ada Pak Dito, kami juga mengundang dari Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Kepala Bidang Pengelolaan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat STM Link. Pak Rahmat, selamat pagi. Iya, halo Pak Rahmat. Sudah sambung bersama dengan kami tadi kelihatannya. Pak Rahmat, selamat pagi. Suaranya sudah connect juga di kami ya. Oke, sepertinya masih ada sedikit gangguan teknis di Pak Rahmat. Untuk narasumber berikut, oke, sudah sambung Pak Rahmat, halo. Iya, selamat pagi juga Pak Rahmat.
2: Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di jalan ini Pak Rahmat ya.
2: Ya, tadi mau ke kantor jam 7, ada teman istrinya meninggal, saya ngelain sebentar dulu, sampai sekarang sudah pulang, mau ke kantor ini, jalanan. Baik. Pagi juga, Pak Dito, Prof. Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Rahmat.
0: Iya, Pak Rahmat, semoga nanti sambungannya tidak terkendala ya, walaupun sambil mobilitas. Terima kasih juga Pak Rahmat untuk waktunya kembali bersama dengan kami. Nah, berikutnya kawan, narasumber kita hari ini ada pengamat transportasi yang juga direktur pasca sarjana dari Universitas Widyagama Malang, ada Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji. Pak Aji, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Aji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erika, Pak Dito dan Pak Rahmat, jumpa lagi tentang parkir.
0: Iya, Pak Haji, terima kasih juga kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Nanti kita ngobrol banyak juga kawan bersama dengan 3 narasumber. Selain itu kami juga mengundang Anda. Kita hari ini live TikTok di Radio City Guide, kemudian kita juga live streaming di YouTube dan juga di website. Anda boleh saksikan visual radio kami. Selain itu untuk Anda yang juga mau bergabung, kita mengarahkan semuanya lewat WhatsApp ya, di 0811-3600-911. Untuk yang mau ikut berkomentar, saya menyarankan bisa lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Kita bicara PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak? Pak Rahmat, bagaimana Pak untuk kondisi pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi parkir di Kota Malang sampai dengan sekarang ini? Iya, Pak Rahmat.
2: Iya. PAD retribusi parkir ini kan mulai tahun 2015 untuk tarifnya kan tetap ya. Hampir 10 tahun yang lalu masih tetap. Karena memang komitmennya dari Dinas Perhubungan Kota Malang belum ada keteraturan, ketertiban, dan peningkatan pelayanan, kita nggak mau menaikkan tarifnya walaupun tarifnya itu sudah 10 tahun lebih untuk tarif retribusi parkir ya, yaitu motor 2.000, mobil 3.000, terus ada truk yang 5.000, yang bisnya itu sampai 10.000. Itu tetap, Pak, mulai tahun 2015. Nah, kalau kita itu ngomong masalah parkir ya, memang ada dua sisi. Pertama, sisi ketertiban, keteraturan terkait dengan kelancaran lalu lintas. Yang kedua, memang ada sisi ekonomi, di situ ada pemanfaatan atau pemungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir, terutama di tepi jalan umum. Nah, permasalahannya memang, kita ini kalau dilihat dari target, tidak memang tidak memenuhi target. Tetapi dari tahun ke tahun, PAD kita itu meningkat. Tahun 2025 kemarin itu kita sekitar 11,2M. 11,2M. Tahun 2024 itu 10M-an sekian. Kita ada kenaikan sekitar kurang lebih hampir 500 juta. Nah, kendala permasalahan di lapangan itu, Mbak Erika, saat ini ditemui bahwasanya pertama kita ini insya Allah PAK ini saya juga mohon dukungan dari Pak Dito, PAK ini kami sudah menganggarkan terkait dengan potensi pendapatan retribusi bruto. Jadi kita akan menghitung ulang potensi pendapatan yang ada di tepi jalan umum sehingga nanti waktu penentuan berapa yang harus di bayarkan ke pemerintah kota itu jelas sudah ada tolak ukurnya. Kemarin kita memang berdasarkan dari potensinya Babenda ya, hanya saja ada sebagian dari potensi ini untuk titiknya itu atau luasannya areanya itu berbeda cara pandangnya dengan yang di Disu.
0: Oke, baik. Ya itu gambarannya Pak ya, sampai dengan hari ini. Tadi seperti yang saya juga sampaikan di awal, mengutip dari referensi berbagai sumber, untuk pendapatan parkir di Kota Malang atau pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di Kota Malang sampai dengan pertengahan bulan Juni ini memang masih tercapai sekitar 36%-an dari target 115 miliar. Pak Rahmat, dari target 15 miliar. Betul begitu Pak ya?
2: Ya betul, sekarang sudah mau mendekati 40% Mbak ya. Ya, untuk per hari ini tadi saya cek sekitar hampir 6M-an ya. Kalau kemarin kan 5,4 lah itu ya. Jadi memang betul, triwulan akhir 30 Juni itu sekitar 5,4M ya dari 15M atau sekitar 36%.
0: Iya, Pak, barangkali masyarakat juga perlu tahu, selama ini untuk penarikan PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Malang itu mekanismenya seperti apa, Pak? Pembagiannya antara jukir yang ada di lapangan dengan yang masuk ke pemerintah Kota Malang?
2: Ya, jadi keterkaitan dengan raperda ini kuat banget ya, karena untuk penarikan retribusi parkir selama ini adalah, itu adalah terkait dengan kesepakatan dari Disub sendiri sama jukir untuk penyetorannya. Nah ini pun data dari kajiannya itu masih belum valid, sehingga makanya kami PAK ini kami akan menghitung potensinya dan nanti untuk bagi hasilnya untuk kami akan menyesuaikan dengan Tamperda yang sudah ditetapkan oleh Dewan sama Pemkot tinggal menunggu diundangkan dari Provinsi Jawa Timur. Jika ada kepastian hukum, ya selama ini yang memang agak dilimpis buat disub dalam menerapkan potensi maupun target, itu adalah kepastian hukum terkait dengan yang pertama itu potensinya, yang kedua itu terkait dengan bagi hasilnya. Sehingga dengan harapan dengan Raperda ini diundangkan, nanti tidak terlanjuti dalam peraturan wali kota, ada kepastian hukum sehingga kita bisa memprediksikan sesuai yang kajian dan perda, sehingga sudah terukur, terus ada kepastian hukum terkait dengan penarikan retribusi itu. Saat ini, untuk penarikan retribusi di tepi jalan umum, itu semuanya menggunakan virtual account transfer. Tidak ada petugas kami yang mengutip ada di juru parkir atau petugas parkir di lapangan. Semua ke transfer. Hanya saja memang karena ini masih baru, kalau dulunya itu tiap hari dikutip ya, atau diambil oleh petugas kita, saat ini semua sudah transfer semua ke
0: ke Bank Jatim, Pak ya?
2: Ke Bank Jatim, hanya saja memang berdasarkan data kami, sekitar 65-70% kesadaran mereka. Karena kebanyakan mereka itu terbiasa dengan pola lama yang puluhan tahun, kalau mereka itu kalau nggak ditagih, nggak dibayarkan. Jika sekarang ini kami lebih mengatakan.
0: Ya, halo Pak Rahmat.
2: Jadi kita lebih mengoptimalkan saat ini ke pengawasannya, Mbak. Ini kami mau mengatur strategi bahwasanya pola lama dengan pola baru ini masih perlu penyesuaian. Okay. Kalau dulu kan
0: baik
2: transfer maupun itu pakai banking maupun pakai
0: iya, Pak Rahmat, halo.
2: Dipakai bayar. Ya.
0: Oke. Okay. Berarti di Kota Malang sendiri kalau dari aturannya termasuk dalam perda itu belum ada ketentuan, Pak ya, berapa persen untuk jukir, berapa persen untuk pemerintah Kota Malang, itu belum ada, Pak ya?
2: Loh, kalau di perda sudah ada diatur, sudah di perda. Nah itu yang nanti kepastian hukumnya itu yang nanti akan menentukan terkait dengan peningkatan PAD-nya dari situ. Setelah kita menghitung potensinya dari pendapatan retribusi secara untuk kondisi saat ini.
0: Oke, di perda sudah diatur berapa persen banding berapa persen, Pak, pembagiannya?
2: Kalau di perda ini aturannya itu maksimal ya, paling besar itu 70%, maksimal 70% untuk orang atau badan atau petugas parkir atau jukir ya, dan 30% untuk pemerintah kota. Ini maksimal. Nanti kita akan tetapkan lagi untuk flatnya di peraturan wali kota, sehingga bisa saja 50-50, 60-40, nanti tergantung dari kajian perwalnya berapa nanti. Contoh aja kayak kemungkinan ya, kayak contoh pendapatan real atau bruto 1 juta, maksimal sampai 1 juta mungkin 70.
0: Oke, baik. Pak Rahmat, halo.
2: 5 kayak gitu.
0: Oke, itu gambaran dari Dinas Perhubungan. Pak Dito, kenapa Pak ya, kok sepertinya masih banyak gitu Pak PAD dari retribusi parkir kita yang masih bocor. Lalu di sini seberapa kuatnya Pak perda peraturan daerah yang sudah ada di Kota Malang?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika, Prof. Aji dan Mas Rahmat. Jadi sejatinya perda parkir ini secara efektif belum berjalan, Pak. Baru disahkan di bulan April, kemudian saat ini sedang proses di Biro Hukum. Secara resminya sudah disahkan, tetapi ada mekanisme turunan, yaitu peraturan wali kota secara teknis yang itu diamanatkan di perda itu 6 bulan setelah disahkan. Jadi di bulan Oktober itu maksimal harus sudah ada peraturan wali kotanya, karena memang ada sejumlah ketentuan teknis yang itu sangat penting, itu nanti diatur dalam peraturan wali kota. Salah satunya terkait titik parkir, kemudian terkait juru parkirnya, kemudian pihak tiganya, kemudian terkait dengan bagi hasilnya, kemudian juga terkait dengan SOP teknis, termasuk dalam hal penegakan perdanya, entah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Artinya hal-hal teknis nanti akan diatur di peraturan wali kota. Artinya di masa bulan April hingga akhir tahun nanti, ini bisa kita anggap sebagai bagian dari proses transisi, sekaligus juga upaya sosialisasi dan persiapan.
0: Oke, halo Pak Dito.
1: Secara efektif, ya.
0: Ya, tadi sempat terputus, Pak. Sampai akhir tahun nanti, berarti ini adalah proses transisi tadi sampai ya, situ, Pak Dito.
1: Transisi termasuk persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Karena memang tadi juga sedikit disampaikan Mas Rahmat, ada beberapa rekomendasi dari kami di DPRD juga yang kemudian itu harus disiapkan oleh teman-teman Dinas Perhubungan. Salah satu itu kayak kajian parkir, Pak. Kajian terkait potensi parkir itu penting karena nanti akan mengatur terkait bagi hasilnya. Jadi titik parkir yang ada di Kota Malang ini nanti dipetakan dulu. Kemudian nanti dari pemetaan titik parkir ini, baik apa yang di Rumija maupun yang ruang khusus ini, kemudian ditentukan bagi hasil maksimalnya dan kemudian seperti apa. Secara teknis nanti akan diatur seperti itu. Kemudian kalau kita melihat memang hingga hari ini, hingga bulan Juli, memang realisasi di angka kurang lebih 5,4 miliar ya. Jadi kalau kami lihat ini mungkin sama dengan tahun 2025 kemarin. Ini kebetulan kami di DPRD juga sedang membahas laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Kalau kita lihat di 2025 kan dengan tarif 17 miliar, realisasinya 11,2 miliar dari parkir yang ada di ruang milik jalan itu, dari target 10,5 realisasi 6 miliar. Kemudian yang parkir khusus 2025 targetnya 6,5, realisasi 5,1 miliar. Kelihatannya tidak akan jauh dari
0: tahun kemarin.
1: Perolehan tahun kemarin. Sehingga tentu ini juga jadi evaluasi, bukan kemudian kita melihat ini apa suatu hal yang lumrah, tapi paling tidak ini menjadi catatan bagaimana kemudian di tahun kemarin yang belum ada persiapan dan kemudian apa komitmen untuk memperbaiki layanan parkir, di tahun ini mestinya di tengah persiapan dan perdanya juga sudah dalam proses untuk implementasi, mestinya juga ada progres yang terlihat di nanti di akhir tahun 2026 ini. Itu Amerika kalau itu.
0: Baik, Pak Dito tadi menyampaikan untuk perwal atau peraturan wali kota sebagai turunan dari perda itu maksimal bulan Oktober, Pak Dito ya?
1: 6 bulan setelah disahkannya perda. Jadi perda ini kan disahkan di bulan April, sehingga maksimal 6 bulan itu di bulan Oktober 2026.
0: Baik, nah itu yang diharapkan tentunya ya, maksimal bulan Oktober sudah ada kejelasan secara hukum termasuk juga turunan aturan melalui peraturan wali kota. Prof. Aji, target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang ini kan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi parkir 2026 15M. Kalau Anda melihat potensi-potensi yang ada di Kota Malang, mungkinkah segitu Prof. untuk potensi PAD retribusi parkir di Kota Malang atau bisa lebih Prof. Aji?
3: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Serta diskusi Pak Dito, Pak Rahmat, Mbak Rika, dan para pendengar semuanya di seluruh wilayah Indonesia. Baik, terkait dengan target 15 miliar, Pak Haji insya Allah sudah pernah melakukan studi parkir ini, termasuk potensi pendapatan yang tadi disinggung oleh Pak Dito. Angka 15 miliar itu adalah suatu angka yang wajar, karena hasil studi kami memang setelah kita identifikasi berdasarkan titik-titik parkir yang baik itu yang sudah teridentifikasi sebelumnya oleh Dinas Perhubungan, ada semacam aplikasi begitu, ditambah dengan potensi-potensi parkir yang lain yang kemungkinan masih bisa digali lagi, maka kisaran 15 miliar itu adalah angka yang wajar. Oleh karena itu, Mbak Erika, menurut saya bagaimana mengejar target 15 miliar itu adalah itu barangkali yang penting untuk diperhatikan oleh Dinas Perhubungan. Walaupun sebenarnya kalau dikaitkan dengan perda sebagaimana disampaikan oleh Pak Dito tadi, sebenarnya perda ini masih belum efektif berjalan ya. Benarnya masih ada pendapatan-pendapatan lain seputar parkir, itu adalah denda parkir. Denda parkir, jadi parkir-parkir yang melanggar. Walaupun itu pelanggaran, maka nanti akan kena denda parkir Nah, itu juga bisa masuk di dalamnya. Cuma saya kurang tahu persis model pengelolaan anggaran untuk perparkiran kaitannya denda, apakah dijadikan satu atau terpisah. Anggap saja terpisah ya. Kalau itu terpisah, maka angka 15 miliar itu adalah angka yang wajar. Nah, tentunya perlu memperhatikan berbagai hal untuk semuanya. Jadi, sebenarnya parkir ini kan pola pikirnya berbeda, bukan jualan parkir. Parkir itu adalah mengelola potensi pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan tentang bagaimana keterkaitan dengan aspek lalu lintas. Jadi, pengaturan-peraturan parkir, titik-titik parkir, itu Dinas Perhubungan perlu ada menertibkan dalam tanda petik tempat-tempat parkir yang memang secara aspek lalu lintas itu aman, safe, ya, tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, kemudian juga perlu mengendalikan tentang adanya titik-titik parkir yang liar, yang sebenarnya juga secara lintas itu mengganggu, secara pendapatan itu lepas kontrol. Nah, ini menurut saya yang perlu diperhatikan, sehingga berbicara tentang pendapatan parkir, maka tidak semata-mata supaya PAD-nya meningkat tajam sehingga bisa parkir di mana saja. Oleh karena itu, perlu memperhatikan bagaimana pengaturan-pengaturan parkir seperti yang disampaikan Pak Haji. Nah, dengan begitu, kalau titik-titik parkir itu sudah terkontrol, diidentifikasi oleh Dinas Perhubungan, dan sebagai potensi pendapatan, maka sehingga pendapatan itu otomatis akan bisa meningkat. Kenapa? Karena akan teridentifikasi titik-titik parkir yang terkontrol, tidak ada yang lepas. Nah, indikasinya sederhana di lapangan. Kalau kita parkir, kemudian tidak mendapatkan kitir
0: bukti parkir,
3: itu artinya tadi lepas kontrol atau parkir liar atau parkir yang mana ditarik oleh pengguna parkir itu, pengguna parkir ditarik, tetapi tidak masuk di dalam pendapatan Dinas Perhubungan atau Dispenda atau model-model pendapat yang lain. Nah, oleh karena itu Pak Rahmat, perlu ada semacam sistem kendali yang mungkin sekarang ini zamannya sudah jam.
0: Ya, Prof. Haji, halo.
3: Halo.
0: Tadi terkait dengan sekarang ini zamannya zaman apa tuh Prof? Sampai situ tadi kemudian terputus.
3: Ya, zamannya sudah zaman modern. Tadi sudah disinggung oleh Pak Rahmat, ada e-wallet, ada nanti itu QR code, QRIS, macamnya. Nah, itu adalah bagian dari cara-cara menggiring para pelaku parkir ini bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Mungkin itu, Mbak Erika, pendapat pertama.
0: Oke, menarik apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber ya. Nanti kita akan bedah lebih jauh lagi tentunya. Dan saya juga mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Ini tadi ada Pak Ayat ya yang sambung lewat voice note, nanti kita bacakan Pak Ayat. Lalu ada juga Pak Asar. Pak Asar boleh Pak bisa voice note atau line telepon supaya lebih enak ngobrolnya sama narasumber. Untuk informasi lain kawan, tadi Pak Ayat ini juga sempat menyampaikan untuk informasi lalu lintas Jalan Industri Mangliawan yang mengarah ke pertigaan keluar Jalan Raya Mangliawan daerah Wendit itu luar biasa ngantrinya. Sudah 10 menit kondisi lalu lintasnya ngantri di sana. Tadi Pak Ayat juga kirim video dan juga kirim foto ya di jam 7 lebih 59 menit. Saya coba play dulu dari Pak Ayat kawan di sekitaran Mangliawan. Ini yang perlu diantisipasi. Oke, saya tampilkan di visual radio. Nah, itu ya. Tadi ada beberapa dokumentasi sebenarnya yang dikirimkan oleh Pak Ayat. Ini ada fotonya, kemudian ada video juga. Yang mau keluar dari Mangliawan, ini yang mengarah dari Jalan Industri Mangliawan, yang mau mengarah ke Jalan Raya Mangliawan, daerah Wendit itu ngantri panjang, antriannya sudah 10 menit tidak bergerak. Ya, terima kasih banyak Pak Ayat. Oh, ada satu lagi dokumentasi yang tadi dikirimkan ya. Saya play yang terakhir dari Pak Ayat. Oke, hampir sama tadi videonya. Lalu lintas padat merambat cenderung berhenti kawan. Hati-hati untuk yang barangkali juga lagi perjalanan. Ada juga Pak Johanis, tadi informasi lalu lintas di sekitaran Jalan Bandung. Ini terpantau lancar. Pak Johanis juga kirim video, saya tampilkan di Visual Radio.
4: Selamat pagi, Pak Erika. Pemirsa City Guide. Info lalu lintas di sekitaran Jalan Bandung terpantau lancar.
0: Iya, terpantau lancar di sekitaran Jalan Bandung ya. Ada tambahan lagi nggak, Pak?
4: Dan ini di sebelah kiri ini banyak mobil-mobil yang parkir.

cuaca di pagi hari ini cukup cerah.

Oke, ini saya cepatkan ya videonya ya. Ini tadi kondisi lalu lintas dari Jalan Bandung lalu mengarah ke Brigjen Slamet Riyadi di Ororo Dowo, kawan. Saya cepatkan videonya. Nah, kalau yang di Ororo Dowo kondisinya relatif ramai dan lancar. Oke, terima kasih banyak Pak Johannes untuk update informasinya di pagi hari ini. Kawan, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk bicara terkait dengan perparkiran yang ada di Kota Malang. Masih bersama dengan para narasumber, hari ini kita bicara PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak.

0: Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada prodi pendidikan keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S2

0: Depan Dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami ya. Untuk hari ini, kita masih bicara tentang PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak. Itu yang kita bahas. Kita mengundang ada beberapa narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief. Ada pengamat transportasi yang juga Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji, dan juga ada Kepala Bidang Pengelolaan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Terima kasih, ini yang tadi bergabung juga menyampaikan beberapa komentar untuk program Ijen Talk hari ini. Tadi yang bergabung salah satunya ada Pak Ayat mengirimkan voice note di jam 8 lebih 10 menit.
1: Selamat pagi, mau nanya terkait dengan materi topik Ijen Talk pagi hari ini, PAD parkir seret gitu ya di Kota Malang. Kok bisa ya? Saya pengalaman jadi warga Kota Malang ini, Malang tempatnya surga parkir gitu ya. Saya pernah sehari itu habis 15.000 kalau nggak salah. Tiga kali tempat parkir, satu terus ditambah yang terakhir itu di, jadi selamat pagi.
0: Oke, tadi terputus atau gimana nih Pak?
1: Izin bertanya sekaligus.
0: Coba ya, saya cek lagi.
1: Selamat
0: ya.
1: Pagi, 15.000 kalau nggak salah. Tiga kali tempat parkir, satu terus ditambah yang terakhir itu di, jadi selamat pagi. Izin bertanya sekaligus berpendapat gitu ya terkait dengan Ijen Talk pagi hari ini, yaitu terkait dengan PAD parkir seret, terus untuk perda parkir kapan ditetapkan sehingga bisa berdampak gitu ya. Kalau dibilang PAD parkir Kota Malang seret kok kayaknya jadi tanda tanya ya. Kenapa? Karena saya pengalaman parkir itu sehari itu bisa sampai hampir 13 jatah 10.000 lah. Ya waktu itu pergi ke satu tempat, barangnya nggak ada, saya pindah ke tempat lain. Di setiap titik itu pasti ada yang memarkiri gitu ya. Kalau saya bawa mobil, udah berapa kali itu, kalau 3 titik kan udah 9.000. Nah, kalau 5 titik yang saya tuju ya sudah berapa, tinggal dihitung, kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, mungkin solusinya bisa dibuat seperti kayak kota Surabaya gitu ya. Wali kotanya turun malam-malam ataupun apa gitu ya, yang sempat viral kemarin di daerah Sunan Ampel gitu ya. Ternyata banyak juga petugas-petugas parkir liar di sana. Nah, pengalaman saya kemarin beli obat di apotek di depan Savana gitu ya. Itu bagus, sudah ada namanya QRIS-nya ya di timer, tapi tidak informatif kepada pengendara, sehingga tetap petugasnya itu meminta ongkos parkirnya secara tunai. Akhirnya bisa jadi nanti menguap ke sana gitu ya. Demikian, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, ya itu tadi komentar dari Pak Ayat. Pak Dito, kalau dengan aturan yang baru, menurut Pak Dito sendiri nanti sudah efektif belum Pak Dito ya untuk mendorong peningkatan PAD parkir Kota Malang?
2: Ya, salah satu dasar atau alasan dibuatnya perda penyelenggara perparkiran ini adalah salah satunya karena stigma Kota Malang sebagai kota parkir, Mbak.
0: Betul.
2: Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak barusan, Pak Ayut itu. Nah, saya kira itu menjadi salah satu yang problem ya, problem di Kota Malang yang saya kira bahkan viral dan dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Nah, perda parkir ini kemudian kita inisiasi dengan beberapa prinsip sebetulnya, Pak. Pertama adalah terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Artinya ketika masyarakat mengeluarkan uang untuk parkir, maka ada layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ada kepastian keamanan yang diberikan kepada masyarakat.

0: termasuk kaitannya dengan ganti rugi bila mana ada kehilangan. Termasuk juga kepastian hukum ini juga berlaku bagi juru parkir, maka ada mekanisme wajib memberikan karcis parkir. Nah, itulah yang nanti beberapa poin penting dalam pada parkir ini. Ketika ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan, kemudian pengaturan titik parkir, pemetaan titik parkir berdasarkan potensi, kemudian bagi hasil disesuaikan dengan potensi yang real di lapangan, saya kira nanti secara apa dengan sendirinya akan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD dari retribusi parkir maupun pajak parkir. Nah, sekarang ini saya kira masa transisi, masa adaptasi, masa sosialisasi, masa persiapan, karena tadi juga Mas Rahmat menyampaikan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan, kelengkapan-kelengkapan yang harus disiapkan, termasuk misalkan rompi-rompi yang kemudian ada QRIS-nya tertempel di itulah yang kemudian perlu kita siapkan di tahun 2026 ini, sehingga target kami di DPRD secara efektif dan juga secara proyeksi target PAD-nya di 2027 bisa meningkat secara signifikan. Apalagi saat ini Dinas Perhubungan sudah punya aplikasi Sparma yang itu bisa dilakukan pengecekan atau update secara real time berapa pendapatan yang sudah didapatkan untuk dari sektor parkir ini. Termasuk tadi yang disampaikan juga, kita berharap memang ketika perda ini efektif berjalan, termasuk perwal-perwal turunannya sudah melekat di dalamnya, sudah ada turunannya, maka implementasi perda parkir dan perwal terkait parkir ini juga bisa dilakukan secara maksimal, termasuk bagaimana penegakan perdanya, bagaimana wali kota misalkan seperti Surabaya, saya kira memang bayangan kami juga bisa seperti Surabaya, bagaimana tidak hanya pemerintah kota, tapi juga bisa melibatkan teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian misalkan, dalam melakukan penertiban parkir, mengawal implementasi dari perda parkir secara efektif nantinya. Seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, Pak, tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Aji ya, terkait dengan pelanggaran parkir. Kemudian juga disinggung oleh tadi penanya. Bagaimana Pak Dito menurut Anda terkait dengan penertiban parkir liar yang ini juga berpotensi memecah PAD yang harusnya masuk ke Kota Malang?
0: Ya, kembali lagi, tapi memang kalau denda ini kan bukan kemudian orientasinya mendapatkan PAD, tetapi lebih kepada kepatuhan hukum. Nah, ketika masyarakat tidak patuh baru terdapat konsekuensinya, yaitu denda secara administrasi. Itu juga diatur dalam perda penyelenggaraan perparkiran ini. Saya kira mekanisme denda, mekanisme pelanggaran ini tidak hanya berlaku kepada objek atau masyarakat, tapi juga pada juru parkir. Artinya ini yang kemudian harus kita pertegas dalam implementasinya nanti. Bagaimana ketika masih ditemukan parkir yang tidak berkarcis, itu harus ada penindakan. Bagaimana penindakan pengawasan terhadap parkir yang mungkin tidak resmi, yang mungkin saja nanti akan bisa terjadi. Bayangan kami memang apa yang terjadi di Surabaya saat ini itu akan juga terjadi di Kota Malang ketika secara efektif perda ini berjalan. Saya kira itu, Mbak Erika.
1: Baik, Pak Rahmat, barangkali masyarakat ada juga beberapa yang belum tahu ya, memisahkan antara ranahnya parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dengan parkir yang ini masuk pajak parkir di tempat usaha, Pak. Kalau yang ada di ranahnya Dinas Perhubungan itu jenis parkir apa saja, Pak? Walaupun kita sudah sering ngobrol, barangkali masih ada beberapa masyarakat yang belum paham.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, di dalam Ramperda penyelenggaraan parkir ya, itu dijelaskan bahwasannya objek penyelenggara parkir, objeknya ya, objeknya itu ada satu di dalam Rumija, itu adalah
1: ruang jalan, milik jalan Pak ya, Rumija ruang itu ya
2: jalan, di dalam ruang milik jalan atau tepi jalan umum, itu kewenangan mutlak di atau pemerintah daerah penyelenggaranya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini, dalam perda langsung menyebut perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan. Dalam hal ini, Dishub. Itu kewenangan mutlak, baik itu secara teknis, secara administratif, maupun secara pembayaran atau keuangannya atau pendapatannya. Itu mutlak masuk di ranah Dinas Perhubungan Kota Malang. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di luar ruang milik jalan atau TKP, tempat khusus parkir. Di luar milik jalan ini adalah yang termasuk asetnya pemerintah kota. Asetnya pemerintah kota ini yaitu bisa di halaman, bisa di bangunan, contoh kayak di Kaitangan, Stadion Gajayana, di dalam rumah sakit, halaman rumah sakit, di dalam gedung pemerintahan, maupun aset-aset pemerintah Kota Malang dalam bentuk fasilitas umum yang sudah diserahkan oleh pengembang atau developer waktu dia pembangunannya. Itu semuanya mutlak dikelola atau penyelenggaranya pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggara orang atau badan adalah parkir yang merupakan aset pribadi. Aset pribadi ini adalah status kepemilikan tanahnya itu adalah milik pribadi. Seperti ada yang di mal-mal, hotel, atau penitipan kotor, mobil yang asetnya. Itu merupakan pajak parkir. Nah, pajak parkir ini adalah pendapatan 10% dari pendapatannya. Nah, untuk tarif yang kewenangan pemerintah daerah atau DISU, itu namanya retribusi.
1: Yeah.
2: Tarif retribusi itu sudah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Itu dalam hal ini Perda 4 2023 itu tentang pajak dan retribusi daerah. Tidak boleh bertentangan dengan retribusi, tarif retribusi daerah. Sedangkan yang pajak itu dalam hal ini secara teknis itu kewenangan DISUB secara teknis. Tapi secara keuangan, pengelolaan keuangannya itu kewenangan Bapenda. Tarifnya tidak ditentukan, hanya ditentukan 10% masuk pajak parkir dari pendapatan bruto.
1: Itu aja. Oke. Baik, Pak Rahmat, kita bicara kalau parkir di tempat khusus parkir di tempat khusus parkir ini kan sudah jelas ya, contohnya Kayutangan, Gajayana, rumah sakit, gedung pemerintahan. Nah, kalau yang parkir tepi jalan, Pak, apakah semua ruang milik jalan atau rumija ini diperbolehkan untuk parkir atau ada tempat-tempat khusus yang itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Karena kalau kita lihat kan hampir semua tepi jalan di Kota Malang kok seringkali dipakai untuk parkir, Pak ya?
2: Nah, di dalam perda ini sudah dijelaskan secara utuh bahwasanya ada ruang milik jalan yang tidak boleh menjadi tempat parkir. Salah satunya yaitu yang pertama seperti di jalur sepeda, pejalan kaki, zebra cross, tikungan, di bawah jembatan atau di atas jembatan, dan tempat-tempat yang rawan kemacetan. Sekaligus juga ada kewenangan ruang milik jalan yang merupakan kewenangan jalan provinsi maupun jalan nasional, itu bukan kewenangan pemerintah kota. Nah, nanti di dalam raperda ini ada secara turunan perwal, itu adalah ketentuan-ketentuan titik-titik parkir mana saja yang diperbolehkan dan mana yang diperbolehkan. Nah, itu nanti akan dikumpulkan. Nah, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan itu nanti masuk di dalam keputusan wali kota. Sehingga titik-titik yang apa dikatakan Prof. Haji itu akan nanti akan terpetakan. Nah, sehingga kemungkinan juga titik-titik yang ada sekarang ini ya tidak boleh. Nah, itu. Tapi memang begini Mbak, urusan parkir yang di ruang milik jalan sebenarnya ini kalau tidak ada partisipasi dari para pengusaha, pelaku usaha, itu juga mustahil. Karena kadang-kadang begini, para pengusaha itu ngotot. Ngotot bahwasanya parkir itu urusannya pemerintah. Sebenarnya pelaku usaha itu punya kewajiban. Nanti kan itu kan bisa diatur di dalam andalalin atau memang dari persetujuan DISUB ya. Bahwasanya parkir ini yang menyediakan itu wajib dari penyelenggara atau yang mendatangkan bangkitan atau tarikan kendaraan tersebut. Okay. Bukan dari pemerintah daerah ya. Ini yang mindset-mindset ini yang kadang-kadang masyarakat itu masih belum memahami. Karena apa? Kita ketahui bahwa jalan kota-kota Malang ini kan jalannya kan tetap padat, sempit. Aktivitasnya semakin banyak. Sehingga ada bangunan-bangunan yang memang itu sempadan nol, yang dulunya memang perencanaan sempadan nol, itu dia lebih mengandalkan parkir di tepi jalan umum, tidak membuat parkir sendiri. Sehingga kadangkalanya para pelaku usaha itu langsung membuat usaha tanpa mempertimbangkan parkirnya atau dia andalalinya kayak gitu.
1: Baik. Itu, Pak. Ya, Pak Rahmat dan Prof. Haji serta Pak Dito, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang diskusi kita satu segmen lagi. Tapi saya mau jeda iklan dulu sebentar, Pak, ya. Kawan, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Kita hari ini masih bicara tentang PAD seret, kapan perda baru. PAD parkir masih seret, kapan perda baru akan berdampak. Dan saya juga masih ditemani, ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Pak Dito, ada Kabid Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat, dan ada pengamat transportasi yang juga Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Widyagama Malang, ada Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji. Nah Pak Rahmat, kembali lagi Pak, tadi terkait dengan bagaimana aturan parkir tepi jalan ya. Pak Rahmat, berarti kalau misalnya ada tempat usaha kemudian pakai parkir di tepi jalan, contohlah di Soekarno-Hatta, kemudian juga di Jalan Bromo, itu harusnya retribusi parkirnya masuk ke pemerintah Kota Malang juga, Pak? Ada yang masuk ke pemerintah Kota Malang atau gimana?
1: Ya, kalau langsung kita ngomong lokasi ya, Soekarno-Hatta itu tidak boleh parkir di tepi jalan umum.
0: Oke, harusnya begitu, Pak ya?
1: Ya, hanya saja begini kadang-kadang, mereka itu punya namanya itu pajak parkir, halamannya. Tapi melebar dia ke jalan, gak cukup. Nah, sebenarnya kalau mereka sudah ada lalin itu pasti ditolak. Karena apa? Mereka itu pelaku usaha harus menyediakan parkir sesuai dengan daya tampungnya, jumlah kursinya, jumlah pengunjungnya. Nah ini kadang-kadang para ini terabaikan oleh pelaku usaha. Sehingga kadang-kadang kita kerepotan di daya tampung parkir yang ada di pelaku usaha itu tidak bisa menampung. Nah ini sebenarnya...
0: Iya, Pak Rahmat. Halo.
1: Gitu loh. Nah, kadang-kadang itu. Jadi memang perlu ada kesadaran dari semua pihak, baik itu pelaku usaha, masyarakat maupun dari Dinas Perhubungan itu sendiri untuk berkolaborasi bersama-sama. Sehingga kalau masalah parkir ini tidak bisa terlepas dari Dinas Perhubungan sendiri, tapi semuanya harus terkait. Baik itu pengendara yang memang harus parkir di tempatnya, jangan memaksakan parkir di tepi jalan-jalan yang memang itu buka titik. Begitu juga pelaku usaha harus menyediakan parkir yang sesuai dengan daya tampungnya.
0: Baik.
1: Mungkin itu Mbak, kalau masalah perparkiran ini bisa ditangani semuanya ya. Semua mempunyai kewenangan atau mempunyai peran masing-masing sesuai kewenangannya.
0: Oke, Pak Rahmat, kalau misalnya parkir yang ada di tempat usaha itu kan maksudnya pajak parkir ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat, tapi kalau yang ini sebenarnya parkir dari tempat usaha tapi meluber sampai ke badan jalan, itu yang tegas perlu ditertibkan Pak ke depan, begitu Pak?
1: Ya begini Mbak, jadi di Ramperda kita sudah tegas itu nanti. Nah di dalam perda kita yang lama, perda 4 tahun 2009, itu belum ada sanksi administratif maupun sanksi pidananya. Salah satu yang penyebab dari kebocoran parkir ini adalah sanksi Mbak. Sanksi administratif maupun sanksi pidana. Di dalam Ramperda ini sudah semua kena sanksi, baik itu pelaku, baik itu pengendara, maupun petugas parkir, maupun dari orang-orang yang tidak parkir pada tempatnya. Semua kena, baik administratif maupun pidana. Sehingga sesuatu apapun, kalau memang di dalam ketertibannya tidak bisa dianulir, ya memang sanksi yang harus berjalan untuk efek jeranya. Karena kalau kita ini selama ini hanya teguran, himbauan, diangkut, tapi tidak ada sanksi. Nah, sebenarnya di dalam sanksi ini memang bisa masuk di ranahnya kepolisian terkait dengan undang-undang lalu lintas.
0: Penilangan,
1: kalau sanksi dia melanggar makal parkir. Bisa juga ranahnya di sub kalau perda ini administratif. Bisa juga ranahnya Satpol PP. Dengan terkait dengan penyidik pegawai negeri sipilnya dipiring kayak gitu. Bisa juga ranahnya dari kepolisian reskrim terkait dengan punglinya. Bisa juga ranahnya dari kejaksaan terkait dengan penggelapannya. Jadi kalau semua parkir ini digarap semua bareng-bareng, insya Allah semua akan teratasi.
0: Baik, Pak, nanti kalau misalnya ran perda ini aturan hukumnya bahkan sudah ada perwalinya, berarti memungkinkan ya kalau di sub itu akan memberikan sanksi langsung baik ke penyedia parkirnya, jukirnya maupun masyarakat. Kalau selama ini kan Disub baru memperingatkan saja, Pak ya?
1: Ya, dari Ramperda ini Disub mutlak mempunyai kewenangan sanksi administratif. Okay. Sanksi administratifnya ini, kalau untuk terkait dengan jukir, kalau dalam bahasa perdanya itu petugas parkir, itu bisa kena pernyataan, teguran, sampai pencabutan, sampai dipindahkan ke pihak lain. Bukan dia lagi yang melakukan, baik orang ataupun badan. Itu untuk kewenangan di sub terkait dengan petugas atau juru parkir yang melakukan pelanggaran.
0: Administratif saja, Pak. Kalau denda memungkinkan tidak sanksinya langsung dari di sub?
1: Kalau dendanya, Bu, itu dendanya nanti kepada pengguna jasa parkir yang melanggar. Seperti digembok, kalau dibuka gemboknya, itu kalau motor Rp50.000, kalau untuk mobil Rp250.000, kalau diangkut motor Rp100.000, kalau diderek ya mobil itu Rp500.000. Dan itu masuk di pendapatan lain-lain. Bukan masuk ranah retribusi, itu pendapatan lain yang masuk di PAD.
0: Baik.
1: Tapi masuk pendapatan PAD.
0: Iya.
1: Itu diatur di dalam perda juga bahwa pendapatan itu masuk di APBD, tapi untuk pendapatan lain-lain.
0: Baik, dan itu nanti dendanya juga bisa ke Dinas Perhubungan, Pak ya?
1: Iya, masuk pendapatan lain, Mbak.
0: Masuk tapi pendapatan lain ke Dinas Perhubungan, gitu, Pak ya? Iya. Bukan termasuk retribusi parkir. Oke, Prof. Aji, dari ranperda yang sudah ada, sebenarnya kita lumayan optimis nih, Prof. Aji, bagaimana nanti penataan parkir bisa lebih tertib, pelanggaran parkir bisa diminimalisir, kemudian juga PAD barangkali bisa ditingkatkan. Tapi apa kuncinya, Prof? Supaya ranperda yang baru ini benar-benar bisa terlaksana, bisa maksimal ke depannya.
2: Ya, oke, baik. Jadi kalau kaitannya dengan perda, menurut Pak Aji, baru betul-betul bisa efektif betul itu adalah tahun depan. Nah, tadi masa berlakunya kan butuh waktu 6 bulan.
0: Iya, Prof. Aji.
2: Ya, masa transisi ini jangan sampai kehilangan event. Betul-betul Dinas Perhubungan mempersiapkan semaksimal mungkin bagaimana target pendapatan yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai dulu. Nah, sehingga nanti di tahun depan, menurut Pak Aji, 2027 itu akan betul-betul sudah ready 100% bagaimana capaian pendapatan itu bahkan bisa terlampaui. Bahkan mungkin Pak Dito, 2027 menurut saya kalau sudah ada perda parkir mestinya harusnya dinaikkan. Mohon maaf Pak Rahmat ya, begitu. Nah, sembari dengan begitu, maka penataan-penataan parkir yang tadi masih terjadi losses atau tidak terkontrol itu ditertibkan. Jadi parkir-parkir yang liar itu memang harus sudah mulai ditertibkan mulai sekarang. Artinya lebih ketat lagi karena sudah ada perdanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggali adanya potensi-potensi parkir yang lain yang sekiranya secara traffic engineering, traffic management itu aman. Jadi titik-titik parkir yang betul-betul sudah aman itu bisa digunakan sebagai titik-titik potensi parkir yang baru. Sehingga secara keseluruhan nanti pendapatan parkir itu betul-betul bisa tercapai.
0: Ya, Prof. Aji.
2: Ya, itu adalah angka yang wajar. Ya, jadi 15M sekarang ini itu adalah angka wajar karena kami sudah pernah melakukan studi tentang bagaimana potensi pendapatan parkir. Nah, persoalannya adalah ketika parkir itu banyak yang lepas kontrol, kemudian ada yang parkir liar, itulah yang jadi persoalan sehingga pendapatan parkir yang sudah dipatok 15M itu sudah kayaknya ngos-ngosan, begitu. Begitu Mbak Rika.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada dua komentar, ada banyak komentar sebenarnya yang mau masuk ya. Ada yang lewat voice note, ada juga yang mau on air. Saya urutkan kawan dari yang paling bawah. Ini tadi ada Bu Maisaroh mengirimkan komentar melalui voice note. Saya putarkan dulu, tadi bergabung di jam 8 lebih 32 menit.
3: Masalah parkir, pengalaman saya di depan nasi goreng, di depannya yang ada tulisannya kayu tangan itu, di area parkir depan gereja, itu mobil 5.000, cuman tidak ada karcis parkirnya. Sempat saya tanya, tidak ada. Begitu, mohon ditertibkan, Pak. Yang berwenang. Matur nuwun, Siti Ket.
0: Ya, terima kasih Bu Maisaroh, itu sekaligus juga cerita pengalamannya ya. Ada juga Pak Rafiuddin tadi mau gabung lewat on air, saya bantu untuk sambungkan. Selamat pagi Pak Raffi.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Raffi.
4: Saya mungkin langsung ke poin saja ya Mbak Erika.
0: Boleh Pak.
4: Dari yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi kan harus berkolaborasi katanya kan gitu. Ya memang itu Pak yang harus Bapak kerjakan. Tidak bisa Bapak juga sendirian, mau kejaksaan, mau kepolisian, mau Pol PP segala macam apalah itu, tetap harus itu Pak. Kalau enggak akan bisa Bapak berbuat banyak itu nanti. Yang kedua Mbak Erika, penghasilan parkir ini kan banyak sekali sebetulnya, walaupun 10M enggak nyampe. Itu juga banyak juga lah, tapi yang kita inginkan juga ada asuransi lah Pak di situ. Ada asuransi kehilangan. Ya digantilah kalau hilang, jangan hanya memungut parkirnya saja. Tapi asuransinya enggak ada. Nanti kehilangan helm, kehilangan tanggung jawab yang bersangkutan. Ini kan bagaimana ini, supaya dipikirkan juga lah Pak Dito juga memberikan masukan seperti itu. Kan gitu sebetulnya. Kan kayaknya baru tahu nih ada TKP, ada badan segala macam. Tapi yang paling penting tetap Pak ditentukan Pak tarif parkir itu, walaupun di tempat khusus parkir bukan hanya 10% dari pendapatan, tapi tetap 10% dari pendapatan tarif parkir yang sudah ditentukan gitu loh Pak, maksud saya kan gitu, sehingga standar kan gitu. Tempat ada lagi tempat yang dikelola apa pribadi, seperti yang saya sampaikan dari kemarin Pak Erika, di stasiun Kota Malang itu ya, yang menghadap ke Panglima Sudirman itu saya 3 hari itu sepeda motor Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 32.000 Mbak Erika. Ini standarnya di mana yang dipakai gitu loh. Apakah sudah ada perdanya? Sempat saya bandingkan dengan parkir yang ada di Terminal Adiosari, yang di situ ada tempatnya tertutup, bagus di situ. Lah di depannya stasiun itu cuman seperti itu loh, mahalnya enggak ketulungan dibandingkan dengan yang di Adiosari. Mohon responnya dari Pak Rahmat, bagaimana penentuan itu? Tolonglah ditentukanlah Pak itu. Jangan hanya 10% dari pendapat. Enggak jelas ini nanti ini. Akhirnya kan seperti suka-suka dia nanti itu. Mungkin itu aja, kalau selama ada aturannya okay, Pak, Pak saya siap Pak mengikuti apa yang menjadi aturan yang berlaku. Terima kasih Pak, mohon responnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Raffi Udin sudah bergabung. Ada juga Pak Joko Said ya, tadi kirim voice note. Saya utamakan yang telepon dia juga voice note.
5: Selamat pagi Siti Kai.
0: Iya, selamat pagi
5: selamat
0: Pak.
5: Selamat pagi narasumber Pak Dito dan yang lain. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya sebagai warga Malang, khususnya pengguna jalan, apalagi yang biasanya parkir pinggir jalan, untuk mekanismenya kita sih pasrah Pak, sama jenengan-jenengan mau bagi hasil 50, 50, 70, 30. Yang penting jelas Pak, ya. Terus angkanya kalau jenengan mau genjot silahkan, mau ditambah targetnya atau apa. Tapi tolong diperhatikan Pak yang di bawah-bawah ini, karena biasanya implementasinya di lapangan tuh ngeri. Kadang parkirnya ditarik 10.000, aduh. Kadang parkirnya mobil ditarik 5.000, aduh. Akhirnya lama-lama males Pak. Ma. Misalkan di pinggir jalan bayar parkir males. Mending gelut kalau saya Pak. Itu Pak. Ya tolong diperhatikan lah Pak. Kalau memang ada titik-titik parkir yang memang khusus untuk parkir, yang ada titik busing-busingnya, kita pasti bayar. Nah, cuman kadang tukang parkir ini ngawur. Indomaret diparkir, Alfamart diparkir, ya, padahal terusannya bebas parkir. Terus tahu-tahu warung makan yang biasanya nggak ada tukang parkir, langsung ada tukang parkirnya. Ya bikin kayak Surabaya lah Pak, kasih kartis atau apa gitu. Nah, itu sih. Kalau kita sih mendukung aja langkah Pemkot Malang, cuman tolong diperhatikan lagi untuk yang di bawah-bawahnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Haji, apa masukan Anda Prof. dari berbagai keluhan yang tadi disampaikan oleh masyarakat? Barangkali Prof. Haji sendiri sebagai warga Malang juga pernah mengalami ya?
6: Iya, ya, menurut saya yang paling perlu diperhatikan itu adalah keberadaan parkir liar. Itu yang betul-betul harus ditertibkan. Baik itu liar secara pendapatan tidak bisa diraih oleh pemerintah daerah, maupun liar penyelenggaraan parkir yang mengganggu lalu lintas. Itu yang perlu dibenahi sehingga nanti ke depan penataan parkir lebih bagus, pendapatan bisa meningkat. Itu Mbak Erika, terima kasih.
0: Baik, Pak Dito gimana Pak Dito? Mendengar tadi berbagai keluhan dari masyarakat, celahnya di kita apa yang masih kurang nih Pak dari OBD terkait?
7: Ya, juga saya sampaikan bahwa poin penting dari perda parkir ini adalah
8: ada kewajiban karcis parkir. Itu salah satu poin penting yang menjadi pembeda dengan sebelumnya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah terhadap kehilangan kendaraan bermotor. Artinya ini juga diatur dalam perda penyelenggaraan perparkiran ini, ketika pengguna jasa parkir terjadi kehilangan motor, maka ada tanggung jawab atau kewajiban bagi pengelola parkir untuk mengganti. Nah, ini salah satu yang saya kira menjadi angin segar, ada kepastian hukum juga. Kemudian juga yang tidak kalah penting dengan perda ini, nanti ada turunannya adalah ada pemetaan titik-titik parkir, Mbak Erika, yang itu di SK-kan oleh wali kota, sehingga akan jelas nanti mana titik parkir yang itu resmi dan ilegal atau liar. Yang resmi jelas ada karcisnya. Bila mana tidak ada karcis, bisa dipastikan itu adalah parkir yang ilegal atau liar. Nah, itulah konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul ketika perda ini diimplementasikan. Nah, saya kira kita dari kami sangat menyambut baik hadirnya perda ini, kemudian kita
0: ya, Mbak Dito
8: di Kota Malang juga itu. Iya, Mbak Erika.
0: Oke, tadi sempat terputus tapi sudah jelas Pak Dito. Sekaligus saya juga mau minta closing statement ya dari masing-masing narasumber ketika bicara PAD, parkir masih seret, perda baru kapan berdampak? Gimana Pak Dito?
8: Ya, secara efektif insya Allah perda ini akan kita implementasikan di tahun 2027 Mbak Erika, dengan perda plus peraturan wali kota yang mengatur secara teknis. Dan tentunya ada dasarnya dalam menentukan potensi PAD, potensi bagi hasil, yang itu nanti akan menentukan juga target PAD dari retribusi parkir. Nah, itu saya kira yang akan juga yang menjadi catatan kami, sambil ini mempersiapkan, sambil ini melakukan sosialisasi, kemudian kelengkapan-kelengkapan dalam implementasi perda ini dilakukan. Ada beberapa yang saya kira harus diupayakan juga dan menjadi perspektif pemerintah Kota Malang.
0: Pak Dido?
8: Ya, salah satu potensi untuk meningkatkan PAD adalah dengan memperbanyak parkir khusus sebetulnya Mbak Erika. Parkir khusus dan juga gedung parkir atau parkir vertikal. Yang saya kira itu bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan dengan orang per orang atau badan hukum atau seperti perguruan tinggi misalkan. Saya berkali-kali menyampaikan misalkan di Jalan Veteran banyak lokasi pendidikan, ada sekolah, ada kampus di sana, itu harus ada gedung parkir sebetulnya. Karena ketika berbicara parkir itu tidak lepas dari masalah penataan lalu lintas juga. Juga berkaitan dengan penataan transportasi publik juga. Artinya ini kan satu kesatuan. Berkorelasi juga dengan berhubungan, bisa terkonek juga dengan parkir, juga terkonek dengan pedestrian, terkonek dengan hal yang lain. Artinya itu yang akan kita bangun ke depannya. Nah, dengan dengan perda parkir ini konteks pelayanan publik juga harus diimbangi dengan bagaimana potensi PAD yang bisa masuk kepada Kota Malang. Nah, termasuk juga saya kira yang perlu dilakukan selama saat ini juga bagaimana mengoptimalkan tempat parkir yang itu di dalam pengelolaan pemerintah Kota Malang. Contoh misalkan gedung parkir Kayu Tangan, kemudian gedung parkir Gajayana, Stadion Gajayana. Itu kan di beberapa waktu tidak terisi, tapi di waktu-waktu tertentu sangat penuh. Nah, tadi juga tersampaikan ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan parkir. Kalau kita lihat di Kayu Tangan, di Jalan Semeru, di Jalan Bromo, itu kan banyak kafe, banyak tempat usaha yang kemudian menjadi masalah juga ketika parkirnya itu tidak ada tempatnya. Saya kira perlu dipertimbangkan ke depan dengan membuat shuttle misalkan. Jadi pelaku usaha atau kafe atau tempat usaha yang ada di kawasan Kayu Tangan, di Semeru, di Bromo, kemudian diwajibkan untuk parkir di Kayu Tangan atau di gedung parkir Gajayana. Tapi pemerintah Kota Malang misalkan menyiapkan shuttle-nya. Artinya ini kan bisa menjadi solusi, tidak macet, kemudian juga secara potensi PAD bisa masuk ke Kota Malang secara maksimal. Saya kira terobosan-terobosan itu yang juga harus dilakukan, termasuk tadi saya sampaikan, bagaimana kolaborasi dengan kampus, membangun gedung parkir bersama misalkan di kawasan Jalan Veteran, atau di Jalan Soekarno-Hatta, atau di Jalan Ijen, dan lain sebagainya. Artinya dengan perda parkirnya sebetulnya juga membuka peluang investasi dalam sektor perparkiran. Saya kira itu catatan dari kami, Mbak Erika. Selain juga tentunya masalah penegakan perda itu juga sangat penting. Ketika perda ini sudah diimplementasikan, maka penegakan perda dengan melibatkan aparat penegak hukum, Satpol PP itu juga harus dilakukan secara berkelanjutan.
0: Baik, oke, okay, itu dari Pak Dito. Dari Pak Rahmat, Pak, catatan untuk diskusi pagi hari ini.
1: Terima kasih, Mbak. Jadi, peran perda saat ini yang sudah disahkan, tapi masih belum ada nomor register yang belum diundangkan, kan, hingga masih belum berlaku, itu mempunyai harapan kami untuk kami secara bertahap mengimplementasikan. Jadi yang persoalan-persoalan masyarakat, apa yang dikatakan Prof. Aji, Mas Dito, dan masyarakat, itu semuanya...
0: Iya, Pak Rahmat.
1: Penertiban. Halo?
0: Silakan, Pak. Tadi terputus, Pak.
1: Ya, jadi apa yang problem-problema semua ini sudah kami godok kemarin dengan DPRD dan semua sudah tertampung. Cuma kita hanya menunggu implementasinya aja dengan kelengkapan sarana-prasarana. Sedangkan saat ini kami di Dinas Perhubungan Kota Malang mempersiapkan sumber daya manusianya bagaimana implementasi dari perda ini bisa dilaksanakan dan memahamkan khususnya untuk para juru parkir memahamkan dari keberadaan perda ini berserta dengan sanksi-sanksi dan risiko-risikonya. Karena selama ini ya dalam tanda kutip ya mereka terlena atau terenakan lah karena memang kepastian hukumnya belum ada sehingga dengan ramperda ini kita pelan-pelan mengajari mereka, memahamkan mereka bahwasanya ini semuanya untuk kepentingan bersama dalam rangka ketertiban, keteraturan maupun dalam peningkatan PAD. Jadi kita masih mempersiapkan, Mbak. Jadi siap-siap dalam sumber daya manusia maupun walaupun kami saat ini memahami retribusi parkir yang tahun ini kami akan kita genjot untuk meningkatkan pengawasannya dengan dari titik per titik akan kita awasi jangan sampai mereka pembayarannya itu terlena atau tidak terbayarkan karena mereka terbiasa dulu dipungut oleh juru pungut atau petugas kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak.
0: Baik, terakhir dari Prof. Aji, Prof. Iya, halo, ya, Prof. Haji, silakan.
6: Baik, baik. Ya. Jadi untuk peningkatan optimasi pendapatan, saya menekankan sekali lagi, terutama di juru parkir, ya. Sebaiknya juru parkir ini betul-betul menjadi, kalau karyawan sulit ya, karena karyawan itu harus betul-betul ada hak dan kewajiban. Tetapi mitra begitu, Pak Rahmat, sehingga nantinya memang terdaftar betul dan teridentifikasi betul mitra-mitra juru parkir itu. Sehingga nanti antara hak dan kewajiban mitra ini bisa dikendalikan sehingga cenggah betul-betul pendapatan parkir di lapangan ini memang diserahkan ke pihak Dinas Perhubungan. Sehingga pendapatan ini bisa lebih maksimal lagi. Karena selama ini indikasinya memang juru parkir ini tidak pernah, bukan tidak pernah ya, tetapi ya parkir liar tadi, menarik parkir kepada pengguna parkir, tetapi tidak sampai dana tersebut diteruskan ke Dinas Perhubungan. Sehingga itu yang perlu dimaksimalkan. Begitu Mbak Rika, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk seluruh narasumber. Pak Dito, terima kasih. Prof. Aji, terima kasih. Dan juga Pak Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini.
8: Terima kasih. Mbak Erika, Mas Pak Rahmat, Prof. Aji.
6: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih juga tentunya untuk kawan pendengar City Guide yang sudah bergabung hari ini ya. Tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca, ada Pak Asar, kemudian ada Pak Endarno, Pak Zainul, Pak Joko, Pak Faid, ada juga Pak Mu'arif, Pak Yudi, dan juga ada Bu Novi. Nanti kita bacakan, kita play setelah ini. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Saya Erika Rosa, kawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

لكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karim, manahnu ala dalika minasaitin, wasakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para kiai-kiai saya, para ulama-ulama saya, para guru-guru saya, para senior saya, para orang tua kami, para sesepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan. Dimanapun sebelum saya lanjutkan, selalu kalau saya sebut seperti ini, di dari mulai Papua sampai Aceh, itu mohon maaf, selalu disambut dengan senyum dan tertawa, karena ada dua kesalahan pemikiran dan mindset. Satu, tidak hanya di luar Jawa, terutama di Jawa, terutama di Purbalingga. Kalau sudah disebut dengan mati, pertanyaannya usia berapa? Yang kedua, sakit apa? Betul enggak? Apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah bayi yang mati? Adakah orang tua yang mati? Tapi kalau saya sodor, kalau ini ada infokusnya saya tunjukkan, kematian yang paling banyak di Indonesia itu justru di usia muda. Maka jangan merasa aman, kemungkinan mati itu urut dari yang tengah-tengah itu. Baru ke pinggir-pinggir, baru ke belakang sana. Belakang sana, baru terakhir sini. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Kenapa anak muda lebih banyak mati? Satu, jangan perhatian, ini karena saya sering, saya senang sekali ini banyak anak mudanya. Saya banyak pengajian di mana-mana, banyak hanya orang tua-tua, ya Masya Allah, yang kurang lebih sedikit, sebentar lagi bilahi taufik walidayah. Tapi saya lihat ini Masya Allah, remaja maksudnya, qalbun mu'allaqun ala masajid. Nanti orang ada dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Pemuda-pemudi yang hatinya tergantung di masjid. Pemuda-pemudi yang masih mau ke masjid, mau ke pengajian. Kalau pengajian isinya orang tua sama anak-anak kecil, itu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, berarti pintu berkah tidak turun di tempat itu. Dan alhamdulillah Purbalingga ini, mohon maaf, ini termasuk insya Allah bagian dari berkah akan turun di tempat ini. Karena banyak remaja, kenapa remaja lebih banyak mati? Karena chance peluangnya lebih banyak anak muda yang mati. Dari mulai yang kebut-kebutan, balap liar, nanti tanya kepada Pak Polisi. Yang rata-rata kebut-kebutan, rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah malam minggu, kebut-kebutan. Montes karo gunnya ke dua menar neng di jarang. Yang mati karena overdosis, rata-rata remaja di Cicalengka 129 orang. Pesta miras oplosan, mati 54 orang, semuanya remaja. Gak ada, wah, para pensiunan malam minggu tripping neng perapatan, karo oplosan jarang. Yang mati karena tawuran, rata-rata juga remaja. Tawuran gak bisa dulu, mati 6 orang antara panti jumbo itu dan panti redak, jarang. Yang mati karena aborsi, karena saya pernah punya pengalaman di Bekasi Timur, bu, saya sudah mau, mohon maaf, saya mau syuting TV One Damai Indonesia aku. Sudah 5, 4, 3, 2, action, baru mau action, tiba-tiba ada teriakan dari kampung sebelah. Sebelah persis depan masjid itu, sebelahnya itu teriak-teriak. Setelah ditengok ternyata gagal aborsi, dokter kandungan gadungan, gagal ngaborsi, mati di tempat. Harusnya syuting saya 4 episode jadi 2 episode, karena 2 episode untuk liputan langsung ke. Dan setelah ditengok juga remaja. Jarang simba-simba gak putih bah arep gugurnya kandungan le, jarang. Maka jangan merasa aman. Yang kedua, apakah mati itu harus sakit? Tapi kenapa setiap ada orang kematian tanya sakit apa? Adakah orang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak?
Orang enak-enak naik kapal mati tenggelam di Danau Toba, semuanya sehat, senang. Wah, ada yang main kartu mati. Masya Allah. Ada orang olahraga terus mati, ada enggak? Haji Mas Said, mohon maaf. Basuki, kiper Persela Lamongan, mati di tempat olahraga. Ada orang yang Masya Allah, artis yang katanya aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo, mati. Berapa bulan yang lalu, jadi aku rapopo, mati. Ada dokter yang nasihati, setiap ketemu saya bu, di studio selalu sampaikan, kemarin lihat saya enggak di hitam putih? Iya, enggak lihat. Orang di TV, saya enggak pernah lihat. Kita doakan mudah-mudahan Deddy Corbuzier segera tumbuh rambutnya. Ya. Mudah-mudahan segera dapat hidayah. Nanti kalau masuk Islam, saya jadikan ketua takmir masjid di Purbalingga. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, mati, dokter nasihat saya, Ustaz. Jaga pola makan, pola hidup, pola tidur, pola istirahat, food combining. Dijaga makan, ini kurangi ini biar awet hidup. Mati duluan. Dokter Os. Dokter Os itu 36 tahun mati. Ngajari wong awet urip malah mati di sini. Di kamar mandi. Mati di kamar. Orang habis dengarkan ceramah, pulangnya mati. Ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Berapa waktu yang lalu meninggal di tempat siapa? Qori, pembaca Quran di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa. Maulid Nabi mati di tempat. Lo kok tahu? Tahu karena seharusnya yang ngisi saya. Tapi karena barengan dengan tempatnya Mas Pratikno, menseknek saya pilih ke sana karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Saya suruh ganti Ustaz Taufik, baru saya mau pegang mic, ditelepon mendadak, Ustaz, ini ketunda 2 jam. Loh, jangan, karena banyak polisi sama dokter, evakuasi, visum, karena apa? Mati di tempat, koriknya. Tapi penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin, Allahumma amin. Enggak, kalau MC dengan saya mungkin duluan saya. Ngelayatnya duluan saya. Jadi mati itu kapan betul? Nanti ada 3 misteri, tidak saya terangkan sekarang. 1, aukot. Kapan kita mati, kita gak tahu. Ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Ngecek suara. Tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Ini belakang itu Rizal, Pak Rizal setuju. Suaminya Bu Tiwi setuju tapi diinjek sama Bu Tiwi. Mohon maaf Pak, saya itu punya kedekatan bukan dengan Bu Tiwi, bukan dengan Pak Rizal, dengan ibunya Bu Tiwi. Putri itu murid pengajian saya di pengajian Orbit, pengajian artis di Jakarta. Begitu kenal baik, begitu mau mantu, nelpon saya, mau gak khutbah nikah, asal cocok waktunya, cocok budgetnya, siap aja. Akhirnya cocok, begitu cocok saya khutbah nikah, ternyata yang saya khutbah itu Bu Tiwi sama Riza. Jadi ini sudah yang khutbah nikah saya, dan alhamdulillah Bu, semua yang saya khutbah nikah hilanggeng pernikahannya sampai sekarang. Halo. Jadi ibu setuju dengan poligami? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, nanti ada teori equilibrium namanya. Yang namanya keseimbangan. Supply and demand itu harus balance. Kalau semuanya gak mau poligami harus satu-satu, berarti ada tersisa wanita yang gak kebagian suami. Betul gak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodoh-bodoh ini. Gemblung lah ya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat atau ringan? Tolong semua ikuti saya dulu, ikuti pemikiran saya biar enak. Mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya.
ini mahasiswa universitas terbuka dan masuk angin semuanya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong bapak-bapak perhatikan, semua wanita kalau udah nikah pengen hidupnya ringan, perhatikan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan. Satu di sumur, satu di kasur, satu di dapur, iki masak, iki maca, iki mana, iki saisa, iki mbamba, iki ulala, iki melumah, kan enak. Satu Purbalingga, satu Jakarta, satu Jogja, kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one, kalau dua is two. One, two, three. Jadi istri berapa? Nanti tanya pada kiai saya, Pak Ketua MUI. Ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Nah, iso bahasa Inggris, gak tahu hadis, ya Allah, gak bisa logika, susah. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau gak mau dimadu, dira. Ngomong dewe lah ya, ngomong dewe lah ya. Sayangnya, laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, lebih bening. Nikahnya pun sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bening, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi memang seringnya laki-laki itu egois, betul bu? Suka cari menang sendiri, betul bu? Lanang ololo jaluk menang, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki bu. Saya ini sering bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, gak mau. Nginep aja, nanti dihap malah kacau. Sudah, gak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan. Alhamdulillah bu, saya punya istri. Istri saya itu tiga anaknya. Serius bu, istri saya itu tiga. Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam sih, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya seorang ulama, anak ketua badan wakaf UII, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Bu. Ya paling tidak jangan sampai lebih dari 3 tahun. Karena saya mau nyalonkan cawagub di sini. Kira-kira mau enggak kalau cawagub

Indonesia, dari ulama-ulama saya, dari Kemenak, dari mana, dari Dandim ada juga, dari Kodim ada, dari pokoknya semuanya, semua yang disebut tadi semuanya saya hormati. Terutama yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya yang sakit-sakit, keberkahan pengajian ini pulang jadi sehat semuanya. Yang belum ketemu jodohnya, Allah dekatkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, sampai di rumah langsung hamil. Yang iya, yang masih sulit cari menantu langsung didekatkan dengan menantunya. Pokoknya yang masih punya hutang piutang belum lunas, pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amunnya kenceng hutangnya akeh, amin. Ibu, Bu, yang keempat orang itu ternyata kena asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak, dagu. Bu, boleh akan saya lanjutkan kalau semuanya bisa menjawab dengan baik, fokus kepada saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab baru akan saya lanjutkan. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Salon ini warnanya apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Bu Tiwi, saya nggak bisa melanjutkan tausiah hari ini. Udah pengajian akbarnya Pak Ketua MUI aja nih. Gemblung lah ya semuanya. Nggak tahu mana dagu mana jidat. Baru di sini di seluruh Indonesia seluruh dunia ada kelelawar tidurnya waktu malam tuh baru di sini. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Terus banter bengok salah. Malam. Di sini kalau kain kafan warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kain ikram warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Wajar Bu, makanya Bu Tiwi itu ngomong di media Purbalingga ini masih, ya Allah Bu, ada program family to family, family for family, apa family for family ya? Ya, family for family, satu keluarga yang kaya harus bisa membina keluarga yang tidak mampu. Nanti akan ada keberkahan, karena ternyata kelemahannya satu Bu, jangan sampai orang Purbalingga ini, mohon maaf, orang Purbalingga jangan sampai ada yang ternak sapi. Karena pasti bangkrut. Karena di sini ada orang ternak sapi dikasih minum. Jadi sapi minumnya? Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepu ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Di seluruh dunia saya sudah ke 36 negara saya kunjungi. Ujung Irian sampai ke Aceh sudah pernah saya kunjungi semua provinsi. Di mana-mana bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Iki nimang bayi apa nimang sopo? Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Bapake. Bayi kok berkumis. Besok diganti, kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga, baru itu bayi. Ini nimang bayi apa nimang soko? Gak jelas ini. Halo? Woi, cah cilik melu ngerti guyu ngopo kowe. Mimik susu ngerti ra? Ya udah kowe akeh mimik susu nih ya. Ibu bayi.

sampai akan karena di ya Allah Bu, di sini juga aneh-aneh kok. Saya pernah Bu ceramah di pedalaman itu, ya Allah Bu, ibu-ibu ngetok infak aja dari sini nih. Di ini nyimpen duit di sini nih apa di apa? BH itu apa? Potang, ya Allah ya Allah. Purbalingga bangsa munggah-munggah sithik, ya Allah, duit kok disimpen ning kotang iki mesake copete. Teman saya banyak teman-teman artis. Tapi dengan pengajian ini ada berkahnya. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak ibu bolehlah sebulan gajinya 10 juta, cukup gaji 10 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Kenapa saya sebut narkoba? Karena di daerah sini pun ada narkobanya ternyata. Saya browsing itu ada juga narkoba. Narkoba tahu ya? Alat untuk mabuk yang namanya puto itu 350.000, yang murah itu sabu-sabu 250.000. Yang murah lagi lecotan, magadon, AO, KTI, mensen agak murah, paman kuber, mentilon agak murah. Murah lagi itu tembakau gorila, murah lagi PCC. Murah lagi ciu jenever, murah lagi. Murah lagi itu apa Pak yang ini mohon maaf apa? Oh iya ternyata TO Pak, mohon maaf Pak Kapolsek, mohon Pak Polres.

Gaji 10 juta anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya petah, ngorok, ngetutan, ngileran, ngantukan. Istri ngantukan aja gak menyenangkan. Bu, bu, saya ini bu, punya teman dosen, itu ngikuti saya ngambil istri mahasiswinya. Tapi mahasiswi belum lulus dinikahi. Kalau saya enggak, saya tunggu sampai S2 selesai, sehingga saya enggak perlu biayai. Tapi yang disesalkan bukan hanya itu. Istrinya itu ngantuan, pelor, nempel langsung molor. Jadi kemana aja enggak pernah diajak. Karena pokoknya nempel mobil, 4 pertanyaan, paling kejawab peluru. Karena yang tinggi, yang mal, itu apa? Lagi ke perempatan kedua aja udah bilahi taufik walidaya. Arisan di tempat saya. Arisan setengah jam hilang. Saya mau kunci pintu, ya Allah, Pak kok belum pulang? Nyari istri. Mau ditelepon udah diangkat. Nah, mungkin biasanya yang mobil. Begitu di mobil dilihat ada anaknya, enggak ada ibunya. Lebih parah lagi. Akhirnya saya ikut nyari. Ternyata tidur di musola saya. Alasannya nyusui anaknya, padahal anaknya wis lari ning dinding. Tak buka itu dalam keadaan terbuka open air itu masya Allah 38B masya Allah biasa. Terus saya amati, maksudnya sopo lagi maksudnya. Maka tolong bu, ini mumpung banyak ibu-ibu diedukasi. Saya ini kalau udah pergi, apalagi ya Allah ke daerah-daerah gini naik kereta gitu ya Allah kadang-kadang. Oh Pak Ustaz acara di mana foto selfie. Begitu foto selfie itu mau nggak kereta itu duduk jejer. Ah anaknya nangis itu langsung keler masya Allah. Ditonton ya Pira, ditonton kok senong, ya Allah luar biasa. Maka tolong bu, ditutup. Wong nenggon angkot ya nusoni. Nanti, rewel anak ini. Nera gelom tak kayak bapak ini loh, Makanya bapak ini kudunya itu apa, mudun Purwokerto nganti tekan Banyumas saat kok kebumen lah mudun. Harap mudunnya ngantek, ibu sih dong ngekei pora, masya Allah luar biasa. Halo? Hai? Dengan peringatan ini adalah berkah. Mohon maaf. Keberkahan itu muncul di pengajian apa di hiburan? Tapi tawuran biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Maka kalau ingin banyak berkahnya, bupati itu lebih banyak ngundang pengajian apa hiburannya? Padahal biaya hiburan dengan biaya pengajian lebih mahal mana? Masya Allah. Hiburan nganggo tiket aja semuanya bayar. Di sini gratis aja kadang-kadang, ya, masya Allah. Bapak ibu yang saya muliakan, begitulah keberkahan. Mati 6 orang, neng pengajian rebutan snack, mati 6 jarang. Rata-rata di tempat hiburan. Maka Nabi mengatakan, orang yang di tempat pengajian ini, masya Allah, ini sampai nengon peteng-peteng, ya Allah, masya Allah. Masih hidup nggak itu ya? Masih hidup bu? Lali ternyata ada jamaah di sini lebih banyak kok nggak tak tengok ini. Iya, mohon maaf apa karena gelap pun orang kita jeruk minum jeruk, wis peteng nenggon petengan. Cilik kakean ngombe kopi gitu. Masih hidup bu? Masih hidup pak? Punyanya masih hidup pak? Nyawanya masih hidup pak? Soalnya kalau nggak saya cek gini nih, saya masih di sini yang dengarkan sudah bilahi taufik wali dari sana. Lagi dimulai bismika Allah ya masya Allah. Nunduk terus tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua. Saser. Bisa ngelutuk dimakan ular. Wong nek ngantuk produksi. Jijen. Halo. Saya ingin konsisten. Satu kata, satu perbuatan, satu ucapan, satu pikiran. Tepuk satu, tambah ngek, satu. Tepuk satu, prok, ngek. Tepuk dua, prok, prok, ngek, ngek. Tepuk tiga, prok, prok, prok, ngek, ngek, ngek. Tiga, ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kelompok baju hijau-hijau, kerudung-kerudung hijau, muslimat ini mohon maaf. Muslimat itu mohon maaf, bantuannya tolong paling akhir. Karena dia enggak mau kerja. Yang lain keplok, dia mau ngek. Ngopo wira nyambut gawe, mau jemput jatah kudung, dok. Mau yang lain tepuk loh, dia mau ngek. Coba, tepuk satu. Nah, melu nyambut gawe, no. Tepuk satu, tiga.

Halo, dengan pengajian ada berkahnya. Pilih mana, gaji 10 juta keluarga yang gak tenang dengan gaji 30 juta tapi keluarganya tenang, pilih mana? Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana keberkahan. Bahwa amanu alal kurotakwa, kalau itu ada iman dan bertakwa, pengajian begini ini memberikan berkah di kabupaten ini. Berkah itu rasa cukup, berkah itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, berkah itu adalah proteksi dari amal dari proteksi dari yang jahat. Dengan pengajian itu tidak mudah berbuat maksiat, maka dengan apa-apa suruh berdoa. Doa itu pengaruhnya banyak. Kenapa? Tanya pada Pak Polisi. Orang-orang yang berbuat jahat itu enggak pernah berdoa sebelum nyopet. Raine warna nyopet bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyopetun. Anak-anak yang pacaran pakai doa, baik Dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadinya Al-Fatihah. Orang yang akan memperkosa, wah, cewek cantik, ya Allah. Berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti, ya Allah. Sudah lama saya enggak memperkosa orang, enggak. Insya Allah ini ikhlas kepada, enggak mungkin. Orang yang tawuran sholat 2 rakaat, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Matikan 6 orang dari kampung sebelah, enggak mungkin. Maka Nabi mengatakan, ini mau kemana lagi? Oh, dibilang menasihatkan roji. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat 2 orang itu ya. Tak tunggu bojomu kawin lagi, orang di bojo, mulai langsung mulai. Ya. Lanjut gak ini? Nah, udah mulai siji-siji. Lanjut gak? Bu, saya kasih tahu, mau pipis itu. Orang itu dekat dengan kematian ada 3 tanda-tanda. Maka hati-hati. 1, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah berubah warna rambutnya. Yaitu sudah mulai berubah. Jadi nomor saya, Pak, Ibu, Simbah, Mbah, kalau sudah mulai ubanen, itu maka dalam Islam, uban itu enggak boleh dicabuti. Maka kalau ubannya sudah banyak, insya Allah enggak lama lagi, bilahi taufik. Kalau gitu disemir, malaikat ngerti, iki semiran nopora ini ngerti. Israel lo dicawang ngapusi semir. Maka dalam Islam, kalau sudah tumbuh uban, 40 tahun ke atas. Kalau kebaikannya gak ditambah, kemaksiatannya gak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Saya sudah masuk di dalamnya. Maka yang sudah mulai putih-putih harus sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah gak boleh ajep-ajep, gak boleh dugem. Tahu dugem gak? Dugem itu zaman Mas Rizal sebelum punya suami istri dulu. Saya tahu persis Mas Ramadannya. Dugem itu naik bajai itu. Nah, duduk gemeter, luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. 1, 2, orang dekat dengan kematian, kalau 1 udah ada tanda kena penyakit 10B. B pertama mulai beser-beser, jadi nguyuh ping papat, nah ini cepat mati. B berikutnya sudah mulai blabur, burem, buta. Mau SMS ditotokin, masya Allah. B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya naik telepon pindah dari mulut ke telinga. Saya tadi di stasiun Purwokerto juga lihat gitu. Orang telepon bu, di seluruh dunia harus saya edukasi. Di sini handphone tuh sini untuk, mohon maaf, untuk mikrofon, ini untuk speaker. Jadi sudah pas telinga dengan mulut. Ning wong Purbalingga, lalo. Biar. Nah itu sudah dekat dengan kematian. Budek. Bi berikutnya sudah mulai batuk. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Bojone nyedak kono turun jaga kono watuk terus. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon keroan terus. Udung hijau kebuka putih, saya pikir lehernya putih. Koyok salon pas tuntas cepat mati bang. B berikutnya tidurnya sudah tidak berada pada depan. B berikutnya mulai bingung, enggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu. Ada sapi minumnya. Nah, wis cepat mudar bocah iki. Wis mulai bingung. B berikutnya mulai buyutan, tremor, Parkinson, ya Allah. B berikutnya sudah

0: mung lebi anake dolanan tali ki uno apa menot nek menot tok menet menet iki ulah apa welut nek welut tok melet melet iki uno apa menot nek menot tok menet menet kabel mbak kabel lah wis cedak karo kematian. Tapi yang paling dekat kalau beser-beser, jadi sing nguyuh-nguyuh cepat mati. Berikutnya sudah mulai membungkuk, yaitu jalan tidak bisa tegak. Manusia di tanah, makanan di tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka orang semakin lama mendekati tanah, maka orang ngantuk selalu menuju ke bawah, ke depan, ke arah enak orang ngantuk lonjak luar, ngantuk. Karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang jatuhnya ke? Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak habis, kok neng lemah raya neng ini dicolong umum. Harusnya jatuhnya ke? Maka mohon maaf, lanjut. Orang yang ada agama, kata Nabi, masalul ladzina yatruna bau, orang yang ada pengajian seperti ini di hadapan Allah dihargai seperti orang hidup. Tapi kalau enggak pernah ada pengajian di kabupaten itu kabupaten mati, kayak orang mati. Kayak kuburan, kata Nabi. Ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda enggak pernah bohong. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonahnya enggak usah disebut dulu. Masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Sementara enggak usah bahas fatonah dulu ya. Luar biasa. Halo. Nabi mengatakan orang duduk seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain, duduk sebentar seperti ini pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang butiwi insya Allah selama hidupnya gak pernah melayat sampai 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya mendino melayat. Tidak putih-ibu melayat, tidak putih-ibu melayat, mendino boleh orang mati. Asal ada ambulan dikejar, turun mati, balik lagi, 3 tahun. Maka Nabi katakan, orang yang ada agama, kabupaten kok mau ulang tahun ini. Mohon maaf, tepuk tangan dong untuk kabupaten ini. Ulang tahun kemerdekaan diawali dengan pengajian luar biasa. Karena pengajian berkah bukan hiburan. Nabi mengatakan dengan pengajian ini kayak orang hidup, tapi gak kena ada pengajian kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal. Orang mati gak ada harganya. Kalah dengan binatang yang paling kecil. Teri, tahu gak teri? Teri itu binatang kecil, kalau mati jenazahnya, jenazah teri itu. Jadi komoditi ekspor. Di Jogja makanan terkenal adalah Masya Allah, sambal teri yang dipakai untuk cat rice, sego kucing. Ngerti ya? Sego kucing itu segane segini, dikasih dikuasi ya Allah, sambal pedese anggere dipangan kene buatel, dikasih irisan telur. Wah, kayak teri. Terine limo, asine kayak upil.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-jalan plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda. Lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya. Jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Toyota Hiace tabrak truk Fuso di Tol Pandaan Malang. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Pandaan Malang kilometer 76600 arah Malang di malam hari kemarin setelah minibus Toyota Hiace menabrak bagian belakang truk Fuso. Insiden ini melibatkan 8 orang korban dengan 5 diantaranya dievakuasi ke Rumah Sakit Medika Lawang serta dilaporkan terdapat korban meninggal dunia. Deputi Traffic Tol Pandaan Irfan mengatakan, kecelakaan dipicu pengemudi Hiace yang kurang mengantisipasi posisi truk di lajur kiri sehingga sempat membanting setir sebelum terjadi benturan. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat sudah berhasil dievakuasi ke Satpas Singosari. Kata Irfan, arus lalu lintas dilaporkan tetap lancar meski lajur satu tempat ditutup sementara untuk membersihkan serpihan kaca. Pengendara diimbau untuk selalu menjaga jarak aman serta mematuhi batas kecepatan maksimal 80 km per jam. Kawan, harga daging sapi semakin naik, DPRD Jatim mendesak pemerintah lindungi populasi ternak. Anggota Komisi B DPRD Jatim Husnul Khuluk meminta Pemprov Jatim segera mengambil langkah strategis supaya pasokan sapi tetap aman dan kenaikan harga tidak berlangsung lama. Husnul menambahkan, untuk harga sapi saat ini memang sedang tinggi, sementara jumlah ternaknya semakin terbatas. Sementara itu, Husnul mengusulkan adanya insentif bagi peternak yang memelihara sapi betina bunting agar populasi ternak tetap terjaga, pasokan stabil, dan harga daging kembali terkendali. Kawan, Presiden Prabowo resmi melantik Kepala BGN yang baru. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melantik Kepala BGN yang baru, Sudayono, di Istana Negara kemarin. Sudayono menggantikan Nani Sudaryati yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudayono menyebut dirinya diinformasikan oleh Seskap Tedi dan ditunjuk menjadi kepala BGN yang baru. Lebih lanjut, dia akan bekerja keras untuk BGN dan mendoakan Bu Nani supaya kondisi kesehatannya semakin membaik. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat pagi, semangat pagi kawan-kawan City Guide. Ini saya Yola Octavia yang bertugas menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 6 lewat 10 menit, sekarang sudah relatif cerah. Tadi pas saya perjalanan dari arah barat ya menuju ke sekitaran Tlogomas, itu agak gloomy ngelihat langit yang arahnya ke selatan. Arah selatan tuh agak-agak berawan gitu, agak mendung. Kemudian arah ke timur juga sama ya, sama-sama agak gloomy. Tapi kalau sekarang sudah cerah lagi. Dingin udara pagi hari ini kawan, kisaran berapa nih? 19 derajat ya kalau kota Malang. Suhu terendah kalau saya lihat dari perakiran BMKG untuk yang hari ini itu di 18 derajat. Mana nih? Ada yang 18? Kalau Batu 14 ya. Batu tuh paling rendah informasinya di hari Kamis itu di 14 derajat. Daerah Kecamatan Batu dan Bumiaji. Cunrejo 15 ya, kurang lebih segitu ya. Lebih dingin lagi nih kalau di kota Batu. Kalau di kota Malang rata-rata kita di 18-19 untuk pagi hari ini. Kalau di kabupaten, coba kita cek dulu ya. Harusnya kabupaten ada yang relatif rendah juga, terutama biasanya wilayah Poncokusumo, kemudian juga daerah-daerah yang berbatasan dengan kawasan Bromo begitu kawan. Coba kita cek dulu, Jabung 14 derajat ya, sama kurang lebih dengan kota Batu. Poncokusumo benar, suhu terendahnya di 12 derajat Celcius. Hari ini diperkirakan cerah seharian, beberapa titik memang diprediksi agak berkabut gitu. Ini informasi di wilayah Kabupaten Malang ya, yang agak berawan itu nanti di Wajak, Poncokusumo, kemudian Ampel Gading dan juga di sekitaran Dampi, termasuk Dau juga infonya agak relatif berawan. Gitu kawan, untuk kota Malang aman ya, cerah seharian, mungkin beberapa titik relatif berawan itu ada di sekitaran Sukun saja. Sementara di 4 kecamatan lainnya seperti Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Lowaru, itu rata-rata cerah semuanya. Gitu untuk update cuaca ya. Saya geser dulu ke beberapa update yang sudah masuk kawan di WhatsApp ada Pak Aris. Ini tadi malam ya, dini hari. Di jam 12:28 menit, Pak Aris ini berkabar bahwa di Jalan Bandung itu ada aksi balap liar lagi nih. Ini sebelumnya tuh pas puasa ya, pas puasa kan libur. Itu aksi balap liar juga lumayan ramai kawan di Jalan Bandung. Padahal juga termasuk ini ya, kawasan tertib lalu lintas, kemudian juga berdekatan dengan area sekolah, pemukiman. Tapi banyak yang melakukan aksi balap liar di sana. Beberapa kali sempat dibubarkan, tapi ternyata tidak jera juga. Beberapa sempat ditertibkan, tapi sekarang kembali lagi. Itu laporan dari Pak Aris di jam 12:28 menit. Kayaknya beberapa hari lalu juga ada ya di Jalan Bandung dan diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom pada saat itu ke Polsek Klojen kawan. Dan informasinya sih waktu kita terima dokumentasi dari Polsek setempat itu sudah ada yang patroli katanya malam hari. Tapi nihil yang aksi balap liar. Kayaknya waktu balap liarnya dengan waktu patrolinya berbeda ini. Kalau kemarin kan menyasar area perbatasan kota kabupaten seperti area Kedung Kandang, kemudian juga di Dau Atas itu juga beberapa kali masuk laporan untuk aksi balap liar untuk wilayah Kabupaten Malang. Kemudian kalau kota Malang tuh kadang di Ciliwung itu ya, tapi sekarang kayaknya mereka bergeser nih, aksi balap liarnya dilakukan justru di Jalan Bandung. Sangat meresahkan kalau kata Pak Aris sendiri. Apakah Pak Aris tadi sempat kirim dokumentasi ya? Oh, sayangnya tidak sempat mengirimkan dokumentasi kawan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Aris untuk update-nya. Coba nanti kami follow up ya ke pihak terkait. Untuk tambahan lainnya nanti kita sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali update. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, laporan soal balap liar tadi sudah kami teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. Ini harapannya juga bisa menjadi atensi, walaupun memang sebenarnya kalau dari laporan polsek setempat sudah ada patroli di lokasi, hanya saja barangkali waktu pelaksanaannya begitu ya, atau mungkin jalan Bandung yang awalnya patroli dilintasi dan petugasnya standby beberapa menit, selain itu bergeser mungkin ke titik yang lain juga karena harus mobile. Mungkin yang di jalan Bandung bisa diitari beberapa kali, barangkali seperti itu ya. Atau mungkin ada penambahan CCTV di sana dari rekan-rekan Polresta Malang Kota untuk monitor juga, karena kan berdekatan dengan area sekolah ya, meskipun kejadiannya di malam hari, tapi tetap harus juga diantisipasi begitu kawan. Ini belum ada jawaban dari AKP Rio, Kasat Lantas Polresta Malang Kota. Kita nantikan bagaimana update-nya begitu. Kemudian untuk update lainnya, tadi ada WhatsApp yang masuk dari Pak Gunawan, tadi malam lebih tepatnya ya. Jadi Pak Gunawan ini mengirimkan info dari PLN ULP Blimbing kawan. Jadi hari ini katanya akan ada peningkatan keandalan jaringan untuk meminimalisir bahaya kelistrikan. Ada pemeliharaan jaringan SUTM begitu. Ini dilakukan di beberapa titik. Kemudian untuk pemadaman ya, pemadaman yang dilakukan itu di pukul 9.30 sampai 12.30 hari ini. Dan untuk titik yang terdampak itu ada di area Family Club, kemudian Jalan Raya Golf Utama, Jalan Golf, Jalan Telaga Golf maksudnya, kemudian Jalan Geraha Golf, Jalan Taman Golf Utama, dan Jalan Villa Golf, kemudian ada Green Wolf Golf, Jati Lounge, dan sekitarnya. Itu beberapa titik yang terdampak ya untuk pemeliharaan jaringan dan rabas-rabas pohon juga nih dari keterangannya rekan-rekan PLN ULP Blimbing. Mumpung sekarang masih jam 6, masih setengah 7 nih ya, bisa langsung charger dulu mungkin perangkat elektronik yang membutuhkan tambahan daya barangkali kawan, karena persiapan lumayan juga tuh dari 9.30 sampai 12.30 di jam-jam produktif kerja juga. Barangkali di beberapa titik yang saya sebutkan tadi banyak yang harus kerja, mungkin di sana ada kantor-kantor juga atau banyak yang WFH, WFC barangkali seperti itu. Nah, ini bisa langsung prepare ya untuk perangkat elektroniknya. Kemudian untuk update yang lain, ternyata tadi pagi juga ada erupsi ya. Saya tadi perjalanan juga ngelihat ada letusan abu. Kalau dari keterangannya PVMBG kawan, dari pos pantau Gunung Api Semeru, ini ketinggiannya tidak teramati. Untuk durasi erupsi sementara di kurang lebih 2 menit 6 detik di jam 5 lewat 48 tadi. Status masih sama, status juga masih di level 3 siaga. Itu kawan, sementara untuk beberapa update ya. Sementara untuk update lainnya nanti Anda boleh kembali berbagi. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya punya rekomendasi untuk Anda yang kalau internetan sering emosi karena saking lemotnya ya. Mau scroll loading, kemudian juga scroll lagi tambah gak bisa muter mungkin videonya. Jadi bisa langsung pindah aja kawan kalau terlalu banyak ini ya lemotnya, ke Kapten Haratel saja. Karena di Kapten Haratel Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming gak tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Haratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan.

Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser langsung ya ke WhatsApp. Tadi ada laporan yang dibagikan oleh Pak Dani. Adem katanya. Ini di mana nih Pak Dani? Biasanya Pak Dani di sekitaran Tidar begitu kawan ya. Agak berkabut di sana, agak berawan. Di mana tuh Pak Dani, boleh di spill-spill? Kemudian ada Pak Butorik, kondisi terminal Arjosari pagi ini katanya masih ada yang ngetem di pintu keluar dan juga ada kendaraan plat kuning yang berhenti di daerah yang ada rambu larangan es coret. Nah, es coret jangankan parkir ya, berhenti aja nggak boleh harusnya. Ini ada kiriman video, saya tampilkan di visual radio kami. Ada bis Restu ini ya, yang masih ngetem di luar terminal. Oke, ini saya masih tampilkan di visual radio N7045UG. Jelas terlihat dari kiriman video ini kawan, harusnya dari pihak terkait bisa langsung melakukan penindakan ya. Iya, baik Pak. Bis, kemudian angkot ya. Oke, satu bus kawan. Pagi hari ini mengawali laporan aduan publik kita ya. Kita langsung geser tadi laporannya ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira, belum ada balasan. Nanti kita sampaikan update-nya, barangkali sudah ada beberapa tanggapan. Gitu kawan yang terjadi di area Terminal Arjosari. Kita juga tidak bosan-bosan mengimbau jika kalau memang Anda mau memanfaatkan transportasi bus begitu ya. Diharapkan ketika sampai di Terminal Arjosari langsung masuk ke dalam terminal saja. Nunggu di dalam lebih enak, kursinya banyak juga. Kalau panas gak kepanasan, hujan juga gak kehujanan. Yang jualan makanan di dalam juga banyak begitu ya. Harga memang bervariasi. Kemudian kalau saya amati, rata-rata sudah bisa pakai kris semua. Jadi kalau kemarin keluhannya gak bisa kris, susah di dalam, anu harus cash dan lain-lain. Tapi sekarang sudah bisa kawan, beberapa warung-warungnya itu udah ada barcode krisnya semua, jadi rata-rata bisa ini ya, cashless begitu untuk pembayaran di area terminal Arjosari. Termasuk juga kalau mau naik dari dalam, itu pasti yang mengarahkan banyak, jalannya juga yang gak jauh-jauh banget begitu. Jadi ya aman-aman aja kalau masuk ke dalam, daripada nunggu di luar kan berdiri lama. Terus kalau di teras minimarket itu biasanya yang banyak nunggu di sana gak kebagian tempat duduk ya, harus ngemper-ngemper. Nah kalau di dalam lebih enak gitu ya, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Sebelum saya jeda kembali, saya punya rekomendasi lagi kawan untuk Anda yang baru selesai bangun rumah. Mungkin rumahnya udah jadi tapi kok rasanya belum nyaman ya. Atau selain rumah, barangkali kantor atau tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Ya karena semuanya lengkap kawan dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati diskon konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

Alhamdulillah. Saya yakin bahwa saya sampai di titik ini itu karena kehendak yang di atas ya. Menjadi PNS itu sebenarnya bukan cita-cita saya awal. Ceritanya tuh habis sholat tahajud, tanteku itu Koran Surya ya, diumumkan di situ ada penerimaan D3 statistika. Saya diminta untuk mendaftar. Saya dari SMA itu di Surabaya dan tinggal sama tante saya. Nah, sebagai bentuk ya wis jenenge nunut ya, ponaan ya wis lah, ikut tes gitu. Nah, kok alhamdulillah keterima gitu lah. Terus waktu itu saya masih terusin apa enggak ya gitu ya. Terus orang tua saya bilang wis jadi PNS aja gitu. Jadilah sampai sekarang gitu. Semua orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik. Enggak ada orang tua yang pengen anaknya susah gitu ya. Saya tahu bagaimana orang tua saya berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, yang mendoakan anak-anaknya dan bagaimana mereka memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan saya bersyukur saya dilahirkan sebagai anak dari kedua orang tua saya. Selain sebagai anak, saya kan juga sebagai istri. Izin dan keikhlasan suami saya itu menjadi penguat saya, menjadi pendorong saya, menjadi mood booster saya ketika saya menjalankan tugas sebagai PNS. Ya, saya yakin lah di setiap mau jadi PNS, mau jadi apa, pasti kan ada swingnya gitu ya, naik turun. Ridho orang tua saya, ridho suami saya, ridho keluarga saya, itu yang membukakan ridho Allah kepada saya. Saya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin hebat selama saya jadi bawahan. Bagaimana pemimpin-pemimpin saya meng-guiden saya, bagaimana pemimpin-pemimpin saya memberi contoh gitu ya. Termasuk ibu gubernur sekarang, bagaimana seorang perempuan memimpin provinsi ini dengan semua kekuatan yang dia punya. Di antara semua itu saya yakin yang di atas, yang pasti ada alasan, ada yang harus saya lakukan gitu kan. Kenapa saya ditempatkan di sini? Oh, kita tuh gak ada apa-apanya gitu. Saya diajarkan untuk tiap hari berkomunikasi dengan orang tua, sekecil apapun. Terus sebelum berangkat, minta doa, minta ridho dari suami dan keluarga. Bahwa kita melangkah itu ada yang ngatur. Ya mungkin ada saatnya lupa gitu ya. Oh, ini gara-gara aku nih yang hebat. Enggak, bukan. Toh kalau memang kita berhasil, keberhasilan kita itu bukan karena kita sendiri, tapi karena ekosistem kita mendukung. Jadi tidak pernah ada keberhasilan tunggal. Keberhasilan itu pasti keberhasilan bersama-sama. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh Siti Joy Night One One.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi beberapa update yang masuk di kami kaitannya dengan pelayanan publik ya, soal aduan balap liar, kemudian juga soal bus yang ngetem, sudah kita geser laporannya ke pihak terkait, tapi ternyata sampai di jam 6 lewat 48 belum ada tanggapan kawan. Dan lalu kemarin juga sempat ada yang telpon untuk giat patroli ya, informasinya itu perjalanan kemarin dari kawan pendengar itu dari Sojajar ke arah Rampal, kemudian Rampal bergeser ke sekitaran Bukluduk. Katanya kalau pagi hari sekitaran jam 5:30 belum ada petugas yang standby. Padahal kalau kita monitor juga ke rekan-rekan Polsek Kedung Kandang, infonya sih 6:15 sudah standby di beberapa titik simpang. Tapi kalau kemarin itu nggak ada. Termasuk kalau di titik yang saya sebutkan tadi, masuk jajaran Blimbing juga ya, Polsek Blimbing juga. Nah itu

katanya beberapa hari terakhir minim yang jaga. Mungkin kawan-kawan yang akses di beberapa titik, apakah juga ada melihat petugas standby di beberapa titik simpang, atau justru sama seperti yang dilaporkan oleh kawan pendengar sebelumnya yang sempat telepon bahwa katanya sekarang kok makin minim ya Mbak, dulu tuh rame katanya tiap pagi apalagi weekday, tapi kalau sekarang jumlahnya relatif minim, apakah ada perubahan kebijakan atau bagaimana? Nah itu kawan-kawan juga boleh berbagi infonya. Sementara untuk informasi yang lain, kemarin kawan dari Presiden RI ya, Prabowo Subianto itu sudah resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Negara. Dan kalau kita lihat memang latar belakangnya, Sudaryono ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan sekarang dipercayakan untuk memimpin BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deang, ya Nanik S. Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kalau dari keterangannya Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, Sudaryono ini dipilih karena sejak awal itu sudah terlibat dalam penyusunan konsep sampai dengan pembahasan teknis program makan bergizi gratis. Jadi dia juga ikut terlibat di sana sehingga ketika ada beberapa yang gugur gitu ya, katakanlah seperti itu, ini Sudaryono sudah masuk dalam bursanya juga untuk menjadi kepala BGN. Sehingga sekarang di ini ya disahkan, dilantik kemarin ya langsung di hari Rabu 22 Juli 2026. Kemudian alasan lainnya karena pengalaman Sudaryono di sektor pertanian itu juga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung penyediaan bahan pangan bagi program tersebut. Jadi itu latar belakang kenapa Sudaryono kawan dipilih sebagai kepala BGN. Setelah sebelumnya Bu Nanik itu, Nanik S. Deang, itu kan kemarin sempat kontroversial juga ya. Setelah Dadan CS terjerat kasus korupsi, kemudian Bu Nanik sebagai wakilnya langsung diangkat sebagai kepala BGN. Lalu banyak akhirnya orang-orang yang mempertanyakan untuk ininya ya, kualitas begitu, untuk latar belakang, kemudian juga spesifikasi dan lain sebagainya, karena tidak bersentuhan langsung untuk latar belakangnya sendiri dengan ahli gizi atau mungkin juga kaitannya dengan pangan dan lain-lain. Jadi kalau Bu Nanik itu seorang jurnalis ya untuk background-nya. Nah, sempat muncul perdebatan apakah layak atau tidak. Ada yang berpendapat ya selama bisa mengarahkan programnya tepat sasaran, tentunya apapun background pendidikan itu tidak menjadi hambatan. Tapi ada juga yang menginginkan pokoknya harus relate begitu. Kalau bisa ya relate. Nah, sementara kalau dari profilnya Sudaryono ya kurang lebih bisa dikatakan relate lah seperti itu. Dan harapannya juga bisa nanti mengemban amanah sebaik-baiknya. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di titik lainnya pagi hari ini. Bisa langsung call in ya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah, dari kota Malang Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.